City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 pagi. Polres Tamalang Kota mengamankan pencopet komplotan konser. Satreskrim Polres Tamalang Kota berhasil mengamankan pencopet yang sempat beraksi saat konser digelar di lapangan Rampal, Kota Malang. Total ada 4 pelaku, sementara itu masih ada 1 orang inisial WZ sebagai DPO. Dari aksi mereka sedikitnya ada 11 HP milik penonton yang dicuri. Kasat Reskrim Polres Tamalang Kota AKP Rahmat Aji Prabowo menyampaikan, WZ yang masih dicari memiliki peranan penting dalam menjual hasil curian mereka. Ada ribuan rekening penunggak pajak di Jawa Timur. Sebagai langkah dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, melalui 3 kantor wilayah di Jawa Timur, pihaknya melakukan pemblokiran serentak terhadap rekening milik wajib pajak yang menunggak kewajiban perpajakan. Kegiatan itu dilaksanakan sejak tanggal 6 sampai dengan 8 Mei 2026 dengan menyasar lebih dari 3.100 penunggak pajak. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur, Max Darmawan, menyatakan pemblokiran menjadi bagian prosedur penagihan aktif yang dijalankan secara terukur dan juga sesuai dengan aturan. Informasi berikutnya, kawan, pendataan jamaah mulai dilakukan petugas sektor 1 Mekah. Pendataan jamaah yang ikut serta dalam program Safari Wukuf khusus pada penyelenggaraan ibadah haji 2026 dilakukan. Program ini disiapkan untuk jamaah yang mengalami sakit dan juga dirawat di rumah sakit, termasuk juga jamaah lansia dan juga jamaah disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik. Safari Wukuf khusus sebagai layanan pendampingan khusus yang memungkinkan jamaah untuk tetap bisa menjalankan puncak ibadah haji seperti wukuf di Arafah meskipun dalam kondisi kesehatan yang terbatas. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Erika Rosa. Selamat pagi.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa kembali menyapa Anda. Kita masuk program Ijen Talk hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Mengawali pagi dengan berbagai aktivitas di tengah cuaca yang cerah, kawan. Semangat pagi untuk Anda. Terima kasih juga yang tadi sudah bergabung bersama dengan kami, termasuk barangkali yang pagi-pagi sambil beraktivitas, sambil menyimak siaran dari Radio City Guide, dan juga tadi yang sudah berbagi informasi. Pagi tadi ada Bu Novi, selamat pagi Bu Novi, di jam 7 lebih 3 menit. Tadi Bu Novi menginfokan cuaca pagi hari ini di daerah Sulfat itu sudah mendung ya kondisinya. Perlahan ini matahari sudah mulai muncul dan kondisi mulai terang di sana. Kalau di sekitaran Telogomas kita disambut dengan cuaca yang cukup cerah, bahkan agak panas nih Bu Novi. Kalau di lokasi Anda bagaimana kawan, termasuk yang sudah memulai perjalanan ya. Beberapa titik yang biasanya langganan ada potensi kepadatan, yang dari Arjosari arah ke Karanglo, kemudian juga di sekitaran Sukun, Kelayatan Gang 3, lalu di sekitaran jembatan Soekarno-Hatta. Apakah pagi hari ini kondisinya juga cukup ramai? Ada titik antrian di mana saja yang pagi hari ini barangkali perlu diantisipasi? Pagi-pagi biasanya juga identik dengan kesibukan juga ya, mungkin yang buru-buru ini yang perlu diperhatikan juga, tetap waspada. Tentu bagaimana keselamatan tetap menjadi prioritas yang utama ya, walaupun ada tuntutan berbagai aktivitas pagi, termasuk ada berbagai deadline. Keselamatan tetap menjadi yang utama, kemudian barangkali mematuhi aturan lalu lintas, semoga ini juga menjadi perhatian kita bersama. Beberapa hari ini masih sering kali kita dapat informasi terkait dengan pelanggaran lalu lintas, termasuk yang tidak memakai helm, sabuk pengaman, dan juga yang melawan arah di beberapa titik wilayah Kota Malang. Semoga pagi hari ini tidak dijumpai yang demikian. Pagi ini Anda sudah mobile di mana saja yang lagi menyimak siaran dari Radio City Guide, boleh juga kawan sambil berbagi informasi bersama dengan kami. Anda boleh bergabung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Kawan, hari ini di program Ijen Talk edisi Selasa 12 Mei 2026 kita mau bicara tentang angkot jadi feeder Trans Jatim kapan terrealisasi. Hari ini nanti di jam 8 kita juga akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Kami mengundang ada dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

0: rencananya ini akan menjadi feeder dari Trans Jatim, terintegrasi dengan operasional Trans Jatim yang ada di Malang. Seperti yang Anda tahu ya, semenjak adanya bis Trans Jatim di Malang, ini kan menjadi satu reformasi, bisa dibilang satu reformasi untuk bagaimana transportasi publik yang ada di wilayah Kota Malang. Peminatnya juga cukup banyak, kalau barangkali Anda sering mengamati ya. Bahkan beberapa waktu lalu kita juga sering kali berbincang bersama dengan jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Bahkan untuk peminat dari bis Trans Jatim itu setiap harinya melebihi dari kapasitas yang ada. Ada banyak permintaan juga dari masyarakat infonya yang berharap armada bis Trans Jatim ini bisa ditambah ke depannya. Selain bisa ditambah dari segi armada, juga bisa diperluas terkait dengan rute perjalanannya. Nah, kembali terkait dengan rencana integrasi angkot sebagai feeder dari Trans Jatim, pemerintah Kota Malang ini memang sudah merencanakan pengembangan peran angkot secara lebih luas di Kota Malang. Yang terbaru, pemerintah Kota Malang merencanakan nantinya angkot-angkot yang ada di Kota Malang ini akan menjadi angkot pelajar gratis, seperti yang diberlakukan di Kota Batu. Selain itu, pemerintah Kota Malang ini juga mempersiapkan angkot-angkot itu bisa menjadi feeder bagi bis Trans Jatim yang ada di wilayah Kota Malang. Ini salah satu tujuannya, memang kalau melihat dari realita yang ada ya, bis Trans Jatim itu kan belum menjangkau semua wilayah, termasuk wilayah-wilayah yang memang tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan besar sejenis bis, termasuk juga bis Trans Jatim. Jadi harapannya ketika nanti angkot ini bisa menjadi feeder atau penghubung bagi masyarakat yang mau menggunakan moda transportasi Trans Jatim khususnya, ini juga akan semakin memudahkan mobilitas masyarakat. Kemudian juga tentunya harapannya ketika transportasi umum atau public transportation ini tertata dengan baik, ini juga menjadi salah satu upaya mengurangi potensi kemacetan dengan mengurangi mobilitas kendaraan pribadi yang ada di wilayah Kota Malang. Nah, Anda sendiri sebagai masyarakat termasuk yang pengguna Trans Jatim juga tidak ya? Kemudian bagaimana kawan? Mungkin Anda melihat adanya rencana nantinya ada integrasi angkot sebagai feeder atau sebagai penghubung dari bis Trans Jatim. Barangkali Anda juga punya beberapa tanggapan, boleh bisa ikut bergabung juga bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Yang mau bergabung, saya juga mengingatkan Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh line telepon. Tapi lebih enak lagi kalau lewat voice note dan juga line telepon.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar baik di sepanjang Pandan maupun Sidoarjo, kemudian di sekitar Waru juga terkondisikan. Dan untuk Anda yang selepas dari Waru mengarah ke Krian Mojokerto dan di sekitar Juanda juga masih terpantau lancar. Info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix cat epoksi dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: Jogja. Saya ada rekomendasi kawan, satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh. Pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kawan, kita sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya sudah bersama dengan penanggung jawab urusan karantina dan distribusi darah dari PMI Kota Malang, Arini Farida. Bu Arini, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya Bu Arini, terima kasih sudah sambung kembali. Bagaimana Bu Arini untuk stok darah di PMI sampai dengan pagi hari ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi para pendengar setia sekalian. Berikut akan kami informasikan jumlah stok darah sampai dengan pagi ini, Selasa 12 Mei 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah WB, kita ada 349 labu kantong darah. Kemudian PRC golongan A ada 180 labu. Golongan B ada 418 labu, golongan O 149 labu, dan golongan AB ada 41 labu. Kemudian untuk produk TC atau trombosit, golongan A 68 labu, B 90 labu, O 87 labu, dan AB 13 labu. Untuk saat ini stok yang masih sangat kita butuhkan adalah semua produk darah di golongan AB. Berikut Marika.
0: Baik, kemudian Bu Arini, untuk kegiatan donor darah hari ini dilakukan di mana saja?
1: Oke, untuk hari ini kegiatan mobil unit ada di satu titik aja, yaitu di Fakultas Perikanan dan Kelautan UPI. Ini kita mulai pukul 7.30 sampai pukul 12 nanti. Targetnya ada 100 orang. Kemudian kita juga melaksanakan di kantor UDD PMI Kota Malang. Berikut
0: Marika. Iya, lalu kalau yang mau donor darah, syaratnya apa saja Bu Warini?
1: Oke, bagi para pendonor yang ingin mendonorkan darahnya, bisa datang langsung ke kantor kami UDD PMI Kota Malang yang ada di Jalan Burin nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Kojen. Kami buka setiap hari mulai pukul 7.30 sampai pukul 19.30. Tak terkecuali hari libur atau tanggal merah, kami tetap membuka layanan donor darah. Dengan cara mengisi formulir donor darah dengan lengkap, baik secara konvensional maupun digital, dan jangan lupa untuk menunjukkan kartu identitas dan kartu donor Anda untuk validasi data sebelum mendonorkan darah. Kemudian pastikan pula bahwa Anda dalam keadaan yang fit. Jadi kalau dirasa kurang fit atau kurang sehat, dapat ditunda dulu untuk tidak mendonorkan darah. Hal ini semata-mata untuk menghindari reaksi samping saat maupun pasca donor darah. Kemudian untuk persyaratan donor secara umum, yaitu usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, tidak sedang minum obat 3 hari terakhir sebelum donor, kecuali obat hipertensi. Dan kemudian kita anjurkan untuk banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Berikut Mbak Erika.
0: Baik. Nah, Bu Arini, untuk distribusi darah di PMI Kota Malang sendiri ini seperti apa?
1: Oke, untuk distribusi darah ini kita bisa melalui dua pintu, yaitu lewat lab UDD PMI Kota Malang dan juga lewat urusan karantina distribusi darah. Jadi untuk rumah sakit yang sudah memiliki PDRS bisa langsung datang ke urusan distribusi darah untuk melakukan dropping darah. Jadi untuk rumah sakit yang belum memiliki PDRS bisa lewat lab UDD PMI Kota Malang yang buka 24 jam setiap hari. Berikut Pak Erika.
0: Baik, Bu Arini, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita update lagi besok tentunya untuk terus memantau bagaimana stok darah di BMI Kota Malang. Terima kasih banyak Bu Arini, selamat pagi.
1: Kembali kasih Mbak Erika, selamat pagi.
0: Ya kawan, itu tadi kita baru saja sambung bersama dengan PMI Kota Malang. Program ini kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan sambil kita pantau juga kondisi lalu lintas di beberapa titik yang ada di wilayah Kota Malang. Ini kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, lalu lintas di beberapa titik terutama untuk yang arah ke Karanglo itu sudah menunjukkan ada keramaian. Ada potensi kepadatan mulai dari flyover Arjosari, baik itu jalur atas maupun juga jalur bawah, ujungnya sampai di depannya Adiputro. Ini biasanya imbas dari U-turn. Selain itu juga karena volume kendaraan di pagi hari ya, biasanya ada peningkatan volume kendaraan. Kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okenila mengabarkan. Kreativitas anak muda Kabupaten Banyuwangi kembali mencuri perhatian. Pelajar SMK di Banyuwangi berhasil merakit kompor berbahan bakar dari limbah cair berupa oli bekas dan minyak goreng jelantah pada Senin 11 Mei 2026. Kompor ini bukan hanya ekonomis, tetapi juga ramah lingkungan. Dengan 1 liter bahan bakar, api bisa bertahan hingga 3-4 jam, memberikan solusi hemat energi sekaligus mengurangi pencemaran. Ide ini lahir dari keresahan melihat banyaknya limbah cair yang dibuang sembarangan. Bahan bakar tersebut bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo meluncurkan program gerakan ternak telur skala rumah tangga untuk meningkatkan kapasitas produksi telur. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bilang, produksi telur di Situbondo sangat rendah, hanya sekitar 3,5 ton per hari. Sementara kebutuhan masyarakat akan telur mencapai 17 ton per hari. Di Situbondo sendiri kawan, minat masyarakat untuk beternak ayam petelur sangat minim, sehingga pemerintah daerah menginisiasi untuk mengembangkan ternak ayam petelur skala rumah tangga. Bupati mengajak masyarakat juga, khususnya kaum milenial, untuk beternak ayam petelur. Selain sebagai bisnis, juga untuk memenuhi kebutuhan skala rumah tangga yang masih minim.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Pemkot Batu mulai memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui program Local Service Delivery Improvement Project LSDP. Program ini difokuskan pada pengurangan sampah dari sumber, penguatan fasilitas pengolahan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto menyebut Pemkot juga merencanakan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu berkapasitas 50 ton per hari di kawasan Tlekung, revitalisasi TPS 3R Komunal, serta penguatan regulasi pengelolaan sampah dan retribusi. Selain itu, kampanye Batu Pilah Sampah terus dikincarkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih profesional dan berkelanjutan. Pemaparan program LSDP tersebut dilakukan dalam forum assessment dan forum pemerintah daerah di Balai Kota Malang pada 8 Mei 2026.
4: Dari Solo, Davin TA Radio mengabarkan, Pemkot Solo memanfaatkan momentum kirab budaya Pok Darwis untuk mendesak Kementerian Pariwisata agar kembali menghidupkan dan memperkuat eksistensi Pok Darwis di daerah. Program seperti Pok Darwis, Anugerah Desa Wisata, dan sejenisnya bisa dihidupkan kembali secara masif. Dan ini adalah aspirasi agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kelompok sadar wisata di seluruh Indonesia.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama. Ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya. Karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
3: Mbak, anu yo ndek, kangarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi siji. Buah iku seger-seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
4: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
3: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
4: Yo wes cepetan.
3: Yo.
4: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
5: Iya. Maaf. Sabar, tenang.
3: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Aktivitas pagi hari ini kawan, saya mau cek dulu. Ini juga terkait dengan beberapa laporan dari masyarakat ya. Tadi ada beberapa catatan yang masuk di kami. Salah satunya ada Pak Ervin melaporkan di seberangnya BLK. Ini BLK Singosari maksudnya. Itu yang dari arah Surabaya ke Kota Malang ada truk kontainer yang kondisinya trouble. Posisinya ada di sebelah kiri jalan. Lalu lintasnya gimana Pak? Apakah ini juga ada hambatan di lokasi? Atau mungkin kondisi masih lancar? Barangkali Pak Ervin masih menyimak siaran dari kami ya. Boleh Pak Ervin bisa ditambahkan juga. Tapi tadi kita juga sudah konfirmasi ke Kapolsek Singosari AKB Ahmad Zainuddin dan disampaikan terima kasih untuk infonya. Dari kepolisian siap juga untuk mengecek ke lokasi. Semoga walaupun ada truk yang trouble, kondisinya tidak terlalu yang ke badan jalan ya. Karena kalau yang terlalu ke badan jalan ini tentunya ada potensi hambatan lalu lintas di sana. Ada juga Pak Afid tadi bergabung. Kalau Pak Afid ini kembali menyoroti terkait dengan pasar Kebalen. Ini sudah 7:30, tapi masih ada beberapa pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Kondisi lalu lintas agak tersendat di depan pasarnya karena untuk parkir. Dan banyak kebetulan ada truk sampah juga di sana. Terpantau ada petugas dari kepolisian, ada dari Diskopindag dan juga ada dari Dinas Perhubungan. Tapi kok masih ada aktivitas pasar nih ya? Ini tadi kita coba konfirmasi ke KBO Satlantas dari Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husain. Informasinya untuk personil sudah di lokasi. Ini nanti akan berupaya merencanakan tindakannya lebih lanjut. Mohon waktu, kata Pak Saiful, ini akan kolaborasi dengan instansi terkait supaya lebih tegas apa-apa saja yang harus dilakukan ke depannya. Barangkali ini juga masih proses evaluasi ya. Hari Rabu kemarin kawan, jadi kalau terhitung besok hari Rabu, itu berarti penertiban pasar Kebalen itu pas 1 minggu. Jadi awal penertibannya itu dimulai hari Rabu kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Itu dilakukan oleh personil gabungan, ada dari kepolisian, ada dari Dinas Perhubungan, ada dari Diskopindag, ada dari Satpol PP, bahkan juga melibatkan dari jajaran TNI. Tapi pasca dilakukan penertiban di tanggal 6 Mei 2026, yang memang aturannya sudah tegas, para pedagang itu hanya boleh berjualan mulai dari jam 00 sampai dengan jam 6 pagi. Selebihnya, area yang ada di badan jalan itu sudah harus clear. Harus clear dari berbagai aktivitas perdagangan, entah itu menurunkan barang, kemudian juga aktivitas jual beli. Karena kalau sudah jam 6 pagi, itu ditargetkan lalu lintas bisa kembali lancar di sana, jalanan bisa longgar dan bisa dilalui oleh pengguna jalan sebagaimana mestinya. Tapi ternyata beberapa hari ini kawan, kita juga masih rutin ya dapat laporan sampai dengan jam 7 pagi, sampai dengan jam 7:30. Bahkan kemarin kita dapat laporan dari beberapa kawan pendengar City Guide, sampai dengan jam 8:30 siang, itu masih ada aktivitas jual beli di badan jalan yang ada di sepanjang Kebalen. Yang dipertanyakan ini bagaimana tindak lanjut terkait dengan penertiban ya. Ini tadi sudah dijawab oleh KBO Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Saiful Husain. Informasinya hari ini akan ada evaluasi lebih lanjut, termasuk ada dari berbagai jajaran. Bukan hanya evaluasi dalam artian bagaimana berkumpul berbagai stakeholder terkait, tapi juga ada pengecekan langsung dan evaluasi di lokasi. Semoga ada satu tindakan konkret ya, supaya penertiban yang kemarin juga mendapat berbagai respon positif dari masyarakat yang ada di Jalan Kebalen, ini benar-benar bisa berlangsung seterusnya. Jalan Kebalen ketika pagi hari itu bisa di jalannya namanya Jalan Zainal Jaksa ya. Jalan Zainal Jaksa ini bisa difungsikan sebagai badan jalan untuk melintas kendaraan dan tidak lagi dipakai untuk berjualan. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang juga sudah berbagi informasi.
1: Happens for Your Life. City Guide FM.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, selain laporan terkait dengan pasar Gebalen yang tadi sudah kita koordinasikan dengan kepolisian, ini tadi kita juga dapat laporan dari Pak Chandra. Ini terkait dengan jalan yang berlubang, lokasinya di Jalan Bondowoso di depannya Maestro. Itu kata Pak Chandra, harapannya bisa diperhatikan karena kondisinya bahaya, banyak sepeda motor yang kemudian menghindari jalan yang berlubang. Tentu yang namanya pengguna jalan biasanya memang memilih jalan yang mulus ya, tapi ditakutkan ini kan juga membahayakan bagi pengguna jalan. Pak Chandra, terima kasih kepeduliannya sebagai bagian dari masyarakat Kota Malang. Ini tadi kita sudah meneruskan laporannya ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dandung Zulharyanto. Masih belum ada respon dari Pak Dandung. Biasanya Pak Dandung juga lumayan fast respon ketika mendapat berbagai laporan. Ada juga info dari Pak Herman. Selamat pagi Pak Herman. Tadi Pak Herman di jam 7:39 ini juga menyampaikan update informasi kawan. Ada video ya yang tadi dilampirkan, saya tampilkan di visual radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di posisi di titik Jalan Ranu Grati. Lalu lintas padat merambat.
2: Dari Solo dan tim TNI
1: tetapi tidak
2: memanfaatkan momentum kirap
1: ada kemacetan.
2: Desa Kementerian Pariwisata agar kembali menghidupkan
1: cuaca hari ini
2: Depok Darwis di daerah
1: mendung.
2: Depok Darwis anugerah desa wisata
1: dari perjalanan kami dari Pakis ke Ranujati. Cuaca mendung ini mau menuju TW ke Kota Blitar. Demikian sekilas info di titik Jalan Ranu Grati. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Herman. Hati-hati di jalan Pak Herman. Semoga lancar perjalanannya sampai di tujuan Pak. Lalu ada juga Pak Arif Tommy. Tadi Pak Arif ini melaporkan di jam 7:54 kawan. Lalu lintas di Singosari arah ke selatan itu agak tersendat, terutama di depannya BLK Wonojati. Ini yang tadi sebelumnya dilaporkan oleh Pak, tadi laporannya sebelumnya dari Pak Ervin ya. Ini terkait adanya truk yang trouble di BLK Singosari yang dari Singosari mengarah ke Kota Malang. Kita sudah koordinasi tadi dengan Kapolsek Singosari AKP Ahmad Zainuddin, infonya terima kasih begitu. Semoga segera ada bantuan ya dari kawan-kawan kepolisian barangkali untuk pengaturan lalu lintas yang ada di sana. Ini tadi Pak Arif juga menambahkan, untuk truk yang trouble di depannya BLK Wonojati Singosari itu berupa truk tronton kawan. Nah ini saya tampilkan juga gambarnya di visual radio. Ini truk muatan, truk tronton. Kondisinya cukup besar dan posisinya ada di badan jalan. Bukan di pinggir jalan, tapi di badan jalan ya. Posisi ada di badan jalan di lajur sebelah kiri dari Singosari mengarah ke Kota Malang. Hati-hati, jadi untuk kendaraan yang dari Lawang arah ke Singosari ini memang disarankan langsung ambil lajur yang sebelah kanan kawan. Kalau mau lebih lancar lagi lewat di jalan tol ya. Terutama barangkali yang dari Surabaya atau yang dari Lawang mau mengarah ke Singosari dan juga mau mengarah ke Kota Malang. Terima kasih banyak Pak Arif Tommy untuk update informasinya. Ada juga Pak Faisal tadi baru saja bergabung di jam 7:53. Ada voice note yang disampaikan, saya play juga.
3: Selamat pagi.
0: Pagi Pak.
3: Sedikit selamat pagi warga Malang. Saya kok lucu ya, makanya kenapa sih kok Republik Indonesia ini sekarang diplesetkan jadi negara Konoha itu mungkin ya kayak gini ini ya.
0: Kenapa
3: lucu ya, sudah jelas itu melanggar Kebalen, itu kan melanggar udah jelas itu terang trawoco trawelo-welo wis gitu ya. Wis gak kalau tadi ngaling-ngaling wis jobelas iku melanggar. Ketika laporan kok jawabannya masih di komunikasikanlah, dikonsolidasikanlah, diinformasikanlah, dikondisikanlah. Saya mau pakai istilahnya Rocky Gerung itu juga nggak enak ya kan. Beliau-beliau ini orang-orang yang katanya berkompeten, tapi ya lucu deh, lucu beneran. Kok ya sukanya kalian itu diketawain sama arek cili-cili itu. Ya apa sih?
4: Indonesia Pak ya.
3: Gak jelas sih.
0: Oke, baik, terima kasih. Itu tadi Pak Faisal ya, mengomentari terkait dengan pasar kebalen. Ya begitu Pak Faisal, tapi barangkali mungkin juga ada berbagai pertimbangan Pak, termasuk gesekan di masyarakat ya, ini yang juga barangkali menjadi pertimbangan bagaimana upaya penertiban itu dilakukan dengan berbagai cara, tidak harus selalu upaya-upaya yang dalam artian langsung law enforcement, mungkin memilih untuk dilakukan berbagai pendekatan yang lebih humanis barangkali, atau ada berbagai pertimbangan lainnya. Nanti barangkali kalau memang memungkinkan Pak, kalau ada update lagi terkait dengan bagaimana penanganan di pasar kebalen, kita juga upayakan untuk on air bersama dengan jajaran terkait, baik itu dari Dinas Perhubungan, dari Kepolisian, maupun juga dari Diskopindag Kota Malang.

0: City Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, ruang praktikum Polinema terbakar nihil korban. Dalam rilisnya, Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang Pandu Rizky Darmawan menyampaikan, kemarin malam jam 9:18 terjadi kebakaran di ruang praktikum tugas akhir jurusan teknik mesin Polinema. Menurutnya, objek yang terbakar baterai dan sepeda motor akibat kondisi baterai overload saat charging. Dari kejadian ini nihil korban jiwa maupun luka-luka dengan kerugian material mencapai 50 juta rupiah. Kawan, sekolah pastikan murid yang diduga korban keracunan MBG tetap dipantau. Kepala Sekolah SD Negeri Pancasila 45 Surabaya Subandrio menyampaikan, pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan kondisi murid benar-benar pulih setelah sempat masuk rumah sakit. Pihaknya memastikan terus menjaga komunikasi dengan para orang tua murid. Subandrio menambahkan, dugaan keracunan mulai diketahui setelah beberapa murid mengeluhkan sakit perut, mual, sampai muntah setelah menyantap makanan MBG. Kawan, Erlangga kunjungi Rusia sampai Belarus. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Kazakhstan, Rusia, dan Belarus sejak tanggal 10 sampai 16 Mei 2026. Erlangga menyatakan, kunjungan kerja ini untuk memperkuat kerjasama ekonomi bilateral dan kelembagaan yang menguntungkan. Sementara itu, Erlangga dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Kazakhstan di Astana dan Perdana Menteri Belarus di Minsk. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Hari ini kita mau bicara tentang topik angkot jadi feeder Trans Jatim. Kapan terrealisasi? Rencana integrasi angkot sebagai feeder bis Trans Jatim ini sebenarnya sudah direncanakan sejak kurang lebih tahun 2025 kemarin, sejak bis Trans Jatim ini mengaspal atau beroperasi di wilayah Malang Raya. Tapi memang realitanya sampai dengan sekarang ya, rencana dari pemerintah Kota Malang bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk integrasi angkot sebagai feeder Trans Jatim ini belum terrealisasi. Apa kendalanya dan bagaimana ketika kita melihat rencana ini, kawan? Barangkali Anda sebagai pengguna moda transportasi umum maupun juga untuk Anda yang biasanya melakukan mobilitas di wilayah Malang Raya, barangkali Anda juga punya beberapa tanggapan ya ketika kita bicara terkait dengan rencana angkot menjadi feeder dari bis Trans Jatim. Yang mau ikut berkomentar boleh juga nanti bisa sambung bersama dengan kami di WhatsApp 0811-3600-911. Saya menyarankan untuk yang mau ikut sambung dalam diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat voice note atau lewat line telepon, supaya lebih enak ya interaksi bersama dengan para narasumber. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan segera kembali bersama dengan Anda di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita di program Ijen Talk, kita bicara angkot jadi feeder Trans Jatim, kapan terrealisasi? Nah, ini sudah bergabung juga bersama dengan kami para narasumber. Saya sapa dulu ada Kasih Prasarana dari bidang angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Mulyono. Pak Mulyono, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Selamat pagi untuk para narasumber yang lain. Salam sehat untuk semuanya.
0: Salam sehat juga pagi untuk Pak Mulyono. Terima kasih Pak Mulyono, di tengah kesibukannya pagi hari ini masih bisa sambung bersama dengan kami. Setelah ini mau lanjut mobilitas, barangkali nanti ketika di mobil masih bisa sambung, boleh Pak, ketika memang masih memungkinkan ya. Selain ada Pak Mulyono, kami juga mengundang ada pengamat transportasi yang juga dosen Departemen Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya, Insinyur Ahmad Wijaksono, MM, PhD, IPU. Pak Sony ya, atau Pak Ahmad Wijaksono atau Pak Sony ya. Pak Sony, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ngobrol? Iya, lama nggak ngobrol sama Pak Sony. Terima kasih Pak Sony menyempatkan waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Satu lagi narasumber kami ada Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono. Pak Purwono, selamat pagi.
3: Semangat pagi Mbak Erika. Assalamualaikum Pak Sony, Pak Mulyono.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Pur kembali gabung bersama dengan Radio City Guide. Ini tampilannya belum on ini ya Pak Purwono ya?
3: Untuk apanya Mbak? Suaranya?
0: Untuk atau kameranya belum on ini Pak ya? Belum on cam ya?
3: Sorry. Baik Pak, sudah Mbak.
0: Baik, siap Pak Purwono, terima kasih juga untuk waktunya. Nah kawan, hari ini kita bicara, saya ingat

0: terkait dengan rencana integrasi angkot di Kota Malang sebagai feeder dari bis Trans Jatim.
1: Ya, terima kasih Mbak Erika. Gambaran terkait dengan rencana integrasi angkot sebagai feeder Trans Jatim, tentu saja ini merupakan upaya penataan transportasi agar keberadaan angkot yang ada di Kota Malang lebih modern dan tentu saja akan lebih efisien. Pada dasarnya, keberadaan angkot dan Trans Jatim bukanlah sebagai kompetitor. Ada perbedaan prinsip terkait dengan layanan. Untuk Trans Jatim memberikan layanan antar kawasan yang mencakup wilayah kabupaten kota dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan tentu saja akan berbeda dengan layanan di angkot. Angkot melayani kawasan permukiman, jarak tempuh lebih pendek, dan dengan kapasitas yang lebih kecil. Kalau yang di Trans Jatim dengan menggunakan bis medium, kapasitas yang lebih besar, tentu saja ada keunggulan masing-masing. Kalau angkot dengan armada yang lebih kecil, mobilitasnya akan lebih lincah dan bisa menyasar pada kawasan-kawasan pemukiman. Sebaliknya, yang di Trans Jatim dengan moda yang lebih besar, akan ada keterbatasan pada lintasan-lintasan yang tentu saja dikhususkan untuk kendaraan yang lebih besar. Dengan masing-masing keunggulan ini, kita harapkan ada kolaborasi, ada integrasi, karena kebutuhan masyarakat tidak akan melihat itu Trans Jatim ataupun itu angkot. Kalau mereka bisa kita fasilitasi untuk melakukan mobilisasi, tentu saja menjadi satu daya tarik. Bagaimana kita akan mengembangkan angkot sebagai feeder Trans Jatim sehingga nantinya masyarakat secara perlahan, secara bertahap bisa beralih, bisa shifting dari pemakaian kendaraan pribadi menuju ke angkutan umum. Tentu saja ini menjadi satu bagian kolaborasi yang kita upayakan saling berjalan seiring, saling bertumbuh bersama sehingga keberadaan angkot dan keberadaan Trans Jatim itu sendiri bisa saling mengisi satu sama yang lain. Tentu saja untuk penataan angkot yang ada di Kota Malang menjadi domain dari pemerintah Kota Malang dan kami ada di provinsi akan mendukung sepenuhnya terkait dengan interaksi antar moda ini. Begitu Mbak.
0: Baik. Nah, sejauh ini Pak, untuk realisasi rencana angkot sebagai feeder Trans Jatim itu sudah sampai di mana?
1: Untuk tahapannya, ini kita harapkan dari, karena ini penataan feeder angkot ini menjadi ranah dari pemerintah Kota Malang. Akan kajian dan penataan ulang atau rerouting trayek yang ada bisa segera diselesaikan. Dengan adanya kajian secara komprehensif, tentunya akan bisa dilakukan pemetaan yang lebih detail. Angkot mana yang sekiranya bisa dilakukan penataan ulang sehingga bisa memaksimalkan kondisi yang ada. Tentu saja ini perlu dilakukan sosialisasi, perlu dilakukan edukasi, karena ada perbedaan antara angkutan konvensional menuju angkutan yang modern. Tuntutan masyarakat tentu saja harus kita ikuti, kalau tidak kita yang akan ditinggalkan. Dengan adanya kebutuhan ke sana, tentu saja kita harus berbenah. Kami yang ada di provinsi selalu akan mendorong koordinasi dengan pemerintah Kota Malang, termasuk dengan mengajak teman-teman kita yang ada di paguyuban angkot di Kota Malang. Bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya perbaikan dan penataan transportasi di wilayah Kota Malang sehingga kebutuhan untuk layanan itu bisa kita penuhi bersama, angkot tetap hidup dan layanan itu tetap jalan dan kawasan itu bisa terlayani dengan baik. Dan ini tentunya perlu tahapan-tahapan yang harus segera dilakukan dan tahapan ini sudah pada tahap kajian termasuk juga rencana untuk penataan ulang trayek dan kita harapkan juga dari pihak Malang juga membuatkan skema layanan ini. Kalau memang itu dimungkinkan dengan adanya subsidi tentu saja itu akan lebih baik karena keterkinanggungan layanan ini akan menjadi ukuran apakah ada peningkatan dari layanan transportasi itu sendiri. Sehingga ada perubahan wajah dari angkot yang konvensional menjadi feeder Trans Jatim tadi.
0: Baik, Pak tadi disampaikan terkait dengan penataan, baik itu mulai dari kajian sampai dengan bagaimana skema yang nanti akan diterapkan, itu ranahnya dari pemerintah Kota Malang. Hari ini sebenarnya kami juga mengundang Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Salam.

0: Putra, biasanya tuh Pak Wijaya kalau kita sampaikan berbagai laporan termasuk ketika kita undang itu cukup fast respon ya. Tapi kok tumben dari kemarin kita coba WA, kita coba telepon, belum ada respon. Pagi hari ini Pak Wijaya menyampaikan barangkali topik ini bisa digeser dulu. Tapi kita sudah terlanjur ada bersama dengan tiga narasumber, tentu tidak mungkin kita pending. Nanti ini kita masih mengupayakan barangkali kalau Pak Wijaya tidak memungkinkan untuk gabung lewat Zoom, bisa bergabung lewat line telepon. Tapi masih belum ada jawaban lebih lanjut kawan. Kembali lagi Pak Mulyono, kalau itu menjadi ranahnya dari pemerintah Kota Malang ya, terkait penataan sampai dengan nanti skema layanannya seperti apa. Kalau peran dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sendiri terkait dengan rencana ini di bagian apanya nih Pak?
1: Gini Mbak, kami dalam mengembangkan dan meningkatkan layanan transportasi tentu saja akan selalu mendukung keberadaan ataupun upaya-upaya dari teman-teman dari kabupaten kota yang lain. Bahkan kami juga sudah melakukan pendampingan pada Disub, Palu, Donggala, Badung. Artinya apa? Bahwa Dinas Perhubungan Provinsi, jangankan yang jauh yang kita dampingi, yang dekat pasti akan kita lakukan upaya bersama. Bagaimana membangun transportasi yang bagus, yang memenuhi harapan masyarakat di Jawa Timur, khususnya di kota ini. Kami akan melakukan pendampingan, kami akan melakukan transfer teknologi maupun modernisasi terkait dengan upaya-upaya peningkatan layanan itu. Kami sangat terbuka untuk melakukan diskusi, kami juga akan melakukan koordinasi lebih intens bagaimana mendorong dan mendukung upaya-upaya dari pemerintah Kota Malang, khususnya di Kota Malang, untuk melakukan segera mengalisasikan yang menjadikan angkot sebagai feeder dari Transatim tadi.
0: Baik.
1: Kalau memang dimungkinkan dan aturan itu memang bisa kita penuhi, pemerintah Provinsi Jawa Timur tentu akan ada upaya lebih dari sekedar pendampingan maupun integrasi tadi. Mungkin kalau kebijakan yang itu sesuai dengan ketentuan dan itu dimungkinkan dan sesuai dengan kemampuan anggaran, kami juga akan memberikan subsidi nanti.
0: Oke. Pak, ini kan sebenarnya rencana integrasi Trans Jatim itu sudah kita dengar sejak 2025. Dishub Jatim tentu kan punya ranah terkait dengan bagaimana mendorong realisasi rencana ini. Apa yang jadi kendala Pak, kok sampai hari ini ternyata belum terrealisasi juga?
1: Iya, tentu saja untuk tahapan-tahapan itu tidak bisa langsung secepat yang kita harapkan ya. Di lapangan pasti akan terjadi, bagaimana merubah mindset tadi Bu, bagaimana merubah penataan dari angkutan konvensional dengan angkutan yang lebih modern. Tentu saja ini kita perlu sosialisasi, perlu edukasi, dan perlu pendekatan. Kita akan merangkul melalui Dinas Perhubungan Kota Malang untuk melakukan pendekatan pada seluruh kru angkutan kota. Upaya-upaya ini tentu saja harus kita maksimalkan supaya kita satu pemahaman bahwa keberadaan angkot harus kita hidupkan lagi tapi melalui skema yang berbeda. Kita juga akan mendorong pemerintah Kota Malang agar lebih berperan aktif dan melakukan mapping dan penataan ulang rute-rute yang ada sehingga akan lebih maksimal dalam memberikan layanan, termasuk bisa melakukan mapping armada-armada mana yang sekiranya bisa memberikan layanan. Karena nantinya tuntutan masyarakat terkait dengan modernisasi ini akan sambung dengan apa yang akan kita kembangkan di feeder ini. Sebagaimana yang sudah kita lakukan, nantinya angkot sebagai feeder juga akan terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Transjatim. Sehingga masyarakat akan mengetahui, oh dari feeder ini kita bisa ke halte A dalam jarak sekian meter atau sekian kilo dan jangka waktu sekian menit. Itu yang akan kita kerjasamakan dengan pemerintah Kota Malang. Sehingga keberadaan antara Transjatim dengan angkot-angkot ini bisa saling terhubung dengan baik.
0: Baik, jadi ini mohon maaf saya ke Pak Mulyono dulu karena Pak Mulyono setelah ini kemungkinan akan geser ya. Pak, khusus 2026 ini, apa yang mungkin sudah ada ini ya, timeline tersendiri dari Dinas Perhubungan Jawa Timur maupun juga Dinas Perhubungan Kota Malang terkait dengan rencana integrasi angkot sebagai feeder Trans Jatim?
1: Iya, kita akan harapkan di tahun 2026, dari pemerintah Kota Malang, khususnya di Sub Malang, segera menyelesaikan kajiannya, segera menyelesaikan rerouting-nya, dan tentunya akan kita lakukan penguatan koordinasi lebih lagi, dan dengan merangkul teman-teman yang ada di paguyuban angkot, tentu saja kita harapkan di tahun 2026 skema apa yang akan dilakukan terkait dengan layanan, pembiayaan, dan pengawasannya bisa kita selesaikan di tahun 2026 sehingga realisasi itu bisa segera dilakukan.
0: Baik, ada target Pak 2026 ini sudah bisa terrealisasi rencana integrasi angkot dan Trans Jatim?
1: Pada prinsipnya kami di provinsi siap. Namun tentu saja kembali lagi karena domainnya ada di pemerintah Kota Malang, kami menunggu percepatan juga dari pemerintah Kota Malang.
0: Baik, dengan perkuat koordinasi tadi salah satunya Pak ya?
1: Iya.
0: Pak Purwono, sejauh ini bagaimana Pak Purwono dari Organda merespon adanya rencana integrasi angkot sebagai feeder Trans Jatim?
2: Baik, terima kasih Mbak Erika, Pak Mulyono, Pak Sony. Rekam jejak digital kita kan saya pikir jelas ya, Mbak Erika ya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi terkait keberadaan bus Trans Jatim, kemudian feeder, angkutan pelajar ini sebetulnya kan sudah pernah kita komunikasikan dengan pihak terkait di awal. Kita sudah pernah audiensi dengan Pak Wali Kota, dampingi oleh Pak Kepala Dinas Perhubungan, dengan beliau Ketua DPRD Kota Malang, didampingi untuk oleh unsur Wakil Ketua, kemudian Komisi C yang membidangi bidang perhubungan. Itu sebetulnya sudah jelas mengerucut bahwa tata kelola angkutan publik di Kota Malang ini kan, mohon maaf ya, harus dirubah, Mbak Erika. Ini kan proses pembiaran ini sudah berlangsung cukup lama kan angkutan kota ini, sehingga situasi kondisinya ya seperti ini, kita bilang hidup segan mati tak mau, ini kan yang terjadi. Kemudian di satu sisi kita paham betul bahwa problem dari satu rejim ke rejim sebelumnya itu ya tentang sekitar banjir, kemudian kemacetan, termasuk ancaman ke depan tentang Kota Malang ini akan semakin krodit ketika tata kelola angkutan publik ini tidak diperhatikan. Kemudian ketika kehadiran bus Trans Jatim itu, teman-teman angkot ini awalnya kan merasa itu menjadi ancaman. Kemudian kami komunikasi dengan para pihak, termasuk dengan Dinas Perhubungan Jatim, kami mendapatkan gambaran. Kemudian ada satu surat gubernur Jawa Timur yang ditandatangani oleh Bu Kofifah, yang intinya di situ diminta untuk pemerintah kota itu mempersiapkan angkutan kota sebagai feeder. Jadi untuk bus Trans Jatimnya itu diampu oleh pemerintah provinsi, kemudian feeder ini diampu oleh pemerintah kota. Nah, kemudian proses berjalan, ya mohon maaf, jejak digital kita cerita sampai hari ini belum ada realisasi. Ya, kami masih terus membangun komunikasi yang baik, berbaik sangka, komunikasi positif dengan Pak Wali Kota melalui Kepala Dinas Perhubungan, kemudian dengan Ketua Komisi C, dan lain sebagainya. Ya sampai hari ini masih ada kendala. Terakhir itu sebetulnya ada sesuatu yang menurut saya satu langkah yang sangat-sangat positif dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Ini dialog personal ya Mbak ya, dialog personal, tapi ketika itu misalnya disepakati itu mungkin insya Allah akan diusulkan, yaitu tahun 2026 itu anggarannya akan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Jadi walaupun sebetulnya itu harusnya diampu oleh pemerintah kota, itu 2026 akan dibiayai oleh anggaran provinsi untuk feeder bus Trans Jatim. Kemudian dengan syarat 2027 pemerintah kota sudah harus mandiri membiayai sendiri. Nah itu ternyata, ya mohon maaf, kami sudah sampaikan juga belum ada respon yang positif gitu loh. Sampai sekarang kami terus komunikasikan. Nah, sebetulnya konsep by the service seperti yang sudah dilaksanakan sekarang tentang bus Trans Jatim ini sebetulnya bukan barang baru. Sekitar sebelumnya Pak Setiaji melalui Kepala Dinas Perhubungan Pak Wijaya itu sudah membuat kajian tentang konsep by the service ya. Jadi layanan itu dibeli oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Kota Malang itu dibelah menjadi empat, perjalanan, kemudian ada kendaraan yang kapasitasnya lebih besar. Kemudian waktu itu oleh Profesor Lutfi Ja'far kalau nggak salah selaku akademisi yang melakukan kajian. Dan ternyata kami dengar usulan itu belum disetujui oleh pemerintah pusat. Nah setelah itu kemudian justru pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disetujui oleh pusat kemudian masuklah ke Batu, Malang dan Kabupaten Malang. Ya ini menurut saya langkah strategis sebetulnya kita untuk mengkesampingkan apa ya egosentris kepala daerah gitu loh Mbak. Karena ini kan Nyun Sewu ya, kita fokus bagaimana melayani menyediakan transportasi publik yang baik, kemudian sesuai dengan visi misinya Pak Wali Kota ingin menjadikan Malang kota ini sebagai kota yang nyaman, yang aman. Nah, kalau kita bisa bicara nyaman ini kan tidak hanya sekedar layanan wisatanya, tapi kan juga terkait dengan transportasi publik. Sebetulnya semua ini sudah nyambung secara konsep ya, secara visi misi ini sudah nyambung. Cuman giliran melaksanakan ini saya nggak tahu persis kok masih sampai hari ini belum dilaksanakan. Sementara saat ini yang sedang berproses di Dishub itu adalah angkutan pelajar gratis. Itu yang saat ini proses finalisasi. Ya kemarin tetap kami sampaikan selain angkutan pelajar gratis ini kan ada feeder yang itu sudah saya pikir surat gubernur sudah nyampe, sudah bisa dipahami oleh pemerintah Kota Malang.
0: Baik.
2: Ya sampai hari ini kondisinya seperti itu Mbak. Makanya Pak Soli juga menjadi saksi hidup beberapa kali kita diskusi. Saya pikir kita sepakat lah pengamat transportasi kami selaku pelaku kemudian masyarakat bahwa kalau situasi situasi kemacetan ini biasakan terus akan semakin parah.
0: Betul.
2: Di satu sisi sebetulnya ya mohon maaf ini kan tinggal selangkah lagi ini angkutan Trans Jatim ada ketika kita sambut baik gitu aja lah. Saya yakin lah dari beliau Pak Mulyono dan teman-teman pasti akan mengembangkan ada koridor tambahan dan lain sebagainya. Nah ini satu sisi saya melihat memang egosentris daerah ini harus dikesampingkan. Kita fokus bagaimana memberikan layanan transportasi umum yang bisa diterima, dicintai masyarakat. Kemudian masyarakat ini meninggalkan angkutan pribadi, kendaraan pribadi, mereka beralih setiap kegiatan perpindahan dari rumah ke tempat tujuan itu cukup memakai angkutan umum. Dengan demikian, ya mohon maaf, mereka lebih irit, biaya lebih ringan, kemudian lalu lintas kita juga insya Allah akan lebih baik, lebih nyaman lah Mbak Erika. Ya kurang lebih seperti itu Mbak Erika.
0: Baik, iya intinya kalau dari Organda sangat mendukung Pak ya, ketika nanti ada integrasi angkot sebagai feeder Trans Jatim. Tinggal nunggu juga realisasinya bagaimana. Pak Soni, kalau dari Pak Soni sendiri bagaimana Pak Soni melihat urgensi angkot sebagai feeder Trans Jatim?
3: Iya, terima kasih Mbak Erika, Pak Mulyono dan Pak Purwono yang saya hormati. Ya terkait dengan urgensi angkot yang terintegrasi sebagai feeder dari Trans Jawa Timur ini, saya rasa ada tiga kondisi yang bisa kita lihat urgensinya ya. Pertama adalah bahwa kita di Malang sudah punya Trans Jawa Timur yang sudah beroperasi sejak tanggal 20 November 2025 dan sudah ada satu koridor ya yang bergerak dari Hamid Rusdi, Tanjung Sari, kemudian Terminal Batu. Nah, tapi tentunya ini masih melayani satu jalur ya dan jalur utama gitu ya yang ada dan seingat saya juga ini didukung oleh kepala daerah Semalang Raya yang pernah bertemu duduk bersama mencari solusi-solusi di Malang Raya termasuk salah satunya masalah transportasi ya di awal 2025 waktu itu. Nah sementara Trans Jawa Timur yang ada di koridor Malang Raya ini kalau kita lihat sebetulnya bisa mencontoh kota-kota lain yang ada yang sudah memiliki feeder ya seperti yang paling jelas tentu di Jakarta dengan Seklingko, kemudian Surabaya dengan Wirawiri ya, kemudian juga ada di Solo, di Palembang, di Semarang, ya. Jadi begitu Trans Jatim seperti ini beroperasi, mestinya memang kita harus melengkapi dengan feeder, ya. Dan problem yang kedua ya memang seperti yang kita rasakan, masalah akses dan sesudah dari halte ya ke tempat tujuan ini yang saat ini itu kan masih sulit ya kita dapatkan. Jadi Trans Jatim ini kan hanya berhenti di halte-halte koridor utama saja,
0: yeah,
3: yang belum ada feeder gitu ya. Sehingga misalnya saya dari kampus UB ini ya kalau mau menggunakan ya berarti harus jalan kaki ke UIN ya, atau ke depan di dekat Matos sana. Nah itu kan lumayan jauh gitu ya. Jadi butuh feeder gitu. Jadi akan lebih baik kalau memang ada feeder ya, yang ya tentunya memanfaatkan angkutan kota yang ada saat ini begitu. Ya, tinggal di rerouting ya, atau penataan rute ya. Dan kajiannya mungkin sudah pernah dilakukan untuk yang koridor di Malang, tapi pada saat itu kan belum ada Trans Jatim. Artinya ya memang harus ada evaluasi lagi terhadap perencanaan yang mungkin sudah dibuat oleh provinsi sebelumnya untuk disesuaikan dengan trayek koridor Trans Jatim ini, baik yang sudah ada maupun yang akan gitu. Jadi persoalan yang ketiga ini memang yang ada saat ini itu kan angkutan kota jalan sendiri ya, Trans Jatim jalan sendiri gitu. Jadi tidak ada, tidak masih belum optimal gitu untuk menjadi feeder, dan sehingga memang harapannya angkutan kota yang ada ini nanti dilakukan rerouting ya, penataan ulang rute sehingga bisa beroperasi dengan lebih baik ya, dan tadi menjadi bagian dari koridor Trans Jatim yang ada di Malang Raya ini, begitu Mbak.
0: Baik Pak Sony, kalau mendengar penjelasan tadi dari Pak Mulyono dan juga dari Pak Purwono ya, apa Pak kemudian, oh ya Pak Mulyono harus geser Pak.
1: Ya, mohon maaf,
0: gih,
1: Mbak Erika, Pak Sony, Pak Purwono,
3: gih, Pak,
1: saya geser ke Cewi Maria dulu ya.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Mulyono, barangkali nanti kita bisa sambung lagi. Iya, kembali lagi ke Pak Sony. Pak Sony, kalau dari penjelasan Pak Mulyono dan juga Pak Purwono tadi, lantas apa Pak sebenarnya yang jadi sumber masalahnya? Sampai sekarang kok belum bisa terrealisasi?
3: Ya, menurut saya sih mungkin karena Pemkot Malang masih sedang melakukan proses gitu ya, untuk ya tadi mungkin penataan ulang rute, terus kemudian setelah itu tentunya bagaimana melakukan sosialisasi kepada para sopir angkot ini. Jadi karena memang tadi supaya sopir-sopir angkot ini memahami bahwa mereka nanti akan menjadi feeder ya, dan sistem pembayarannya apakah memang seperti tadi disampaikan ada sistem by the service yang tadi Pak sudah menyampaikan dulu pernah juga dikaji. Nah itu saya rasa memang yang urgent di situ. Jadi ada penataan ulang rute, kemudian bertemu dengan supir angkot untuk membicarakan itu. Siapa tahu mungkin ada rute-rute yang menurut supir angkot memang sebaiknya disesuaikan ya dengan kebutuhan yang ada. Di samping itu mungkin yang perlu kita lihat juga adalah terkait dengan armada ya. Ini armada angkot kita itu, saya sering melihat beberapa armada angkot itu kurang memenuhi standar kenyamanan, begitu banyak kursi yang rusak, banyaknya kondisi tempat duduknya mungkin menjadi tidak nyaman karena rusak gitu. Jadi itu saya rasa ini juga perlu didiskusikan ya, karena barangkali waktunya juga untuk melakukan
0: peremajaan
3: generasi ya, pembaruan armada. Nah kemudian bagaimana mekanismenya ini yang mungkin memang harus dibicarakan secara bertahap gitu ya, terutama terkait dengan apakah nanti integrasi tarif dengan tiket dari Trans Jatim itu,
2: apa nih, Pak?
3: Ataukah mungkin tadi bila diperlukan ada subsidi ya dari pemerintah Kota Malang. Ya, ini yang mungkin prosesnya cukup lama gitu ya, karena untuk menghitung yang seperti ini, terus kemudian juga terkait dengan rute, prediksi penumpang gitu ya, ini yang perlu waktu gitu ya untuk membahas ini. Dan kemudian nanti harusnya memang harus ada regulasi ya, jadi ada peraturan, apakah peraturan daerah atau peraturan wali kota, paling tidak peraturan wali kota gitu ya, untuk menetapkan ya bagaimana operasional feeder ini, bagaimana anggarannya, apakah ada subsidi. Nah itu kalau sudah jadi, ada payung hukumnya, baru diterapkan gitu. Saya rasa seperti itu. Jadi tantangannya memang cukup banyak ini ya. Jadi mulai dari penataan rute, kemudian bagaimana melakukan sosialisasi kepada supir angkot ya, supaya mereka tidak resisten terhadap kebijakan ini. Terus kemudian bagaimana dengan standar armada ya, dan integrasi tarif dan tiket itu. Saya rasa itu yang perlu, yang kita lihat sebagai tantangan yang perlu harus dicari solusinya gitu.
0: Baik, ternyata memang tahapannya juga tidak mudah ya. Ada beberapa tahapan terkait dengan regulasi yang juga cukup panjang yang dalam hal ini barangkali menjadi salah satu tantangannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi bersama dengan Pak Sony selaku akademisi bidang transportasi dari Universitas Brawijaya dan juga Pak Purwono, Sekretaris Organda Kota Malang. Sambil kita juga menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra. Kita jeda dulu sejenak kawan, tetaplah bersama kami.

0: Jalan Plus. Di tengah hiruk-pikuk kota Malang, saya menemukan sebuah kampung yang menyimpan jejak panjang sejarah kerajinan tangan. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Keramik di Noyo. Sebuah kawasan yang sudah lama menjadi pusat produksi keramik dan gerabah khas Malang. Kampung Keramik di Noyo memiliki sejarah yang cukup panjang. Kerajinan keramik di kawasan ini mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Berawal dari industri rumahan yang ditekuni oleh warga setempat, dari generasi ke generasi keterampilan membuat keramik terus diwariskan. Hingga akhirnya, di Noyo dikenal sebagai sentra keramik terbesar di Kota Malang. Produk keramik di Noyo pun memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari motif, bentuk, hingga warna yang mencerminkan identitas lokal. Saat berkeliling di Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa melihat langsung aktivitas para pengrajin yang masih setia mengolah tanah liat menjadi berbagai karya bernilai seni. Bukan cuma vas atau guci, di sini juga dihasilkan beragam produk seperti peralatan makan, hiasan rumah, souvenir, hingga keramik dengan desain modern yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa rumah produksi bahkan membuka ruang bagi pengunjung untuk melihat proses pembuatan keramik secara langsung. Bagi wisatawan, Kampung Keramik di Noyo memiliki tempat yang pas untuk mencari oleh-oleh khas Malang sekaligus mengenal lebih dekat proses kreatif di baliknya. Kampung Keramik di Noyo juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini beberapa pengrajin mulai mengembangkan desain yang lebih kontemporer, memanfaatkan media digital untuk pemasaran dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat Kampung Keramik di Noyo tetap bertahan dan relevan sampai sekarang. Untuk menuju Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa memulai perjalanan dari Kota Malang menuju kawasan di Noyo. Lokasinya tidak jauh dari Kampus UB. Dari pusat kota, Anda bisa mengambil arah ke Jalan MT Haryono, lalu masuk ke kawasan di Noyo. Kampung Keramik di Noyo dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Kita hari ini bicara tentang angkot jadi feeder Trans Jatim kapan terrealisasi. Saya masih ditemani ada pengamat transportasi yang juga dosen Departemen Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya, ada Pak Sony, dan Sekretaris Organda Kota Malang ada Pak Purwono. Sebelum saya bacakan beberapa komentar dari para narasumber, saya mengingatkan juga untuk warga Malang dan sekitarnya, kawan, yang mau tidurnya lebih nyenyak dan juga lebih sehat ya. Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Ada Victoria Furni Center, di sana menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi dari Masindo Group. Ada Spring Air, ini kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Pure Telelay dan juga Sheep Latex. Punya daya topang dan juga daya tahan yang lebih baik dan bisa bikin tidur Anda lebih sejuk. Ada lagi Therapedic, ini the best chiropractor recommended mattress. Kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support yang bisa menahan air dan noda debu. Lalu ada Comforta. Kalau yang satu ini sudah meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand, ini sebagai bukti Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furni Center, lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Manfaatkan program spesial dari Therapedic, tukar kasur lama Anda, ini akan dihargai up to 2 juta rupiah, free bed set, bisa cicilan 0%. Anda bisa hubungi nomor WA di 0838586467 68. Dapatkan juga, kawan, ada hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic, dan juga spring air. Syarat dan ketentuan berlaku, ini hanya berlaku di bulan ini dengan persediaan terbatas. Oke, ada yang mau bergabung juga di line telepon, saya angkat dulu. Selamat pagi, Pak Raffi Udin.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Ya, Pak Raffi Udin, silakan.
1: Mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya.
0: Sangat jelas, Pak.
1: Angkot dari feeder Trans Jatim gitu, Mbak Erika.
0: Betul.
1: Ini sangat-sangat luar biasa, konsep yang sangat bermanfaat menurut saya, Mbak Erika. Mungkin yang paling penting sekarang kita cari adalah, Mbak Erika, kenapa kok lambat gitu, Mbak Erika? Itu yang menarik untuk Mbak Erika ya. Gimana sumbatannya di sini? Kalau udah ketemu, mungkin kita bareng-bareng lah mungkin terkait ini, untuk bersama untuk segera merealisasikan itu, Mbak Erika. Tadi saya juga dengar agak tergeritik ya, jadinya pembiaran terhadap angkot atau gimana, saya tadi cuma sekilas begitu. Nah, kalau angkot itu ada yang mengatur, siapa yang mengatur, pupuknya siapa itu, Mbak Erika, kan begitu ya. Sehingga jadi susah gitu kan. Kemarin saya sampai dengar juga, padahal Trans Jatim yang sudah dihapus gara-gara desakan daripada angkot ini, benar atau tidak, Mbak Irga, kan jadi miris. Sementara kita mau mengembangkan supaya lebih efektif, ini sudah dihapus, betul tidaknya sudah ada belum konfirmasi, Mbak Irga, nanti kan ya itu kan. Kemudian saya juga merasakan sangat bermanfaatnya Trans Jatim, Mbak Irga ya. Karena kemarin saya ke Surabaya itu dari Bungur ke Bunder ke Ujung Pangkah, itu siapa Trans Jatim itu sangat efektif, Mbak Erika. Harganya sangat murah. Itu dari Bungur ke Bunder itu masih 5.000. Sebelum 2 jam saya ke Ujung Pangkah itu gratis, Mbak Erika. Jadi dari Bungur ke Ujung Pangkah itu saya jadi 5.000 sejauh itu. Dan ternyata Mbak Erika luar biasanya lagi. Berarti saya hitung gini, Ujung Pangkah ternyata juga ada sampai ke Porong, Mbak Irga, kan juga ternyata Trans Jatim di Surabaya. Ini sangat luar biasa menurut saya, Mbak Irga. Dan yang paling menarik lagi adalah waktunya, Mbak Irga. Jadi cepat berangkat gitu, Mbak Irga. Jadi kesimpulan saya, Mbak Irga, transportasi umum ini memang sebaiknya dikelola oleh pemerintah, Mbak Irga, kan ya gitu kan. Tinggal angkot yang sedang kemudian diatur jadikan feeder tadi. ya mohon untuk segera di gimana ya dikaji supaya segera diatur lah gitu Mbak Erika gitu. Kalau saya dibiarkan kot misalnya itu biar aja jadi miris, kayak ada yang ngatur aja negara ini Mbak Erika kan gitu. Kalau misalnya sudah diatur, pemerintah kota, kabupaten kan punya perangkat di gitu, Mbak Erika. Mau keamanan, ketertiban kan ada, kan tidak juga nggak boleh sendirian. Laksanakan SE gubernur, apa SE tadi yang disebut kalau nggak salah itu. Nah, kalau sampai lama direspon itu, terus gimana ini birokrasi ini? Katanya reformasi birokrasi, nopo ini maksudnya kan kayak gitu. Jadi mungkin itu Mbak Irka yang mereka, saya sangat merasakan, saya malah berpikir gini Mbak Irka, Transjatim itu bisa sampai ke pantai selatan jadinya, bisa sampai ke Sendang Biru sana jadinya, mengaca dari yang di Surabaya, di ujung pantai sampai ke Porong gitu Mbak Irka, kenapa tidak gitu Mbak Irka kan gitu. Nah, ini kan untuk masyarakat ini, untuk kebutuhan masyarakat kecil, bukan sekelompok gitu Mbak Irka kan, kayak gitu-gitu loh. Saya juga berpikir kan, saya pulang juga, apa, ingat jadi Arjo Sari saya juga lagi, selama bis-bis itu tidak diatur oleh diri kelola pemerintah, ya seperti itu. Kalau dikelola pemerintah kan gampang ngaturnya Mbak Erika, oh bis ini sekian.
0: Oke, Pak Rafi.
1: Ini kan cuma bayangan saya Mbak Erika, saya berharap segera ini direalisasikan Mbak Erika. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Rafi Udin sudah ikut bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke narasumber Pak Purwono. Tadi salah satu kendala yang juga disinggung oleh Pak Sony maupun juga Pak Mulyono dari Dishub ya, terkait dengan tidak mudah bagaimana ini mengkoordinir para pelaku angkot ya. Memang kondisi sekarang ini seperti apa sih Babur? Terkait dengan pengemudi angkot kita, terutama yang ada di Kota Malang.
2: Ya, jadi mungkin sekalian saya update ya Mbak Erika juga Pak Sony. Sebetulnya kita akan sejak ketika bulan November tanggal 20 bus Transjatim itu di-launching oleh Pak Wali Kota itu, kita sebetulnya sudah mempersiapkan diri terkait kesiapan teman-teman itu, sebetulnya secara personal angkutan kita juga sudah siap. Kemudian terkait rerouting sudah beberapa kali dibahas di sub maupun terakhir kalau nggak salah dengan Pak Sekota nggih waktu itu. Jadi saya pikir persiapan-persiapan itu sudah. Sekarang sebetulnya kuncinya kan tinggal terhadap apa ya, keseriusan Pemkot lah untuk segera ini dilaksanakan. Kemudian surat gubernur juga sudah ada. Makanya terus terang kita ini semua menunggu ini Mbak. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, saya sepakat. Bus Transjatim ini kan mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat. Kalau kita lihat antusiasme masyarakat untuk mempergunakan bus Transjatim itu, kita bisa lihat di Terminal Batu, Terminal Hamid Rusdi, itu kan mereka, masyarakat ini berbondong-bondong untuk bisa mempergunakan sarana. Memang ya kuncinya tinggal satu, bagaimana itu kita integrasikan dengan angkutan kota, kemudian ketika nanti pemerintah melakukan kajian lagi, ada kebutuhan kan tinggal dibuka lagi, istilahnya koridor selanjutnya. Kalau ini kan baru dari Terminal Batu turun ke Terminal Landasari, kemudian masuk di Balai Kota, Mubeng, kemudian ke Terminal Hamid Rusdi. Ini kan baru satu koridor lah Mbak Erika. Memang idealnya, betulnya ini kan sudah pernah dikaji lah oleh pemerintah Kota Malang. Dan kajian ini kan sebenarnya tinggal nyambungkan saja. Kalau kajian yang dulu itu, angkutan kota sebagai feeder itu kebutuhannya kan 260 angkutan kota. Nah, kemudian terkait kondisi fisik angkutan kota, saat ini sedang berproses namanya angkutan pelajar. Itu nanti ketika pemerintah serius memasukkan feeder Transjatim untuk angkutan kota, kemudian anggarannya jelas, ya saya pikir investor ini sudah siap Mbak untuk melakukan pembenahan terhadap angkutan kota yang ada. Tapi kalau kemudian disuruh mandiri membiayai sendiri ini, ya kita bicara impossible lah, sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana teman-teman angkutan kota yang notabene saat ini sedang mati suri, kemudian suruh membiayai sendiri dan untuk menyambungkan diri lagi dengan peran Jatim. Mm-hmm. Dan kemudian perannya pemerintah kota ini apa gitu loh, kalau semua mm-hmm. harus dilakukan. Nah, kalau bicara tentang proses subsidi, jauh sebelum ada subsidi dan sebagainya, angkutan kota ini sudah memberikan subsidi kepada pelajar. Kalau dulu misalnya, mohon maaf ya Mbak Erika ya, masyarakat umum dia naik angkutan kota 4.000, kemudian pelajar cukup membayar 2.000. Jadi konsep subsidi ini jauh sejak pertama kali sudah dilakukan oleh teman-teman angkutan
0: secara
2: kota.
0: Secara mandiri, Pak.
2: Makanya kita, ya secara mandiri itu nggak perlu nunggu anggaran, nggak nunggu perwa, nggak nunggu lain-lain, nah, itu sudah bisa jalan sejak dulu lah. Sekarang kita bicara tentang bahwa perusahaan Jatim sudah dibiayai oleh anggaran pemerintah provinsi. Yeah. Nah, kemudian jelaslah di situ surat gubernurnya kami juga pegang bahwa intinya diminta pemerintah kota, kabupaten untuk mempersiapkan feedernya. Saya pikir kan tinggal mengintegrasikan saja, kajiannya juga sudah ada. Kemudian kalau bicara anggaran ya saya pikir lebih pintar-pintar teman-teman pemerintah kota lah untuk neto anggaran terkait. Jadi saya pikir kita saat ini teman-teman Pak Guyupan, anggotaan kita menunggu tentang niat, semangat untuk berubah. Cuman kan sudah lama nih Mbak, sejak November sampai sekarang ini sudah hampir lebih dari 6 bulan. Setengah tahun Mbak Erika nunggu. Kita nunggu, teman-teman wartawan yang lain kemarin juga tanya, juga nunggu semua. Betul. Artinya kan jejak digital ini jelas. Katanya orang kan Sabdo Pandito Ratu, apa yang sudah diucapkan itu kan. Ya tapi ya kembali, kita ini masih bingung, tapi kita positif thinking lah. Mungkin ya masih ada sesuatu. Ya terus terang sampai hari ini kami terus berproses dengan teman-teman di subkota terkait angkutan pelajar.
0: Pak Pur, khusus untuk angkot sebagai feeder, ada dorongan tersendiri barangkali dari Organda, Pak?
2: Secepatnya kita akan menyurat untuk minta audiensi lagi nih, Mbak. Kami akan audiensi dengan wali kota, dengan ketua DPRD, kemudian kita mungkin juga akan audiensi ke gubernur juga, Mbak Erika.
0: Baik. Pak Sony, terkait dengan regulasi, Pak, khususnya ketika kita bicara proses realisasi angkot sebagai feeder Trans Jatim ini, memang kalau untuk kajian dulu deh, Pak, kajian itu butuh waktu berapa lama, Pak Sony, maksimal?
3: Ya, mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan gitu ya untuk kajiannya. Tapi yang lebih lama ini kan diskusinya dengan Pak Guyupan kalau menurut saya. Nah, tadi Pak Pur sudah menyampaikan sudah pernah dilakukan gitu ya. Jadi dengan Pak Guyupan sudah pernah dibicarakan. Tinggal mungkin ya penyempurnaan-penyempurnaan dari rating itu yang sudah dikaji, kemudian didiskusikan sama Pak Guyupan, kemudian tinggal disempurnakan dari situ. Ya, terus kemudian kembali disampaikan kepada Pak Guyupan untuk finalisasi. Jadi makanya Pak Pur, saya setuju kalau misalnya minta audiensi lagi untuk bagaimana follow up dari yang sudah ada sebelumnya, ya, termasuk kejelasan mengenai sistem ticketingnya. Jadi bagaimana sistem ticketing pembayarannya, kemudian juga tadi apakah menggunakan skema by the service gitu ya untuk feeder ini, yang itu apakah dari pemerintah provinsi untuk tahun ini, kemudian untuk tahun berikutnya dari pemerintah Kota Malang. Ya, barangkali mungkin Pemkot belum menyiapkan anggaran untuk tahun ini karena kan sudah berjalan gitu ya, jadi tapi dipersiapkan untuk yang tahun berikutnya. Nah, tapi ini tentu tergantung dari kepala daerah.
0: Ya. Pak, tadi kan ada beberapa opsi penganggaran ya, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Purwono maupun juga Pak Mulyono. Bisa jadi tahun ini dari Dinas Perhubungan Provinsi dulu, Masih tahun Jawa depan Timur, dari Pemda dulu. Kalau lihat karakteristik kondisi Malang sekarang, yang paling memungkinkan pembiayaan bisa dipakai dari mana ini, Pak Sony?
3: Ya, tadi untuk tahun ini dari Provinsi Jawa Timur katanya sudah menyiapkan gitu kan. Nah, untuk yang tahun depan ya dari pemerintah Kota Malang. Nah, menurut saya sebetulnya kan Pemda itu kan mendapatkan bagian dari pajak kendaraan bermotor gitu ya. Jadi ada perhitungan lah ya, ada alokasi gitu ya. Jadi dari pajak kendaraan bermotor yang masuk itu sebagian bisa digunakan untuk subsidi angkutan umum, salah satunya ya sistem by the service angkot yang sebagai feeder dari TransJatim itu gitu Mbak.
0: Nanti cukup sulit juga tidak Pak Sony integrasi teknologi salah satunya. Bagaimana angkot tadi juga disampaikan oleh Pak Mulyono ya, harus terintegrasi dengan aplikasi yang ada di TransJatim.
3: Iya. Ini saya rasa kalau masalah gimana Mbak tantangannya? Teknologi aplikasinya enggak ada persoalan ya Mbak ya. Tinggal karena kan kita sudah melihat di ke kota-kota lain di Indonesia itu sudah berjalan gitu. Jadi saran kami barangkali perlu studi banding gitu yang melihat bagaimana di Surabaya sistem yang digunakan untuk Wirawiri dan Surabaya Bus itu, kemudian yang dekat yang lain itu Solo ya, itu juga ada feeder dari Trans Batik Solo itu. Itu juga saya lihat mereka melakukan peremajaan juga gitu ya. Terus ya skemanya juga pakai by the service, yang rutenya juga dirancang untuk bisa menjangkau kawasan permukiman. Ya itu bisa dilihat sebagai benchmark ya. Bisa Pemkot Malang mungkin bersama dengan beberapa stakeholders melihat bagaimana pelaksanaan di Solo, bagaimana di Surabaya. Saya rasa dari dua kota itu bisa jadi pelajaran untuk dilihat. Kalau saya lihat ada yang kurang berhasil itu yang di Jogja ya. Yang di Jogja
0: kenapa,
3: itu kalau saya lihat beberapa pesan yang sampai di media itu antara lain memang waktu tunggu feeder itu yang lama gitu ya dan tidak konsisten. Nah ini yang mungkin membuat masyarakat menjadi ketidakpastian itu kan membuat masyarakat menjadi nggak mau menggunakan begitu ya. Terus kemudian informasi yang lain juga menyebutkan bahwa rute yang dilalui oleh feeder sebelumnya itu tidak efisien, jadi berputar-putar gitu ya, sehingga tidak kompetitif ya dibandingkan dengan ya Gojek atau Grab Bike gitu ya. Jadi seperti itu akhirnya mereka jadi nggak berjalan dengan lancar gitu. Jadi ini juga menjadi pelajaran juga gitu ya, kegagalan yang terjadi di Jogja itu hendaknya bisa kita hindarkan gitu ya. Tapi yang kisah sukses yang ada di Surakarta dan di Surabaya bisa jadi kita ambil sebagai contoh gitu Mbak.
0: Baik, ini ada komentar juga dari Pak Faisal tadi kirim voice note.
4: Selamat pagi.
0: Pagi,
4: saya
0: Pak
4: lagi,
0: Faisal.
4: Mbak Erika.
0: Siapa?
4: Mau ada pertanyaan sih, meskipun nggak yakin ini masih dalam itu masih bisa dijawab langsung. Yang pertama, kenapa sih kok kebijakannya bikin TransJatim itu kok tidak sekalian apa fiturnya itu terus di apa diresmikan bersamaan begitu? Kenapa kok harus terpisah-pisah? Alasannya kenapa gitu? Kan lebih baik kan kemudian TransJatim jalan, feedernya pun juga langsung jalan. Itu kan lebih baik. Nggak buang-buang duit rakyat gitu loh, satu. Yang kedua, Nun Sewu, yang dari Brawijaya tadi, Pak Prof. Kalau dari Brawijaya ke Matos itu nggak jauh, Pak Prof. Masa jalan kaki gitu, jauh. Kurang sampai 1 kilo, nggak sampai 2 kilo. Nggak jauh itu, Prof. Kaki itu.
3: Siap.
4: Masa dari Brawijaya ke halte butuh feeder tuh. Nanti osteoporosis lho, Prof.
0: Oke, Pak Faisal itu ya. Komentarnya Pak Faisal. Ada juga, Pak Amin. Tadi juga ikut komentar, Pak Amin. Ada voice note-nya juga?
5: Pagi, Mbak. City Guide.
0: Pagi, Pak.
5: Karena talkshow-nya tentang angkot, izin menyampaikan pendapat. Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber.
0: Saya agak cepatkan ya.
5: Dan pendapat juga. Kira-kira di pihak terkait tadi itu ada data jumlah angkot yang aktif sekarang berapa di Malang? Dan surat-surat mereka itu seperti gimana? Termasuk ujikirnya. Saya pernah tahu kok nopolnya itu platnya mati. Bagaimana dengan ujikirnya? Dan itu enggak 1-2 ya. Agak banyak sih, saya pernah tahu. Terus angkot ini kan umurnya sudah sangat lama sekali ya. Hampir 20 tahun kalau nggak salah itu. kadang di jalan juga sering tiba-tiba ada trouble, saya mengganggu lalu lintas di area-area yang aktivitas jalannya nggak terlalu lebar, bikin macet. Dan kalau difungsikan lagi, saya berharap sih ada regenerasi dari angkotnya ya. Angkotnya baru semua, entah ber-AC walaupun tidak menjadi feeder, tapi menjadi angkot beneran. Supirnya rekrutmen, selektif, digaji. Terus penumpangnya itu baiknya tak pakai tap cash atau apa itu, kayak kartu gitu loh, atau bayarnya non tunai itu. Kira-kira bisa gitu ya, Pak. Sehingga di Malang nantinya akan bisa dilaksanakan larangan roda dua. Padahal luar biasa roda dua ini banyaknya. Rute tertentu bisa dibatasi roda duanya, biar semua naik angkot, angkutan umum. Karena kecelakaan roda dua ini juga luar biasa, tiap hari kecelakaan. Tidak ada satu hari pun tanpa kecelakaan roda dua. Sangat berbahaya sekali. Demikian, terima kasih. Oh iya, tambahan lagi, Pak. Kalau nanti supir angkot itu digaji, operasionalnya dari angkot itu bisa 24 jam di shifting. Jadi angkot itu tidak hanya siang toh atau datang lewat itu, karena kan sangat dibutuhkan. Di shifting, si malam, si pagi, si siang untuk pelayanan umum. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi beberapa komentar dari para narasumber ya. Tidak semua bisa kita putarkan, kawan. Saya mau langsung catatan saja ke narasumber. Tadi ada yang mau gabung lagi di line telepon? Oh, oke. Okay. Coba kita sambungkan dulu ya. Satu lagi yang mau bergabung di line telepon. Tadi ada Pak Andri Wiwanto. Sempat kita putus terlebih dahulu. Coba kita bantu hubungkan dulu. Terakhir, kawan. Sebelum kita ke para narasumber. Oke, ini tadi juga ada beberapa komentar sebenarnya yang masuk di kami ya, tapi komentarnya lumayan panjang, ada Pak Rio Putra, barangkali boleh Pak Rio, kalau mau gabung di line telepon ya, Pak Rio, kami bisa komodir yang mau bergabung di line telepon. Oke, sudah sambung bersama dengan kami ada Pak Andri Wiwanto, selamat pagi.
6: Pagi Mbak Erika.
0: Iya Pak Andri, silakan Pak, mohon izin
6: iya, saya...
0: lebih singkat Pak ya.
6: Ya intinya ini kan political will. Siap. Dan ekosektoral ya, saya kira mudah sih sebagai wali kota kalau saya di posisi itu. 2018 itu ya rapat fraksi ya sudah pernah bahas ya kalau saya. Terakhir saya diskusi sama Pak Put 2 tahun yang lalu apa ya, ngajak ke Jakarta, ke Transjakarta kan kebetulan salah satu direktur teman gitu, untuk kunjungan organda. Artinya disebutkan Pak Put tadi, gitu. Jadi kalau tidak ada political will dari seorang wali kota ya sampai kapan nggak selesai. Ini hal yang simpel, banyak angkot-angkot yang sudah expired itu nopolnya tadi ada yang cerita akhir ya. Jadi saya kira ya ego sektoral baik provinsi sama Pemkot ada bottleneck yang tidak ketemu gitu, tapi seharusnya wali kota bisa gitu. Saya kira itu Mbak Erika.
0: Baik, siap Pak Andri. Terima kasih Pak Andri sudah bergabung juga pagi hari ini. Selamat pagi Pak Andri.
6: Pagi.
0: Itu tadi beberapa komentar dari para pendengar ya. Saya mau langsung ke narasumber, barangkali juga sekaligus mengomentari berbagai komentar dari pendengar tadi dan juga closing statement dari Pak Sony dulu. Gimana Pak Sony? Apa masukan Anda khususnya terkait dengan topik bahasan kita hari ini?
7: Ya, terima kasih. Jadi ya, intinya tadi juga sudah disampaikan oleh salah satu yang menanyakan tadi atau memberikan saran itu yang political will yang terakhir tadi. Ya ini memang sangat tergantung pada kepala daerah, terutama Kota Malang ya, dalam hal ini Pak Wali Kota. Gitu. Jadi apabila beliau menghendaki, ini bisa dilakukan dengan lebih cepat. Jadi saya pikir memang persoalan di Kota Malang kan juga tidak hanya ini gitu. Jadi sekarang sepertinya beliau masih lebih konsen soal pasar gadang ya, kemarin yang kita lihat seperti itu. Ya jadi lebih baik memang Pak Pur nanti mengajukan untuk audiensi lagi untuk meminta waktu lagi untuk membicarakan hal ini gitu. Terus tadi ya memang saya sekedar memberikan contoh aja Bapak, kalau UB kan memang luas Pak ya. Jadi kalau yang di dekat mata sana ya dekat gitu ya. Ada yang kampusnya gigi terus ke kedokteran itu relatif dekat, bisa jalan kaki gitu. Kalau kami yang di Pasarsarjana, yang di Fakultas Teknik ini jauh, ujungnya ya, lebih jauh gitu ya. Jadi tergantung
3: lokasi Pak, bukan masalah UB-nya, tapi ya lokasi di UB-nya di mana gitu ya. Kalau kami mungkin lebih dekat ke UIN daripada ke Matos gitu ya. Mm-hmm. Kalau saya sih sanggup aja jalan karena kebiasaan waktu dari sejak kuliah di Jepang kami jalan kaki ke mana-mana gitu. Tapi yang menyampaikan itu kan bukan hanya dosen ya, mahasiswa juga menyampaikan gitu ya. Ini menyampaikan tentang ya intinya sih hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa perlunya ada akses gitu ya, ada akses feeder yang memudahkan kita untuk menjangkau hal-hal tebus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di koridor Jatim 1 gitu. Ya itu saya rasa closingnya itu segera aja kita ada audiensi untuk membahas sampai di mana, kemudian dan bagaimana solusinya ini. Sambil dicari kekurangan di tempat lain apa yang kalau bisa kita bisa hindarkan gitu. Saya rasa itu Mbak Erika, terima kasih Mbak.
0: Siap Pak Sony. Dari Pak Purwono, apa tanggapan Anda terkait dengan berbagai komentar pendengar tadi plus juga closing statement untuk diskusi pagi hari ini?
2: Baik Mbak, terima kasih Mbak Erika. Jadi tadi sampaikan Mas Andre, sahabat saya, Ini kata kuncinya kan political will. Kemudian sesuai dengan saran Pak Sony, kami segera akan mengajukan surat untuk permohonan audiensi ke Pak Wali Kota, ke Gubernur, ke DPRD Kota dan DPRD Provinsi. Kemudian ini kebetulan ada salah satu teman anggota DPR RI yang terkait dengan Kementerian Perhubungan sudah menyediakan diri juga untuk menerima kami. Jadi mungkin secepatnya kami akan lakukan apa yang disarankan Pak Sony dan Mas Andri. Karena semua ini kata kuncinya adalah political will. Terima kasih cukup itu Mbak Erika, terima kasih.
0: Siap Pak Purwono. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Purwono terima kasih banyak, Pak Sony juga terima kasih banyak sama-sama untuk waktunya.
3: Terima kasih.
0: Sehat selalu Pak, semoga next kita bisa ngobrol lagi. Selamat pagi Pak Sony dan juga Pak Purwono. Kawan untuk Anda, terima kasih juga yang hari ini sudah bergabung dan juga sudah menyimak program diskusi IJEN Talk. Mohon maaf tadi ada beberapa komentar yang belum sempat kebaca ya. Ada Pak Rio, kemudian ada Pak Abiu. Tadi Pak Abiu di TikTok menyampaikan solusi dari Dinas Perhubungan ini kok terkesan bertele-tele. Angkot segera dicabut saja trayek permanennya, kemudian diganti angkot yang baru dan lebih nyaman, kata Pak Abiu. Terima kasih Pak Abiu sudah ikut berkomentar juga. Lalu ada lagi tadi info dari Pak Amin, Singosari Mondoroko arah ke Kota Malang, ini masih ada potensi kepadatan. Tadi imbas adanya truk yang trouble di depannya BLK arah ke Kota Malang. Lalu ada juga tadi komentar dari Bu Kurnia, ada Pak Rafi Udin menambahkan komentarnya, ada Pak Anton dan juga ada Pak Rama. Nanti kita bacakan setelah ini Pak ya. Terima kasih banyak kawan. Program IJEN Talk bersama saya Erika Rosa. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, kembali lagi saya Erika Rosa bersama dengan Anda masih di program Ijen Talk. Hari ini kita bahas tentang angkot jadi feeder Trans Jatim kapan terrealisasi. Karena memang wacana ini sudah kita dengar, barangkali Anda termasuk yang juga mengikuti. Ini sudah disampaikan sejak tahun 2025, tapi nyatanya sampai dengan Mei 2026 belum terrealisasi. Tadi kita bahas bersama dengan beberapa narasumber, ada dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, ada dari pengamat transportasi Universitas Brawijaya, dan juga bersama dengan Sekretaris Organda Kota Malang. Sebenarnya kami juga mengundang dari Dinas Perhubungan Kota Malang ya. Kami menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang termasuk pagi hari ini. Tadi kami menyampaikan kalau memang Pak Kadishub ini tidak bisa gabung lewat Zoom, barangkali bisa sambung 10-15 menit saja lewat telepon. Tapi masih

0: Belum ada jawaban lagi, kawan. Untuk komentar terkait dengan topik bahasan kita hari ini, tadi ada Pak Rio Putra. Ini komentarnya lumayan panjang nih, Pak. Saya coba bacakan Pak Rio ya. Pak Rio ini sebagai karyawan swasta yang ada di daerah Karangwidoro, Dau, Kabupaten Malang. Dan tempat tinggalnya itu ada di Kabupaten Malang Selatan. Ini bisa dikatakan mobilisasi setiap hari cukup tinggi, memakan waktu yang bisa dikatakan hampir 2 jam untuk sampai ke lokasi kerja. Di sini sebenarnya kalau angkot menjadi feeder untuk jalur sepi, Pak Rio termasuk yang sangat mendukung karena ini bisa dikatakan peralihan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Yang dilihat oleh Pak Rio di Kota Malang sekarang ini kan angkot yang masih beroperasi normal itu jalur Arjosari Gadang dan sebaliknya. Sisanya jalur menuju Landung Sari untuk angkot ke daerah lain itu sepi, entah faktornya karena unitnya terbatas atau mungkin kalah saing dengan transportasi online atau memang kurang peremajaan sehingga masyarakat ini lebih mengutamakan kendaraan pribadi yang jelas lebih simpel, lebih cepat, jadi tidak banyak yang menggunakan angkot lagi. Lalu Pak Rio juga menambahkan, di sini ada saran dari Pak Rio, apabila angkot menjadi feeder Trans Jatim, itu setidaknya yang diutamakan jalur yang mati suri. Apabila menggunakan unit lama, setidaknya diremajakan dulu setiap unitnya. Butuh perbaikan manajemen, terutama manajemen waktu, yang bisa dikatakan ini tidak ada kata istilah ngetem. Apalagi ngetem sembarangan, jadi bisa dikatakan nantinya lebih on time. Ini dari Pak Rio ya, terima kasih banyak Pak Rio untuk komentarnya. Bukan hanya dari Organda yang tadi menyambut baik rencana feeder, angkot sebagai feeder Trans Jatim, ternyata masyarakat pun, salah satunya tadi Pak Rio ya, termasuk yang sangat mendukung ketika angkot ini nanti benar-benar terrealisasi sebagai feeder dari Trans Jatim.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi kawan, satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedair River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kembali di program Ijian Talk, saya Erika Rosa. Ini tadi selain ada Mario Putra, tadi ada beberapa komentar yang juga belum sempat kebaca ya. Ada Bu Kurnia, selamat pagi Bu Kurnia. Tadi Bu Kurnia menyampaikan terkait dengan tema angkot jadi feeder bis Trans Jatim. Kalau terjadi, ini gimana nasib dari ojek online? Karena kita tahu kalau ojol ke Kota Batu itu kan tarifnya 100.000, demikian selebihnya. Mohon maaf, kata Bu Kurnia. Nah, ini yang dikhawatirkan Bu Kurnia terkait dengan nasib ojek online ya. Kalaupun kita bicara angkot sebagai feeder Trans Jatim, angkot ini kan sebagai penghubung saja sebenarnya, Bu Kurnia, jalur-jalur yang tidak bisa dilintasi oleh Trans Jatim. Sementara itu kalau bis Trans Jatim sendiri sekarang ini kan armadanya tidak sebanyak peminatnya. Jadi kalau soal persaingan barangkali ya ini ya tergantung bagaimana kebutuhan, bagaimana pilihan dari masyarakat. Tapi barangkali Anda juga punya komentar lain kawan, boleh bisa juga menambahkan. Ada lagi Pak Raffi Udin, tadi jam 8 lebih 58 menit. Kalau kata Pak Raffi Udin, motonya Kota Malang itu kan kalau tidak salah, Malang melintas, bergerak tuntas, boys berkelas. Tapi kok lambat menindaklanjuti surat dari gubernur untuk merencanakan angkot sebagai feeder dari Trans Jatim. Kata Pak Raffi Udin, pemerintah ini jangan sampai kalah dengan paguyuban. Oke, terima kasih Pak Raffi Udin. Tadi Pak Raffi Udin sudah gabung lewat telepon, kemudian ini tadi menambahkan lagi komentarnya lewat voice note. Oke kawan, tadi sempat ada informasi juga, ini terkait dengan adanya truk yang mogok di Singosari. Kita sudah koordinasi dengan jajaran Polsek Singosari, saya update dulu bersama dengan Wulan di newsroom.
1: Baik Erika, ini tadi kita sempat follow up ya ke Kapolsek Singosari AKP Ahmad Zainuddin, disampaikan sudah monitor, saat ini masih menunggu kedatangan teknisi. Informasi Pak Zain itu kenapa kok trouble, mesinnya masuk angin gitu katanya. Dengan estimasi selesai kemungkinan sekitar 2 jam lagi. Kemudian tadi kita sempat searching juga ya, mencari masuk angin ini maksudnya seperti apa. Ternyata maksudnya itu jadi kondisi adanya udara yang terperangkap di dalam sistem saluran bahan bakar, kemudian mengakibatkan pompa injeksi ini menyedotnya udara, jadi bukan solar. Nah, sehingga tekanan bahan bakar ini lemah, mesinnya sulit dihidupkan, dan tenaga loyo atau bergetar, gitu kurang lebihnya. Kemudian ini tadi ada Pak Denny. Pak Denny sempat updatekan laporan sebelumnya. Jadi sebelumnya Pak Denny itu sempat cerita ke kami, bahkan lengkap ya, ada dokumentasinya, video di sekitar lapangan olahraga Jalan Taman Gayam. Jadi di sana kondisi keran kamar mandinya itu bocor, jadi nggak ada kerannya, cuma dikasih apa ya itu ya, kayak semacam kresek gitu Erika, ditutup gitu ya, tapi itu masih ada celah kebocoran sehingga airnya tuh mengalir 24 jam sampai akhirnya keluar dari area kamar mandi sampai di area depannya. Kemudian yang disoroti juga kondisi rumputnya ini cukup tinggi. Kemudian di sana kan juga ada spot untuk panjat tebing ya. Itu posisinya cukup ini ya, cukup miris ya di sana. Jadi tidak ada perawatan, sudah banyak yang bolong, sudah banyak yang jebol, intinya seperti itu. Kemudian kami juga sempat teruskan langsung ke Kepala Disporapar Kota Malang, Pak Baihaqi. Pak Baihaqi di waktu yang sama di hari itu ya, juga mengucapkan terima kasih dan akan dilakukan ini ya, perbaikan di sana, termasuk juga akan dibersihkan rumput-rumput yang dimaksud. Waktu itu hari Jumat. Kemudian hari ini Pak Denny menyampaikan kalau kondisi keran air yang bocor ini sudah tidak bocor lagi, termasuk rumput-rumput dan semak belukar ini juga sudah selesai dipangkas seperti itu. Ini tadi ada video juga yang sempat dikirimkan, kemudian ditambahkan Pak Denny sebagai bagian dari komunitas panjat tebing Kota Malang dan pecinta olahraga. Kami menyampaikan terima kasih kepada Disporapar Kota Malang dan City Guide yang telah merespon positif hal ini. Okay. Gitu.
0: Baik, alhamdulillah ya, sudah dapat respon dan bahkan juga sudah ditangani. Pak Denny, terima kasih update-nya bersama dengan kami dan percaya juga untuk laporan ke kami ya. Dengan senang hati kita bantu, tentu juga apresiasi dari Dispora PAR untuk respon cepatnya. Respon bukan hanya merespon untuk siap menindaklanjuti, tapi juga ada tindakan secara nyatanya. Terima kasih banyak untuk Anda kawan yang masih bergabung bersama dengan kami pagi hari ini di program Ijen Talk.

0: City Guides Inside.
1: Bangunan datang, pohon hilang. Fenomena ini kawan makin terasa di Kota Malang seiring pesatnya pembangunan dan masuknya investasi properti. Padahal ruang terbuka hijau masih jauh dari ideal. Sementara suhu kota dan kepadatan penduduk terus meningkat. Lalu bagaimana seharusnya Malang menyeimbangkan pembangunan dan komitmen penghijauan agar kota tetap layak huni? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyampaikan DPR mendorong adanya master plan untuk penguatan ruang terbuka hijau di Kota Malang.
2: Kami akan mencoba membuat semacam master plan ya. Di Malang ini banyak trotoar yang tidak berfungsi sebagai trotoar. Apakah tidak sebaiknya itu dibuat aja taman, apalagi di depan APDN dulu itu ya, BPSDM, kantor BPSDM itu jarak antar pohon pelindung itu dekat sekali sehingga tidak mungkin trotoar itu dilalui, dilewati oleh masyarakat. Nah, ini yang nanti kami upayakan. Sudahlah, kalau tidak bisa berfungsi dengan benar sebagai trotoar, kita buat aja ruang terbuka hijau di situ. Kita gali, kita bongkar bangunannya, kita buat taman yang ada di sekitar itu. Dua, pemerintah pun juga bisa melakukan seperti di DKI. Pemerintah DKI waktu itu membeli lahan-lahan yang ada di perkampungan. Untuk apa? Untuk ditambahkan sebagai ruang terbuka hijau. Di Malang pun akan ada, misalnya akan ada pemindahan puskesmas Bareng, cukup luas itu, yang akan dipindah ke Jalan Bondowoso. Harapan saya, eks bangunan puskesmas lama, jangan dibangun bangunan lagi, tapi buatlah itu sebagai ruang terbuka hijau, sebagai ruang bermain anak-anak. Itu kan juga bisa menunjang berbagai hal yang ada di perkampungan itu.
1: Sementara kawan, Guru Besar Bidang Ilmu Perencanaan Kota, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Suryono menyampaikan, pemerintah perlu membuat sistem pelaporan untuk memastikan pengembangan memenuhi syarat ruang hijau.
3: Memang perlu macam sistem reporting yang cukup bagus dikembangkan untuk pemerintah kota. Misalkan, contohnya misalkan kalau pemerintah dia harus memberikan laporan. Kita tidak perlu, pemerintah tidak perlu melihat semua keperluan. Kalau misalkan itu mereka melaporkan ini semua kami, ada fotonya, ada di lokasinya di sini, ukurannya sekian. Ini sudah, kalau di perencanaan itu kan gambar ya, tapi ketika dilaksanakan ya harus ada foto ya, kadang-kadang ada gambar di laporan nggak ada, kan itu mudah sekali dilakukan. Tempat perencanaan misalkan menyediakan RTH cuman misalkan 50 hektar, menyediakan RTH misalkan ada sekian ribu meter persegi, namun ternyata yang sekian ribu meter persegi berada di pojokan dan tempat-tempat yang tidak strategis yang sebenarnya memang tidak bisa dilakukan untuk rumah. Jadi di pojokan itu kejadian itu tidak tanami akhirnya ya. Nah, itu yang menjadi perhatian kita bagaimana memang perencanaan itu kemudian dilaksanakan seperti kemudian pengendalian. Nah, pengendaliannya siapa? Saya kira memang perlu semacam aturan kasih lebih masuk yang mengendalikan.
1: Penghijauan kota bukan sekedar urusan estetika, tapi soal masa depan ekologi dan kualitas hidup warga. Pemerintah, DPRD, bahkan sampai masyarakat punya peran yang penting untuk menjaga setiap jengkal ruang hijau yang tersisa. Karena kota yang kehilangan pohon, perlahan juga kehilangan daya hidupnya.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih soal topik bahasan kita hari ini di program Ijen Talk, bicara angkot jadi feeder Trans Jatim, kapan terrealisasi? Ini ada lagi yang komentar, tadi ada Pak Anton ya. Pak Anton menyampaikan komentarnya lumayan banyak nih, Pak. Kata Pak Anton, kalau angkot mau di-upgrade, itu baik secara teoritis dan siapapun bisa menyampaikan selagi punya literatur dan juga data aktual. Yang lebih banyak dibahas adalah dampak positifnya, tapi lupa pada dampak sosialnya. Ini di, maksudnya gimana nih Pak? Mau dikemanakan angkot yang saat ini kondisinya, yang apa adanya, yang sudah tidak ada peremajaan lagi karena penumpang sudah jauh berkurang. Kemudian kata Pak Anton, kalau diganti ke Trans Jatim atau apapun itu namanya, sopir mau dikemanakan jika beliaunya mengandalkan penghasilan dari sopir angkot. Angkotnya dalam hal ini bukan ditiadakan loh Pak, tapi angkot ini jadi feeder atau sebagai penyambung dari rutenya Trans Jatim. Kan tidak semua jalan di kota Malang ini mereka dilalui oleh Trans Jatim. Nah harapannya jalan-jalan yang tidak dilalui oleh Trans Jatim itu bisa tercover oleh angkot, termasuk mereka yang mau naik ke Trans Jatim, mau naik atau mau menuju ke halte-halte Trans Jatim. Jadi bukan angkotnya ditiadakan, bukan Pak Anton ya. Ini ada tambahan lagi dari Pak Anton, Trans Jatim di Malang saat ini juga tidak selalu banyak penumpangnya dan masyarakat masih mengandalkan transportasi yang lain. Kalau dibuat mobil pribadi, siapa yang membiayai cabut berkas dan perubahan dan lain-lainnya? Ini terkait dengan transformasi angkot dan siapa yang mau membelinya. Kalaupun itu dijual, jika angkot milik pengusaha angkot yang jumlahnya ada banyak, kalau milik pribadi, siapa juga yang akan menanggung biayanya? Lalu ada lagi Pak Anton menambahkan poin yang kelima ini ya. Kalau dibesituakan, siapa juga yang memberi uang penggantian untuk angkotnya? Ini semuanya butuh waktu yang lama, semua butuh biaya yang sangat besar. Apa benar ini bisa dilakukan atau hanya sekedar wacana? Nah ini ada juga keraguan dari masyarakat ya. Apakah nantinya Trans Jatim, angkot sebagai feeder Trans Jatim itu benar-benar bisa terrealisasi atau seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Anton, atau ini hanya sekedar wacana saja? Karena sebenarnya rencana angkot sebagai feeder Trans Jatim itu sudah disuarakan sejak tahun 2025.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kembali lagi kita di program Ijen Talk sore di pagi hari ini ya. Terima kasih juga untuk yang lagi perjalanan, mungkin yang tadi juga sudah berbagi informasi, mengingatkan kembali kawan untuk yang hari ini perjalanan, barangkali bisa diantisipasi di sekitaran Singosari, tepatnya di BLK Singosari yang arah ke Kota Malang, itu masih ada truk yang trouble. Tadi kita dapat info sekitar, kita terakhir dapat update itu jam 9 lebih 11 menit dari Kapolsek Singosari AKB Ahmad Zainuddin. Untuk sekarang ini masih dalam proses perbaikan oleh teknisi. Dan kemungkinan untuk truk yang trouble itu baru bisa kembali jalan itu sekitar 2 jam lagi. Jadi masih cukup lama. Tadi sempat ada hambatan lalu lintas, memang lalu lintas sempat tersendat. Ada antrian terutama yang dari Singosari mengarah ke Kota Malang. Ini truknya berupa truk tronton. Tadi beberapa kali kami juga menampilkan dokumentasinya di visual radio ya. Ini truk tronton, kondisinya ada di badan jalan, ada di lajur yang paling kiri. Ini ada di badan jalan, bukan di pinggir jalan. Jadi barangkali untuk Anda yang hari ini perjalanan dari Lawang arah ke Singosari atau yang mengarah ke Kota Malang, bisa langsung ambil lajur sebelah kanan atau kalau mau lebih aman lewat di jalan tol kawan, mengantisipasi adanya potensi kepadatan. Selain itu kawan, hari ini ada yang mau perjalanan mungkin mau mengarah ke sekitaran Kota Batu. Bicara Kota Batu tuh banyak sekali kelebihannya ya. Kota pariwisata, udaranya sejuk, perkembangannya luar biasa. Jadi ini sangat recommended sebenarnya untuk Anda yang punya rencana untuk investasi. Tapi hati-hati kalau mau investasi jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif lokasinya ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Ditambah dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Miliki kawan Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau tahu, kalau mau tahu info lebih lengkapnya, Anda bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kita kembali lagi terkait dengan topik bahasan kita hari ini di program Ijen Talk ya, membahas tentang rencana angkot sebagai feeder Transjatim. Ini kapan terrealisasi? Ini yang tadi juga menyampaikan komentar, salah satunya ada Bu Kurnia. Bu Kurnia menambahkan lagi ya, tadi menambahkan komentar yang sebelumnya, takutnya kalau angkot jadi feeder Transjatim itu nanti malah sepi. Kalau sepi, kemudian tidak ada ojek online, wah ini Bu Kurnia sangat menyayangkan. Karena kalau Bu Kurnia sendiri mau kemana-mana, gak diantar, ya naiknya ojek online. Sangat membantu kata Bu Kurnia, bisa turun sampai di rumah. Terima kasih Bu Kurnia sudah ikut berkomentar juga ya. Tadi sebelumnya Bu Kurnia menyampaikan kekhawatirannya ketika ada bis Transjatim, kemudian nanti angkot ini juga difasilitasi sebagai feeder Transjatim, bagaimana nasib dari ojek online atau nasib dari transportasi online. Itu yang tadi disampaikan oleh Bu Kurnia. Selain ada Bu Kurnia, ada juga Pak Imam. Tadi Pak Imam Galtar ini juga menyampaikan komentarnya. Ada voice note kawan, saya putarkan dulu.
1: Selamat pagi. Ini usulan untuk Transjatim yang dari Malang menuju ke Batu sesampai di Sengkaling menuju ke Jundunjo, itu kan jalurnya tetap ya. Terus kalau ini ada usulan dari warga Dadaberjo, seumpama yang dari Batu ke Malang sesampai di Tugu Gentong Jundunjo itu alangkah baiknya mungkin dialihkan ke jalur kiri terus sampai perempatan Dundajatuh ke kanan menuju ke Kelurahan Jatabrejo. Karena pertimbangannya itu di situ ada SMP 7, ada desa wisata, ada MTS, TK sampai MAN, sampai ada KUA, ada puskesmas, itu tidak ada angkutan yang melalui jalur ini. Jadi kalau dari Dundajatuh belok menuju ke Dundajatuh, nanti setelah sampai Areng-Areng bisa belok ke kanan, nanti ketemunya di Masjid Miftahul Jannah yang di Sumber Sekar itu sama dengan jalur yang dari Transjatim dari Malang ke Batu. Jadi hanya yang dari Batu mau diarahkan ke Dundajatuh. Nanti juga ada kampus pasca sarjana UIN. Itu banyak mahasiswa yang bingung mau naik angkutan karena angkutan yang BTL yang Batu sampai Landung Sari itu kan sudah tidak aktif. Nah ini kasihan juga para wali murid, terus orang yang butuh ke puskesmas itu tidak ada. Jadi kalau bisa Transjatim itu yang dari Batu dilewatkan ke Dundajatuh, terus nanti ketemu di perempatan Sumber Sekar. Itu satu jalur dengan Transjatim. Terima kasih usulan, semoga ini bisa ditanggapi oleh Pemprov Jawa Timur.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Imam. Nanti coba Pak ya, usulannya ini kita teruskan ke Pak Mulyono dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang tadi juga ikut dalam diskusi kita hari ini. Pak Mulyono ini sebagai Kasih Prasarana Bidang Angkutan Jalan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, tadi terkait dengan rute bis Transjatim. Lalu ada lagi komentar masih berkaitan dengan topik bahasan kita hari ini. Tadi ada Pak Rofik ya. Pak Rofik bergabung di jam 9:41.
2: Izin bertanya, kalau misalkan angkot-angkot itu dijadikan feeder Transjatim, apakah nanti juga ada titik-titik pemberhentian penjemputan, ataukah angkot itu akan melewati jalan-jalan kecil yang tidak bisa dilalui Transjatim, atau nanti ada terminalnya, jalannya begitu? Nah, kalau gitu, kalau misalkan disediakan, apakah jalan-jalan kecil itu nggak semakin crowded ya? Crowded, ada angkot yang lewat, atau mungkin ada yang ngetem karena nunggu penumpang yang mau menggunakan jasa Transjatim itu barangkali, atau mungkin tadi sudah dibahas, saya juga memperhatikan apakah ada terminalnya atau titik pemberhentiannya atau cabang tertentu untuk bisa naik feeder. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Rofik sudah ikut bergabung menyampaikan komentar. Lalu ada lagi Pak Yudi. Ini kalau Pak Yudi menyampaikan dari dulu wacana angkot sebagai feeder Transjatim itu sudah digaungkan, nyatanya mana? Ini cuma omong-omong doang. Kita mudah lupa apa yang diucapkan. Ini kalau kata Pak Yudi wes usaha dewe-dewe, enggak onok jebuse, wacana doang. Terima kasih loh Pak Yudi, ini sebagai kritikan juga barangkali ya. Wacana ini sudah dari 2025. Kalau tadi salah satu yang juga kita bahas bersama dengan para narasumber, salah satunya yang disampaikan oleh Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono, rencananya setelah ini dari Organda akan meminta audiensi lagi, akan berkirim surat ke Dinas Perhubungan Kota Malang, ke pemerintah Kota Malang, wali kota khususnya, bahkan juga ke pemerintah Provinsi Jawa Timur, ke DPRD Kota Malang, sampai dengan ke pemerintah pusat ya. Bagaimana dari Organda, ini juga akan mendorong realisasi rencana angkot sebagai feeder Transjatim. Karena wacananya sudah lama, tapi kok sampai dengan sekarang ini belum ada realisasinya. Tadi Pak Purwono juga menekankan salah satu yang menjadi kuncinya adalah political will dari pemerintah, dalam hal ini wali kota.

0: FM Jalan Plus.
1: Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi, yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis, tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, DPRD Kota Malang mendorong Pemkot menertibkan parkir di Suhat. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief menyampaikan kondisi parkir di sepanjang Soekarno-Hatta Kota Malang harus segera ditertibkan dan jangan sampai dibiarkan terlalu lama. Menurutnya, pembangunan trotoar juga harus disegerakan untuk mengurangi perilaku parkir liar. Menanggapi itu, Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan pihaknya akan koordinasi dengan Dishub Jatim mengingat kewenangannya ada di provinsi. Kawan, info BMKG terjadi gempa pagi ini di Jawa Timur. BMKG menginfokan gempa bumi terkini berkekuatan 2,5 skala Richter guncang wilayah Lumajang, Jawa Timur. Hari ini jam 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, pusat gempa berada di 76 km barat daya Lumajang dengan kedalaman pusat gempa di 109 km. BMKG menghimbau masyarakat tidak perlu panik saat gempa terjadi, segera keluar rumah atau berlindung di bawah meja. Kawan, 7 negara melaporkan warganya positif hantavirus. Laporan dari 7 negara itu sebagai respon adanya penyebaran wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius. 7 negara yang sudah mengonfirmasi laporan warganya positif hantavirus diantaranya Belanda, Inggris, dan Jerman. WHO dalam keterangan pers menyampaikan, dari laporan yang masuk lembaganya, total ada 7 kasus hantavirus di berbagai negara yang masih proses penanganan. Selain itu, ada 1 kasus yang masuk kategori probable case atau kemungkinan hantavirus. WHO juga menjelaskan, sebelumnya ada 3 orang meninggal dunia dan positif hantavirus dan 1 lainnya masuk kategori probable case. Demikian 911 News jam 10 pagi. Saya Ilham Riza, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, di pagi menjelang siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan ya dan juga aktivitas lainnya di sekitar kota Malang termasuk di Kabupaten Malang maupun di sekitar kota Batu, kita juga masih bicara soal angkutan ya. Sebenarnya banyak sekali rencana-rencana yang disusun untuk bagaimana nantinya bisa meningkatkan eksistensi dari angkutan umum khususnya yang ada di kota Malang. Salah satu nanti akan diarahkan pada feeder Trans Jatim gitu ya. Kemudian yang tadi ada beberapa respon dari masyarakat termasuk juga beberapa masukan gitu ya. Bahkan tadi juga ada yang menyoroti soal rute Trans Jatim yang terakhir. Anda juga bisa sambung bersama dengan kami untuk menyampaikan bagaimana dari opini Anda, dari pandangan Anda. Di pagi menjelang siang hari ini kita akan sambung bersama kawan City Gate ada Pak Andri. Selamat pagi Pak Andri.
2: Pagi.
1: Ya, dengan saya Wulan, Pak Andri. Silakan Pak Andri.
2: Wulan. Nah, bahkan yang tadi ya, karena tadi sudah mau closing. Jadi tentang political will.
1: Gimana Pak?
2: Cerita saja ya, ini bukan programnya baik atau buruk, bukan. Karena pengalaman saya di legislatif ya.
1: Ya.
2: Artinya, kalau kita lihat program RT berkelas hari ini, itu saya 2018 itu kunker ke Kota Kediri.
1: Oke.
2: Di sana itu namanya Prodama sejak 2015 kalau nggak salah dilaksanakan. Jadi di sana itu per RT 25 tahun itu. 25 juta. Kadang-kadang 50 ya di sini ya.
1: Ya
2: artinya kenapa kita bicara political will? Waktu itu baik Bapak terus kebetulan di Komisi A ya. Itu juga mendorong terus ya, atau di PA fraksi bagaimana memperbaiki musrenbang, kemudian efektivitas, bla bla bla. Seperti RT berkelas hari ini sudah saya dorong, gitu. Artinya dari hasil kunjungan kerja. Contoh, fungsi kita ya, normal fungsi DPRD, anggota DPRD. Begitu, Mbak Ulan. Artinya, kembali ke hari ini, sebetulnya masalah angkot public transport di Kota Malang ini sangat telat. Seharusnya kalau saya menilai sejak zamannya Abah Anton itu sudah harus dirubah begitu. Kalau tadi ada dari pendengar yang ini masalah angkot gimana bla bla bla. Nanti merugikan ya. Saya kira tidak. Harusnya kan zamannya Abah Anton ada CSR itu harusnya sudah mulai misalnya 5 yang ke atas jadi satu bus begitu, efektivitas begitu. Nah, itu mudah kok, ya dibayar, apa dibeli angkot itu, kemudian sopirnya bagaimana, ya dibiayai, jadi BLU seperti Transjakarta begitu. Makanya dari saya di DPRD dulu, Pak Purwono kan memang beliaunya di Organda ya, kita sering diskusi, baik kebetulan saya bukan di Komisi C ya, tapi diskusi tentang ini juga saya aktif lah begitu.
1: Oke. Okay.
2: Artinya sebetulnya hari ini pun itu mudah begitu. Second line itu kan kepala UPD ya, eselon 2. Nah ini kan butuh kreativitas. Nah, kembali lagi mungkin wali kotanya sekarang masih 1-2 tahun. Tapi kan kepala UPD sudah sebelum itu menjabat. Berarti kegagalan juga merespon dinamika dengan cepat. Begitu. Seharusnya kalau saya jadi Pak Wali hari ini, ya political will saya, bottleneck selesaikan, kepala UPD-nya diganti karena nggak mampu kan begitu.
1: Okay.
2: Itu logika yang saya sebagai politisi. Hari ini kalau saya menilai Mbak Ulan ya, seorang politisi atau birokrat yang punya akselerasi bisa menyelesaikan bottleneck minimal ya, kita sebagai politisi hari ini seharusnya menyontoh Ahok, Deddy Mulyadi sama Jonan begitu, yang mereka punya pikiran transformasi begitu ke depan, akselerasi begitu. Jadi hal-hal ini sebagai pendidikan politik ya menurut saya elit-elit politik di berbagai partai mungkin gagal kali ya. Jadi pemimpinnya kan sebetulnya mudah ya, harus paham fiskal, harus paham kebijakan, paham detail. Akhirnya kita bisa merekam hal-hal yang jadi tantangan di masyarakat bagaimana. Saya pernah ke Mbak Wulan atau on air di C3 juga. Saya jadi wali kota mendengarkan C3 selesai banyak. 80% malah bisa selesai begitu. Permasalahan okay. di kota Malang atau Kabupaten begitu. Iya. Jadi terakhir Mbak Wulan, kalau kita lihat kemarin lagi viral nih tentang lo cerdas cermat dari MPR ya.
1: Iya, iya. Oh iya.
2: Jurinya kan itu ya, ASN itu semua ya. Tuh.
1: Iya, iya Pak.
2: Iya Mbak Wulan ya. Nah ini kita lihat lah itu. Berarti kalau kita pola hari ini, berarti reformasi birokrasi itu kan kita gagal sebetulnya. Karena reformasi birokrasi harusnya kan juga mindset tentang bagaimana ASN itu memberikan pelayanan begitu.
1: Oke.
2: Lalu kan ini miris ya tentang pendidikan ya. Ini iya, sedikit iya. melenceng, tapi bagaimana pola hari ini ASN memandang pelayanan itu belum nyampe begitu. Seperti itu. Jadi kadangkala kita... Ya kayak saya pribadi Mbak Wulan, karena saya nggak punya kuasa ya, kowar-kowar dibilang, wah ini nggak ini, tapi kan kalau saya mengomentari fiskal, saya juga S2 saya tentang manajemen keuangan, begitu paham begitu, saya juga pelaku usaha, saya juga berparpol sejak 2008, Gerindra ini berdiri, saya sudah gabung.
1: Oke.
2: Pernah di DPR, artinya... Itu sebagai contoh Mbak, Mbak Wulan, sebetulnya pendidikan politik kita belum nyampe begitu.
1: Baik, baik.
2: Nah, ini masih banyak PR, saya kira kembali ke publik transportasi kota, harusnya kalau ada diskusi di sini hari ini, di mana sindikat di Ijen Talk tadi, 2 minggu dari sekarang wali kota sudah harus adain, atau besok lah kalau saya jadi wali kota gitu. Selesai tuh begitu.
1: Oke.
2: Okay. Artinya gitu Mbak Wulan.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Siap. Baik.
2: Terakhir. Ruang itu? Anggaran itu kan RT berkelas bisa digeser begitu.
1: Iya, iya.
2: Nah, seperti itu. Terima kasih Mbak Wulan.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ditambahkan dari Pak Andri kawan. Dan bicara soal angkot sendiri dengan rencana akan dijadikan feeder Trans Jatim, kemudian jadi pertanyaan kapan ini terrealisasinya. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana dari Disho Provinsi Jatim ya, yang diwakilkan Kasih Prasarana Bidang Angkutan dan Jalan Mulyono menjelaskan sebenarnya kalau secara domain untuk konsep dan secara kajian itu ada di pemerintah Kota Malang ya, dalam hal ini di Subkota Malang. Jadi setelah itu nanti akan melihat ya akan seperti apa rutenya, bagaimana kesiapan armadanya. Jadi dari Disho Provinsi Jawa Timur juga pada dasarnya akan siap selalu ya dengan apa yang jadi rencana, salah satunya soal feeder Trans Jatim ini. Nah mungkin Anda juga ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan ya sebagai masyarakat Malang, khususnya Kota Malang. Tentu kita juga ingin ya, mungkin kalau sekarang ini kita bermimpi ketika bicara transportasi umum yang dengan mudah, nyaman, dan aman ini bisa kita dapatkan. Sekarang sudah ada Trans Jatim, lalu ke depannya dengan adanya angkutan ini, seperti apa yang Anda harapkan, boleh nanti Anda suarakan di 0811 3600 911.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
5: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
4: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
5: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
4: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
5: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
4: Loh, Bu, belum bayar.
5: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
6: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.

0: City Gate 9, Warwan FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama kami. Ini tadi Bu Husnul mengabarkan cuaca saat ini panas. Di mana ini Bu? Kayaknya di Wajak ya? Biasanya Bu Husnul posisinya di sekitar Wajak. Kemudian untuk catatan di pagi hari ini, karena kita bicara soal angkot kawan, salah satu rencananya angkot jadi feeder Trans Jatim, kapan realisasinya? Salah satu narasumber yang kami undang pagi tadi dengan kasih prasarana bidang angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Mulyono. Kita akan coba dengarkan ya, pada dasarnya kalau dari sisi kacamata Disu Provinsi Jawa Timur menilai keberadaan angkot dengan Trans Jatim ini harusnya bisa berkolaborasi gitu ya, sama-sama untuk pemenuhan kebutuhan dari masyarakat. Jadi bukan berarti kemudian datangnya Trans Jatim ini justru menjadi rival gitu ya, menjadi tantangan tersendiri untuk angkot. Kita akan coba dengarkan pernyataan dari Pak Mulyono.
1: Gambaran terkait dengan rencana integrasi angkot sebagai feeder Trans Jatim, tentu saja ini merupakan upaya penataan transportasi agar keberadaan angkot MAD di Kota Lang lebih modern dan tentu saja akan lebih efisien. Pasarnya, keberadaan angkot dan Trans Jatim bukanlah sebagai kompetitor. Ada perbedaan prinsip terkait dengan layanan. Untuk Trans Jatim memberikan layanan antar kawasan yang mencakup wilayah kabupaten kota dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan tentu saja akan berbeda dengan layanan di angkot. Angkot melayani kawasan pemukiman, jarak tempuh lebih pendek dan dengan kapasitas yang lebih kecil. Kalau yang di Trans Jatim dengan menggunakan bis medium, kapasitas yang lebih besar, tentu saja ada keunggulan masing-masing. Kalau angkot dengan armada yang lebih kecil, mobilitasnya akan lebih lincah dan bisa menyasar pada kawasan-kawasan pemukiman. Sebaliknya, yang di Trans Jatim dengan moda yang lebih besar, akan ada keterbatasan pada lintasan-lintasan yang tentu saja dikhususkan untuk kendaraan yang lebih besar. Dengan masing-masing keunggulan ini, kita harapkan ada kolaborasi, ada integrasi, karena kebutuhan masyarakat tidak akan melihat itu Trans Jatim ataupun itu angkot. Kalau mereka bisa kita fasilitasi untuk melakukan mobilisasi, tentu saja ini menjadi satu daya tarik. Bagaimana kita akan mengembangkan angkot sebagai feeder Trans Jatim, sehingga nantinya masyarakat secara perlahan, secara bertahap bisa beralih, bisa shifting dari pemakaian kendaraan pribadi menuju ke angkutan umum. Tentu saja ini menjadi satu bagian kolaborasi yang kita upayakan saling berjalan seiring, saling bertumbuh bersama, sehingga keberadaan angkot dan keberadaan Trans Jatim itu sendiri bisa saling mengisi satu sama yang lain.
0: Seperti itu kawan ya, jadi kurang lebihnya harapannya dengan adanya angkutan umum, kemudian adanya Trans Jatim ini bisa saling berkolaborasi dengan tujuan masyarakat nanti bisa shifting ya, yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi bisa beralih ke kendaraan umum. Tapi tentunya di sini dengan catatan kendaraan umum atau moda transportasi umum ini juga nyaman, kemudian aman gitu ya, dengan rute yang disediakan ini juga sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami, termasuk Anda yang juga merespon ya apa yang jadi bahasan pagi hari ini, angkot jadi feeder Trans Jatim, kapan realisasi? Anda masih bisa gabung kawan, nanti kita akan kembali lanjutkan ya di beberapa komentar kawan-kawan City Guide. Untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu sebentar, kita akan updatekan lalu lintas di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol siang hari ini, kondisi di sekitar Pandaan ya masih terpantau lancar, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar, termasuk nanti di selepasnya mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru, dan di Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak semuanya juga masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat, melihat kondisi di luar area Kota Malang ya, utamanya panas terik saat ini, bagaimana di sekitar tol, boleh nanti Anda tambahkan kawan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Pagi, Kak.
7: Pagi, Pak.
6: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
7: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
8: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
6: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
7: Iya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, di siang hari ini masih dengan saya Bulan. Siang yang cukup terik, beberapa komentar dari kawan-kawan CityGate ini juga sudah mulai masuk. Terima kasih banyak Pak Yudi, terima kasih menambahkan. Yang jelas operasional angkot pakai ragat DW, sedangkan Trans Jatim kan operasionalnya pakai anggaran APBD. Jadi bedanya Trans Jatim ini nggak butuh untung hasil, sedangkan angkot ini butuh untung pendapatan untuk nafkah sopir dan sebagainya. Jadi kalau mau jadi feeder, harusnya ini ada upaya supaya angkot untung. Kalau enggak ya sudah gagal jadi feeder. Coba bantu angkot pakai APBD, wah itu hebat. Tia yang ditambahkan dari Pak Yudi. Kemudian kawan ada juga Pak Jamal, tadi sempat mengomentari juga. Ini kaitannya dengan apa yang jadi bahasan ya pagi hari ini.
1: Untuk kaitannya dengan Trans Jatim, angkutan yang ada di angkutan massal yang ada di Malang Raya ini masih belum menjangkau wilayah ibu kota kabupaten Malang alias ke Kepanjen. Kalau bisa saya usul, saya belum menggunakan ya, saya belum menggunakan, tetapi saya merasakan kebutuhan angkutan umum yang bersifat massal agak banyak. Jalur dari Malang Kota ke arah kabupaten, bahkan mungkin yang mendekati arah ke Blitar, ini masih belum terjangkau. Mudah-mudahan angkutan Trans Jatim ini bisa menjangkau kabupaten, wilayah Kabupaten Malang atau daerah Kepanjen, yang notabenenya banyak warga kabupaten juga masuk ke kota, baik itu perkuliahan, bekerja, dan lain-lain, sehingga bisa sama-sama bisa terpenuhi manfaatnya di Malang Raya, tidak hanya maksimal di kota Malang atau kota Batu. Mudah-mudahan Jatim bisa mempertimbangkan terpenuhinya arah jalur ke Kabupaten Malang atau daerah Kepanjen yang mendekati arah ke Blitar. Mudah-mudahan secepatnya bisa terpenuhi walaupun hanya satu bis. Mudah-mudahan ini ya permohonan dan doa. Doanya kepada Allah, permohonannya kepada pemerintah, sehingga sama-sama terpenuhi, merasakan bagaimana angkutan Trans Jatim yang kita miliki di Malang Raya ini. Terima kasih, sehat selamat selalu.
0: Baik, itu kawan ya yang ditambahkan dari Pak Jamal. Harapannya rute Trans Jatim nanti bisa lebih diperbanyak, salah satunya mengarah ke Kepanjen. Nah ini Pak, sebenarnya sejalan ya sama apa yang sempat disampaikan dari anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Siadi, yang mengharapkan supaya keberadaan Trans Jatim koridor untuk Malang Raya itu bisa diperluas bahkan sampai daerah Kepanjen. Nah alasannya, wilayah ini memang sangat potensial untuk pusat ekonomi di Malang Raya. Menurutnya pihaknya akan membangun komunikasi nantinya dengan Pemprov Jatim, terutama dengan pihak dari Dishub Jawa Timur. Nah soal kesejahteraan para sopir angkutan desa di Kepanjen terancam, Siadi juga mengaku kalau pihaknya mendorong supaya nanti ada upaya duduk bersama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, sampai para perwakilan sopir andes ya, atau angkutan desa. Jika usulan memperluas rute Trans Jatim nanti juga akan disetujui oleh Pemprov. Tambahannya, dijelaskan kalau para sopir anggota desa nanti akan kesulitan juga untuk mendapatkan penumpang. Nah, diketahui rencananya nanti akan ada 15 unit bus Trans Jatim yang akan dioperasionalkan ya, ini waktu sebelum di launching ya, pernyataan yang sempat dikeluarkan. Pada akhirnya 15 unit bus Trans Jatim dioperasionalkan, dan beberapa rute juga sudah disepakati, bahkan sekarang ini juga masih terus beroperasi seperti itu. itu kawan. Kemudian dari pemerintah Kota Malang ini juga sudah mengusulkan ada dua koridor baru ke Pemprov Jatim ya, salah satunya nanti akan melintas Terminal Arjosari. Dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan untuk koridor 1 yang sekarang ini sudah beroperasi ya, memang belum sampai menjangkau semua wilayah yang ada di Kota Malang. Jadi salah satunya Terminal Arjosari, padahal terminal ini juga menjadi salah satu pintu masuk ya ke Kota Malang. Kemudian dijelaskan juga kalau koridor yang telah diusulkan diplot untuk wilayah utara sampai barat, tepatnya dari Terminal Arjosari yang mengarah ke Kota Batu. Di sini Wahyu berharap koridor ini nanti bisa mencakup sampai wilayah timur ya, atau Bandara Abdurrahman Saleh. Selanjutnya koridor ketiga di wilayah Malang Selatan, jadi nanti mulai dari Terminal Hamid Rusdi menuju ke Kepanjen. Nah, terkait hasil pengajuan ini, pemerintah kota juga masih menunggu jawaban dari Pemprov dengan harapan dua koridor baru bisa terrealisasi paling tidak tahun ini, karena selain mengurangi kemacetan, ini juga bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Gitu Pak Jamal, terima kasih banyak. Ini tadi Pak Jamal juga menambahkan voice note, kita coba dengarkan kawan.
1: Di sekitaran Mulyo Rejo Bandung dan Gedong Wakil pagi ini atau siang ini ya, bisa cuacanya mataharinya sempurna, cukuplah untuk memanaskan, bukan hanya menghangatkan, memanaskan badan kita sehingga berpengaruh untuk menjadi kesemangatan beraktivitas di hidup ini. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya, warga Malang Raya sehat selamat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak Pak Jamal. Kawan-kawan sedikit lainnya ya, sekarang juga masih melanjutkan aktivitas. Mungkin Anda tadi sempat ketinggalan mau komentar dengan apa yang jadi bahasan di IGN Talk, boleh loh Anda sampaikan saat ini, kirimkan voice note atau bisa telepon langsung di 0811 3600 911. Wisdom.
2: Pendidikan itu menjadi aspek penting. Saya percaya berdasarkan pengalaman hidup saya bahwa seseorang bisa merubah nasib. Itu salah satunya adalah karena pendidikan. Alhamdulillahnya ya, sejak waktu SD dapat beasiswa dari bupati karena tercatat sebagai siswa SD teladan gitu ya. Namun ketika SMP, SMA ini yang posisinya jauh dari kampung halaman ya, dan saya sendiri jauh dari orang tua karena merantau, jadi hidup harus mandiri, kos, sehingga orang tua harus membiayai kuliah saya dengan cara menjual sawah dan tanah gitu ya. Dan itu saya kira keputusan berat mungkin bagi orang tua yang hidupnya mengandalkan dari tanah dan sawah di kampung itu. Saya membayangkan itu baru tahu setelah akhir-akhir ini ya, setelah saya selesai S1. Dan orang tua memang tidak pernah mengeluh ya, meskipun saya tahu mungkin mereka bingung ya gitu. Tapi di hadapan saya itu, saya sepanjang yang saya ingat orang tua tidak pernah mengeluh tentang pendidikan saya. Dan itu mungkin pelajaran berharga bagi kita para orang tua. Jadi jangan pernah mengeluh soal pendidikan di hadapan anak. Biarkan anak kuliah, anak sekolah, kewajiban orang tua kemudian mencari biaya. Tapi jangan sekali-kali mengeluh di hadapan, karena kalau kita mengeluh di hadapan anak-anak itu kan menjadi memberikan dampak negatif secara psikologis bagi anak-anak. Coba kalau misalnya orang tua gak menjual tanahnya, sawahnya, tanah dan sawah itu mungkin saja menjadi warisan saya sekarang, tapi saya jadi petani. Tapi karena lompatan pikirannya yang progresif lah menurut saya, jadi juallah tanah, juallah sawah, biar kita hidup dari mana saja mungkin ya, yang penting anak bisa sekolah. Sekali lagi bahwa kalau mau merubah nasib anak cucu kita, keturunan cucu kita, harus memang pendidikan. Pengalaman saya bahwa pendidikan itu menjadi media untuk konversi, untuk merubah mobilitas sosial seseorang itu melalui pendidikan. Saya Profesor Dr. Roman Sukmana MSI, Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi, Ketua Program studi magister dan doktor Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang untuk Wisdom City Guide 911 FM.
3: Wisdom

0: wins for your life. CityGate FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, CityGuide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp CityGuide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Nah, katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
6: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Kota Malang. Kalau kita lihat untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar traffic light Gajayana, pantauan siang hari ini masih ramai lancar dari segala arah. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi kawan di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya. Kita coba lanjutkan. Ini tadi ada beberapa kawan sedikit yang gabung. Ini masih menanggapi soal pembahasan Ijen Talk pagi hari tadi. Pak Yudi, ayo, kapan koridor Malang ke Pantai Selatan? Sekarang cuma Damri, tapi terbatas. Kalau di Jogja, ini sudah ada dan banyak dari Malioboro ke Pantai Selatan. Ayo dicontoh, gitu ya. Harapan Pak Yudi. Tentu harapan bersama kawan, kita sama-sama bermimpi dan berdoa gitu ya. Bagaimana nanti di Malang Raya, jadi nanti terintegrasi gitu ya, saling berkaitan satu sama lain, ada moda transportasi yang dengan mudah kita bisa akses begitu, jadi kita tidak perlu repot-repot pakai kendaraan pribadi gitu ya Pak Yudi. Tentu juga nantinya akan bertahap dan memang sekarang ini sudah ada TransJatim, semoga nanti koridornya juga bisa diperluas lagi, termasuk ada beberapa moda transportasi lain, ada angkutan kota, semoga nanti bisa dimaksimalkan lebih lagi untuk kedepannya. Anda juga masih bisa berkomentar kawan, seperti apa kalau dari Anda melihat, Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami. Untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke sekitar Singosari, setelah tadi kabar yang disampaikan adanya tronton trouble, jadi informasinya memang butuh waktu beberapa jam untuk perbaikan dari pihak teknisi. Jam 9 lebih 5 menit tadi informasinya masih menunggu teknisi datang, sepertinya sekarang juga masih perbaikan ya, atau justru sudah tidak ada di lokasi. Boleh mungkin kawan-kawan Citygate yang kebetulan mengarah ke di ini ya, di sekitar depan BLK Wono Jati Singosari arah selatan, seperti apa pantauan di sana. Untuk saat ini kondisi lalu lintas masih ramai lancar saja. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga Anda kirimkan chat kawan di 0811 36 99 62.

Jalan Plus. Di tengah hiruk-pikuk kota Malang, saya menemukan sebuah kampung yang menyimpan jejak panjang sejarah kerajinan tangan. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Keramik di Noyo. Sebuah kawasan yang sudah lama menjadi pusat produksi keramik dan gerabah khas Malang. Kampung Keramik di Noyo memiliki sejarah yang cukup panjang. Kerajinan keramik di kawasan ini mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Berawal dari industri rumahan yang ditekuni oleh warga setempat, dari generasi ke generasi keterampilan membuat keramik terus diwariskan. Hingga akhirnya, di Noyo dikenal sebagai sentra keramik terbesar di Kota Malang. Produk keramik di Noyo pun memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari motif, bentuk, hingga warna yang mencerminkan identitas lokal. Saat berkeliling di Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa melihat langsung aktivitas para pengrajin yang masih setia mengolah tanah liat menjadi berbagai karya bernilai seni. Bukan cuma vas atau guci, di sini juga dihasilkan beragam produk seperti peralatan makan, hiasan rumah, souvenir, hingga keramik dengan desain modern yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa rumah produksi bahkan membuka ruang bagi pengunjung untuk melihat proses pembuatan keramik secara langsung. Bagi wisatawan, Kampung Keramik di Noyo memiliki tempat yang pas untuk mencari oleh-oleh khas Malang sekaligus mengenal lebih dekat proses kreatif di baliknya. Kampung Keramik di Noyo juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini beberapa pengrajin mulai mengembangkan desain yang lebih kontemporer, memanfaatkan media digital untuk pemasaran dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat Kampung Keramik di Noyo tetap bertahan dan relevan sampai sekarang. Untuk menuju Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa memulai perjalanan dari Kota Malang menuju kawasan di Noyo. Lokasinya tidak jauh dari Kampus UB. Dari pusat kota, Anda bisa mengambil arah ke Jalan MT Haryono, lalu masuk ke kawasan di Noyo. Kampung Keramik di Noyo dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jalan-Jalan Plus.

0: Masih di Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, ada puluhan koperasi merah putih di Kota Malang yang belum punya gerai. Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyatakan, sampai saat ini total ada 55 koperasi merah putih yang belum memiliki gerai. Eko menjelaskan pembangunan koperasi di kelurahan lain masih menunggu kepastian terkait penggunaan lahan. Eko menambahkan, meskipun belum memiliki bangunan sendiri, dipastikan koperasi merah putih tetap beroperasi di kantor kelurahan masing-masing. Kawan, Polda Jatim meringkus pelaku penipuan online dengan skema segitiga. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan daring lintas daerah yang menggunakan modus skema segitiga pada hari kemarin dengan mengamankan 11 tersangka di Kediri, Batam, dan Samarinda. Kelompok ini diduga meraup keuntungan ilegal sekitar 5 hingga 7 miliar setiap bulannya. Para pelaku memanipulasi iklan kendaraan asli dari marketplace untuk menjerat pembeli dengan harga yang jauh lebih murah. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abbas menyatakan pengungkapan ini bagian dari upaya Polri menjaga integritas ruang digital. Masyarakat diminta untuk melakukan verifikasi ganda saat melakukan transaksi keuangan dengan pihak ketiga. Kawan, KPK periksa PLT Wali Kota Madiun. Pemeriksaan dilakukan kepada PLT Wali Kota Madiun sekaligus sebagai Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun untuk menelusuri dugaan permintaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang dilakukan Maidi saat menjabat jadi Wali Kota Madiun. Pemeriksaan dilakukan hari kemarin dalam pengembangan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, pemeriksaan difokuskan pada pengetahuannya terhadap proses perencanaan dan permintaan dana CSR pada pihak swasta. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.
1: Hot News.

0: Selamat siang kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan aktivitas, kita akan lanjutkan dulu bersama dengan reporter City 3TFM ada Heri Prasetyo sebelum kita nanti akan baca beberapa komentar dari kawan-kawan City Gate ya. Ini kaitannya dengan ijen tok pagi hari tadi angkot jadi feeder Transjatim kapan terrealisasi. Anda juga nanti berkesempatan untuk gabung, Anda bisa manfaatkan interaktif di WhatsApp City Guide, bisa kirimkan voice note, nanti kita akan putarkan, atau bisa juga Anda telepon ya di 0811 3600 911. Bersama Heri kita akan geser bicara polisi kantongi identitas pelaku penusukan satpam di Cemoro Kandang, dua orang diburu.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silakan.
2: Kawan, polisi mengantongi identitas pelaku penusukan terhadap seorang satpam perumahan di kawasan Cemoro Kandang, Kota Malang. Saat ini aparat gabungan dari Satreskrim Polresta Malang Kota dan Polsek Kedugandang tengah memburu pelaku yang diduga kabur usai melakukan aksi pencurian dan penusukan tersebut. Kasatreskrim Polresta Malang Kota AKP Rahmat Aji Prabowo bilang, identitas pelaku sudah diketahui berdasarkan hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Namun saat petugas mendatangi rumah pelaku, yang bersangkutan sudah tidak berada di lokasi.
3: Tim kami dengan tim Kedugandang saat ini berkolaborasi sedang mendalami, melakukan penyelidikan terkait dengan keberadaan pelaku, karena pelaku saat ini sudah diketahui identitas, namun saat kita datangi alamatnya, pelaku sudah tidak ada di tempat. Saat ini sedang kita lakukan penyelidikan. Pelaku ini terkait dengan barang-barang bangunan, ya seperti kusen, kemudian apa, gabalung. Kronologinya yang kami dapat pada waktu itu, memang pelaku ini diketahui ada warga yang curiga terhadap pelaku membawa barang bawaan malam hari. Kemudian setelah itu warga ini melaporkan kepada korban yang saat itu sedang berjaga di perumahan. Kemudian setelah melaporkan kepada korban, korban akhirnya mendatangi posisi pelaku pada saat itu. Pada saat itu pelaku sedang berhenti di bawah flyover, ya. Pada saat pelaku sedang berhenti di bawah flyover, kemudian akhirnya korban sempat menegur, dan dari informasi yang kami dapat bahwa korban sempat beradu mulut, kemudian yang akhirnya terjadi penusukan.
4: Pelaku sendirian atau gimana?
3: Ya,
4: pelaku sendirian atau
3: ada? Saat ini pelaku diduga dua orang, namun ini masih kita dalami lagi apakah mereka itu sindikat atau memang hanya pelaku biasa.
2: Sebelumnya kawan, Mat Suhadi, 51 tahun, satpam sebuah perumahan Cemoro Diamond Townhouse, Cemoro Kandang, Kota Malang, menjadi korban penusukan saat mencoba menghentikan dugaan aksi pencurian pada Sabtu 9 Mei 2026 malam. Korban mengalami luka akibat serangan senjata tajam dan sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, hingga kemudian dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 10 Mei 2026. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Di kondisi siang ini kawan, di luar ya area Tlogomas masih bertahan dengan kondisi panas terik ya. Untuk Anda yang sekarang mungkin posisi lagi di sekitar Kabupaten Malang termasuk juga di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda berbagi kabar seperti apa. Kita dapat informasi kehilangan atas nama Aprija Wirawan Esos, alamat Puri Cempaka Putih, Blok K2, nomor 4 RT 9 RW 5, Arjo Winangun, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Melaporkan kehilangan satu lembar BPKB asli sepeda motor Honda tahun 2012 berwarna merah dengan nomor polisi N4512AZ.

0: di area Puri Cempaka Putih Blok K2 RT 9 RW 5 Arjo Winangun Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa bantu kawan dengan sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui Radio City Guide. Pak Isa, terima kasih banyak Pak Isa. Ini tadi sempat mengirimkan voice note ya, kita akan coba putarkan.
1: Assalamualaikum, selamat siang City Guide.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Ini tadi saya dari Soekarno-Hatta menuju kampus Unbra. Lalu lintas lancar, tidak ada kendala sama sekali. Untuk cuaca panas dan terik. Kemudian di sini saya mau menanggapi tentang isentok tadi pagi ya. Peter angkot menjadi Peter Tarjatim. Kapan terrealisasi? Kalau menurut saya ya, secara konseptual, wacana integrasi angkot sebagai feeder transportasi umum di Kota Malang menawarkan solusi yang ideal. Namun, potensi kegagalannya sangat tinggi jika tiga prasyarat sistemik tidak dipenuhi secara konkret. Yang pertama, tanpa sistem pembayaran terintegrasi yang menyatukan angkot, bus Transjatim dan moda lain dalam satu kanal seperti QR code atau kartu tiket terpadu, maka skema feeder ini hanya akan memecah, bukan menyambung rantai perjalanan warga. Akibatnya masyarakat tetap enggan beralih dari kendaraan pribadi. Yang kedua, jika Dinas Perhubungan Kota dan Provinsi tidak melakukan verifikasi lapangan yang ketat dan berkelanjutan terhadap angkot yang layak operasi, mulai dari kondisi teknis, rute, hingga standar keselamatan, maka yang muncul di jalan bukanlah feeder yang handal, melainkan angkot tua yang sekedar berganti level. Dan yang ketiga, tanpa skema kompensasi yang jelas bagi sopir angkot, misalnya subsidi tarif, insentif per rate, atau jaminan penghasilan minimum, maka sopir angkot akan tetap mengutamakan setoran cepat dengan cara ngetem sembarangan, bukan menjalankan fungsi sebagai pengumpul penumpang yang teratur. Disinilah feeder beresiko menjadi sekedar jargon kosong tanpa perubahan perilaku di lapangan. Demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Isa, terima kasih banyak Pak ya. Ini beberapa catatan yang diharapkan dari Pak Isa. Ya, harapan bersama Pak, jangan sampai nanti hanya berganti label saja tapi masih dengan armada angkutan yang ala kadarnya gitu ya. Harapannya dari beberapa suara masyarakat ada peremajaan di situ sehingga ada kelayakan dan keamanan yang tercipta. Termasuk juga untuk rute, nah ini juga perlu dipertimbangkan ya. Kemudian untuk Anda yang ingin bergabung, Anda juga masih bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita akan geser dulu kawan, kita akan melihat seperti apa update siang hari ini kondisi lalu lintas di sekitar jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Bagi Anda yang bersiap untuk mengakses di ruas tol, ada yang masuk dari Gate Singosari ataupun yang dari Pakis, kondisi sama-sama lancar di sana. Anda yang mau lanjut mengarah ke ruas Pandan juga masih sangat lancar. Gempol, Rembang, kemudian Pasuruan, Probolinggo sejauh ini juga masih terkondisikan. Ataupun Anda yang mau mengarah ke sekitar Gempol, Sidoarjo, lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru juga sama, tidak ada kepadatan kawan. Anda yang mau mengarah ke Mojokerto, Kertosono, kondisi juga masih terkondisikan termasuk Solo, Kertosono ya, sejauh ini juga tidak ada kepadatan. Mungkin Anda ingin menambahkan juga bagaimana kondisi di sekitar Anda di area tol, Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.
2: Info tol, informasi seputar jalan-jalan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan tiga bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada dua pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
5: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngantani lamun ijo. Moro belok kanan, lulu. Kacek pira meter tok lu.
4: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar nol liane.
6: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, terima kasih banyak untuk beberapa komentar yang sudah ada sampaikan, beberapa solusi, pilihan solusi gitu ya, dan catatan dengan rencana angkutan umum nantinya akan jadi feeder Trans Jatim. Kawan, tadi juga sudah disampaikan sebenarnya seperti apa sih kalau kita melihat peranan keduanya, baik Trans Jatim yang sekarang ini sudah beroperasi dengan angkutan umum yang dimaksudkan itu yang akan dijadikan feeder gitu ya. Pada dasarnya keduanya ini saling melengkapi ya, kalau mendengarkan dari pernyataan Kasih Prasarana Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Mulyono. Nanti kita akan coba kembali, kita akan coba putarkan seperti apa pernyataan dari Dishub Provinsi Jawa Timur. Ini melihat dari wacana yang disampaikan dari pemerintah Kota Malang ya. Sebelumnya kawan, untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan di area Kota Malang khususnya, kemudian Anda berencana melanjutkan mengarah ke Kota Batu, di jalur utama sampai saat ini masih terkondisikan ya, masih sangat lancar. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Dewi Sartika, untuk Anda yang mau lanjut lagi mengarah ke sekitar Agus Salim juga masih terpantau lancar. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
8: City Guides Life Hacks.
9: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti-baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama, ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya, karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad. Siang ini membawa kabar, Polres Pamekasan melakukan penindakan terhadap aksi balap liar di sejumlah wilayah Kabupaten Pamekasan. Dalam kegiatan itu, kepolisian memaparkan hasil operasi penertiban yang telah dilakukan sejak Februari 2025 hingga Mei 2026 ini. Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Edi Suganto mengatakan, selama operasi penindakan balap liar berlangsung, sebanyak 582 unit kendaraan roda 2 berhasil diamankan. Menurutnya, masyarakat yang kendaraannya masih berada di Mapolres Pamekasan diminta segera mengambil sesuai jadwal sidang atau tanggal tilang yang sudah tertera. Pemilik kendaraan juga diwajibkan membawa dokumen kendaraan resmi berupa BPKB dan STNK saat proses pengambilan.
2: Kawan, kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang. Saya Doni Ashar. Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat masih aman dan terkendali. Berdasarkan pemantauan, rata-rata harga di pasaran Rp15.600 atau masih di bawah harga eceran tertinggi. Pimpinan Wilayah Bulog Jateng Sri Muniati mengatakan pihaknya sudah menyalurkan hampir 6 juta liter minyak kita sejak awal tahun. Bulog juga bekerja sama dengan hampir 600 pedagang di 75 pasar rakyat untuk menjaga stabilitas pasokan. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok dipastikan mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Jo Suara Bojonegoro Indah FM. Pendaftaran jalur domisili sistem penerimaan murid baru SMP Negeri di Bojonegoro telah dimulai kemarin dan berakhir besok. Pendaftaran berdasarkan jarak rumah ke sekolah tersebut dibuka secara online. Pendaftar bisa memilih 3 sekolah untuk mengisi pagu sebesar 45%. Kepala SMP Negeri 1 Bojonegoro Muhammad Munir mengatakan pendaftaran jalur domisili berlangsung secara online melalui website dan dalam proses pendaftaran, pendaftar bisa melihat pemeringkatan secara langsung sesuai dengan jarak rumah ke sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas Anda, ini tadi beberapa catatan yang sudah dibagikan. Terima kasih banyak. Anda yang sekarang ini posisi masih berada di sekitar Singosari, khususnya Anda yang sudah mendekati area BLK Singosari, boleh nanti Anda kabarkan ya seperti apa kondisi di sana. Karena update terakhir ini sempat ada truk tronton yang trouble, tapi sebenarnya sudah ada atensi dari rekan-rekan polsek setempat. Dan terakhir, informasi yang kami dapatkan masih menunggu teknisi untuk dilakukan perbaikan ya. Jadi untuk Anda yang punya informasi di sana seperti apa, boleh nanti Anda bagikan. Kemudian untuk tambahan informasi juga, cuaca di sekitar Telogomas, bagi yang bersiap mengarah ke sekitar Telogomas, saat ini masih cerah, bahkan sangat cerah. Mungkin Anda yang sekarang posisi lagi di Kabupaten Malang, termasuk juga di sekitar Kota Batu, Anda masih bisa gabung bersama dengan kami di WhatsApp City Guide. Nah, ini melanjutkan apa yang jadi bahasan Ijen Talk pagi tadi. Kita juga sempat terhubung ya, salah satunya bersama dengan perwakilan dari Dishub Provinsi Jawa Timur, Kasih Prasarana Bidang Angkutan Jalan di Sub Jawa Timur, Mulyono. Kita akan coba putarkan statement yang tadi disampaikan ya, seperti apa ini kaitannya dengan wacana nantinya angkutan akan menjadi feeder Trans Jatim.
1: Tahapannya ini kita harapkan dari, karena ini penataan feeder angkot ini menjadi ranah dari pemerintah Kota Malang, akan kajian dan penataan ulang atau rerouting terakhir yang ada bisa segera diselesaikan. Kita akan menyekatkan secara komprehensif, tentunya akan bisa dilakukan pemetaan yang lebih detail. Angkot mana yang sekiranya bisa dilakukan penataan ulang sehingga bisa memaksimalkan kondisi yang ada. Tentu saja ini perlu dilakukan sosialisasi, perlu dilakukan edukasi, karena ada perbedaan antara angkutan konvensional menuju angkutan yang modern. Tuntutan masyarakat tentu saja harus kita ikuti, kalau tidak kita yang akan ditinggalkan. Ya. Dengan adanya kebutuhan ke sana, tentu saja kita harus berbenah. Kami yang ada di provinsi selalu akan mendorong koordinasi dengan pemerintah Kota Malang, termasuk dan mengajak teman-teman kita yang ada di paguyuban angkot di Kota Malang. Bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya perbaikan dan penataan transportasi di wilayah Kota Malang, sehingga kebutuhan untuk layanan itu bisa kita penuhi bersama, angkot tetap hidup dan layanan itu tetap jalan dan kawasan itu bisa terlayani dengan baik. Dan ini tentunya perlu tahapan-tahapan yang harus segera dilakukan, dan tahapan ini sudah pada tahap kajian, termasuk juga rencana untuk penataan ulang proyek. Dan kita harapkan juga dari pihak Malang juga membuatkan skema layanan ini. Kalau memang itu dimungkinkan dengan adanya subsidi, tentu saja itu akan lebih baik, karena ketersinambungan layanan ini akan menjadi ukuran. Maka ada peningkatan dari layanan transportasi itu sendiri, sehingga ada perubahan wajah dari angkot yang konvensional menjadi feeder Trans Jatim tadi.
0: Nah, itu kawan ya, yang jadi catatan dari Dishub Jatim. Pada dasarnya dari pihak Dishub Jatim sendiri juga masih menunggu nanti kajiannya akan seperti apa rupanya, rerouting yang dilakukan juga dari Dishub Kota Malang. Untuk beberapa catatan lain dari Anda masih bisa sampaikan kawan WhatsApp kami, atau Anda bisa juga ikuti kami di @cityguide911fm. Jalan-jalan plus.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi kawan, satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di CityGate FM.
7: CityGate 911 FM. Guidance for your life.
8: Kawan, terima kasih untuk Anda yang sampai siang hari ini masih menyampaikan apa yang jadi opini Anda dan harapan bersama. Semoga nanti angkutan umum yang dijadikan feeder Transjatim ya, ini juga bisa berjalan sesuai dengan rencana, sehingga kita bisa menikmati juga sebagai masyarakat. Kita bisa beralih yang biasanya pakai kendaraan pribadi, apalagi untuk perempuan ya. Anda bisa manfaatkan juga untuk angkutan umum yang tentunya lebih nyaman, lebih aman. Dan untuk Anda yang sekarang ini masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya, kalau kita coba lihat lagi pantauan di siang hari ini, hati-hati ketika Anda berencana mengarah ke Bukluduk, tampak sudah mulai terjadi peningkatan arus, tapi sejauh ini masih terkondisikan di sana karena selepas dari Bukluduk kondisinya sudah kembali lancar.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 12 siang. Kawan, angkot dan Trans Jatim bisa berkolaborasi untuk memenuhan kebutuhan masyarakat. Hari ini pada talk show Radio City Guide, kasih prasarana bidang angkutan jalan di Sub Provinsi Jawa Timur, Mulyono mengatakan pada dasarnya dengan adanya Trans Jatim hadir bukan sebagai kompetitor, tapi justru bisa jadi kolaborasi dengan angkutan umum demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Kata Mulyono, kedua moda transportasi ini dengan layanan masing-masing, Trans Jatim sebagai moda dengan kapasitas cukup besar dan jarak jauh, sedangkan angkutan umum melayani di kawasan permukiman dengan jarak pendek sekaligus kapasitas kecil. Mulyono menambahkan nantinya skema layanan soal angkutan umum jadi feeder ada di pemerintah Kota Malang, dalam hal ini di Sub nanti akan ada kajian termasuk juga penentuan rerouting. Kawan, Surabaya jadi panggung pembalap muda di Jawa Timur. Kejuaraan nasional Motor Prix 2026 seri pembuka regional B di sirkuit Gelora Bung Tomo, Surabaya, akhir pekan lalu menjadi panggung dominasi pembalap tuan rumah Jatim, tampil impresif di sejumlah kelas utama. Pembalap Jatim Ervin menyatakan atmosfer kompetitif terasa sejak awal hingga race penutup dengan persaingan ketat dari pembalap-pembalap muda potensial berbagai daerah di Indonesia. Penyelenggaraan seri pembuka ini menjadi momentum kebangkitan motorsport nasional sekaligus memperlihatkan meningkatnya kualitas persaingan balap motor tanah air. Kawan, kontrak sudah jadi, Indonesia bakal impor minyak dari Rusia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan minyak mentah impor dari Rusia diperkirakan mulai dikirim dalam 1 atau 2 minggu ke depan setelah pembahasan teknis pengiriman diselesaikan. Pengiriman tersebut merupakan realisasi komitmen impor minyak mencapai 50 juta barel dari Rusia yang dilakukan secara bertahap sampai akhir 2026 dan kontrak kerjasama sudah ditandatangani. Lebih lanjut, pemerintah mempertimbangkan dua opsi skema impor minyak, seperti impor dilakukan langsung oleh BUMN tapi sudah mewakili kontrak pengadaan minyak dengan pihak lain, atau opsi impor lewat Badan Layanan Umum. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Ilham Riza, selamat siang.
0: Hot News.

Sirigetain 101 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita masuk di program City Report. Nah, City Report di siang hari ini spesial kawan, karena biasanya kan kita cuma ngobrol soal laporan dan juga isu yang lagi ramai di masyarakat. Tapi siang hari ini kita juga kedatangan tamu spesial untuk sharing berbagai perspektif soal isu yang juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu soal mental health. Nah, kita akan bincangnya kalau di siang hari ini lintas negara nih. Nanti di Zoom saya akan terhubung bersama dengan Profesor Madya Dr. Moh Sohaimin bin Muhammad, Timbalan Dekan Hejim dan Pensyarah Program Kerja Sosial Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia, UKM, dan juga Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMM, Hutri Agustino, PhD. Kawan-kawan, mungkin ada yang mau bergabung siang hari ini, monggo ya, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Sirikitain 11 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali lagi kita di City Report siang ya. Tadi di segmen sebelumnya saya sudah sempat spill kalau di City Report kali ini spesial kawan, karena kita bakal ngobrol soal tidak hanya ngobrol soal laporan dan isu yang lagi ramai di masyarakat di Malang khususnya, tapi juga siang hari ini kita kedatangan tamu spesial untuk sharing berbagai perspektif soal isu yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu tentang mental health dan juga pekerja sosial di tengah masyarakat. Karena kalau kita lihat sekarang ya, isu kesehatan mental ini makin sering dibicarakan sebenarnya, mulai dari stres, burnout, tekanan sosial, lalu juga rasa cemas berlebihan, sampai generasi muda yang kadang merasa sendirian meskipun hidup di era yang serba terkoneksi justru ya. Tapi ternyata persoalan mental health ini gak selalu selesai hanya lewat konsultasi atau layanan kesehatan saja kawan. Ada peran komunitas, lingkungan sosial, dan juga pekerja sosial yang ikut hadir mendampingi masyarakat secara langsung. Nah, siang hari ini kita mau melihat perspektif yang lebih luas, bahkan lintas negara, soal bagaimana isu mental health dan juga pekerja sosial komunitas ini dihadapi. Tadi saya sudah sempat spill, kita akan ngobrol bersama narasumber dari Malaysia. Saya sampaikan kembali, kita terhubung bersama dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad, Timbalan Dekan Hejim dan Pensyarah Program Kerja Sosial Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia, UKM, dan juga Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMM, Hutri Agustino, PhD. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung juga monggo ya di 0811-3600-911. Di Zoom, saya sudah terhubung bersama dengan Prof. Suhaimi. Prof. Suhaimi, selamat siang.
1: Selamat siang, Bu Yolanda.
0: Kabar sehat, Prof, siang hari ini?
1: Bisa dengar,
0: Bisa, Prof, aman.
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah, selamat datang di Indonesia. Welcome to Malang juga, Prof. Suhaimi. Sudah berapa hari, Prof, di Malang?
1: Cuaca di sini sangat enak ya, sejuk. Berbeda dengan di Malaysia, di Kuala Lumpur itu beda.
0: Di Malang lebih adem ya, Prof, ya? Ini sudah berapa hari, Prof, di Malang, Prof?
1: Ini sudah satu minggu.
0: Oh, sudah satu minggu. Baik, di Malang ada giat apa saja, Prof?
1: Bersama dengan UMM, Universiti Muhammadiyah, untuk dosen lawatnya, dan juga komunitas di Tengger, di kaki Gunung Bromo.
0: Oh, luar biasa. Baik, Prof, ini kan juga kita siang hari ini dikabarkan akan bincang soal isu mental health dan juga pekerja sosial komunitas. Nah, kalau bicara soal mental health hari ini, apakah memang persoalannya itu semakin besar di Asia Tenggara, Prof?
1: Ya, benar. Isu mental health itu nampaknya meningkat dengan drastik. Terutamanya selepas COVID-19 itu selepas pandemik. Jadi terkasusnya kes-kes di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, peningkatan terutamanya di kalangan kesihatan mental remaja, youth ya, yang belia. So ini yang meningkat sangat drastik sehingga 15% tingginya compared dengan sebelum ini. Peningkatan itu sangat mendadak dan drastik.
0: Okay, dari COVID-19.
1: Kalau kita lihat juga, kita lihat dari segi isu terkoneksasi begitu kan, bila kita menjadi dunia global dan dunia digital, jadi isu tekanan digital itu makin mendadak dan meninggi, terutamanya di kalangan anak-anak muda. Generasi muda ini, mereka berdepan dengan isu ini saban hari. Kerana zaman kita, zaman saya lah, zaman bulan anda mungkin beda ya. Kalau zaman saya itu Gen X. Kalau Gen X ini kita enggak ada HP-nya dulu. Sekarang sudah ada HP, sudah ada perlu dikoneksi dengan internet. Dan kalau tidak ada internet tu jadi stres ya. Kayaknya gitu sekarang ini.
0: Iya, karena tekanan digital yang semakin tinggi, generasi serba pegang gadget.

0: Alasan apa yang sering muncul, Prof, di komunitas juga khususnya?
1: Oke, masalah yang utama sekarang. Komunitas utamanya ialah masalah anxiety lah. Mm-hmm. Itu paling utama, dan masalah yang melibatkan generasi muda itu masalah macam bullying, cyberbully, dan masalah yang melibatkan persef identitas yang mula global kan. So, dia tidak lagi mengikut norma masyarakat yang setempat itu. Itu yang masalah utama sekarang ni yang melibatkan anxiety di kalangan ibu bapa dan juga family terhadap anak-anak muda. Kalau kita tengok, ya.
0: Okay, anxiety bahkan sampai cyberbullying. Dan banyak juga, Prof, masyarakat sekarang itu menganggap kalau mental health ini urusan pribadi gitu ya. Padahal kan pekerja sosial itu punya peran besar dalam mendampingi masyarakat di tengah isu mental health ini. Pandangan Prof seperti apa peran dari komunitas sosial sendiri?
1: Daripada komunitas sosial itu, peran daripada soft sosial itu sangat-sangat sangat penting, kerana satu ialah frontliner itu kan di kalangan mereka yang melakukan pelayanan sosial. Mm-hmm. Jadi mereka ni frontliners yang berjumpa hari-hari dengan klien yang mempunyai masalah ataupun isu tantangan dari segi kesihatan mental. Ya, so, kalau kita melihat pelayanan yang diberikan itu, kita boleh membuat deteksi dini yang lebih awal kalau kita mempunyai knowledge and skill dari segi pelayanan kesihatan mental. Tapi kalau kita enggak punya pengetahuan dan kemahiran dalam kesihatan mental, bagaimana kita mahu edukasi kepada family, edukasi kepada anak pada tentang kesihatan mental. Jadi itu adalah keperluan dan kebutuhan peran pekerja sosial di komunitas. Yang kedua ialah bagaimana kita nak menghubungkan dengan tim profesional kesihatan mental. Bila kita mengenal pasti ada isu mental itu di kalangan anak muda ataupun di kalangan keluarga, family di desa-desa ataupun di kampung-kampung, di rumah. So bagaimana kita membawanya kepada tim profesional, ya, berjumpa dengan psikiatriknya, berjumpa dengan psikolognya, dengan kaunselornya, kerana kita membutuhkan informasi, dan informasi itu perlu disampaikan, diberikan psychoeducation kepada anak ataupun keluarga itu, ya.
0: Jadi dari komunitas sosialnya sendiri perlu ada edukasi terlebih dahulu ya, untuk bisa mengarahkan tadi orang-orang yang juga mengalami isu mental health ini sendiri. Kalau di Malaysia, mungkin dibandingkan dengan Indonesia, apa perbedaan pendekatannya dalam menangani isu mental health ini, Prof?
1: Ya, dari segi pendekatan yang paling ketara, beda kami ialah di Indonesia ni lagi maju ke depan, kerana pada tanggal 2019 undang-undang Indonesia itu sudah mengangkat undang-undang kerja sosial. Hmm. Dan di bawah undang-undang nombor 14 kan. Ya. Tapi di Malaysia ni, kami belum punya undang-undang kerja sosial. Jadi bagaimana pekerja sosial yang ingin menangani kes-kes kasus-kasus kesihatan mental ini enggak punya undang-undang, kerana legal system itu penting untuk membantu propensi dan juga hak klien itu sendiri. Itu adalah isu utama yang membedakan antara praktik kerja sosial, kesos di Malaysia dengan kesos di Indonesia. So, itu yang saya lihat. Peranan itu juga sebenarnya berbeza mengikut sistemik, apa sistem di dalam tempatan itu sendiri. So, itu yang melibatkan relawan, melibatkan NGOs, yang melibatkan kementerian, ya, kementerian sosial, kementerian kesihatan. Ya, kalau di Malaysia itu dia lebih struktural, di mana setiap unit di hospital mempunyai unit kerja sosial perubatan medis, kesos medis. So ini penting, kerana sudah ada tapi aktanya belum ada. Di komunitas juga ada pemerintah. So nisbah ini yang sebenarnya Malaysia itu, satu peksos itu boleh lebih kurang dalam 8,700 klien atau patient. Tapi kalau di sini beda lagi, kerana berapa kehal yang dikatakan sebagai peksos yang berdaftar di Indonesia kan. Jadi kalau satu kabupaten itu mungkin ada lebih kurang berapa juta. Mm-hmm. So kalau satu PSO satu kabupaten Isih itu pun menjadi,
0: ya. Halo, Prof?
1: Ya, ya.
0: Koneksinya agak kurang stabil, Prof. Boleh diulang lagi tadi, Prof, mulai dari persentase kabupaten kota tadi soal pekerja sosial dan lain-lain.
1: So perbezaannya pada ketara ialah PESOS yang berdaftar ataupun registered social worker itu ya. So kalau di Malaysia itu kan enggak punya lagi undang-undang kerja sosial.

0: Jadi peksos yang berdaftar itu enggak ada, tapi unit peksosnya sudah ada di hospital-hospital dan juga di daerah-daerah, di kabupaten-kabupaten. Tapi mereka tidak punya akta. Beda di sini ialah mereka sudah punya akta, tapi di rumah-rumah sakit itu enggak punya lagi peksos medis. Jadi itulah perbezaan yang ketara, satu yang sudah punya akta, satu yang belum punya akta.
1: Okay, baik. Tapi dengan yang belum punya akta tadi, kalau di Malaysia seperti apa? Apakah juga semakin ke sini jumlah mental health itu semakin menurun atau gimana tuh, Prof?
0: Ya, kerana struktural di Malaysia itu perkhidmatan kesihatan mental dan juga kerja sosial itu sudah ada di hospital-hospital, sama ada hospital public hospital atau private hospital, dan juga di klinik-klinik daerah. Jadi bila sudah ada peksos medis di klinik daerah, jadi isu kesihatan mental itu berjaya ditangani awal. Kerana deteksi di awal. Jadi bila awal, jadi senang untuk peksos ini menghubungkan pasien ataupun family itu untuk dapat dukungan daripada tim kesihatan mental yang rasmi, yang pemerintah ataupun yang public ataupun yang private. Itu bergantung kepada kebutuhan dan keupayaan ekonomi keluarga itu sendiri. Kalau macam di sini kan belum ada, di rumah sakit itu belum ada peksos. Dan dia di kabupaten di sini pun saya tidak ada data yang berapa peksos nisbah tu klien. Jadi saya tidak ada data itu untuk Indonesia, sebab Indonesia ni kan besar. Compare dengan Malaysia hanya 34 rakyat Malaysia saja.
1: Okay. Kalau di Malaysia sendiri juga apakah ada tantangan seperti stigma buruk ketika ada orang yang mengalami mental issues ini, Prof?
0: Ya, benar. Kalau di Malaysia itu stigma terhadap pasien mental ini yang menjadi masalah mental, sama ada sama anxiety, depresi ataupun skizofrenia ataupun bipolar, selalunya mendapat tangan hebat kerana tetangga selalunya melabelkan persepsi negatif. Jika mereka pergi berjumpa dengan psikiater ataupun berjumpa dengan psikolog klinis, tu mereka akan merasakan ini ada semacam isu orang gila, dilabelkan sebagai gila. So gila itu menyebabkan masyarakat malu untuk menerima penyakit mental itu. Jadi bedanya ialah tahun 1950-an itu masih mendebal stigmanya. Tapi kini 2026 gayanya sudah literasi kesihatan mental itu sudah meningkat di Malaysia. Ini kerana banyaknya NGO-NGO dan juga peksos komunitas yang sudah terlatih dengan kesihatan mental. Jadi sudah difahami dengan lebih baik oleh komunitas-komunitas tempat.
1: Okay. Bagaimana caranya komunitas-komunitas tempat ini juga bisa mendapatkan pemahaman yang baik, edukasi yang baik begitu, Prof? Butuh waktu berapa lama untuk menciptakan ekosistem seperti itu?
0: Ya, karena pendidikan itu adalah pendidikan sepanjang hayat. Ianya sepatutnya berterusan kepada sekolah dasar lagi sampailah kepada sekolah tinggi. Jadi ini sepatutnya berlaku dalam embedded dalam sistem pendidikan. Tapi ini yang kita perlu melihat ke depan. Sebab usaha itu sudah ada, usaha untuk kolektif effort untuk promosikan kesihatan mental dan di kalangan peksos komunitas itu memang sudah ada. Tetapi enggak ada orang kata modul yang curriculum yang standard, enggak ada. So ini yang dibutuhkan. Saya percaya, contohnya di mana saya berkesempatan pada hari pertama saya tiba, saya dibawa oleh dosen daripada UMM ke NGO namanya ISJ, Institut Sihat Jiwa. Jadi saya melihat bahawa ini satu perkhidmatan yang sangat, sangat bagus untuk buat pencegahan bunuh diri, suicide prevention. Jadi kalau itunya, dari segi aspek suicide prevention itu kan kes-kes kasus yang diri itu kan makin banyak, terutama dengan generasi muda. Jadi kalau kita magang-magang student yang sudah jadi, dia memberi laluan dan kemudahan kepada NGO untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental di kalangan pekerja sosial komunitas itu. Lebih mudah kan? Jadi benda itu boleh dilakukan dengan segera di Malaysia kerana undang-undangnya sudah ada. Jadi dia lebih cepat compact dengan. Tapi kena bertindak dengan segera, kena aktif. Tidak boleh menunggu ada jawatan position itu baru ada kesos untuk membantu dari segi kesihatan mental. Perlu proaktif. Itu yang dengan saya lah kalau untuk di Indonesia itu untuk cepat. Tahun 2 sudah bisa ada, sebab graduan-graduan yang kesos ini ramai, yang masih menunggu, yang butuhkan pekerjaan, yang masih menganggur itu ramai. Hmm. Jadi sekiranya ada posisi itu di NGO dan klinik kesihatan, jadi masalah kesihatan mental setempat komunitas itu dapat diturunkan, dapat direndahkan dengan cepat.
1: Oke, baik Prof. Itu pentingnya ya, karena kita sudah punya undang-undang, harusnya bisa bergerak lebih cepat begitu Prof. Iya, mungkin ini benar. Ada yang mau bergabung juga Prof di telepon. Nanti saya hubungkan dulu ya. Ada Pak Yudi. Ini mau bergabung soal isu mental health juga, bagaimana pandangan katanya tentang Indonesia dan Malaysia. Sudah terhubung di line telepon. Pak Yudi, silahkan. Ya, halo.
2: Halo.
1: Ya, silahkan Pak Yudi.
2: Ya. Ya, sedikit ingin tahu banyak ya. Di Indonesia ini tentang kesehatan mental ya. Pada kesehatan emosional kita ya. Ingin tahu perbandingan kemajuan dalam hal ini di Malaysia maupun Indonesia. Kalau misalnya kalau dibandingkan Indonesia itu kita masih kurang ya. Apa yang harus kita perbuat? Karena kalau kita lihat Indonesia ini kan sudah banyak ya, bukan kita berpikir bahwa itu hanya gangguan jiwa atau stres ya, tapi bagaimana kita melakukan suatu yang positif ya, potensi diri kita itu ya, itu tergantung dari psikologi dari manusia itu sendiri gitu loh. Nampaknya kita sudah menurun gitu ya. Klinik-klinik kesehatan mental itu mungkin masih kurang gitu. Apa yang harus kita perbuat di Indonesia ini ya? Karena beberapa macam aturan dan sebagainya, kita tidak cukup dengan itu. Berarti kan kita yang sakit bukan fisiknya tapi mental kita, begitu loh. Itu pandangan saya. Bagaimana kita harus mengatasi itu semua di Indonesia? Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang. Itu dari Pak Yudi, silahkan Prof.
0: Ya, saya sangat setuju dengan pandangan Pak Yudi itu, kerana untuk kita memperbanyakkan fasilitas kesihatan mental itu adalah agenda utama. Ya, kerana pelayanan sosial ini tidak hanya sihat dari segi fizikal, daripada fizik, but sihat juga daripada mental kan. Jadi apabila kita memperbanyakkan fasilitas dan juga kesihatan mental, ramai relawan-relawan yang boleh membantu. Ya, contoh ya, kalau kita boleh perbanyakkan latihan relawan dari segi psychological first aid contohnya, itu adalah permulaan yang pertama untuk setiap kabupaten itu melatih relawan-relawan mereka terkait dengan bantuan dan dukungan kepada kesihatan mental. Okey, yang kedua, setiap universitas itu melahirkan kerja sosial, PESOS, di bawah kodi ke KESOS, kerja sosial itu. Jadi kalau kita dapat memberikan mereka di ruang untuk praktikum, untuk magang dan juga ruang untuk mereka bekerja sebagai peksos di NGO dan di komunitas, saya percaya kebajikan sosial untuk mereka yang mempunyai gangguan mental dan juga masalah isu kesihatan mental ini berjaya ditangani dengan cepat. Dan gerakan sosial yang bergerak daripada bawah, macam social movement ini, perlu bergerak dalam anti-stigma untuk menangani isu kesihatan mental. So, gerakan-gerakan anti-stigma ini saya percaya akan mempercepatkan lagi literasi terhadap kesihatan mental dan juga memperbanyakkan kesedaran kepada publik, kepada anak, kepada keluarga untuk membawa berjumpa dengan tim-tim profesional kesihatan mental, psikiatri, doktor dan sebagainya. Itu saya rasa bisa dilakukan dengan sinergi itu ya, di antara universitas, di antara NGO, relawan dan juga di antara private services itu sendiri yang sudah ada. Jadi ada di tempat Malang ya.
1: Oke, baik Prof. Ini terakhir Prof ya, mungkin boleh disampaikan satu pesan singkat untuk masyarakat di Indonesia, bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental di lingkungan.
0: Mungkin kalau itu, saya suka mengatakan bahwa kesehatan mental itu bermula daripada keluarga lah. So, keluarga kena baik peduli tentang kesihatan anak, bukan hanya fizik tapi mentalnya. Kalau lihat perubahan ke diri anak itu sudah nampak berbeda dengan autoriti anak yang sebelum ini, ngobrol-ngobrol lah sama ini sudah dewasa, anak sudah ikut pada kita. Kadang-kadang kita kena menjadikan anak itu kawan. Nah, itulah pandangan saya kepada semua penonton-penonton yang mendengar ya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak atas waktunya, Prof. Sohaimi. Sehat selalu. Dari obrolan kali ini kita juga jadi tahu ya tentang pekerja sosial ini punya peran yang sangat penting di masyarakat, menjadi penghubung, menjadi pendamping, sekaligus penguat bagi mereka yang mungkin sedang berada di kondisi sulit tapi tidak tahu harus bercerita kemana. Semoga juga apa yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan bagaimana penanganan mental issue di Malaysia, mungkin yang juga ada sisi baik bisa kita ambil di Indonesia, semoga bisa diterapkan begitu juga sebaliknya. Terima kasih sekali lagi Prof. Sohaimi atas waktunya. Semoga kita nanti bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang Prof. Assalamualaikum. Ya itu kawan ya, sambung kita di siang hari ini kalau bicara soal isu mental health dan pekerja sosial komunitas. Tadi ada beberapa yang bergabung juga, mohon maaf belum bisa terakomodir semuanya ya, terima kasih sekali lagi. Barangkali nanti kalau ada kesempatan kita bisa lanjut-lanjut ngobrol soal ini. Tadi kita bicara ini bersama dengan Prof. Sohaimi ya, dari Malaysia, dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya Yola Octavia, kawan pamit undur diri, kita sambung lagi di segmen berikutnya. Sampai jumpa kembali.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi, yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
2: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
2: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
6: Kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
5: Wah,
7: Habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
11: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
12: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
10: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigata in 11 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di siang hari ini, sebelum saya geser ke informasi yang sudah masuk, saya juga punya rekomendasi untuk Anda yang mau tidurnya lebih nyenyak dan sehat. Anda bisa memakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Victoria Furniture Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air ini merupakan kasur impor dari Amerika yang menggunakan teknologi baru Pure Talalay dan Shape Latex, mempunyai daya topang dan juga daya tahan lebih baik agar tidur kita bisa menjadi lebih sejuk. Ada juga Therapedic, The Best Hyropractor Recommended Mattress merupakan kasur kesehatan dengan teknologi Hourglass Back Support yang bisa menahan air dan noda debu. Selain itu ada Comforta yang meraih penghargaan Top Brand 10 tahun berturut-turut Super Brand dan Original Brand. Sebagai bukti, Comforta punya desain yang menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Temunggung Suryo, 4 Blimbing Malang, atau di Jalan Mejen Panjaitan, 172C Betek Malang. Anda bisa manfaatkan program spesial dari Therapedic, tukar kasur lama Anda akan dihargai up to 2 juta rupiah. Free bed set, bisa cicilan 0%. Langsung saja kawan, WhatsApp di 0838-5864768. Dapatkan hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic, dan Spring Air. Syarat dan ketentuan berlaku, hanya berlaku di bulan ini dan persediaan terbatas. Kita geser dulu, pantau siang hari ini cuaca terik sekali, panas sekali. Saya kebetulan pakai baju hitam kawan siang hari ini. Saya juga mikir tadi sepanjang jalan pas perjalanan ke kantor, kenapa kok saya pakai baju hitam ya, sudah tahu panas gitu kan. Ini kalau hacknya juga agar tidak terlalu sumuk kalau di luar ruangan, apalagi mungkin yang banyak kegiatan outdoornya. Beberapa hari terakhir ini kan panas terus ya, suhunya rata-rata di atas 30 derajat. Siang hari ini saja Kota Malang 32 derajat Celcius. Pakai pakaian yang warnanya warna-warna cerah begitu ya, mungkin juga putih atau yang warna-warna pastel gitu, karena dia akan memantulkan cahaya matahari begitu kawan. Karena kalau dia pakai pakaian yang warna agak gelap, ini semakin menyerap, jadi di luar semakin panas gitu. Jadi hacknya beberapa hari terakhir ini, kalau kita ngeliat dari perakiran cuaca, kayaknya pakai pakaian yang cerah-cerah aja ya, biar gak terlalu panas. Dan bahannya juga diperhatikan, mungkin bisa menggunakan bahan-bahan yang katun karena lebih adem gitu. Selain pantauan cuaca yang juga terik di beberapa titik, mungkin yang lagi di perjalanan juga sudah mulai menemui antrian. Ini saya lihat di sekitaran pusat kota area Bromo. Bromo masih ngantri juga ya. Biasa ya kalau jam-jam makan siang memang agak melambat di sana. Titik lainnya di sekitaran ini kawan, Ijen arah ke Kawi atas, kemudian juga di sekitaran Veteran sampai dengan perempatan ITN. Yang bergeser ke belakangnya UM di Turusan Surabaya, saya lihat juga ada keramaian di sana. Biasanya peningkatan volume di sana ini selain karena kendaraan juga karena ini ya PKL-PKL itu. Apakah juga masih marak kawan di belakangnya UM? Beberapa kali sudah dilakukan penindakan, tapi kok kayaknya balik lagi gitu. Apakah juga hari ini semakin ramai, semakin banyak, nanti ada boleh berkabar juga ya. Gitu sementara untuk beberapa pantauan lalu lintas di Turusan Surabaya dan pertigaan Galunggung. Untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
3: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
4: Kadang-kadang orang itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta di perempatan jalan.
2: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Garden Spoil Life masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pak Handi, tadi bergabung juga ini menambahkan soal pelanggaran. Tadi saya sempat menyinggung soal pelanggaran yang di UM itu ya. Maksudnya di belakang UM, Jalan Terusan Surabaya, Jalan Surabaya soal PKL-PKL itu. Nah ini kalau kata Pak Handi, depan Kor Yesu RSSA juga masih banyak yang melanggar. Ini kalau RSSA itu berarti melanggar U-turn itu ya. Harusnya tidak boleh putar balik di sana, tapi masih banyak yang putar balik. Pernah ada laka ya, nggak sekali dua kali juga. Karena kan memang ada larangan putar balik di sana, otomatis kendaraan yang dari arah berlawanan itu juga bisa menambah laju kecepatannya. Ketika tiba-tiba ada yang putar balik, ya gimana, itu juga bisa berpotensi terjadinya totolan gitu, laka begitu kawan. Tenas Tegoban Perahu juga sama, kata Pak Handi. Ini Pak Handi cukup aktif juga ya, keliling Jalan Tenas dan Tegoban Perahu. Lalu ada tambahan juga dari Pak Karyadi. Ini melintas di area mana nih? Katanya antisipasi musim giling tebu, jadi beriringan dengan truk-truk bermuatan. Ada kiriman videonya kawan?
1: Baik kepada semua penonton-penonton yang mendengar ya.
0: Ini di mana nih? Lokasinya agak kecil, agak ke ini ya, agak tercantum. Oke, ini masih di perjalanan. Boleh Pak Karyadi disampaikan untuk lokasinya ini di mana? Intinya Pak Karyadi menyampaikan di chat gitu kawan, tetap hati-hati berkendara, sudah mulai musim giling, banyak truk bermuatan tebu. Ini Pak Karyadi arah yang ke Kebonagung kah, atau mungkin ke Krebet, atau seperti apa, nanti boleh ditambahkan Pak ya. Saya lihat pantauan traffic juga ada perlambatan begitu di titik yang divideokan oleh Pak Karyadi ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk update-nya juga. Di beberapa titik lain kawan, semakin siang semakin rame. Tadi saya belum menyoroti di ini ya, perempatan Kaliurang ya. Yang panjang juga antrian yang dari arah Kor Yesu menuju ke perempatan Kaliurang. Simpang Sarangan juga ada perlambatan, termasuk yang dari arah Legend Sutoyo menuju ke arah perempatan Kaliurang. Kalau di beberapa titik lain masih sama ya, Bromo, Semeru, Kawi, Ijen, Kawi Atas, itu juga cukup mendominasi. Antisipasi sekitaran kampus, kawan, area UB. Nah ini di area Suhat, kemudian juga Veteran, Sigura-Gura, Sumber Sari Gajayana, biasanya juga terimbas tuh karena ini masih di jam break makan siang begitu ya. Gitu, sementara untuk beberapa update kawan di jam 12:58 untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id. Bisa juga chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 1 siang. Kawan, Dishub Jatim menunggu hasil kajian dari Dishub Kota Malang terkait rencana angkutan jadi feeder. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kasih Prasarana Bidang Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jawa Timur Mulyono domain soal rencana angkutan umum akan jadi feeder Trans Jatim yang masih menunggu kajian dari Dishub Kota Malang. Mulyono menyampaikan pada dasarnya pihaknya siap mendukung soal rencana itu. Upaya eksistensi angkutan umum tidak tergeser, justru lebih modern dan bisa diterima di masyarakat. Mulyono berharap dari Dishub Kota Malang bisa segerakan kajian dan rerouting angkutan umum supaya feeder Trans Jatim ini segera terrealisasi. Kawan, peraturan daerah Jawa Timur setarakan disabilitas. DPRD Jawa Timur mengadakan rapat paripurna intern besok terkait persetujuan penetapan rancangan perda tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas menjadi raperda inisiatif DPRD. Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr. Suli Daim mengatakan Jawa Timur memiliki jumlah penyandang disabilitas yang besar, didominasi disabilitas fisik, netra, dan intelektual dengan sebaran tertinggi di Kabupaten Malang, Jember, dan Surabaya. Namun tingginya angka itu belum diimbangi pelayanan publik yang inklusif karena pembangunan masih cenderung berfokus pada mayoritas masyarakat non-disabilitas. Penyandang disabilitas bukan objek pembangunan. Mereka juga warga negara utuh yang punya hak hidup setara, hak bermimpi, dan hak memperoleh masa depan yang bermanfaat. Kawan, PLN EPI proyeksikan kebutuhan LNG nasional bakal naik tiap tahun. PT PLN Energi Primer Indonesia memproyeksikan kebutuhan gas untuk pembangkit listrik nasional akan terus meningkat hingga tahun 2034. Liquefied natural gas dipastikan menjadi tulang punggung untuk menjaga pasokan energi sekaligus mendukung transisi energi Indonesia. Direktur Utama PT PLN EPI, Rahma Dewanto, mengatakan kebutuhan gas PLN diperkirakan bakal tumbuh sekitar 4,5% per tahun. Menurut Rahmat, penguatan infrastruktur LNG bukan lagi sekedar pilihan, tapi kebutuhan strategis demi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak dan memperkuat ketahanan energi nasional. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.

0: Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan di kondisi yang semakin terik ini. Tetap semangat ya, pastinya untuk Anda yang sekarang ini sedang beraktivitas di sekitar Kota Malang, khususnya yang mau mengarah ke sekitar Tlogomas. Untuk Anda yang sekarang ini sedang melanjutkan perjalanan yang mau mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang, Anda juga bisa manfaatkan jalur utama, kondisi masih terpantau lancar dua arah. Kita akan lanjutkan bersama dengan reporter City Guide FM. Kali ini ada Harry akan menyampaikan soal narkotika dominasi pemusnahan barang bukti di Kejari Kota Malang. Pil terlarang capai 1,2 juta butir.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silahkan.
2: Kawan, Kejaksaan Negeri Kota Malang memusnahkan berbagai barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap periode November 2025 hingga April 2026. Dalam pemusnahan tersebut, kasus narkotika kembali mendominasi dengan jumlah barang bukti mencapai jutaan butir pil obat-obatan terlarang. Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Malang M. Bayanullah bilang barang bukti yang dimusnahkan berasal dari berbagai perkara pidana yang ditangani aparat penegak hukum di wilayah Kota Malang.
3: Lancar dan sukses. Adapun beberapa rekapitulasi barang bukti yang kita laksanakan tadi ada berupa ganja sebanyak 21 perkara dengan berat total 37.834,15 gram. Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1476,346 gram. Kemudian ineks atau ekstasi seberat 242,553 gram. Pil dan obat-obatan terlarang sebanyak 1.285.642 butir. Kemudian tipiring, tindak pidana ringan dari penyidik pegawai negeri sipil Satpol PP Kota Malang berupa minuman keras tanpa izin dari berbagai merek. Kemudian alat elektronik berupa HP dan timbangan 129 buah. Barang bukti senjata tajam 3 buah dari 2 perkara dan uang palsu. 300 lembar uang palsu pecahan 100 ribu senilai 30 juta. Kemudian yang terakhir adalah tadi ada satwa liar yang sudah dikeringkan, ada dari beruang madu, tadi ada buaya yang sudah dikeringkan kepala buaya, ada kakinya, kemudian ada babi rusa yang sudah tinggal tengkorak. Itu penindakan dari penegakan hukum dari kehutanan.
2: Dalam kesempatan itu, kawan, Kejari juga memusnahkan sebagian barang bukti terkait penggerebekan pabrik narkoba sintetis di kawasan Dieng, Kota Malang yang sebelumnya diungkap Bareskrim Polri. Cairan kimia dalam perkara tersebut terlebih dahulu dibuang demi menghindari resiko ledakan saat pemusnahan. Kejari Kota Malang juga turut menghimbau kawan masyarakat untuk tidak terlibat dalam perdagangan satwa liar dilindungi, termasuk memperjualbelikan bagian tubuh hewan yang telah mati. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan tiga bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada dua pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
8: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
7: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
8: Nah kan,
7: aduh, deg-degan tahu.
8: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
7: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
9: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
10: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
11: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi

0: kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: masih di Gate 9 Warwan FM, Gaiden for Your Life kawan. Di siang hari ini kami menerima laporan yang disampaikan dari Pak Amin. Terima kasih banyak Pak Amin. Mengabarkan mulai dari depan SMK Nasional Jalan Langsa menuju lampu traffic light Mergan ada ceceran batu koral, material batu koral yang untuk pengacoran lumayan banyak dan panjang. Hati-hati di jalan karena berbahaya. Saya sempatkan berhenti sebentar untuk ambil videonya. Oke, Pak Amin, terima kasih. Nih kita coba putarkan ya videonya di Visual Radio. Nah, ini berbahaya ya, apalagi untuk pengendara roda 2 yang melintas dan memang banyak sekali yang berjatuhan. Akan cukup licin ketika ada pengendara yang melintas di lokasi. Baik, Pak Amin. Terima kasih banyak, Pak Amin. Nah, ini kawan ya. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba komunikasi dengan rekan-rekan dari BBBD Kota Malang ya untuk dibantu pembersihan. Ini tadi juga sudah dijawab ya. Nanti akan diteruskan ke yang berwenang. Mungkin ini masih ada koordinasi juga dengan rekan-rekan damkar ya dan DLH. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana di sekitar Jalan Raya Langsep di area SMK Nasional, boleh Anda bagikan kawan apakah petugas yang membersihkan sudah ada di lokasi. Anda bisa teruskan di 0811 3600 911. Kita akan geser dulu, kita akan melihat siang hari ini kawan kondisi lalu lintas di sekitar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate. Saya coba cek dulu di gate Malang Madiopuro. Exit entry ternyata cukup ramai, terutama di jalur exit nanti yang mengarah ke Ki Ageng Gripik. Tapi kalau di gate Pakis ternyata jauh lebih lengang siang hari ini. Singosari juga ternyata aman, exit entry tidak ada hambatan. Termasuk di gate Lawang juga tidak ada antrian yang harus Anda antisipasi. Kalau bergeser dari Pandaan Malang sampai di Gempol Pandaan itu juga lancar. Mungkin nanti peningkatan volumenya di Kejapanan. Kejapanan yang arah ke Porong, Sidoarjo. Masuk di Sidoarjo lancar, kemudian bergeser ke area Waru, Waru Perak, Waru Juanda, maupun Waru Mojokerto, Krian Kertosono juga masih lancar. Yang mau mengarah ke Probolinggo, sama kawan ya, sama lengangnya. Dari Gempol Rembang, kemudian juga Gempol Pasuruan sampai dengan Paspro Pasuruan Probolinggo. Barangkali selain update traffic, pantauan cuaca juga boleh Anda bagikan dengan mention di @city8911FM. Dan untuk info tol didukung oleh Star Glotiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kaya jahe langkung air, rek. Kau ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
1: Ora usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
3: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
4: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
5: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
4: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
5: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
4: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
5: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
4: Loh, Bu, belum bayar.
5: Ya Allah, maaf-maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
6: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan Anda yang masih melanjutkan perjalanan setelah kabar yang disampaikan dari kawan-kawan C3 itu khususnya ketika Anda berencana mengarah ke sekitar Raya Langsep, hati-hati karena ada ceceran batu koral, material batu koral untuk pengecoran gitu ya informasinya yang kami dapatkan. Jadi posisinya itu mulai dari depan SMK Nasional, Jalan Raya Langsep menuju ke Traffic Light Mergan. Memang cukup banyak sekali sehingga membahayakan untuk pengendara yang lewat di sana. Boleh mungkin Anda yang kebetulan melintas, apakah sudah ada penanganan, sudah ada pembersihan dari petugas di lokasi, Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Pak Gunawan, selamat siang, terima kasih banyak. Ada mobil lawan arah dari jalan belakang RSU di perempatan Jalan Brawijaya. Ini tadi ada videonya juga yang dikirimkan. Saat ini kondisinya masih lancar ya, sekitar Kayu Tangan. Oh, ini di sekitar Kayu Tangan ya. Sejauh ini masih lancar di sana, kawan. Coba kita percepat ya, Pak ya.
1: Ada ceceran batu koral, material batu koral yang untuk pengecoran lumayan banyak dan panjang. Hati-hati.
0: Oke, ini masih aman saja, lancar di sana. Kita akan coba lihat yang dimaksudkan tadi dari Pak Gunawan, mobil lawan arah dari jalan belakang RSU, kawan, di perempatan Jalan Brawijaya informasinya. Nah, ini
2: bisa ada mobil dari situ.
0: Tiba-tiba muncul ya. Waduh. Oke, terima kasih banyak Pak Gunawan sudah menambahkan informasi. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga masih mobile di beberapa titik lain, kabar dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Bangunan datang, pohon hilang. Fenomena ini kawan makin terasa di Kota Malang seiring pesatnya pembangunan dan masuknya investasi properti. Padahal ruang terbuka hijau masih jauh dari ideal. Sementara suhu kota dan kepadatan penduduk terus meningkat. Lalu bagaimana seharusnya Malang menyeimbangkan pembangunan dan komitmen penghijauan agar kota tetap layak huni? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyampaikan DPR mendorong adanya master plan untuk penguatan ruang terbuka hijau di Kota Malang.
2: Kami akan mencoba membuat semacam master plan ya. Di Malang ini banyak trotoar yang tidak berfungsi sebagai trotoar. Apakah tidak sebaiknya itu dibuat aja taman? Apalagi di depan APDN dulu itu ya, BPSDM, kantor BPSDM itu. Jarak antar pohon pelindung itu dekat-dekat sekali. Sehingga tidak mungkin trotoar itu dilalui, dilewati oleh masyarakat. Nah ini yang nanti kami upayakan. Sudahlah, kalau tidak bisa berfungsi dengan benar sebagai trotoar, kita buat aja ruang terbuka hijau di situ. Kita gali, kita bongkar bangunannya, kita buat taman yang ada di sekitar itu. Dua, pemerintah pun juga bisa melakukan seperti di DKI. Pemerintah DKI waktu itu membeli lahan-lahan yang ada di perkampungan. Untuk apa? Untuk ditambahkan sebagai ruang terbuka hijau. Di Malang pun akan ada. Misalnya akan ada pemindahan Puskesmas Bareng, cukup luas itu, yang akan dipindah ke Jalan Bondowoso. Harapan saya, ex bangunan Puskesmas lama, jangan dibangun bangunan lagi, tapi buatlah itu sebagai ruang terbuka hijau, sebagai ruang bermain anak-anak. Itu kan juga bisa menunjang berbagai hal yang ada di perkampungan itu.
1: Sementara kawan, Guru Besar Bidang Ilmu Perencanaan Kota, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Suryono menyampaikan, pemerintah perlu membuat sistem pelaporan untuk memastikan pengembangan memenuhi syarat ruang hijau.
3: Memang perlu macam sistem reporting yang cukup bagus dikembangkan untuk pemerintah kota. Misalkan, contohnya misalkan kalau berkembang, dia harus memberikan laporan. Kita tidak perlu, pemerintah tidak perlu melihat semua perkara besar-besar. Jadi mereka melaporkan ini, semua-semua kami ada fotonya, ada di lokasinya di sini, puranya sekian. Ini sudah, kalau di perencanaan itu kan gambar ya, tapi ketika dilaksanakan ya harus ada foto ya, kadang-kadang ada gambar di laporan nggak ada, kan itu mudah sekali dilakukan. Gambar perencanaan misalkan menyediakan RTH rumah misalkan 50 meter, menyediakan RTH misalkan ada sekian ribu meter persegi, namun ternyata yang sekian ribu meter berada di pojokan dan tempat-tempat yang tidak strategis yang sebenarnya memang tidak bisa dilakukan untuk rumah. Jadi di foto-foto lagi terhadapkan itu tidak ditanami akhirnya ya. Nah itu yang menjadi pelajaran kita bagaimana memang perencanaan itu kemudian dilaksanakan seperti kemudian pengendalian. Nah, pengendaliannya siapa? Saya kira memang perlu semacam aturan kasir di masa yang mengendalikan.
1: Penghijauan kota bukan sekedar urusan estetika, tapi soal masa depan ekologi dan kualitas hidup warga. Pemerintah, DPRD, bahkan sampai masyarakat punya peran yang penting untuk menjaga setiap jengkal ruang hijau yang tersisa. Karena kota yang kehilangan pohon, perlahan juga kehilangan daya hidupnya.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sapu keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya, iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Kawan, terima kasih. Ini tadi ada beberapa pelanggaran yang tercapture dari kawan-kawan City Guide. Pak Gunawan tadi memantau lawan arah ya, yang ada di jalan, di area belakang RSU di perempatan Jalan Brawijaya. Kemudian ini tadi kami juga ada informasi dari Pak Handi, ini pelanggaran putar balik ya. Kalau melihat titiknya sendiri itu sepertinya ada supletas ya, ini U-turn yang ada di Kordiesu Pak ya. Ini tadi ada videonya juga kawan dari Pak Handi, coba kita putarkan di visual radio. Nah ini kawan roda 2 ya, sebentar kita ulangi. Nah itu ya. Dan sebenarnya sudah ada supletas juga di sana. Ya tadi Yolanda sudah coba teruskan informasi soal pelanggaran lalu lintas baik dari Pak Gunawan maupun Pak Handi ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio. Semoga ini juga ada atensi lebih lagi ya, karena pelanggaran-pelanggaran seperti ini City Gate sering menerima dari kawan-kawan City Gate, dan kita juga sebenarnya sering meneruskan ke rekan-rekan dari Satlantas. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga masih mobile di area Malang Raya, tambahan dari Anda juga masih boleh Anda bagikan selain di WhatsApp, Anda bisa langsung mention di sosial media kami di @cityguide911fm. Terima kasih banyak Pak Karyadi, tadi sempat mengabarkan lokasi di Jalan Raya Pamotan arah ke Turen. Terlihat di sana kawan sudah mulai banyak kendaraan truk ya, khususnya yang terpantau mobile. Jadi hati-hati untuk Anda yang berencana mengarah ke beberapa titik yang menuju ke pabrik gula Kebonagung, termasuk juga pabrik gula Krebet. Hati-hati ketika berkendara, sudah mulai musim giling, banyak truk bermuatan tebu. Itu dari keterangan Pak Karyadi. Tadi ada videonya juga yang sempat disampaikan kawan. Pak Karyadi ini ada di belakang beberapa mobil ya. Kita bisa lihat bagaimana pergerakan lalu lintasnya, jadi pelan sekali, ditambah lagi kondisi jalan yang memang kurang memungkinkan kalau harus mendahului Pak Karyadi ya. Terima kasih banyak Pak Karyadi, Anda juga masih bisa kirimkan seperti kawan-kawan City Guide lain mungkin yang sekarang posisi lagi di sekitar Kota Batu maupun di Kabupaten Malang. Pak Prasetya, terima kasih banyak videonya.
1: Saya jalan dari arah Dampit menuju Malang Kota, ini banyak banget tertebu sama terbawa pasir, jadi jalannya lumayan pelan.
0: Baik, terima kasih banyak juga informasinya dari Pak Prasetyo. Hati-hati kawan, sekali lagi untuk Anda yang berencana melintas ke sekitar Kabupaten Malang, khususnya pabrik gula Kebonagung, termasuk juga di sekitar pabrik gula Krebet.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi kawan, satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, Organda masih menunggu kepastian nasib angkot. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Sekretaris Organda Malang Purwono Cokro menjelaskan sebenarnya sudah banyak diskusi dan wacana soal penataan dan angkutan kota yang saat ini masih belum ada kejelasan. Menurutnya, dulu sempat ada soal rencana by the service feeder Trans Jatim sampai angkutan pelajar. Tapi sampai sekarang masih progres kajian dan belum juga final. Kata Purwono, pada dasarnya ketika bicara untuk kebaikan angkot, pihaknya mendukung penuh. Apalagi dengan adanya rencana angkot untuk feeder Trans Jatim, pihaknya sangat support. Harapannya semua kepala daerah kompak, baik di tingkat Malang Raya, provinsi, sampai pusat, supaya semua yang sudah didiskusikan tidak sebatas wacana. Kawan, Wawali Surabaya tinjau SPPG setelah adanya dugaan keracunan siswa. Wawali Kota Surabaya Armuji meninjau langsung SPPG Tembok Duku kemarin setelah adanya kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis yang dialami kisaran 200 siswa di 12 sekolah. Armuji menyampaikan koordinasi sudah dilakukan dengan stakeholder terkait. Sementara itu Armuji menambahkan dari hasil peninjauan menurutnya area bersih. Sebagai tindak lanjut, pihaknya masih menunggu hasil uji sampel. Kawan, Kementan prioritaskan peternak rakyat di tengah dinamika investasi. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyatakan peternak rakyat menjadi prioritas utama dalam pengembangan industri perunggasan nasional. Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan peternak domestik di tengah dinamika investasi. Penegasan ini muncul di tengah fluktuasi harga dan meningkatnya perhatian publik terhadap rencana investasi di sektor unggas. Tentunya, investasi ini harus memperkuat struktur industri nasional dari hulu hingga hilir. Kementan memastikan penguatan ekosistem perunggasan nasional akan terus diarahkan agar subsektor ini semakin kuat, modern, dan berdaya saing. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
3: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
4: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 2 lewat 20 menit. Beberapa laporan tadi disampaikan masih seputaran lalu lintas. Terakhir ada Pak Prasetyo ya yang kirim informasi melalui video kawan.
1: Saya jalan dari arah Dampit menuju Malang Kota, ini banyak banget tebu sama terbawa pasir, jadi jalannya lumayan lumayan pelan.
0: Iya, itu pantauannya karena musim giling ya, pasti akan banyak menemui kendaraan-kendaraan pengangkut tebu. Terutama kalau di Kota Malang sendiri biasanya menggunakan jalur ini kawannya, Raden Intan nanti berbelok Sunandar Priyo Sudarmo Tumenggung Suryo, terus nanti ke selatan. Terutama di jalur Gatsu sampai dengan area Gadang, nah itu titik-titik yang mungkin Anda harus antisipasi. Tetap jaga jarak aman berkendara kawan, karena beberapa case yang kita lihat juga untuk truk tebu sendiri ketika muatannya berlebih kadang ya suka miring-miring begitu ya, jadi diharapkan nggak begitu mepet dengan kendaraan angkutan-angkutan maupun juga angkutan yang lain sebenarnya. Jangan lupa boleh Anda dokumentasikan ketika beriringan dengan truk tebu yang kelihatannya ini cukup membahayakan gitu ya, masuk kategori odol gitu, overload, overloading. Nah itu boleh kawan, overdimension, overloading maksudnya. Itu boleh Anda dokumentasikan. Pastikan juga platnya terlihat jelas, nopolnya terlihat jelas, agar kita bisa komunikasikan ke jajaran kepolisian, baik itu ke Polresta Malang Kota kalau misalnya memang melintas di area Kota Malang, maupun juga ke Polres Malang kalau melintasnya di area Kabupaten. Karena beberapa waktu lalu kita juga sempat terhubung dengan jajaran Polres, katanya ketika ada kendaraan muatan berlebih termasuk truk tebu pada saat musim giling, itu harusnya di titik-titik perbatasan bisa dicegah.

0: gat dulu dan disuruh pindah muatan baru nanti melanjutkan perjalanannya. Ini salah satu faktor yang bisa ini juga kawan yang menyebabkan laka, termasuk kerusakan jalan ketika ada muatan berlebih tidak sesuai dengan batas maksimal tonase dan melintas di jalur kota atau mungkin juga tadi di area perbatasan, tentunya bisa bikin jalan cepat rusak juga. Itu yang menjadi salah satu faktor kemarin yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur menuju zero odol ya 2027. Kita masih punya 1 tahun lagi untuk mengarah ke sana. Harapannya dari tahun ini dimaksimalkan upaya untuk penanganan-penanganannya. Gitu kurang lebihnya kawan di siang hari ini. Beberapa update lainnya masih boleh ya Anda bagikan. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Saya juga punya informasi untuk Anda yang mau internetan, tapi ini kawan ya, pengen internetan itu yang lancar. Karena kalau internetnya lemot, justru bikin emosi. Saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belanja online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, maka Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, Anda sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan kawan untuk Kapten Naratel ini dan tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Untuk informasi seputar jantung.

Kawan untuk Anda yang menuju ke sekitaran Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di kali ini kawan ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi kawan, satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
4: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
3: Waduh, iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
4: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
3: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samene ono-ono ae.
5: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Onbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampir nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila mengabarkan. Ratusan pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Banyuwangi ambil bagian dalam ajang seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten tahun 2026 yang digelar di Gor Tawang Alun Banyuwangi. Kegiatan tersebut menjadi ajang pencarian bibit atlet muda potensial untuk dipersiapkan menuju kompetisi tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 183 peserta dari sekolah negeri maupun swasta akan mengikuti seleksi selama satu hari. Mereka bersaing dalam 5 cabang olahraga, yakni atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, dan panjat tebing.
2: Saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui mengajak siswa-siswi SDN 3 Patokan Kecamatan Situbondo untuk berani melawan perundungan atau yang dikenal bullying. Hal itu disampaikan langsung Kapolres Bayu Anwar Siddiqui di hadapan ratusan siswa-siswi sekolah dasar saat menjadi pembina upacara di SDN Patokan 3 pada Senin 11 Mei 2026. Kapolres Bayu juga meminta siswa untuk menjaga diri dari orang asing dan belajar disiplin berlalu lintas sejak usia dini. Kapolres juga meminta siswa untuk tidak mengendarai sepeda sendiri ke sekolah, apalagi menggunakan sepeda listrik, karena sangat berisiko. Apalagi siswa-siswi SD belum memahami aturan berlalu lintas.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Kesehatan Kota Batu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus menjelang libur panjang pertengahan Mei 2026. Meski hingga kini belum ditemukan kasus di Kota Batu, masyarakat diminta tetap waspada karena virus ini dapat menular dari tikus dan hewan pengerat ke manusia. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Batu, Dr. Icang Sarrazin, menjelaskan hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang dapat menyebar melalui urin, air liur, dan kotoran tikus yang terhirup atau terkena kontak langsung. Gejala awalnya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan ginjal dan pernapasan. Dinkes mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak dengan tikus, memakai masker saat membersihkan area kotor, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala mencurigakan.
4: Dari Solo Kawan bersama Rena TA Radio kembali mengabarkan. Pemkot Solo tengah merumuskan dan mengkaji produk hukum baru guna memperkuat tata kelola sampah. Perwali baru ini nantinya akan menjadi rujukan resmi untuk menjalin kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak profesional. Pemkot Solo tengah menjajaki berbagai potensi kolaborasi untuk bisa memaksimalkan sistem pengelolaan sampah serta memfasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan dan kelompok masyarakat untuk mengubah sampah menjadi komoditas bernilai ekonomis.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Siri Getain 101 FM Guidance for Your Life. Selamat menunaikan ibadah sholat asar, kawan, untuk Anda yang menjalankan. Di sore hari ini, saya masih menemani perjalanan Anda sampai di jam 4 sore nanti ya. Kemungkinan nanti di jam 3 kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif, kalau bicara soal hantavirus. Sebenarnya kan di Kota Malang tidak ada sampai saat ini. Tapi dari Pemkot Malang sendiri, mereka juga sudah mulai mengimbau, kemudian meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, entah itu dengan menerapkan pola gaya hidup yang bersih dan juga sehat dan beberapa upaya lainnya. Nanti kita akan tanya lebih lanjut. Mungkin ada yang mau tanya-tanya juga, mulai dari sekarang boleh langsung chat ya, nanti kita akomodir pertanyaannya. Kita akan tanyakan ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang. Itu sementara untuk beberapa update-nya. Sementara untuk informasi lain soal pelanggaran, tadi kita terima laporan dari Pak Handi dan Pak Gunawan. Yang pertama itu melanggar rambu putar balik di RSSA di JA Suprapto. Dan kalau Pak Gunawan ini ada mobil melawan arah dari belakangnya RSU di perempatan Jalan Brawijaya. Jadi masih berdekatan sebenarnya ya, yang satunya ke Brawijaya, satunya di arah ke utara. Tadi kita teruskan laporannya ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Rio. Baru saja dibalas di jam 2 awal tadi ya, katanya terima kasih informasinya. Harapannya tidak hanya sekedar atensi di WhatsApp, tapi juga nanti bisa kembali menindaklanjuti. Di titik yang ada pelanggaran tadi, kebetulan memang ada supeltasnya. Itu salah satunya yang di RSSA tadi. Dan mungkin kalaupun memang petugas itu ada keterbatasan personil dari Polresta Malang Kota sendiri, bisa kolaborasi dengan supeltas yang ada di beberapa titik simpang. Karena kan selama ini masyarakat juga bilang, kayaknya supeltasnya deh yang bikin orang-orang ini juga melanggar aturan. Kadang yang ngarahin juga supeltasnya sendiri. Nah mungkin bisa digandeng supeltasnya, bisa diberikan himbauan, kemudian juga diberikan pelatihan, atau mungkin untuk tahap-tahap awal ya bisa didampingi begitu. Jadi nanti kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran, selain pelanggarnya sendiri, supeltas pun juga bisa mempertanggungjawabkan atas arahan-arahan yang diberikan. Tadi kami memberikan rekomendasi seperti itu. Saya juga ingat waktu itu U-turn yang arah ke ini ya, Riverside atau ya Riverside deh kayaknya, yang ada pelanggaran U-turnnya itu kan yang ngarahin supeltasnya ya. Dan saat itu juga langsung kita teruskan laporannya ke Polres Malang, dan supeltasnya langsung dibina begitu, karena mengarahkan di titik yang tidak seharusnya. Harusnya nggak putar balik, tapi ada fasilitasi dari supeltas. Jadi langsung waktu itu dilakukan penindakan kawan ya, oleh rekan-rekan dari unit lantas Polres Malang. Tapi itu sudah tahun kemarin, dan harapannya juga nanti supeltas-supeltas binaan ini bisa lebih maksimal lagi untuk melakukan pengaturan, karena di bawah binaan langsung dari jajaran rekan-rekan lantas, baik yang kota maupun juga kabupaten. Gitu, sementara untuk beberapa update kawan di siang hari ini, sore hari ini ya, ada boleh kembali berbagi pantauan di titik lainnya, bisa langsung call in di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi, yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi, yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi, yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis, tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, perlu kekompakan untuk mewujudkan angkutan umum Kota Malang kembali diminati masyarakat. Hari ini pada talk show Radio City Guide, pakar transportasi Universitas Brawijaya Ahmad Wicaksono atau Sony menjelaskan, jika memang kajian sudah mulai dilakukan, maka dari pemerintah Kota Malang dan provinsi harus sama-sama berkomitmen untuk melakukan realisasinya, sehingga rencana-rencana baik untuk keberlangsungan angkot bisa dirasakan masyarakat. Sony menjelaskan juga, kondisi beberapa angkot Kota Malang ada yang tidak memungkinkan, sehingga perlu peremajaan. Ini juga perlu dibicarakan secara bertahap, termasuk juga untuk penetapan rute perlu dipertimbangkan kembali. Sony menambahkan, jika diperlukan juga ada subsidi untuk mengawali rencana yang ada, salah satunya angkutan jadi feeder Trans Jatim. Bahkan pemerintah Kota Malang sebenarnya bisa belajar dari daerah lain yang lebih dahulu menerapkan, salah satunya seperti Surabaya dengan moda wirawiri. Kawan, Jawa Timur, nihil kasus hantavirus. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, sampai saat ini Jawa Timur nihil kasus. Dia menambahkan kewaspadaan tetap penting dilakukan, apalagi virus ini berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus. Maka dari itu, masyarakat Jawa Timur dihimbau rutin menjaga kebersihan rumah maupun tempat kerja, menutup celah atau lubang yang bisa jadi akses masuk tikus, menyimpan makanan di tempat tertutup, serta memastikan sampah tidak menumpuk dan gunakan masker serta sarung tangan demi keamanan. Kawan, pemerintah harus turunkan harga solar nelayan demi selamatkan pasokan ikan nasional. Anggota Komisi 4 DPRD DPR Firman Subagio menyoroti keluhan serius para nelayan pemilik kapal di atas 30 gross tonnage di wilayah Juwana, Kabupaten Pati. Saat ini harga BBM solar non subsidi mencapai Rp30.000 per liter, membuat biaya operasional melaut membengkak drastis. Laporan perwakilan nelayan Purnomo menyebutkan satu kapal ukuran di atas 30 GT butuhkan 5.000 hingga 10.000 liter solar sekali melaut, yang artinya nelayan harus merogoh kocek sekitar 150 hingga 300 juta hanya untuk bahan bakar. Firman memperingatkan ketahanan pangan sektor perikanan akan terganggu jika nelayan kapal besar berhenti beroperasi. Dia juga meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar nelayan tetap mampu melaut di tengah tekanan biaya yang tinggi. Demikian 911 News jam 3 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
0: Hot News.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Masuk di jam 3 sore. Sekarang masih terik. Kalau tadi kita ada di kisaran 32 derajat, sekarang cuma turun 1 derajat saja. Masih di 31, masih panas, masih sumo. Yang lagi di perjalanan harap bersabar, kayaknya semakin sore semakin rame, terutama yang melintas nanti di sekitaran Sukun dari arah ini ya, dari arah selatan. Jadi Anda yang dari arah Arif Margono itu mengarah ke perempatan Kasin akan menemui antrian juga. Ini lumayan panjang antriannya. Biasanya pas dari volume saja, tapi kalau mungkin ada faktor lain untuk kawan-kawan yang masih stay di sana, boleh berkabar juga. Karena ekor kepadatannya itu hampir mencapai Nusa Kambangan, kawan. Titik lainnya yang masih mengular juga antriannya di Es Parman, itu dari Candi Bajang Ratu, sudah mulai ada perlambatan sampai nanti yang mengarah ke ini, TL Sabilillah. Gitu, sementara untuk beberapa update. Untuk update di titik lainnya, nanti kita akan tambahkan di segmen berikutnya. Jadi juga saya masih follow up ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang untuk kita ajak ngobrol berkaitan dengan kasus hantavirus. Anda mungkin juga beberapa kali mendengar berkaitan dengan kasus ini ya. Di beberapa negara sudah mulai terdeteksi, kemudian juga masyarakat sudah mulai khawatir bagaimana untuk langkah pencegahan agar nanti tidak semakin menyebar. Ada juga isu-isu yang beredar, takutnya nanti libur 2 minggu jadi libur 2 tahun gitu. Nah itu lagi ramai diperbincangkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kawan-kawan boleh bergabung di 0811 3600 911.

dari Getain 11 FM, Cadence for Your Life. Kawan, di jam 3 lewat 13 menit, ada beberapa update tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Salah satunya Pak Sultan Hadi di area Kebonagung, Pakisaji, lalu lintasnya lancar katanya. Cuacanya hari ini mendung. Untuk info musim giling tebu di Kebonagung sampai hari ini masih belum atau terpending. Jadi untuk truk tebu kebetulan tidak ada di pabrik gula Kebonagung. Oke, baik. Jadi lebih banyak itu yang mengarah ke ini, Pak ya. Lebih banyak yang mengarahnya ke Krebet ya, untuk antrian truk-truk gula ini, truk tebu maksudnya. Itu juga kemarin kita terima laporan antriannya dari arah Gondang Legi sampai ke pabrik gula Krebet. Dan karena sisi jalannya itu gak begitu lebar, akhirnya kan truk-truk yang ngantri ini separuh badannya itu memakan sisi jalan, satunya lagi memakan badan jalan. Jadi kalaupun ada kendaraan R4 terutama yang melintas, ujung-ujungnya tetap harus bergantian dan mengakibatkan kepadatan. Kita juga beberapa kali melaporkannya ke pihak terkait begitu. Tadi Pak Sultan juga kirim video, kawan. Saya tampilkan ya di episode radio kami. Ini dia pantauannya dari arah Kebonagung ke Pakisaji ke selatan. Ini saya agak percepat, tapi cukup ramai Pak arah sebaliknya dari arah Pakisaji ke kota ya. Cukup ramai, tapi kalau yang ke selatan itu jauh lebih lengang. Itu laporan dari Pak Sultan Hadi. Memang agak mendung di sana berbanding terbalik dengan area kota Malang yang justru cerah, ya cerah ceria nih siang hari ini. Saya mau geser dulu kawan, tadi di segmen sebelumnya ya, saya sudah juga spill-spill kita bakal ngajak ngobrol Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif. Ini kita coba sambungkan dulu di line telepon, karena kemarin malam kita sudah coba janjian dan ternyata tadi pagi ada giat begitu katanya Dr. Husnul, kemudian digeser lagi untuk siang hari dan ternyata masih ada giat juga sehingga digeser untuk sore hari ini, bicara soal hanta virus ini kawan. Jadi kalau dari Dinas Kesehatan Kota Malang sendiri, mereka juga sudah menghimbau ke masyarakat ya agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS untuk mengantisipasi penyebaran virus. Kalau di Kota Malang sendiri sebenarnya belum ada kasusnya, tapi secara singkat kemarin dijelaskan oleh Dr. Husnul, kalau penularan hantavirus itu berasal dari urin, air liur, dan juga feses tikus, begitu. Dan beberapa hewan pengerat lainnya juga sama ya, punya potensi menularkan hantavirus juga. Dan kalau menempel di benda-benda sekitar tadi, urin, air liur, maupun fesesnya, nah itu nanti terbawa oleh udara dan akhirnya bisa menular gitu ke manusia. Dan ini juga menjadi salah satu ancaman ketika masuk ke musim kemarau ya, ancaman salah satu virus atau penyakit di musim kemarau. Ini tadi kita upayakan telepon ke Dr. Husnul, tapi ternyata masih belum ada jawaban kawan. Tadi informasinya bisa on air pada asar begitu, tapi ternyata masih belum bisa tersambung juga. Baiklah, kita hold dulu ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Barangkali Dr. Husnul masih di perjalanan pulang atau mungkin juga sedang ada giat begitu. Itu tadi untuk ininya ya, sekilas berkaitan dengan apa penyebabnya gitu kawan untuk hantavirus ini sendiri. Jadi saya sampaikan kembali, untuk virus itu memang lebih masif ketika di musim panas karena partikel di dalam urin, air liur, ataupun feses hewan pengerat khususnya ini cepat menguap sehingga berpotensi masuk ke dalam saluran pernafasan manusia. Dan ketika sudah masuk ke dalam tubuh, ini akan bergerak dan berkembang untuk menyerang organ ginjal begitu. Dan tidak hanya ginjal ya sebenarnya, tapi beberapa organ lain juga. Makanya tadi di highlight oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Malang, yang harus diperhatikan itu adalah kebersihan, gaya hidup kita.

0: rutin-rutin dicek ya kalau kata Dokter Husnul. Biasanya kan juga ketika ada ancaman DBD itu juga yang dihimbau adalah untuk gotong royong. Nah, termasuk hantavirus juga sama. Gotong royong untuk membersihkan gorong-gorong maupun juga selokan, karena kan biasanya banyak jadi sarang hewan-hewan ini, pengerat begitu kawan. Jadi kalau misalnya kondisinya sudah kotor, masyarakat ini katanya harus bahu-membahu untuk melaksanakan giat bersih-bersih lingkungan atau kerja bakti. Nah, untuk proses pembersihan yang dilakukan juga nggak boleh sembarangan, karena harus disertai dengan alat keamanan, penggunaan alat keamanan, memakai sepatu boot karet ya khususnya yang disarankan, kemudian sarung tangan dan juga masker. Begitu, kalau ada luka dan airnya bisa masuk, itu bisa terkontaminasi tubuh, sehingga jadi harus berhati-hati juga ketika melakukan giat gotong royong tadi. Gitu, jadi saya sampaikan kembali, kalau di Malang memang tidak ada, harapannya juga terus seperti itu, tapi juga bisa dibarengi dengan kita menguatkan antisipasi, salah satunya dengan menjaga gaya hidup dan pola hidup kita tadi kawan, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk informasi detailnya kita akan sambung kembali bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif.
1: Info, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih lancar ya, dua arah dari beberapa getol Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis, exit entry-nya tidak begitu ramai juga sih di sore hari ini. Mungkin nanti yang arah ke Surabaya ada perlambatan di gate Kejapanan, tapi masuk di Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waru tidak begitu ramai juga. Ternyata mungkin yang ke Juanda ya, arah ke bandara nih, ada yang mau ke bandara nggak sore hari ini via tol? Dari Waru Juanda itu sama, ada peningkatan volume cukup ramai, tapi untuk antriannya masih aman. Kalau Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol dengan mention di City Gate 911 FM.

Jalan Plus. Di tengah hiruk-pikuk kota Malang, saya menemukan sebuah kampung yang menyimpan jejak panjang sejarah kerajinan tangan. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Keramik di Noyo. Sebuah kawasan yang sudah lama menjadi pusat produksi keramik dan gerabah khas Malang. Kampung Keramik di Noyo memiliki sejarah yang cukup panjang. Kerajinan keramik di kawasan ini mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Berawal dari industri rumahan yang ditekuni oleh warga setempat, dari generasi ke generasi keterampilan membuat keramik terus diwariskan. Hingga akhirnya, di Noyo dikenal sebagai sentra keramik terbesar di Kota Malang. Produk keramik di Noyo pun memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari motif, bentuk, hingga warna yang mencerminkan identitas lokal. Saat berkeliling di Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa melihat langsung aktivitas para pengrajin yang masih setia mengolah tanah liat menjadi berbagai karya bernilai seni. Bukan cuma vas atau guci, di sini juga dihasilkan beragam produk seperti peralatan makan, hiasan rumah, souvenir, hingga keramik dengan desain modern yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa rumah produksi bahkan membuka ruang bagi pengunjung untuk melihat proses pembuatan keramik secara langsung. Bagi wisatawan, Kampung Keramik di Noyo memiliki tempat yang pas untuk mencari oleh-oleh khas Malang sekaligus mengenal lebih dekat proses kreatif di baliknya. Kampung Keramik di Noyo juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini beberapa pengrajin mulai mengembangkan desain yang lebih kontemporer, memanfaatkan media digital untuk pemasaran dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat Kampung Keramik di Noyo tetap bertahan dan relevan sampai sekarang. Untuk menuju Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa memulai perjalanan dari Kota Malang menuju kawasan di Noyo. Lokasinya tidak jauh dari Kampus UB. Dari pusat kota, Anda bisa mengambil arah ke Jalan MT Haryono, lalu masuk ke kawasan di Noyo. Kampung Keramik di Noyo.

0: terjangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sri Ketain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser ke beberapa informasi tadi yang dibagikan. Salah satunya Pesulton yang dari arah Kebon Agung ke Pakisaji, lalu lintasnya masih lancar. Lalu juga tadi kita upayakan untuk bisa terhubung dengan Kadinkes Kota Malang Husul Muarif, tapi masih belum ada jawaban ternyata kawan. Karena kemarin sore menjelang malam hari itu beberapa kawan pendengar banyak yang menanyakan soal kasus hantavirus ini. Masyarakat perlu adanya edukasi begitu sebelum nantinya ada yang terjangkit atau seperti apa, barangkali bisa bersiap terlebih dahulu. Itu yang diharapkan. Nah, ini kita masih upayakan untuk bisa terhubung ya. Dan juga informasi lainnya, tadi ada Pak Amin. Pak Amin ini menyampaikan ada warga yang meminta sumbangan kematian. Padahal jenazahnya sudah dikubur katanya, tapi kok sampai saat ini masih ada yang minta sumbangan kematian tersebut. Nah, ini gimana nih? Saya coba play dulu. Tadi Pak Amin ini kirim voice note kawan. Saya play voice note-nya dulu ya.
1: Siang, Mbak. Hanya penyampaian info aja. Saya kan biasanya keliling kue nih. Tadi masuk gang 5 itu Mergosono. Turun flyover itu. Di area situ ada tetangganya yang saya kirim itu bareng ke Pasar Klojen. Terus pas keluar gang 5 itu ada minta sumbangan kematian di jalan itu anak-anak muda itu. Minta muda atau sebaya ya. Tadi nggak lihat pasnya. Pokoknya ada minta sumbangan kematian. Saya tanya sama yang bareng saya ya. Ini yang meninggal mana Pak? Mulai meninggal tadi pagi Pak. Loh sudah dikubur sudah pagi tadi. Loh itu kok masih minta sumbangan? Ya gitu itu di sini nggak tahu. Loh pagi tadi kan sudah minta sumbangan Pak. Iya ya segitu itu. Lu seharian minta sumbangan terus. Kalau gang 3 itu warganya nggak boleh minta sumbangan di jalan gitu. Kalau gang 5 ini nggak tahu. Padahal orangnya ini warga situ yang bareng saya ini. Ini saya tanya uangnya itu kemana? Ya nggak tahu juga. Seyogianya sih kalau apakah mungkin ya, ini apakah mungkin jika ada yang minta sumbangan seperti itu ada petugas menyamperi memastikan yang meninggal. Yang meninggal itu masuk di gang itu jauh ke dalam gitu loh Mbak. 500 meteran lebih yang meninggal. Nah maksud saya itu ini kan jam sore, jam sibuk. Nanti kalau berpengaruh dengan padatnya lalu lintas kan itu sih. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Amin. Saya tadi menanyakan apakah ada dokumentasinya begitu ya. Ini tadi ada kiriman videonya kawan. Oke, saya tampilkan di area Kolonel Sugiono ya, Mergosono, Gang 5 tadi Pak. Coba kita cek apakah masih ada yang meminta sumbangan kematian. Oh, masih. Oke, baik. Iya. Wah. Itu siapa tuh tadi yang di tengah-tengah itu, Pak? Yang kayaknya dia bantu untuk menghalau para peminta sumbangan ini ya. Supeltas kah ini, Bapak ini? Atau petugas? Kayaknya supeltas ya? Atau bukan? Mungkin Pak Amin boleh ditambahkan. Nah ini sebenarnya kan kalau berdasarkan perda yang berlaku kawan di Kota Malang, sebentar saya coba cek perdanya kalau saya nggak salah nomor 2. Iya, perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012 yang sebelumnya itu ada di perda nomor 8 tahun 2005, diperkuat di perda nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan. Itu dijelaskan memang aktivitas meminta sumbangan di jalan raya dengan modus kematian itu dilarang keras. Ada perdanya yang mengatur itu. Bahkan di tahun 2025 dari tim Satpol PP Kota Malang juga bergerak ya ini untuk menindak adanya oknum yang meminta sumbangan kematian. Apalagi itu jarak dari titik rumah duka ke jalan dia meminta sumbangan kematian itu cukup jauh. Ini salah satunya ada di Klayatan, Kecamatan Sukun. Kalau mungkin Anda ingat dulu sering sekali dilaporkan. Banyak warga yang bilang, pengendara yang bilang kayaknya nggak ada yang meninggal deh Mbak di situ gitu ya. Tapi kok ini ada yang minta sumbangan kematian? Itu juga lumayan sering kawan dilaporkan ke Citycar FM. Dan pada tahun kemarin dari Satpol PP juga langsung menindak begitu ya, mengarah ke lokasi. Ini harapannya yang hari ini juga bisa ditindaklanjuti karena ya itu tadi cukup membahayakan, mengganggu lalu lintas dan juga membahayakan diri sendiri dan pengendara yang lain. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Pak Amin untuk update-nya. Nanti kita akan teruskan ke jajaran Satpol PP Kota Malang. Kawan-kawan yang mau kembali bergabung bisa langsung call in di 0811 360 911.
2: City Guides Life Hacks.
0: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama, ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya, karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
7: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigeta in 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini saya juga upayakan untuk bisa terhubung bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif. Tadi informasinya sedang di perjalanan, sehingga tadi berhalangan untuk bisa terhubung di menit awal jam 3 sore kawan ya. Sekarang di jam 3 lewat 42 menit, kita coba hubungkan kembali melalui line telepon. Katanya Dr. Husnul tadi sudah ready begitu. Ini masih memanggil nih, coba kita telepon lagi. Ini masih kita coba hubungkan, oke baik. Nah ini sudah terhubung bersama dengan Dr. Husnul Muarif kawan. Selamat sore Dr. Husnul.
1: Ya selamat sore.
0: Ya kabar sehat dokter sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini baru pulang dokter ya?
1: Ya, baru di beberapa tempat. Mm-mm. Terakhir tadi mendampingi Bapak Wali Kota Pavilion Rumah Sakit Saiful Anwar Malang.
0: Oke, baik dokter ya. Nah dokter, kita bicara soal hantavirus ya. Memasuki musim kemarau ini kan memang ancaman penyakit berbasis lingkungan itu menjadi perhatian. Ini salah satunya adalah hantavirus, lagi rame di media sosial juga. Kalau penjelasan singkat yang kita terima kemarin, statement dari pihak Dinkes juga katanya dari paparan urin, kotoran, air liur, tikus maupun hewan pengerat lainnya. Nah, saya lihat ada statement yang disampaikan dari Dr. Husnul juga. Kalau Dinkes itu meminta 16 puskesmas mengintensifkan edukasi PHBS kepada masyarakat dan menghimbau menggunakan masker dan alat pelindung. Lalu akhirnya banyak juga dokter masyarakat yang langsung panik dan khawatir takutnya seperti COVID begitu. Mungkin ini boleh dijelaskan dulu dokter sebagai awalan, sebenarnya hantavirus itu apa sih dan kenapa belakangan memang mulai menjadi perhatian juga dari Dinas Kesehatan Kota Malang.
1: Ya, terima kasih. Hantavirus itu adalah salah satu penyakit yang sekarang lagi banyak dibicarakan ya. Yang disebabkan oleh virus ya. Virus ini berasal dari genus ortohantavirus. Okay. Jadi ada genus sendiri ya. Nah kemudian ini mediatornya itu adalah hewan pengerat. Jadi hewan pengerat itu bisa tikus, mercit ataupun hewan pengerat yang lain.
0: Okay.
1: Dan memang di dalam pengerat ini ya, yang menjadi juga faktor penularannya itu dari urin, kemudian air liur, kemudian juga kotoran. Nah, tiga macam ini yang bisa menjadi media penularan hantavirus kepada manusia. Nah kemudian karena ada tiga macam tadi, sehingga penularan daripada hantavirus ini, yang pertama memang dari udara. Jadi airborne infection ya, sehingga masuknya hantavirus ini patut bisa lewat saluran pernapasan. Kenapa lewat saluran pernapasan? Nah, karena tiga media tadi itu, yaitu urin, air liur, dan kotoran, itu kering ya. Kemudian dengan sinar matahari dan juga angin, ini akan terbawa menjadi partikel-partikel kecil di udara. Itu yang banyak memberikan pengaruh terhadap masuknya hantavirus ini ke dalam tubuh manusia lewat saluran pernapasan. Nah, sedangkan untuk yang lain itu bisa karena kontaminasi ya, dari benda-benda yang sudah dilewati oleh pengerat tadi ya. Boleh urinnya, boleh air liurnya, boleh kotorannya. Itu terkontaminasi terus kemudian kita pegang. Nah, di samping itu setelah memegang itu ternyata kita inilah apa meletakkan atau karena mungkin ini ya kelilipan, nah, mata kita udah, ya. Kemudian hidung juga kita mungkin kita pegang hidung ataupun di mulut. Nah, point di entry ini ke masuknya ini juga bisa dari itu. Jadi benda-benda yang sudah terkontaminasi. Dan yang terakhir itu memang dari gigitan daripada pengerat.
0: Oke, baik dokter. Tapi kalau di Malang sendiri, alhamdulillah memang tidak ada dok ya sejauh ini.
1: Ya, kita berharap tidak ditemukan hantavirus di Kota Malang. Namun tetap kita tidak usah galau, tidak usah khawatir, tapi tetap juga waspada. Sehingga kita juga harus mengenal gejala-gejalanya.
0: Seperti apa tuh dok?
1: Gini. Yang pertama gejalanya itu demam tinggi, kemudian nyeri otot dan sendi, kemudian badan terasa lemas, kelelahan, kemudian ada gangguan di saluran pernapasan, ya. Jadi bisa berupa batuk, sesak, dan nafas cepat. Nah, ini gejala-gejala yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan untuk secepatnya ini bisa mengakses layanan kesehatan yang ada di Kota Malang. Bisa itu puskesmas, bisa itu puskesmas pembantu, rumah sakit, klinik, ataupun dokter praktek mandiri.
0: Oke, berarti kalau sudah ada gejala-gejala tadi langsung dibawa ke ini ya, fasilitas kesehatan terdekat begitu ya dok ya?
1: Iya.
0: Oke, apakah mungkin biasanya kan orang-orang mikir ini sepertinya gejala demam biasa aja nih gitu, menunggu 3 hari dulu, nah itu bisa fatal nggak kalau kayak gitu tuh dok?
1: Iya, jadi mungkin sekarang sudah dibiasakan bahwa hal yang biasa itu sudah tidak biasa lagi. Ya karena memang kondisi yang seperti ini, seperti kemarin, mungkin gejala-gejala tersebut di atas dianggap biasa. Namun dengan adanya temuan daripada hantavirus ini yang sudah ada di Indonesia, ya, nah ini menjadi perhatian kita bersama.
0: Oh, pokoknya juga tetap harus peka ya dengan kondisi tubuh, meskipun juga gejalanya mungkin terasa ringan begitu dok ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah tadi sempat di mention beberapa kali menyerang saluran pernapasan begitu. Untuk organ-organ lain juga berpeluang ada menyerang organ lain juga kah mungkin dokter?
1: Iya. Jadi karena sekali lagi port di entry-nya itu yang paling sering adalah saluran pernapasan. Jadi biasanya peluang itu lebih banyak ada di saluran pernafasan. Nah, kemudian berikutnya ada di target organ selanjutnya yaitu biasanya ginjal.
0: Oke, pernafasan dan juga ginjal ya target organ lanjutannya. Oke. Oh, dampak yang paling parah tuh apa, Dok, dari hantavirus ini?
1: Dampak yang paling parah ya kita tidak harapkan ya. Jadi bagaimana dengan gejala-gejala yang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat ini bisa cepat terdeteksi oleh teman-teman yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga bisa tertangani dengan cepat.
0: Oke, untuk fasilitas kesehatan sendiri di Kota Malang apakah juga sudah mulai bersiap nih jika sewaktu-waktu ditemukan dugaan adanya hantavirus ini, dokter?
1: Ya, jadi tugas kita di layanan kesehatan ya yang ada di Kota Malang semuanya sudah ya baik yang di pemerintah maupun di swasta ini sudah memang disiapkan disesuaikan dengan surat edaran daripada Kementerian Kesehatan. Nah tentu nanti berjenjang ya, jadi ada yang FKTP, ada yang FKRTL. Itu.
0: Oke, baik. Ada juga himbauan untuk menggunakan masker gitu. Apakah saat bersih-bersih saja nih, dok? Apa mungkin dalam aktivitas sehari-hari juga dianjurkan tuh? Udah mulai rutin menggunakan masker?
1: Iya, sebenarnya protokol kesehatan yang di era COVID ini sebenarnya bagus ya untuk melakukan preventif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangankan di luar ya, di dalam rumah pun pada saat kita bersih-bersih, tentu kita tidak tahu ya apakah ada kotoran, apakah ada air liur, apakah ada urin yang sudah kering ya dari pengerat itu. Jadi kami berharap preventif ini, pencegahan lebih awal ini bisa dilaksanakan. Masker tidak harus masker yang seperti COVID ya, masker yang biasa insya Allah itu sudah cukup untuk filter agar kalau ada virus pantai ini tidak sampai masuk ke dalam saluran pernapasan.
0: Nah, ada juga pertanyaan nih dok. Masyarakat tuh kan kalau misalnya bersihin kotoran tikus, ada yang langsung disapu, ada yang langsung disiram aja, ada yang diambil satu-satu gitu ya kotorannya lalu dipel. Prosedur yang aman dan benar seperti apa katanya?
1: Kalau diambil satu-satu janganlah ya, kan kotorannya banyak itu.
0: Iya.
1: Ya. Jadi prinsipnya ya, kotoran itu dibersihkan kalau itu memang ada kotoran ya. Kemudian tentu tidak dibuang di sembarang. Nah, kalau bisa ya, kalau bisa itu bagaimana supaya kotoran itu manakala terkena sinar matahari itu tidak menjadi partikel-partikel kecil yang berterbangan ke atas. Kemudian untuk yang ada di rumah yang sudah bekas urin, bekas air liur, ini bisa dibersihkan dengan alat pembersih yang ada di rumah.
0: Oke. Ada yang bersihin pakai sapu juga harus dibersihin juga sapunya tuh dok?
1: Iya, jadi begini, jangan sampai masyarakat menjadi repot ya dengan kondisi dan informasi seperti ini. Prinsip adalah bagaimana media-media yang menjadi faktor penularan daripada antivirus ini, yaitu kencing atau urin, kemudian air liur, kemudian kotoran, ini tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kita.
0: Oke, baik. Nah, selain penggunaan masker, ini apa saja yang bisa kita lakukan, dokter, untuk melakukan langkah pencegahan ya di rumah maupun lingkungan sekitar juga?
1: Jadi satu, dari saluran pernafasan kita pakai masker. Kemudian yang kedua, lewat media itu tadi yang kering kemudian terkontaminasi, upayakan kita cuci tangan pada waktu yang tepat. Nah itu, kita punya beberapa waktu yang tepat dan juga punya cara cuci tangan yang benar dengan 6 langkah pada saat kita protokol kesehatan COVID. Kemudian untuk masyarakat warga yang pas mengadakan kerja bakti ya di lingkungan pembersihan daripada saluran got dan lain sebagainya, upayakan pakai sepatu, pakai alat kaki yang terlindungi. Ya, karena bisa saja air liur kemudian urin itu masuk lewat celah yang ada luka di dalam tubuh kita, terutama di kaki. Itu juga harus dihindari.
0: Oke, baik dokter. Ada juga dok pertanyaan, katanya apakah ada peningkatan populasi tikus di lingkungan tertentu untuk Kota Malang dan jadi perhatian dari Dinkes begitu?
1: Nanti kita konfirmasikan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ya, karena di situ akan mengulas, mempunyai evaluasi dan data itu.
0: Oke, baik dokter. Kalau untuk edukasi yang dilakukan dari Dinkes sendiri bersama dengan mungkin layanan kesehatan lainnya, fasilitas kesehatan lainnya, bagaimana dok sejauh ini?
1: Ya, jadi dengan SE yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, ini sudah kita sampaikan kepada semua faskes yang ada di Kota Malang. Sehingga dari SE itu, masing-masing faskes sudah bisa menampilkan beberapa item-item yang perlu diperhatikan oleh masyarakat tentang hantavirus ini lewat media yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau di puskesmas itu di ruang tunggu itu nanti sudah disediakan informasi-informasi update tentang hantavirus.
0: Ya, termasuk edukasi apa yang harus dilakukan dan lain-lain begitu dok ya?
1: Ya.
0: Oke, baik dokter, terakhir mungkin ada pesan untuk kawan-kawan pendengar CityKate dok berkaitan dengan apa yang kita bahas, silahkan.
1: Oke, terima kasih. Jadi hantavirus memang penyakit yang baru ya, namun warga tidak perlu khawatir, tidak perlu galau, karena kita sudah punya pengalaman yang baik pada saat virus COVID-19 dan kita sudah punya protokol kesehatannya. Mari kita kembali kepada perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Oke, baik. Terima kasih dokter atas waktunya di sore hari ini. Semoga sehat ya, selalu sama-sama. Dokter.
1: Oke. Ye, mohon maaf.
0: Ye. Baik dok, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya itu kawan, sambung kita bersama dengan Kepala Dinkes Kota Malang, ada Dr. Husnul Muarif. Tadi sudah dijelaskan juga mulai dari definisi, kemudian juga faktor penyebabnya apa saja sampai cara untuk mengatasinya. Dan alhamdulillahnya tidak ada ya sejauh ini untuk di wilayah Kota Malang sendiri. Dan harapnya terus seperti itu kalau kata Dr. Husnul. Kita sudah pernah punya pengalaman menghadapi pandemi, harusnya hantavirus juga bisa kita lakukan pencegahan sedini mungkin. Dan pasti langkah-langkah kedepannya sudah bisa lebih baik untuk persiapannya. Kurang lebih seperti itu ya. Beberapa update lainnya nanti kita sambung di jam 4 akan digeser oleh Iqbal. Kawan-kawan juga masih boleh kembali menambahkan update lainnya. Oh iya, tadi ada informasi yang masuk juga ya dari Pak Henry Eko. Kirim infonya melalui video. Ini Anjal Gepeng, kawan. Di mana nih? Ciliwung, Pak ya? Simpang Ciliwung ini.
2: Rutin tiap sore badut bawa anak kecil.
0: Wah, rutin katanya tiap sore.
2: Banyak pom bensin Ciliwung.
0: Masih kecil ya anaknya ya. Baik, terima kasih Pak. Berarti ada dua laporan tadi yang kita harus teruskan ke Satpol PP. Yang pertama Anjal Gepeng, yang satunya tadi pelanggaran perda untuk aktivitas meminta sumbangan kematian. Terima kasih banyak. Nanti lanjut lagi di segmen berikutnya di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, akses kendaraan di Bendungan Lahor dibatasi. Perum Jasa Tirta 1 melakukan penyesuaian akses kendaraan di kawasan Bendungan Lahor, Kabupaten Malang yang akan berlaku per 1 Agustus mendatang. Dalam aturan terbaru, kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan melintas di jalur puncak Bendungan Lahor kecuali kendaraan dinas operasional PJT1, ambulans, dan kendaraan operasional. Untuk kendaraan roda 2 tetap diperkenankan melintas menggunakan kartu akses khusus atau membayar tarif kontribusi via e-money. Pembatasan ini mengacu pada imbauan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang menyebut kendaraan berulang akibat lalu lintas kendaraan berat berpotensi mengganggu alat pemantau sensitif di dalam struktur bendungan dan bisa memicu degradasi jalan inspeksi yang melindungi tubuh bendungan. Kawan, di Subjatim segera menutup ratusan perlintasan kereta api di bawah 2 meter. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Dr. Insinyur Nyono mengatakan, dari hasil pendataan awal ada sekitar 555 perlintasan sebidang tanpa palang pintu yang tersebar di Jawa Timur. Setelah dilakukan evaluasi dan penutupan secara bertahap, sekarang tersisa 213 titik yang masih menjadi prioritas penanganan. Lebih lanjut, Nyono menambahkan, bakal menertibkan sekaligus menutup perlintasan dengan lebar jalan di bawah 2 meter. Menurutnya, jalur seperti itu sudah tidak efektif dan cukup berbahaya, terutama masih banyak pengendara motor yang nekat menerobos saat kereta akan melintas. Kawan, DPR dukung stabilitas ekonomi dan ketahanan energi di tengah ketegangan Selat Hormuz. Ketua DPR Puan Maharani menyoroti dampak konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, ketegangan di jalur strategis Selat Hormuz telah memberikan tekanan pada stabilitas ekonomi dan ketahanan energi Indonesia. Puan menyebut berbagai tekanan yang dihadapi Indonesia meliputi kenaikan harga BBM, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta ketahanan energi nasional akibat terganggu rantai pasok global. Lebih lanjut, Puan juga berkomitmen akan mendukung upaya menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama pemerintah. Demikian 911 News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore. Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk sore hari ini kawan ya, tadi ada pembahasan yang cukup menarik kawan, masih cukup ramai juga pembahasan tentang anjal gepeng, lalu juga pungutan uang kematian gitu ya di tengah jalan yang memang sudah itu cukup berbahaya kawan. Dan nanti mungkin kita akan bahas hal-hal tersebut. Jadi kalau misalkan kita lihat memang aktivitas meminta sumbangan di jalan raya dengan modus kematian itu sudah dilarang keras kawan, berdasarkan peraturan daerah atau Perda Kota Malang nomor 8 tahun 2005 kawan. Jadi ada dasar hukumnya ya. Jadi ini ditegakkan harusnya oleh Satpol PP Kota Malang. Aturan ini berdasarkan perda yang saya sebutkan tadi dan diperkuat dengan Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan. Jadi memang beberapa waktu lalu, tahun-tahun lalu itu sering sekali modus operandi oknum yang memanfaatkan simpati warga dengan membawa bendera kematian gitu ya, putih plus gitu, dan kardus di perempatan atau mungkin di jalan raya, di sukun kawan itu juga sering. Itu tadi ada laporan juga di sekitaran Gadang itu juga sering. Nah, seringkali tanpa ada warga yang memang benar-benar meninggal dunia gitu ya. Sering kawan ini dilakukan seperti itu. Lalu selain dianggap penipuan juga, kegiatan ini sebenarnya membahayakan keselamatan pelaku, lalu mengganggu arus lalu lintas karena pasti merambat kawan dan mengganggu pengguna jalan seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang Satpol PP ini harus lebih tegas, Satpol PP Kota Malang khususnya ya, harus secara rutin harus lebih tegas lagi dalam mengamankan pelaku yang memang kedapatan meminta sumbangan di jalan, terutama di titik-titik rawan seperti wilayah Sukun, Gadang, dan masih banyak lagi. Mungkin kawan Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini juga. Lalu selain itu anjal gepeng kawan ini masih belum bisa ditertibkan dengan baik dan benar ya. Tadi ada Pak Hendri Eko Setiawan yang baru saja mengirimkan itu 1549 kawan. Ini tadi di mana ya infonya Pak Hendri? Kita coba lihat.
1: Rutin tiap sore badut bawa anak kecil.
0: Oh, Ciliwung.
1: Di depannya pom bensin Ciliwung.
0: Nah, ini kemarin itu sampai nongkrong di pos polisi Ciliwung kawan ya, dan menggantikan kepolisian mungkin untuk mengatur jalan dan lain-lain gitu kawan. Jadi memang kalau misalkan kita lihat anjal gepeng ini sering gitu ya, kalau mereka sedang tidak meminta-minta mereka menggantikan supeltas gitu, menjadi supeltas kawan. Salah satunya seperti di Veteran juga seperti itu ya. Di Jalan Veteran perempatan ITN itu sering sekali digunakan modusnya oleh para gepeng ini ya. Jadi mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di jam 4 lebih 14 menit kawan ya. Dan tadi kita teruskan kawan informasinya mengenai badut-badutan itu beserta orang yang meminta-minta di Margosono. Mungkin saya ulang ya videonya ini tadi. Nah ini kawan ya, ini di Jalan Kolonel Sugiono kawan. Nah gangnya gang berapa itu saya lupa ya gangnya kalau misalkan setelah ini ya. Pokoknya kalau misalkan dari arah flyover itu setelah tidak ada batas tengah yang beton itu kawan ya. Nah di gang sini nih setelahnya salah satu minimarket warna merah itulah, diputar balik itu. Nah di situ tuh ada orang meminta-minta gitu, yang mana benderanya ini cukup berbahaya ya, bahkan orangnya itu sampai mengibar-ngibarkan bendera lalu memberikan bak atau keranjang untuk uangnya itu sampai ke tengah jalan gitu kawan, maksudnya diarahkan ke mobil-mobil gitu. Nah ini kan cukup berbahaya juga ya, mengganggu pandangan dari pengguna jalan. Dan itu sudah kami teruskan informasinya ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum atau Trantibum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan saat ini ke sosial media kami di @cityguide911fm atau ke WhatsApp di 0811 3600911.

kawan traffic report ya. Didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

Nah kawan, sore hari ini ya, seperti hari Senin, biasanya kalau Senin, Selasa, Rabu itu padat-padatnya orang untuk bekerja biasanya. Jadi kalau misalkan sore hari seperti ini mulai jam 4 gitu ya, biasanya sudah mulai banyak orang yang pulang ke rumah langsung kawan, tanpa mampir-mampir. Jadi pulang kerja capek langsung pulang ke rumah gitu ya. Biasanya kalau misalkan pulang ke rumah ada yang memang melanjutkan aktivitasnya atau mungkin ada yang beristirahat juga. Nah untuk Anda yang memang pengen istirahat, tidurnya lebih nyenyak dan sehat gitu ya, pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Victoria Furni Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air, kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Pure Talalize dan Shape Latex. Mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik serta tidur kita lebih sejuk. Therapedic, the best chiropractor, recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support serta bisa menahan air dan noda debu. Selain itu ada Comforta, meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand sebagai bukti Comforta punya

172C Petek Malang. Manfaatkan program spesial dari Terapedi kawan. Tukar kasur lama Anda kami hargai up to 2 juta rupiah. Free bed set, bisa cicilan 0%, buruan hubungi WhatsApp 0838-5864-768. Dapatkan hadiah langsung setiap pembelian Spring Bed Comforta, Terapedic, dan Spring Air. Syarat dan ketentuan berlaku hanya berlaku di bulan ini, jadi persediaan terbatas.

0: Ini tadi ada informasi yang masuk lagi kawan ya, dari Pak Dani kawan.
1: Mergosono Gang 5A kalau nggak salah itu.
0: Mergosono Gang 5A ya.
1: Mergosono Gang 5A.
0: Mergosono Gang 5A kawan. Nah, kita coba cek juga ini ya untuk mengkonfirmasi. Jadi memang terima kasih Pak Dani ya untuk konfirmasinya ya. Jadi Mergosono Gang 5A kawan. Jadi di Jalan Kolonel Sugiono itu yang memang ada putar balik setelah dari arah flyover mengarah ke selatan ya. Nah, itu Kolonel Sugiono Gang Gang 5 Pak Dani. Gang 5 kalau misalkan setelahnya Gang 3A namanya. Ternyata. Jadi ini Gang 5 kawan. Betul ya Pak Dani ya, Gang 5. Jadi di Gang 5 itu yang sering sekali ada orang meminta-minta kawan ya. Dan ini tidak satu kali dua kali kawan ya, sering sekali gitu. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan, apakah memang tidak ada konfirmasi dari pihak di RT-nya atau bagaimana gitu ya. Dan masih banyak laporan-laporan dari pendengar kawan mengenai hal ini. Anda bisa bagikan pendapat Anda ke WhatsApp kami kawan di 0811 360 911, atau ke WhatsApp kami, ke sosial media kami maksudnya kawan, ke sosial media kami juga bisa di @cityguide911fm.

0: Untuk informasi seputar jantung.
1: Kawan, selamat sore. Saatnya Anda tahu kondisi lalu lintas di jalan tol dengan saya Mufti Akmal. Untuk Anda kawan yang sedang melintas di tol Pandaan Malang, terpantau lancar jaya melenggang di kedua arahnya. Namun di exit tol Singosari, di tepatnya di perempatan Singosari, sedang ramai lancar. Mungkin Anda bisa bergeser ke exit tol Pakis karena jalannya lebih lenggang. Kita bergeser ke Porong Sidoarjo, Waru terpantau lancar jaya di kedua arahnya juga. Dan untuk Anda mungkin yang sedang bergeser ke tol Waru Surabaya, Waru Perak terpantau lancar, namun dari arah Perak ke tol Waru cukup ramai lancar. Itu tadi info tol buat Anda. Info tol ini didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 993098 05.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis,

0: Nama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Pagi-pagi gini emang menyenangkan banget ya bisa jogging di sepanjang jalan Ijen.
1: Iya sih, tapi kamu sadar nggak? Meskipun sudah ada trekking buat jalan nih ya, masih ada loh orang yang injek-injek rumput median taman. Aduh, sayang banget. Kalau terus-terusan kan bisa rusak.
0: Eh iya lagi, mana tadi ada nyebrang lewat taman median jalan. Jadi tanamannya keinjek-injek. Duh, padahal suasananya seasri ini loh.
2: Yuk, kita jaga fasilitas umum dan area publik yang ada, supaya semua orang bisa memanfaatkannya dengan nyaman dan aman. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
4: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
5: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
3: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
8: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
9: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
8: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Madjopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
10: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas, sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang, sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta di perempatan jalan.
8: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan di sore hari ini kawan ya, pulang kerja biasanya banyak orang tadi kan kalau enggak istirahat ya menghabiskan waktu untuk hal-hal lain, me time gitu. Nonton film, nonton video-video pendek di YouTube atau di Netflix dan lain-lain. Nah, tapi kawan kalau misalkan internetnya lemot itu kadang kan bikin kesel ya. Nah, internet lemot itu bikin emosi gitu. Saatnya pindah ke Kapten Aratel kawan. Nikmati internet real speed. Bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga makin nyaman gitu ya. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali kawan, atau kunjungi website di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah kawan, kalau misalkan tadi kita bahas ya, tadi kita membahas memang tentang anjal gepeng dan juga orang-orang yang meminta-minta gitu kawan ya, memungut uang sumbangan gitu ya, memang seharusnya itu sudah dilarang kawan. Dan tadi kata Pak Mustaqim Jaya kawan, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, hanya dijawab terima kasih informasinya. Jadi kita belum tahu apakah memang ada penanganan atau tidak kawan dari pihak Satpol ya. Dan kalaupun kita lihat kawan, dulu di bulan Maret juga ya, bulan Maret 2025 juga itu ada aduan yang masuk ke Trantibu Malang Kota kawan, dan memang ada aksi diduga itu meminta-minta sumbangan fiktif di jalan dengan mengatasnamakan kematian gitu. Dan langsung ditindaklanjuti laporan ini oleh Satpol PP Kota Malang kawan di Kelayatan ya, Kecamatan Sukun. Dan waktu itu memang sering sekali kawan mereka muncul ya, dan menyebabkan kepadatan lalu lintas berlebih di sekitaran sana. Dan kalau misalkan kita lihat aksi meminta sumbangan ini, ternyata memang setelah dicari informasinya bukan untuk orang yang meninggal kawan ya. Jadi tidak ada orang yang meninggal, tapi untuk kepentingan pribadi mereka sendiri gitu. Dan kalau misalkan kita lihat memang itu sesuai ya dengan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan, meminta sumbangan di taman, jalan, atau fasilitas umum lainnya dengan alasan apapun itu tidak diperbolehkan kawan. Oleh karena itu petugas mengamankan diduga pelanggar waktu itu ya ke kantor Satpol PP Kota Malang. Nah kalau misalkan kita lihat memang setelah ditangkap oleh Satpol PP, ini selanjutnya mereka dibawa ke camp assessment Dinas Sosial Kota Malang untuk mendapatkan pembinaan. Nah kalau pembinaannya tidak diberlakukan secara baik atau pembinaannya tidak dituntaskan secara baik, mereka bisa kembali lagi ke jalan kawan ya, entah dengan model yang sama atau dengan modus yang berbeda gitu. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda kawan, apa yang seharusnya dilakukan selain selain dari Satpol PP Kota Malang, apa yang harus dilakukan oleh Dinsos Kota Malang supaya pembinaan mereka lebih baik lagi dan juga lebih efektif kawan, supaya orang-orang yang setelah dibina bisa langsung siap kerja lah setidaknya gitu ya. Meskipun mereka mungkin tidak berpendidikan tinggi gitu ya, tapi mereka punya skill untuk bekerja, entah apapun itu ya, menjahit atau mungkin membuat UMKM sendiri atau bagaimana gitu ya. Yang jelas memang harus ada solusi yang konkret untuk mereka. Jadi tidak bisa kita hanya mendata lalu memberikan ke Dinsos, Dinsos membina saja, nanti kalian gak boleh gini lalu selesai ya. Tidak bisa kawan, harus ada pembinaan yang benar-benar memastikan bagaimana mereka bisa diterima kembali ke dalam tatanan masyarakat yang ada di Kota Malang. Nah mungkin Anda bisa tambahkan
masalah ini kompleks kawan, tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu sisi saja seperti Satpol PP Kota Malang, tidak bisa kawan. Jadi harus ada keterlibatan antara Satpol PP, lalu Dinsos dan lain-lain gitu ya. Jadi seluruh OPD di Kota Malang kalau misalkan bisa ya harus bertanggung jawab untuk itu. Bagaimana caranya yang memang ada tupoksinya untuk menuntaskan masalah-masalah anjal kepeng yang masih sering diberlakukan, masih sering kita lihat gitu ya di Kota Malang. Nah mungkin Disub juga bisa memberikan himbauan gitu ya di TLTL gitu kawan. Nah itu Disub juga bisa memberikan himbauan, jangan memberikan uang sumbangan atau jangan memberikan uang kepada pengemis dan anjal gepeng gitu. Misalkan kayak gitu juga bisa kawan. Jadi Disub bisa berkontribusi juga untuk hal anjal gepeng ini. Semua pihak OPD itu harus bisa berkontribusi untuk menuntaskan masalah kemiskinan khususnya anjal gepeng ini. Anda bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatimpa Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif, ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Mega Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatimpa Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
6: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
7: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
6: Es campur satu, pak. Banyakin esnya, dibungkus.
8: Hei, kudu nosek talah sam. Gak delok ta, antri dawa mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisan na, tuku klambi mele-mele. Kari market gilu ta ya lo, kok angel aturane.
6: Waduh, iya. Maaf ini, saya minggir dulu ya.
8: Yo ngono, sing tertib sam.
9: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Jalan-Jalan Plus.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi, kawan. Satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedair River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin, kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, tadi kita membahas mengenai anjal gepeng atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang memang masih sering dan marak di Kota Malang kawan gitu. Salah satunya tadi kalau misalkan pengemis-pengemis ini yang memang paling sering kawan ya. Di sekitaran Ciliwung itu masih ada badut-badut, lalu masih ada juga orang yang menggunakan kata-kata kematian gitu kawan ya, membuat mereka meminta sumbangan kematian juga gitu di tengah-tengah jalan, yang padahal tidak ada informasi orang meninggal di sekitaran situ kawan ya. Mungkin Anda bisa bagikan kawan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kembali kawan, kita akan coba pantau lalu lintas di sekitaran Kota Malang gitu. Bagaimana untuk pantauannya saat ini lalu lintas di Kota Malang? Kalau misalkan kita cek ya, jam 4 lebih 49 menit ini sudah mulai ada peningkatan di beberapa titik, seperti di pertigaan Kacu kawan, itu sudah mulai ada antrian meskipun tidak terlalu ramai ya. Kelayatan Gang 3 itu sudah mulai ada antrian. Jalan Janti dari arah utara ke selatan, TL Janti itu sudah mulai ada antrian. Perempatan Kasin yang cukup panjang juga di Gatot Subroto kawan, dari arah selatan ke utara mengarah ke Bukluduk gitu ya, sudah ada antrian juga sampai ke Gatot Subroto. Ini cukup ramai, waspadai kawan ya, jalanannya menyempit, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu kita lihat juga di belakang WIN Sunan Kalijaga mengarah ke Merjosari atau Mertojoyo itu ya, di perempatannya sangat luar biasa padat kawan ya. Dari belakang WIN mengarah ke Mertojoyo itu Jalan Gajayana di pertigaan Sardo, ini ada potensi-potensi kepadatannya. Lalu kalau misalkan kita lihat di pertigaan MT Haryono atau pertigaan Daging Dinoyo, itu juga cukup ramai dari tiga arah kawannya, dari Tlogomas atau Unisma itu, dari arah Watugong, dan juga dari Jalan Gajayana. Nah mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana potensi di titik-titik lainnya untuk saat ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Aduh, tiap hari ini ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
6: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
5: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
6: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
5: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
6: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
5: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
6: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
8: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangannya dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, kejari musnahkan bukti perdagangan satwa liar. Kejaksaan Negeri Kota Malang melakukan pemusnahan barang bukti kasus perdagangan satwa liar dilindungi berupa bagian tubuh hewan langka yang sebelumnya diperdagangkan secara ilegal melalui media sosial. Kasih Pemulihan Aset dan Barang Bukti PB3R Kejari Kota Malang Muhammad Bayanullah mengatakan sejumlah barang bukti yang dimusnahkan meliputi tulang beruang madu, kepala dan kaki buaya, hingga tengkorak babi rusa yang telah dikeringkan. Kasus perdagangan ini juga merupakan perkara tahun lalu yang berhasil diungkap karena modus penjualannya dilakukan secara terbuka melalui media sosial. Kawan, Dinas Pendidikan Jatim dorong lulusan SMK siap kerja lewat program BMW dan magang luar negeri. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan berbagai program terus dilakukan agar lulusan SMK tidak menjadi penyumbang angka pengangguran. Dia menambahkan penguatan ini dilakukan melalui optimalisasi teaching factory, sertifikasi kompetensi, pemanfaatan busa kerja khusus hingga perluasan kerjasama sekolah dengan industri. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan capaian tersebut menunjukkan kalau hubungan dan kesesuaian antara sekolah dengan dunia industri sekarang makin efektif. Kawan, Indonesia miliki ratusan juta batu bara untuk modal ketahanan energi. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Dirjen Minerba Kementerian ESDM Triwinarno mengatakan sektor batu bara memiliki peran penting untuk mendukung ketahanan energi nasional, khususnya pembangkit listrik di Indonesia. Kata Tri, saat ini Indonesia memiliki sumber daya batu bara lebih dari 143 miliar ton yang menjadi modal strategis untuk menjaga ketersediaan energi jangka panjang. Sementara itu, industri batu bara saat ini juga menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas, peningkatan biaya operasional, tuntutan pengurangan emisi karbon, hingga penerapan prinsip environmental, social, and government. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

0: 3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada informasi ya yang masuk ke WhatsApp. Kita coba putar dan buka satu per satu. Kalau misalkan kita lihat kawan, ini ada informasi dari Pak Ling tadi ya. Ada inikah yang katanya tempat WKKL, wisata kuliner kaki lima di Jalan Veteran Kota Malang. Oke, kita coba lihat dulu kawan ya. Ini masih loading kawan. Nah ini dia. Kita mendengarkan sedikit ini ya. Kami tampilkan kawan ya. Nah ini banyak sekali PKL-PKL sejak keluar dari UB sudah banyak kawan ya. Mungkin Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan Anda untuk di sore hari ini kawan di sekitaran sana, apakah semakin padat? Banyak sekali kawan ya, bahkan sampai hampir ke Matos ini. Terima kasih Pak Ling untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Sodik ini ya yang menginformasikan di jam 16.57 tadi kawan. Kita coba putarkan. 16.55 kawan ya. Situasi wilayah Jalan Akordion Simpang 5 ramai lancar. Ada supletas untuk membantu kelancaran lalin tersebut. Cuaca cerah berawan. Oke, terima kasih Pak Sodik untuk informasinya ya. Lalu ada Pak Handi menginformasikan ini tolong didik di Jagalan. Apa ini? Anjal Gepeng tolong dididik di Jagalan katanya ya. Oh ini siapa namanya? Ini Pak Handing video apa ya? Tidak terlihat kawan. Cuman 2 detik saja ya. Kita coba lihat. Nah ini kawan di Jagalan ya. Tidak terlalu terlihat kawan. Untuk yang ini ya. Oke kita coba lihat ya. Ini jam 17.00 tadi ya. Oke. Lalu ada informasi lagi dari Pak Handi. Ini pecoret katanya. Ah, kenapa ini Pak? Pecoret. Oh di Veteran kawan ya, pecoret tapi masih ada mobil parkir itu barusan. Nah ini ada lagi. Ini orang bantu nyebrang katanya. Kenapa ini? Kita coba lihat ya. Nah ini maksudnya gak paham ini yang terakhir kawan ya. Itu orang bantu nyebrang supeltas. Oh beda lagi kawan ya ternyata. Yang di Jagalan itu ada orang bantunya berang supeltas gitulah, tapi itu sepertinya bukan supeltas gitu ya Pak Handi ya. Terima kasih Pak Handi. Lalu ada Pak Budi Setiawan menambahkan ini ya, TL Ciliwung. Nah lagi-lagi kawan TL Ciliwung ya, yang sudah ada laporan beberapa waktu ini tapi masih belum ada tanggapan ya dari pihak Satpol kawan. Kemana Satpol ini ya? Ini ada videonya tapi tidak ada suaranya kawan ya. Berwarna merah terus menggendong anak dengan baju warna pink ini anaknya ya. Nah ini kawan. Lalu ada video selanjutnya ini dari Pak Budi Setiawan. Nah ini kawan. Nah ini kawan ya. Anda mungkin bisa tambahkan saja pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di radio kami kawan, dan bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas lainnya.
1: City Guide 911 FM Guidance for your life.
2: Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
3: Guidance for your life.

pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga, pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada Pak Sultan Hadi ya. Pedagang kaki lima yang berada di Jalan Veteran itu kebanyakan bukan warga Malang. Jadi kalau misalkan dibiarkan akan bertambah susahnya untuk merubah mereka. Katanya seperti itu ya. Terima kasih Pak Sultan untuk komentarnya. Nah mungkin untuk Anda juga bisa tambahkan pantauan saat ini kawan di sekitaran kota Malang, kirimkan di 0811 3600 911. Dan kita dengarkan terlebih dahulu azan maghrib di wilayah Malang Raya.
1: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri.

0: city guides inside.
1: Bangunan datang, pohon hilang. Fenomena ini kawan makin terasa di Kota Malang seiring pesatnya pembangunan dan masuknya investasi properti. Padahal ruang terbuka hijau masih jauh dari ideal. Sementara suhu kota dan kepadatan penduduk terus meningkat. Lalu bagaimana seharusnya Malang menyeimbangkan pembangunan dan komitmen penghijauan agar kota tetap layak huni? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyampaikan

0: DPR mendorong adanya master plan untuk penguatan ruang terbuka hijau di Kota Malang.
1: Kami akan mencoba membuat semacam master plan ya. Di Malang ini banyak trotoar yang tidak berfungsi sebagai trotoar. Apakah tidak sebaiknya itu dibuat aja taman? Apalagi di depan APDN dulu itu ya, BPSDM, kantor BPSDM itu, jarak antar pohon pelindung itu dekat-dekat sekali, sehingga tidak mungkin trotoar itu dilalui, dilewati oleh masyarakat. Nah ini yang nanti kami upayakan. Sudahlah, kalau tidak bisa berfungsi dengan benar sebagai trotoar, kita buat aja ruang terbuka hijau di situ. Kita gali, kita bongkar bangunannya, kita buat taman yang ada di sekitar itu. Dua, pemerintah pun juga bisa melakukan seperti di DKI. Pemerintah DKI waktu itu membeli lahan-lahan yang ada di perkampungan. Untuk apa? Untuk ditambahkan sebagai ruang terbuka hijau. Di Malang pun akan ada. Misalnya akan ada pemindahan puskesmas Bareng, cukup luas itu, yang akan dipindah ke Jalan Bondowoso. Harapan saya, eks bangunan puskesmas lama, jangan dibangun bangunan lagi, tapi buatlah itu sebagai ruang terbuka hijau, sebagai ruang bermain anak-anak. Itu kan juga bisa menunjang berbagai hal yang ada di perkampungan itu.
0: Sementara kawan, Guru Besar Bidang Ilmu Perencanaan Kota, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Suryono menyampaikan, pemerintah perlu membuat sistem pelaporan untuk memastikan pengembangan memenuhi syarat ruang hijau.
2: Memang perlu macam sistem reporting yang cukup gratis dikembangkan untuk pemerintah kota. Misalkan, contohnya misalkan kalau pemerintah dia harus memberikan laporan, kita tidak perlu, pemerintah tidak perlu melihat semua atau perkara besar-besar. Itu mereka melaporkan ini, semua kami ada fotonya, ada di lokasinya di sini, puranya sekian, ini sudah. Kalau di perencanaan itu kan gambar ya, tapi ketika dilaksanakan ya harus ada foto ya, kadang-kadang ada gambar di laporan nggak ada, kan itu mudah sekali dilakukan. Gambar perencanaan misalkan menyediakan RTH cuman misalkan 50 hektar, menyediakan RTH misalkan ada sekian ribu meter persegi, namun ternyata yang sekian ribu meter persegi berada di pojokan dan tempat-tempat yang tidak strategis, yang sebenarnya memang tidak bisa dilakukan untuk rumah. Jadi di kota-kota telah kejadian itu tidak tanami akhirnya ya. Nah itu yang menjadi perhatian kita, bagaimana memang perencanaan itu kemudian dilaksanakan seperti kemudian pengendalian. Nah, pengendaliannya siapa? Saya kira memang perlu semacam satuan kasir di mas yang mengendalikan.
0: Penghijauan kota bukan sekedar urusan estetika, tapi soal masa depan ekologi dan kualitas hidup warga. Pemerintah, DPRD, bahkan sampai masyarakat punya peran yang penting untuk menjaga setiap jengkal ruang hijau yang tersisa. Karena kota yang kehilangan pohon, perlahan juga kehilangan daya hidupnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
7: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
8: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
6: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
8: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang ya. Dan kalau misalkan kita lihat itu di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan lalu lintas itu masih cukup aman landai kawan di sekitaran tengah kota. Tapi kalau misalkan di beberapa titik yang sekitaran kampus ini ya, masih cukup ramai di beberapa titik kawan. Maijen Panjaitan, Suha, Jalan Gajayana, Pertigaan Sardo, TL Dinoyo, lalu belakang UIN, Bendungan Sutami kawan, mengarah ke TLITN, itu juga cukup ramai semuanya kawan. TL Sabilillah, lalu perempatan Lalu Sucipto ini ternyata juga cukup ramai ya, dari 4 arah mungkin perlu Anda waspadai saja. Gatot Subroto sudah mulai menurun untuk intensitas atau volume dari kendaraan yang memang berada di sana. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya kawan untuk di sore hari ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan kalau misalkan untuk cuaca kawan di malam hari ini ya, tidak ada kendala sih, masih cukup aman. Kalau misalkan untuk cuaca, kita coba cek kawan ya, cuaca di malam hari ini. Ada beberapa titik yang cerah berawan, ada beberapa titik yang berawan, tapi untuk lebih jelasnya kita cek di laman BMKG ini ya. Untuk malam hari ini mungkin Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda kawan. Dan kalau misalkan yang saya cek ini di sekitaran Tlogomas kawan ya, terlebih dahulu kita ke Tlogomas. Tlogomas ini sangat cerah dengan suhu di 23 derajat Celcius dan kelembapan 86%. Tapi secara keseluruhan di sekitaran kota Malang, kita coba cek terlebih dahulu kawan, masih loading ya. Mungkin kita cek ke Kabupaten Malang dulu deh. Kabupaten Malang bagaimana ini pantauannya? Sama kawan, masih loading juga ya. Kalau misalkan di Kabupaten Malang ini kisaran 21 sampai 23 derajat Celcius, ada yang beberapa titik 24. Nah, mungkin itu yang perlu Anda waspadai dengan cerah juga untuk pantauan cuacanya. Nah, ini kawan, kita sudah cek ya ke cuaca Malang, kita coba cek. Ya, betul kawan, 21 sampai 25 derajat Celcius. Oh, tidak kawan, ada yang 17 juga ini di Poncokusumo. 17 sampai 25 derajat Celcius di Kabupaten Malang kawan, potensinya. Ada yang cerah, cerah berawan, udara kabur, ada yang berawan juga. Lalu kalau misalkan di kota Malang, kita coba cek di kota Malang ya, apakah memang ada potensi-potensi hujannya atau mungkin hanya berawan saja. Kalau di kota Malang ini rata-rata cerah dan ada yang berawan dengan suhu kisaran 22 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan cukup tinggi juga ya, di 84 sampai 92%, 93. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan cuaca di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami kawan di 0811 360 911.

Jalan Plus. Di tengah hiruk-pikuk kota Malang, saya menemukan sebuah kampung yang menyimpan jejak panjang sejarah kerajinan tangan. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Keramik di Noyo. Sebuah kawasan yang sudah lama menjadi pusat produksi keramik dan gerabah khas Malang. Kampung Keramik di Noyo memiliki sejarah yang cukup panjang. Kerajinan keramik di kawasan ini mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Berawal dari industri rumahan yang ditekuni oleh warga setempat, dari generasi ke generasi keterampilan membuat keramik terus diwariskan. Hingga akhirnya, di Noyo dikenal sebagai sentra keramik terbesar di Kota Malang. Produk keramik di Noyo pun memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari motif, bentuk, hingga warna yang mencerminkan identitas lokal. Saat berkeliling di Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa melihat langsung aktivitas para pengrajin yang masih setia mengolah tanah liat menjadi berbagai karya bernilai seni. Bukan cuma vas atau guci, di sini juga dihasilkan beragam produk seperti peralatan makan, hiasan rumah, souvenir, hingga keramik dengan desain modern yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa rumah produksi bahkan membuka ruang bagi pengunjung untuk melihat proses pembuatan keramik secara langsung. Bagi wisatawan, Kampung Keramik di Noyo memiliki tempat yang pas untuk mencari oleh-oleh khas Malang sekaligus mengenal lebih dekat proses kreatif di baliknya. Kampung Keramik di Noyo juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini beberapa pengrajin mulai mengembangkan desain yang lebih kontemporer, memanfaatkan media digital untuk pemasaran, dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat Kampung Keramik di Noyo tetap bertahan dan relevan sampai sekarang. Untuk menuju Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa memulai perjalanan dari Kota Malang menuju kawasan di Noyo. Lokasinya tidak jauh dari Kampus UB. Dari pusat kota, Anda bisa mengambil arah ke Jalan MT Haryono, lalu masuk ke kawasan di Noyo. Kampung Keramik di Noyo dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambekno kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
4: Ana rupes be. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gawe aturan dhewe. Gawe dalan dhewe pisan cek gambayan wong liyane.
5: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore ke petang. Dan kalau misalkan kita lihat ini ada informasi dari Pak Ervin ya. Sepertinya ada kepadatan lalu lintas ini kawan, mengirimkan video ya, kita coba cek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat
1: malam pendengar radio City Guide FM. Menginformasikan jalur lalu lintas di sekitaran Jalan Tunjung Tirto atau sekitaran ITN Karanglo. Ini saat ini macet ya. Lumayan macet ini. Dari arah Kebuharjo lancar, warung-warung masih lancar, dan mendekati ITN 2 ini terpantau macet.

0: macetnya disebabkan oleh apa? Ini merambat. Demikian sepertinya informasinya. Tetap jaga keselamatan dan waspada rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih informasinya Pak Ervin ya. Ini ada kepadatan kawan yang terjadi ya di sekitaran Kebuharjo, ITN kawan ya, Tunjung Tirto. Mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini ya. Ada apa kawan mungkin yang sudah lepas, kirimkan di WhatsApp kami. Lalu ada informasi juga tadi dari EWS Juanda kawannya di 1743. Kita mendapatkan informasi di 1743 ini mengenai peringatan potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Dan untuk wilayah Malang Raya, baik Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, untuk saat ini sangat-sangat aman kawan ya, tidak ada kendala, tidak ada potensi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai petir maupun angin kencang, masih aman kawan. Yang ada potensinya wilayah peringatan dini itu ada di Jember, dan potensi meluasnya bisa sampai ke Probolinggo dan Lumajang. Ini potensinya dari jam 17.20 tadi sampai di jam 7 malam nanti kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan cuaca juga di sekitaran Jawa Timur kawannya. Untuk saat ini Anda yang sedang mengarah ke ruas tol misalkan, bisa bagikan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh ya, di @3911FM. Dan setelah ini kawan, kita coba hubungkan terlebih dahulu dengan newsroom ya. Kita akan pindah ke newsroom untuk update pantauan lalu lintas di jalan tol.

Selamat petang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Masih lancar dua arah kondisi lalu lintas. Kemudian kalau di beberapa gate tol Singosari yang paling mendominasi masih di jalur entry. Kalau di gate Malang Madiopuro exit entry-nya cukup ramai, pakis jauh lebih lengang. Arah ke Surabaya, kalau tadi ke Japanan yang didominasi jalur ini ya yang mengarah ke Porong, ternyata dari Porong menuju ke area Gempol Pandaan juga ada peningkatan volume. Kemudian semakin ke arah Surabaya sendiri di sekitaran Waru ya, Waru arah ke Perak itu juga ramai, arah sebaliknya sama. Kalau ke Juanda jauh lebih lengang, di Mojokerto Kiren Kertosono juga sama, terpantau lengang. Sama lengangnya ketika nanti Anda bergeser ke Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro. Kawan-kawan boleh kembali update pantauan di beberapa ruas tol lain dengan mention di @city_guide9_11_fm.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Pemkot Malang andalkan CSR untuk atasi kekurangan truk sampah. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyebut saat ini Kota Malang masih kekurangan 29 armada pengangkut sampah. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga pengadaan armada baru belum dapat dilakukan. Sebagai upaya mengatasi kekurangan truk pengangkut sampah, Pemkot Malang bakal mengandalkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dari pihak swasta. Menurut Wahyu, dukungan perusahaan swasta dapat menjadi solusi sementara di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah. Kemudian saat ini, jumlah truk pengangkut sampah di Kota Malang mencapai 49 unit, namun jumlah tersebut belum ideal dan seharusnya jumlah truk pengangkut sampah adalah mencapai 78 unit. DPRD Jatim minta Pemda waspadai hantavirus sejak dini. Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan pada penyebaran hantavirus setelah Kemenkes RI mencatat adanya 23 kasus Seoul virus dalam 3 tahun terakhir dengan 1 kasus berada di Jatim. Kata Sri, temuan itu perlu menjadi perhatian semua pihak meski masih 1 kasus, namun secara keseluruhan kasus tersebut tingkat kematian atau case fatality rate hantavirus di Indonesia mencapai 13%. Sri mendorong Dinas Kesehatan bersama pemerintah kabupaten atau kota untuk memperkuat edukasi ke masyarakat mengenai pentingnya pola hidup bersih serta pengendalian tikus di kawasan pemukiman, pasar tradisional, hingga saluran air. Kawan, Indonesia bidik tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. PSSI bersama Federasi Futsal Indonesia mulai membidik peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Langkah tersebut dilakukan setelah suksesnya penyelenggaraan Piala Asia Futsal 2026 di Jakarta kemarin. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan FIFA terkait peluang Indonesia mengikuti proses bidding tuan rumah turnamen futsal dunia tersebut. Erick juga meminta FFI terus meningkatkan kualitas organisasi dan kompetensi futsal nasional. Sementara itu, Ketua Umum FFI, Michael Sianipar, menyebut pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah merupakan impian besar futsal nasional. Menurutnya, keberhasilan Indonesia mencapai final Piala Asia Futsal menjadi modal penting untuk meyakinkan FIFA. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal, selamat petang.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigeta in 11 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi bersama Iqbal di jam 4 dan 5 sore, kita masih aktif membahas laporan-laporan yang masuk dari kawan-kawan pendengar kaitannya dengan pelanggaran perda, yaitu meminta sumbangan kematian, kemudian juga tadi soal anjal kepeng. Semakin marah tentunya, dan beberapa waktu lalu kita sempat teruskan laporannya ke Satpol PP dan langsung dilakukan penindakan juga. Tapi kayaknya di satu titik ini gak cuma orang yang sama gitu ya. Kadang di satu titik juga banyak begitu anjal gepengnya. Beda-beda hari, kadang beda-beda orang. Ada yang memang konsisten itu-itu aja gitu ya. Ada juga yang memang hari ini siapa, besok sudah ganti orang lagi dan seterusnya seperti itu. Dan tidak semua dari Kota Malang juga. Bahkan mayoritas berasal dari luar Malang, dari luar Malang Raya begitu kawan. Ada yang seputaran Jatim, bahkan ada yang di luar Jatim juga, itu dari hasil penjaringan anjal kepeng. Beberapa waktu lalu kita koordinasikan ke Dinsos, karena kan pembinaan ini ada di Dinsos. Satpol PP tugasnya penertiban. Tapi kalau untuk lanjutan penindakan, maksudnya pembinaan, itu masih jadi ranahnya Dinas Sosial. Nah, dari Dinas Sosial sendiri ketika mau melakukan penjaringan, Satpol PP maksudnya ya, kalau Satpol PP mau melakukan penjaringan tentunya harus koordinasi dengan Dinsos dulu. Apakah di Dinsos itu masih ada space untuk menampung anjal gepeng yang perlu dibina? Nah, itu juga masih menjadi catatan-catatan ya ketika ada penindakan gitu di lapangan. Jadi memang kalau saya lihat sih sejauh ini tidak bisa cepat. Karena itu tadi, masih ada keterbatasan ruang begitu kawan untuk menampung anjal gepeng ini untuk dilakukan pembinaan. Kurang lebih seperti itu. Sementara tadi terakhir yang kita terima laporannya titiknya sama ya, Ciliwung. Tadi Pak Budi, lalu juga sebelumnya Pak Budi, tadi Pak Henry ya. Ini ada anjal gepeng, memakai kostum badut, kemudian gendong anak. Gitu, anaknya masih kecil. Kalau saya lihat kira-kira mungkin usia masih di bawah 2 tahun ya. Itu dibawa keliling untuk melakukan aksi meminta-minta. Kalau kata rekan-rekan Polres Malang Kota, itu menjadi salah satu upaya untuk menarik simpati atau rasa iba dari para pengendara. Nah, harapannya mungkin juga langkah ke depan, semoga masyarakat bisa lebih aware dengan tidak memberikan santunan dimanapun ketika melihat anjal gepeng, agar jumlahnya tidak semakin menjamur, karena bentuk santunan atau uang yang diberikan itu merupakan reward bagi mereka, sehingga ketika mereka merasa aman, di zona nyaman, mendapatkan reward, dan mungkin effortless juga ya. Ada yang effort dengan mungkin menyanyikan lagu atau seperti apa, ada yang dia cuma mengadahkan tangan saja begitu, itu sudah dapat uang, bahkan perharinya bisa sampai 500 ribu atau ya kisaran 300 ribu rata-rata. Jadi sulit gitu untuk melepaskan mindset dari meminta-minta ini, karena merasa lebih mudah dan lebih banyak timbang harus mengerjakan pekerjaan lain. Itu yang masih menjadi PR juga. Terus sementara kawan, beberapa update di jam 6 awal. Kawan-kawan juga masih boleh menambahkan update di beberapa titik lainnya. Anda boleh bergabung di 0811-3600-911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
8: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
9: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
7: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia. Di malam hari ini ada beberapa hal yang saya juga mau highlight ya. Kalau tadi kita ngobrolin soal pelanggaran-pelanggaran yang melanggar perda begitu ya, aktivitas meminta-minta anjal kepeng, lalu juga tadi ada yang meminta sumbangan kematian padahal memang tidak diperbolehkan, ada perda yang mengatur itu. Tapi sayangnya semakin kesini kok semakin marak. Titiknya pun kayaknya ini ya, titiknya juga identik. Kalau di sukun itu ya selalu di area kelayatan, kalau di area klojen itu di dekatnya Jalan Guntur, area Pasar Oro-Oro Dowo, lalu kalau di mana lagi ya biasanya, kalau di area arah ke Gedung Kandang itu arah ke Kota Lama, itu di sekitaran Mergosono, itu masih menjadi salah satu highlight begitu untuk aktivitas meminta sumbangan kematian. Tapi Mergosono juga lumayan sering memang ya, dan setelah ditelusuri di mana rumah dukanya itu pasti jauh sekali dari titik mereka meminta sumbangan kematian. Nah ini kan menjadi pertanyaan juga oleh masyarakat, kenapa kok itu diperbolehkan begitu? Padahal kalau mungkin kita bicara korelasi hubungan keluarga dan yang lain-lain kan tidak apa urgensi dengan meminta sumbangan kematian itu ke masyarakat umum begitu kan. Beda halnya kalau mungkin ada yang membandingkan dengan meminta sumbangan untuk pembangunan rumah ibadah gitu. Nah itu kan dimanfaatkan untuk masyarakat umum, lalu bagaimana korelasinya dengan meminta sumbangan kematian. Nah, akhirnya itu yang dipertanyakan oleh masyarakat, kenapa kok sampai sekarang masih diperbolehkan. Bahkan kadang yang bikin masyarakat terganggu ya lokasinya begitu ya, meminta pasti di jalur-jalur yang jalur perlintasan yang tinggi untuk mobilitasnya sendiri. Salah satunya tadi yang di Kota Lama, ada juga yang ini kawan, di dekatnya pertigaan industri kalau saya nggak salah. Nah itu juga beberapa kali, dan mereka bawa kursi kayu gitu, dibawa kursi kayunya dan ditaruh di tengah-tengah marka jalan. Ah, itu kan juga jalur yang biasa dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar ya. Nah itu juga masih sering tuh orang meminta sumbangan kematian. Dan sebenarnya banyak sih PR Satpol PP juga, tidak hanya dua hal tadi, Anjar Gepeng maupun juga penegakan penertiban orang-orang yang meminta sumbangan kematian. Tapi juga semakin kesini banyak PKL sekarang makin rame di Jalan Veteran dan Surabaya. Itu semakin kesini orang-orang sudah bukan lagi menyebutnya sebagai tempat PKL liar, tapi sudah jadi pasar malam. Kayaknya sudah dibiarkan saja, dan ya seperti itu. Selain itu mungkin kalau kawan-kawan mengikuti pembahasan ya beberapa waktu lalu, itu pembahasan soal adanya warung miras ya, tempat jual beli minuman keras lah seperti itu, yang dari beberapa waktu lalu itu sempat disoroti oleh masyarakat, dan posisinya ini berdekatan dengan lingkungan pendidikan. Jadi jaraknya berapa meter dari kampus atau dari sekolah-sekolah. Nah itu yang disoroti juga, dan jumlahnya mungkin semakin marak di Kota Malang, tapi tidak kunjung mendapatkan penindakan. Ada statement yang disampaikan dari DPRD Kota Malang, salah satunya ini disampaikan oleh Dani Agung Prasetyo, ini ketua fraksi Gerindra ya untuk DPRD Kota Malang.

0: tidak tegas katanya. Jadi dia mendorong Pemkot Malang itu untuk melakukan semacam evaluasi lah gitu ke Satpol PP ini, karena dia sebagai OPD yang tugasnya menegakkan perda gitu, dan banyak sekali kan aturan-aturan di perda itu, tapi kenapa kok kayaknya tidak ada penindakan yang nyata. Nah itu yang masih menjadi PR begitu kawan. Nanti kita akan sambung ya di segmen selanjutnya untuk pembahasan ini. Nanti saya akan geser ke kawan-kawan pendengar yang mau ikut bergabung juga. Anda boleh nanti menambahkan di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Oke. Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda yang mengarah ke sekitaran Waru ya, lalu menuju ke Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih aman lancar. Lalu lintas pun juga terpantau masih aman kawan ya, sangat cerah sekali, tidak ada potensi hujan. Potensi hujan ini hanya di bagian timur Jawa Timur. Kalau misalkan untuk di bagian tol dari selatan ke utara bahkan sampai ke barat itu masih aman lancar. Mungkin Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca di sekitaran Jawa Timur, kirimkan di sekitaran ruas tol maksud saya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol ini didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Kok ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Kloter SUB 77 Sumenep menerima 3 jamaah Tanazul asal Bali dari Kloter SUB 71 Embarkasi Surabaya, yakni Ibra Mujab, Ahmad Nung Nuridin, dan Sitirah Moh Yahya. Haji Nurun Naim, petugas penyelenggara ibadah haji Kloter SUB 77 Sumenep, mengatakan ketiga jamaah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya karena sakit, sehingga terpisah dari kloter asalnya. Menurut jadwal, ketiga jamaah Tanazul ikut dalam penerbangan bersama Kloter SUB 77 menuju Arab Saudi hari ini pukul 9:25. Namun setelah tiba di Mekah, para jamaah tersebut akan kembali bergabung dengan kloter asalnya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mewaspadai tren baru peredaran narkoba yang kini memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi. Kepala BNNP Jawa Tengah Toton Rashid bilang, para pelaku kini semakin terbuka menyasar kalangan remaja melalui platform Instagram dan Facebook. Modus yang digunakan adalah dengan mengunci akun untuk memancing rasa penasaran kelompok usia 15 hingga 23 tahun. Setelah transaksi dilakukan secara daring, barang itu dikirim menggunakan jasa ekspedisi untuk mengelabui petugas. Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi remaja saat ini adalah sabu-sabu serta cairan vape yang dicampur narkotika.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. PMK Bojonegoro mulai melakukan verifikasi ulang data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Ground check digelar menyusul ditemukannya anomali verval DTSN yang berlangsung pada Januari hingga April lalu. Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susito Hardianto mengatakan, ground check melibatkan ASN untuk turun melaksanakan perbaikan data di lapangan. Data anomali semisal dalam 1 KK, penghasilan per bulan Rp100.000, sementara logika pengeluaran untuk konsumsi lebih dari itu.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Sedikit Nuanuar FM Guidance for Your Life. Kawan, ada beberapa informasi yang tadi dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Saya mau geser dulu ke newsroom. Tadi ada telepon yang masuk ya. Coba, iya Iqbal.
1: Oke, Yola. Tadi ada telepon masuk ya dari Pak Dhani. Jadi ini mengenai Laka, Yola. Jadi Pak Dhani tadi lewat di sekitaran depan kantor bupati itu ya, yang di alun-alun. Itu ada kecelakaan, tapi Pak Dhani tidak tahu apakah ini jatuh dari motor atau mungkin ditabrak gitu ya, ada Laka gitu. Nah, terus habis itu Pak Dhani menambahkan di voice note, mungkin nanti bisa diputarkan ya. Nah, tapi tadi mau kami teruskan ke grup relawan Malang, tapi ternyata sudah ada informasi dari koordinator relawan Malang Istri Hangat, Bapi Apan, mengenai kecelakaan tersebut, Yola. Jadi sudah ditangani, sudah di antisipasi ya. Ini ada PMI yang berangkat, kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ada beberapa unit juga yang mengirimkan bantuan ke sana. Dan ini sudah ditangani, Yola. Sepertinya memang ini ada Laka gitu ya, tapi tidak tahu Lakanya ini kemana. Dan ini ada beberapa yang dirujuk ke Hermina katanya.
0: Oke, terima kasih Iqbal. Saya coba play dulu kawan ya. Tadi Pak Dhani kirim beberapa voice note.
2: Alun-alun di depannya kantor Bupati Kabupaten Muat merambat pol, nggak tahu di depan ada apa atau apa. Kok banyak orang nengok. Kelihatannya utama ambulan sudah meluncur ke TKP. Ini ketemu ambulan yang di Jalan Kawi.
0: Oke, baik, dan alhamdulillahnya sudah ada penanganan di lokasi. Saya geser ke line telepon, ada Pak Joko Said yang sudah terhubung. Pak Joko, selamat malam.
3: Halo Mbak Yola.
0: Iya. Lagi di mana nih Pak?
3: Pagi di Bulu Lawang.
0: Gimana tuh pantauan traffic Pak?
3: Alhamdulillah lancar aja sih, cuacanya juga cerah.
0: Oke.
3: Ada hambatan.
0: Baik Pak Joko. Tadi Pak Joko berkomentar soal aktivitas meminta sumbangan kematian, Pak, ya. Gimana, Pak?
3: Iya, betul. Ya, salah satunya saya juga sering lapor di C3 juga.
0: Iya.
3: Wah, sebenarnya gini, Mbak Yola, ya, kalau boleh sedikit bercerita, ya. Saya juga mengalami dulu waktu usia remaja, minta sumbangan tuh tujuannya baik dulu. Jadi, kita gotong royong sama warga lain minta santunan di jalan karena kebetulan rumah duka dekat dengan jalan raya. Nah, tujuannya kan bantu yang kurang mampu. Kalau misalkan rumah dukanya orangnya berkecukupan, dan kita nggak minta santunan. Nah, karena dulu itu kita masih saya masih remaja. Beberapa teman-teman yang nakal itu ya is bengal lah. Akhirnya disalahgunakan. Beberapa uangnya nggak disetorkan, kayak gitu, Mbak. Curiganya kebanyakan yang sekarang ini gini. Dipakai beli rokok, kadang ya mohon maaf ya, malam itu dibawa beli minum-minum. Itu fakta itu. Ya, makanya saya kalau lihat, yang lihat apa di jalan ada minta santunan gitu, ketika kelihatan ada warga tua muda mudi gitu, oke lah nggak apa-apa, ini pasti buat santunan. Tapi kalau cuma beberapa remaja, dua orang, tiga orang, empat orang,
0: curiga jadinya Pak ya.
3: Di tengah-tengah ada kopinya, ada jajannya. Dan saya lah pasti peranggapan seperti itu ya.
0: Apalagi kalau rumah dukanya tidak kelihatan dari tempat dia meminta sumbangan itu, Pak Joko ya.
3: Apalagi seperti itu, gak mungkin sekali.
0: Oke, baik Pak Joko.
3: Mumpung ada yang meninggal, agak jauh, kita cari uang, kayak gitu. Nanti malam seneng-seneng.
0: Soalnya tadi informasi yang kita terima itu, jenazah sudah dikebumikan pagi ya. Tapi aktivitas meminta sumbangan kematiannya masih sampai sore itu masih dilakukan gitu Pak.
3: Iya Mbak, ya, makanya itu ya buat teman-teman atau orang warga Malang yang apa pakai jalan ya, ketika lihat santunan hati-hati lah. Niat hati memang ingin bantu ya, maksud kita dapat Pak, tapi kan kira-kira rela nggak uangnya dipakai minum-minuman keras, dipakai pribadi, kira-kira rela kayak gitu aja sih.
0: Oke, baik Pak Joko. Terima kasih banyak Pak Joko ya sudah ya. Sharing-sharing malam hari ini.
3: Sama Mbak Yola.
0: Oke, selamat malam Pak. Oke. Itu kawan cerita dari Pak Joko, kalau dulu memang niatnya pure untuk membantu ya. Niatnya memang mau ngebantu ketika ada keluarga atau mungkin kerabat atau tetangga yang memang tidak mampu begitu katanya. Lalu adalah sumbangan kematian itu dan memang dilakukan oleh swadaya masyarakat. Tapi makin kesini kok makin bergeser ya gitu. Dan salah satunya tadi banyak oknum-oknum yang memanfaatkan sumbangan kematian itu bukan untuk peruntukannya gitu. Nah akhirnya karena mungkin pergeseran itu semakin masif terjadi, adalah muncul perda-perda yang mengatur berkaitan dengan larangan-larangan ini tadi kawan. Dan harusnya juga segera ditegakkan, tapi nyatanya di beberapa titik bahkan di pusat kota sendiri penegakannya belum begitu masif dilakukan. Wisdom.
4: Pendidikan itu menjadi aspek penting. Saya percaya berdasarkan pengalaman hidup saya bahwa seseorang bisa merubah nasib. Itu salah satunya adalah karena pendidikan. Alhamdulillahnya ya sejak waktu SD dapat beasiswa dari bupati karena tercatat sebagai siswa SD teladan gitu ya. Namun ketika SMP, SMA ini yang posisinya jauh dari kampung halaman ya, dan saya sendiri jauh dari orang tua, kemudian merantau, jadi hidup harus mandiri, kos, sehingga orang tua harus membiayai kuliah saya dengan cara menjual sawah dan tanah gitu ya. Dan itu saya kira keputusan berat mungkin bagi orang tua yang hidupnya mengandalkan dari tanah dan sawah di kampung itu. Saya membayangkan itu baru tahu setelah akhir-akhir ini ya, setelah saya selesai S1. Dan orang tua memang tidak pernah mengeluh ya, meskipun saya tahu mungkin mereka bingung gitu. Tapi di hadapan saya itu, saya sepanjang yang saya ingat orang tua tidak pernah mengeluh tentang pendidikan saya. Dan itu mungkin pelajaran berharga bagi kita para orang tua. Jadi jangan pernah mengeluh soal pendidikan di hadapan anak. Biarkan anak kuliah, anak sekolah, kewajiban orang tua, kemudian mencari biaya. Tapi jangan sekali-kali mengeluh di hadapan, karena kalau kita mengeluh di hadapan anak-anak itu kan menjadi memberikan dampak negatif secara psikologis bagi anak-anak. Coba kalau misalnya orang tua gak menjual tanahnya, sawahnya, tanah dan sawah itu mungkin saja menjadi warisan saya sekarang, tapi saya jadi petani. Tapi karena lompatan pikirannya yang progresif lah menurut saya, jadi juallah tanah, juallah sawah, biar kita hidup dari mana saja mungkin ya. Yang penting anak bisa sekolah. Sekali lagi bahwa kalau mau merubah nasib anak cucu kita, keturunan cucu kita,

0: program studi magister dan doktor Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang untuk Wisdom City Guide 911 FM.
1: Wisdom

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Sing ngomong aman nih sopo. Kata teko endi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, tadi ada beberapa laporan yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Belum sempat saya akomodir ya, mohon maaf. Ada Pak Ang Fajar, tadi kirim video katanya Silverman di perempatan pos polisi Sutoyo. Silverman, manusia silver ya. Ini dia kawan. Ini kayaknya lumayan sering ya yang di perempatan Lejen Sutoyo itu, perempatan Kaliurang Pak ya. Itu selalu ada manusia silvernya. Ya kadang perempuan, kadang laki-laki, tapi mostly laki-laki ini kalau saya amati. Nah, ini dia kawan, kalau dari kiriman videonya melakukan aksi meminta-minta. Ini di perempatan Kaliurang berarti ya. Simpang Lue nih kalau saya nggak salah. Terima kasih banyak Pak Aang untuk tambahannya. Kemudian kalau pantauan lalu lintas sih di sana cukup ramai ternyata malam hari ini. Ya terutama yang dari arah JA Suprapto kawan. Tapi kalau yang di area arah Kekawi, kemudian juga bergeser sampai sekitaran alun-alun itu sudah relatif normal. Anda boleh berbagi juga nanti pantauan di beberapa titik lainnya. Kita sambung di segmen berikutnya ya. Ini sudah masuk di sesi akhir nih, 18.58. Kita sambung nanti di jam 7 malam, kawan. Setelah pembacaan berita, Anda boleh menambahkan kembali beberapa perspektif lainnya. Kalau tadi kita ngobrolin soal pelanggaran perda, salah satunya untuk aktivitas meminta sumbangan kematian. Boleh juga nanti Anda tambahkan update di beberapa titik lain ya. Atau mungkin mau menambahkan perspektif lainnya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, operasional KMP masih bergantung pada APBN. Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyebut, saat ini operasional Koperasi Merah Putih di Kota Malang masih menunggu pendanaan dari APBN sebesar 3 miliar. Menurut Eko, saat ini Pemkot Malang tidak bisa menggunakan dana APBD karena dana di setiap kelurahan tidak sebesar dana desa yang nilainya bisa mencapai 1 miliar per tahun sehingga tidak bisa membantu modal maupun pembangunan gerai KMP. Selain itu, kata Eko, dalam APBD Kota Malang 2026 juga tidak menganggarkan operasional KMP, program MBG, maupun program pemerintah pusat lainnya sehingga murni bergantung pada pendanaan APBN. Kawan, siswa SMK di Jatim bakal disiapkan untuk magang ke luar negeri. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan terus memperkuat kesiapan lulusan SMK untuk bekerja, khususnya lewat program bekerja, melanjutkan dan wirausaha, serta program magang kerja di luar negeri. Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aris Agung Paweai, mengatakan sudah ada 91,46% lulusan SMK di Jatim yang menjalankan program BMW dengan angka pengangguran lulusan SMK di Jatim hanya sekitar 1,49%. Kata Aris, para siswa SMK di Jatim juga mengikuti program magang kerja luar negeri dengan 3.186 siswa kelas 12 diusulkan untuk ikut magang. Selain itu, ada 1.734 lulusan SMK Jatim yang siap diberangkatkan juga menjadi pekerja migran profesional. Kawan, lebih dari 105.000 jamaah haji Indonesia telah tiba di Mekah. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH mencatat, lebih dari 105.000 jamaah haji Indonesia telah tiba di kota Mekah menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsha, mengatakan kedatangan jamaah berlangsung bertahap dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Selain memastikan layanan transportasi dan konsumsi berjalan lancar, petugas haji juga terus mengingatkan jamaah untuk menjaga kondisi fisik sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan aman, lancar, dan tertib. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain Wanwar FM Guidance for Your Life. Masih bersama saya, kawan Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu ke line telepon. Tadi penelpon sebelumnya ada Pak Joko, cerita soal pengalaman melakukan, apa ya, meminta sumbangan kematian di masa remaja dulu, karena tujuannya pure untuk membantu saudara atau mungkin juga ada tetangga gitu ya, kerabat yang memang membutuhkan bantuan, sehingga adanya sumbangan meminta-minta itu ya pure untuk itu gitu. Tapi katanya sekarang sudah mulai bergeser. Nah, ini barangkali Pak Anto mau menambahkan perspektif yang sama atau perspektif lain, sudah masuk di line telepon. Pak Anto, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Anto.
1: Kalau untuk pengalaman meminta sumbangan, saya nggak pernah tahu detailnya. Nah, kalau untuk manusia silver itu ya tetap aja di Kaliurang tiap pagi, tiap hari.
0: Iya.
1: Disampaikan ya.
0: Betul.
1: Tapi ya tetap nggak tindak. Ya yes, katanya keterbatasan personil, kantor. Kalau dibiarkan kan tetap aja, Mbak. Keterusan.
0: Betul, betul, gitu. Pak. Pokoknya tiap hari itu selalu aja ada, Pak, ya.
1: Ready di situ.
0: Jangan lupa.
1: Iya, saya tadi lewat dari Karanglo menuju Karang. Saya jajar lewat di Sulpat. Di Sunakar Bior itu timbang mandalnya sudah paham terkendali. Hitungannya longgar, cuma hati-hati saja karena bisa berbahaya untuk kendaraan kalau longgar gitu.
0: Oh iya iya.
1: Biasanya tambah kenceng-kenceng. Gitu, Pak.
0: Oke, baik Pak Anto. Di mana gitu, lagi Pak? Sering ngelihat manusia silver selain di perempatan Kaliurang, di mana lagi Pak?
1: Kalau malam gini di Sulfat, Pak.
0: Oh, Sulfat ya? Oh, saya belum pernah ketemu kalau yang Sulfat.
1: Bukan silver malahan.
0: Apa tuh?
1: Boneka, apa boneka sama apa?
0: Oh, badut. Badut ya.
1: Iya, badut. Kalau dia itu badut.
0: Di Sulfat yang kemana tuh? Yang dia udah dekat Sojajar atau yang masih di Sunadar Priok?
1: Sama, dua-duanya. Lampu merah itu, dua-duanya. Oh. Yang di anu, si perempatan Sulfatnya sama di Kapiworo itu.
0: Di situ ya.
1: Kalau malam tambah kita itu keterbatasan penglihatan karena malam kan, Pak.
0: Oh iya, karena lampunya itu juga nggak maksimal di sana, PJU-nya.
1: Iya. Ya, bahaya juga kan.
0: Betul betul.
1: Ya mau bagaimana lagi? Ya, salah satu cara biar nggak keterusan ya. Ya mohon maaf. Bukannya pelit ya, kita dikasih.
0: Nah, itu dia.
1: Itu saja.
0: Untuk memutus rantainya, Pak, ya.
1: Betul, Mbak.
0: Oke.
1: Ya, bukannya pelit sih. Kalau untuk kita mau sedekah ya, yang benar-benar tetangga yang membutuhkan, Pak. Gitu saja, Mbak.
0: Okay,
1: selamat
0: baik.
1: Bertugas dan memandu kita yang selalu di jalanan. Terima kasih
0: Pak Anto. Hati-hati di jalan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kawannya kalau dari Pak Anto. Saya pikir tadi Pak Anto mau gabung soal yang meminta sumbangan kematian itu, ternyata soal manusia silver. Ini yang disoroti tadi di perempatan Kaliurang, katanya tetap konsisten gitu ya, dan juga ada di area Sulfat. Perempatan Kapiworo itu Pak ya, itu juga sama, perempatan Sulfat sampai yang mengarah ke Kapiworo maksudnya, itu juga sering sekali ada yang meminta-minta tapi menggunakan kostum badut. Kalau di Logomas juga sama, kostum badut ya tiap hari, meskipun sudah ditindak tapi harus kembali lagi seperti itu. Nah, jadi di mana tuh kira-kira akar masalahnya, karena terus-terusan berulang. Tadi saya mau bahas juga, menyoroti soal evaluasi dari DPRD ke Satpol PP. Jadi kalau dari DPRD Kota Malang, dia meminta Pemkot ya untuk segera melakukan evaluasi kinerja Satpol PP di Kota Malang ini kawan, karena banyak nih permasalahan yang kaitannya dengan pelanggaran perda, anjal gepeng, kemudian tadi juga meminta sumbangan kematian, belum lagi PKL, apa lagi ya, belum lagi kaitannya dengan reklame dan sejenisnya itu, ketika pemasangannya ada unsur pelanggaran, lalu juga yang mengganggu ketertiban masyarakat juga. Ini sebenarnya yang kemarin sempat di highlight itu penjualan miras itu ya. Nah itu sampai saat ini penindakannya tidak begitu maksimal, sehingga dari Pemkot Malang, dari DPRD, dari Dewan itu meminta adanya evaluasi secara menyeluruh. Nanti saya sampaikan ya, ada beberapa catatan yang dibagikan dari anggota DPRD Kota Malang, Dani Agung Prasetyo, di segmen berikutnya. Saya pantau traffic dulu. Pantauan malam hari ini di beberapa titik seperti Ijen Kawi ya, perempatan itu ramai. Lalu titik lainnya sekitaran Kawi, TL Kawi arah ke Arjuno itu sama, ada perlambatan. Termasuk di sekitaran Kayu Tangan sendiri ternyata malam hari ini cukup ramai juga meskipun weekday kawan. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
7: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
6: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
7: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
6: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
7: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
6: Loh, Bu, belum bayar.
7: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
8: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life.

0: World hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

C38911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat mengenai tadi kawan ya, pembahasan kita tentang Satpol PP. Jadi memang salah satu anggota DPRD Kota Malang, Dani Agung Prasetyo, itu menilai penanganan terhadap tempat hiburan malam dari Satpol PP belum menunjukkan ketegasan kawan. Padahal Wali Kota Malang sebelumnya sudah meminta adanya tindakan tegas dari penegak perda ya, yaitu Satpol PP. Dan Satpol PP memang ya tugasnya penegak perda, menegakkan perda, bukan mengingatkan perda. Dan kalau misalkan kita lihat, dan ini mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP Kota Malang, yang menurutnya instruksi terkait penanganan tempat hiburan malam itu sudah cukup jelas kawan. Jadi untuk hiburan malamnya ditutup, tapi untuk restorannya tetap dibuka, kata Dani seperti itu ya. Lalu juga menyoroti pola penindakan Satpol PP yang dinilai tebang pilih kawan, karena di satu sisi penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL berjalan aktif, tapi penanganan tempat hiburan malam itu dianggap belum maksimal kawan. Yang artinya apa? Perlu evaluasi terhadap kinerja Satpol PP. Ngoprak-ngoprak penjualan PKL juga oke gitu ya. Cuman untuk hiburan malamnya melempem, kata Dani seperti itu kawan ya. Dan memang yang saya sebutkan tadi ya, TS itu tadi bukan satu-satunya tempat hiburan yang lokasinya berdekatan dengan fasilitas pendidikan kawan. Ada yang masih banyak sebenarnya ya. Kalau misalkan kita lihat beberapa tempat hiburan malam lainnya itu tidak jauh dari sekolah maupun kampus. Terus ada yang namanya itu HPM lah intinya, di Tumung Suryo kawan. Lokasinya itu berjarak sekitar 1,5 km dari Universitas Insan Budi Utomo atau UIBU di Jalan Citandui. Lalu ada juga TN ya di Jalan Tangkuban Perahu, itu berada dekat dengan sarana pendidikan juga, diantaranya SMA Lab di Jalan Bromo, lalu SMK Bina Cendekia di Jalan Semeru dengan jarak kurang dari 1 km. Lalu kawasan Jalan Borobudur itu juga menjadi perhatian karena beberapa tempat karaoke juga yang berdekatan dengan fasilitas pendidikan, termasuk Stikes Widya Gama dan juga beberapa sekolah lain di sekitarnya. Sementara itu, polemik toko minol eceran kawan ini juga masih berlangsung ya. Baru-baru ini Satpol PP Kota Malang melakukan operasi terhadap 3 toko minol, 2 diantaranya berada di Kelurahan Gading Kasri gitu ya. Dan kedua toko ini memunculkan penolakan dari warga karena berada dekat dengan kawasan permukiman dan lingkungan pondok pesantren. Dari operasi itu, Satpol PP mengamankan puluhan botol minol kawannya setelah diketahui izin penjualan minuman beralkoholnya belum lengkap. Sementara ada juga toko KS waktu itu ya, ngomongnya di Kelurahan Saujajar yang baru-baru saja ini viral, ini disebut telah mengantongi izin operasional. Meski demikian, keberadaannya itu tetap diprotes warga karena lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan permukiman. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911. Di sosial media kami juga bisa kawan, di @cityguide911fm.

0: Santo.
1: Kawan, kembali lagi kita pantau lalu lintas di sekitaran jalan tol. Kalau misalkan kita lihat untuk di jam 8 lebih 26 menit atau setengah 9 ya, itu lalu lintas di sekitaran Pandaan Malang, Gempol Pandaan, Kejapanan Porong, Porong Sidoarjo, Waru Utama gitu juga masih aman kawan kalau misalkan untuk saat ini ya. Lalu Surabaya Porong itu juga masih cukup lancar. Dan dari Waru sekitaran menuju ke sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Dan kalau cek juga di Gempol Rembang menuju ke Rembang Pasuruan lalu Pasuruan Probolinggo ini juga masih aman lancar kawan ya, tidak ada kendala. Dan meskipun lalu lintas aman lancar kawan, yang perlu Anda waspadai adalah potensi microslip. Kalau Anda sudah merasa lelah, sudah merasa kantuk, menepi terlebih dahulu di rest area terdekat ya, untuk menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di jalan tol untuk di malam hari ini. Jangan lupa istirahat jika lelah dan stay sharp, stay focus kawan.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada Pak Budi Kuncoro ya. Bicara Anjal Gepeng di Malang Raya sepertinya gak ada habisnya. Di kota Malang mungkin banyak perhatian dari para netizen City Guide ya. Sedang di Kabupaten Malang sepertinya kurang diperhatikan. Contohnya setiap hari, pagi, siang, sore, malam, dini hari selalu ada pengamen dan anak-anak pang. Di mana ini perhatian Pemkab Malang? Nah, kita perhatiannya sekarang tertuju ke Satpol PP Kabupaten Malang kawan. Apakah memang karena wilayahnya yang cukup luas kawan daripada kota Malang, jadi mereka keteteran atau bagaimana ya? Karena kalau misalkan kita lihat sangat luar biasa sekali, Kabupaten Malang kan luas ya, jadi perlu koordinasi yang intens dari berbagai pihak. Dari koordinasi antara OPD juga diperlukan, karena kalau misalkan kita lihat kawan, itu tidak bisa diselesaikan dengan Satpol PP saja sebenarnya ya. Perlu ada penyelesaian dari Dinsos juga gitu. Jadi kalau misalkan Dinsos itu sampai tidak bisa menangani atau mungkin tidak bisa melakukan pembinaan dengan baik sampai tuntas, orang-orang yang ditangkap oleh Satpol itu akan kembali ke jalanan lagi kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami. Bagaimana pemikiran Anda kawan? Bagaimana pendapat Anda? Kirimkan di sosial media kami atau WhatsApp di 0811 36911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Terus sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Gitu. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
6: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
5: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
6: Nah kan?
5: Aduh, deg-degan tahu.
6: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
5: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi mengenai cuaca, situasi dan kondisi secara visual di Kota Batu dari Pusdalop BPBD Kota Batu kawan. Menginformasikan ya update-nya di Batu bagian utara, selatan, barat, timur, ini terpantau cerah berawan. Dan untuk kali ini masih nihil kejadian bencana alam dan musibah seperti itu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan di sekitaran Kota Malang ini untuk cuaca ya, kita akan coba pantau kawan di sekitaran Kabupaten Malang dan Kota Malang. Tadi Batu sudah saya cek, kalau di Kota Malang saat ini cuaca berada di kisaran 21 sampai 24 derajat Celcius dengan beberapa titik ada yang cerah, ada yang cerah berawan. Kalau di sekitaran Kabupaten Malang ini ada di 17 sampai 24 derajat Celcius kawan. Paling tinggi di 24 derajat Celcius ya. Dan saat ini memang kalau misalkan kita lihat rata-rata itu cerah, ada yang cerah berawan serta udara kabur di sekitaran Kabupaten Malang. Nah, mungkin untuk Anda yang sedang mobile ya bisa tambahkan bagaimana pantauannya di sekitaran Anda kawan. Apakah memang ada potensi-potensi kabutnya, karena kok ada udara kabur nih ya. Bisa bagikan saja ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, dan bisa tambahkan juga bagaimana suhu di sekitaran Anda. Lalu kalau misalkan saya cek mengenai lalu lintas di jam 8 lebih 53 menit ya, menjelang jam 9 yang cukup ramai ini di tengah kota sekitaran Kawi, Kayu Tangan, Kauman, lalu sekitaran TL Kaliurang, di sekitaran Mejen Panjaitan. Nah, tapi di titik-titik lainnya sekarang sudah mulai melandai kawan ya, sudah sangat aman. Mungkin Anda bisa bagikan pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis, tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Pemkot Malang kejar target Piala Adipura. Untuk meraih capaian Piala Adipura tahun ini, Pemkot Malang berupaya menggandeng pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi lewat CSR dalam mendukung giat-giat yang berfokus pada penanganan sampah dan lingkungan. Salah satunya, bantuan berupaya penambahan tempat sampah, bibit tanaman, armada pengangkut sampah, hingga revitalisasi taman. Selain itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga meminta masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan sampah, salah satunya dengan memasifkan kesadaran pemilahan sampah. Sindikat penipuan segitiga jual-beli mobil di Jatim berhasil diringkus. Dir Cyber Polda Jatim, Kombes Pol Bimo Arianto menjelaskan pihaknya berhasil menangkap 11 orang tersangka dan para pelaku memanfaatkan kelengahan masyarakat dengan mengiklankan mobil di berbagai sosial media dan mencantumkan harga jauh di bawah pasaran. Kata Bimo, para pelaku mempertemukan pembeli dengan penjual asli dengan uang pembayaran dialihkan ke rekening penampung yang disiapkan oleh sindikat. Dan orang yang mempunyai rekening penampung merupakan warga yang dibohongi para tersangka dengan iming-iming hadiah 1 liter minyak goreng gratis. Lebih lanjut, 11 tersangka dijerat dengan UU ITE serta pasal penipuan dalam KUHP baru dengan terancam hukuman penjara hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Kawan, Wakil Ketua MPR minta maaf atas kelalaian juri Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat. Wakil Ketua MPR RI, Abchandra Muhammad Akbar Supratman, meminta maaf atas kelalaian Dewan Juri dalam final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat. Permintaan maaf disampaikan setelah keputusan juri menuai sorotan publik di media sosial. Abchandra mengakui terjadi kekeliruan dalam proses penilaian jawaban peserta yang dinilai menimbulkan polemik dan rasa kecewa dari sejumlah pihak. Oleh karena itu, MPR berjanji melakukan evaluasi terhadap sistem penjurian agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam. One Hot News.

3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawannya, ini ada komentar juga dari Bu Husnul. Bagi para pelaku pelanggaran itu, anjal gepeng kawannya, sangat-sangat kasihan sekali. Kenapa? Karena mereka sangat jauh dari norma, bisa dibilang ini bukan pelanggaran angel gepeng sepertinya ya. Yang ini kawan, yang menjual minol atau minuman beralkohol ya. Bagi para pelaku pelanggaran itu sangat-sangat kasihan sekali. Kenapa? Karena mereka sangat jauh dari norma, bisa dibilang bukan orang bijaksana. Maunya menang sendiri karpe dewe, sama halnya mengingatkan bocil yang bandel nakal. Satu kali melakukan pelanggaran dan langsung diingatkan, didengarkan, tapi di hari-hari selanjutnya masih tetap diulangi. Jadi bagi para orang-orang yang memiliki perlakuan bijaksana pun sangat kewalahan dan pasrah. Dan kalau misalkan kita lihat sehari tadi, kita bahas laporan pelanggaran, laporan tentang pelanggaran. Semoga bisa teratasi, bukan besok ataupun lusa. Seiring berjalannya waktu, semoga tuntas demi kebaikan kita bersama, sehingga kita bisa menikmati dan merasakan keindahan dari Malang Kota Bunga ini. Terima kasih Bu Husnul ya untuk komentarnya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk malam hari ini ya, di sekitaran Kota Malang memang ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang perlu dibereskan ya. Termasuk yang saya bilang tadi kawan, kalau misalkan Satpol PP itu bukan hanya aparat pengingat perda saja, tapi aparat penegak perda. Dan hal inilah yang memang perlu kita gaungkan dan perlu kita dorong kawan, supaya ada penindakan yang lebih tegas, baik itu ke PKL liar, anjal gepeng, atau mungkin polemik yang memang beberapa hari ini cukup viral, hiburan malam dan toko minol di Kota Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm, atau Anda bisa kirimkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk malam hari ini juga boleh kawan ya. Bagaimana pantauan di sekitaran Anda, kirimkan ke WhatsApp kami 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Bisa jamu dan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
6: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyune tambah mumbul ya?
5: Waduh iyo i, siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ingin dari kasur di drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
6: Aku pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
5: Ya Allah, bu. Ya gak ngono. Ini gila, gak ada saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liya, sama ini ono-ono ae.
7: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, tadi kita membahas mengenai Satpol PP kawannya, yang memang dinilai perlu dievaluasi gitu kawannya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, Satpol PP ini akan Satpol PP ini kan membawahi gitu ya Dinas Pemadam Kebakaran, maksudnya Pemadam Kebakaran gitu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang pemerintah Kota Malang itu berencana membentuk Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar dan Penyelamatan. Caranya dengan merestrukturisasi organisasi perangkat daerah

0: Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Malang. Nah, ini sudah disampaikan ke DPRD, itu dikatakan langsung oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, kawan. Jadi pihaknya itu sudah mengatakan ke DPRD, tinggal berproses di sana, tidak hanya untuk damkar, tapi ada juga pemisahan beberapa OPD, kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi bagian dari arahan Kemendagri, kawan. Pembentukan Dinas Damkar dan Penyelamatan itu arahan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari peningkatan sistem perlindungan kepada masyarakat. Dan pembentukan dinas ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten Kota gitu, kawannya. Menurut Wahyu, pemisahan unit OPD itu nantinya tidak akan mengganggu kinerja dan stabilitas roda birokrasi serta keuangan di lingkungan pemerintahan dan daerah setempat, kawannya. Jadi perubahan struktur organisasi dan tata kerjanya atau SOTK di OPD-OPD itu kebutuhannya tidak banyak, kawan, karena hanya tambahan eselon 2 dan nilainya sudah dihitung gitu. Dan Pemkot Malang tetap mempersiapkan opsi alternatif kalau pembentukan dinas baru dinilai berdampak signifikan pada tata kelola pemerintahan dengan melihat pada skala prioritasnya, kawan. Dan dinas damkar ini dinilai oleh Wahyu Hidayat sebagai prioritasnya gitu ya. Jadi Wahyu mengatakan berdasarkan kebutuhan, pembentukan dinas damkar dan penyelamatan ini merupakan prioritas yang perlu segera direalisasikan. Tapi belum bisa dipastikan kapan dinas ini baru dibentuk, kawan, yang akan dibentuk gitu ya. Dan yang pasti kata Wahyu, ketika seluruh pembahasan di DPRD sudah selesai, akan langsung ditindaklanjuti lewat harmonisasi regulasi ke pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Timur ya. Setelah hasil harmonisasi itu turun ke Pemkot Malang, akan ditindaklanjuti dengan perwal atau peraturan wali kota dan pengisian jabatan, dan tidak perlu ke Kemendagri lagi karena rekomendasinya sudah ada dari kementerian untuk membentuk dinas damkar. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, pendapat Anda mengenai hal ini ya, pemisahan antara Satpol PP dengan damkar ini. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Kita akan coba move terlebih dahulu ke newsroom, kawan. Kita akan updatekan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Info informasi seputar jalan tol.
0: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan memang kalau misalkan kita lihat, kawan, di sekitaran Kejapanan Gempol ini ya, terpantau cukup ramai di beberapa titik. Tapi lepas dari sana menuju ke Sidoarjo, Porong, atau Surabaya Porong ini juga masih aman, kawan ya. Dan kalau misalkan dari Waru menuju ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas lainnya untuk di ruas tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung ae rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisen di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga, pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
4: Yo ndek, kang arepiku mandek dhisik, aku tetumbas rujak, sampe tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
5: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lho.
4: Sedih lu ae lho, Mbak. Sampean teni ndek kene lho. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wis. Sampean sing anteng ndek kene yo.
5: Yo wis cepetan.
4: Yo.
5: Mbak, garis zigzag itu lho, Mbak. Masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 34 tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Wuh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
6: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
4: Loh. Ditinggal lagi. Hey.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Inside.
1: Bangunan datang, pohon hilang. Fenomena ini kawan makin terasa di Kota Malang seiring pesatnya pembangunan dan masuknya investasi properti. Padahal ruang terbuka hijau masih jauh dari ideal. Sementara suhu kota dan kepadatan penduduk terus meningkat. Lalu bagaimana seharusnya Malang menyeimbangkan pembangunan dan komitmen penghijauan agar kota tetap layak huni? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyampaikan DPR mendorong adanya master plan untuk penguatan ruang terbuka hijau di Kota Malang.
2: Kami akan mencoba membuat semacam master plan ya. Di Malang ini banyak trotoar yang tidak berfungsi sebagai trotoar. Apakah tidak sebaiknya itu dibuat aja taman? Apalagi di depan APDN dulu itu ya, BPSDM, kantor BPSDM itu. Jarak antar pohon pelindung itu dekat-dekat sekali. Sehingga tidak mungkin trotoar itu dilalui, dilewati oleh masyarakat. Nah ini yang nanti kami upayakan. Sudahlah, kalau tidak bisa berfungsi dengan benar sebagai trotoar, kita buat aja ruang terbuka hijau di situ. Kita gali, kita bongkar bangunannya, kita buat taman yang ada di sekitar itu. Dua, pemerintah pun juga bisa melakukan seperti di DKI. Pemerintah DKI waktu itu membeli lahan-lahan yang ada di perkampungan. Untuk apa? Untuk ditambahkan sebagai ruang terbuka hijau. Di Malang pun akan ada. Misalnya akan ada pemindahan puskesmas Bareng, cukup luas itu, yang akan dipindah ke Jalan Bondowoso. Harapan saya, ex bangunan puskesmas lama, jangan dibangun bangunan lagi, tapi buatlah itu sebagai ruang terbuka hijau, sebagai ruang bermain anak-anak. Itu kan juga bisa menunjang berbagai hal yang ada di perkampungan itu.
1: Sementara kawan, Guru Besar Bidang Ilmu Perencanaan Kota, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Suryono menyampaikan, pemerintah perlu membuat sistem pelaporan untuk memastikan pengembangan memenuhi syarat ruang hijau.
3: Memang perlu macam sistem reporting yang cukup bagus dikembangkan untuk kota. Misalkan, contohnya misalkan kalau kita berumur, dia harus memberikan laporan. Kita tidak perlu, pemerintah tidak perlu melihat semua keperluan besar-besar. Mereka melaporkan ini, semua sempat kami ada fotonya, ada di lokasinya di sini, kurangnya sekian, ini sudah. Kalau di perencanaan itu kan gambar ya, tapi ketika dilaksanakan ya harus ada foto ya, kadang-kadang ada gambar, di laporan nggak ada, kan itu mudah sekali dilakukan. Gambar perencanaan misalkan menyediakan RTH rumah misalkan 50 meter, menyediakan RTH misalkan ada sekian ribu meter persegi. Namun ternyata yang sekian ribu meter itu berada di pojokan dan tempat-tempat yang tidak strategis, yang sebenarnya memang tidak bisa dilakukan untuk rumah. Jadi di foto-foto lagi telah kejadian itu tidak ditamami akhirnya ya. Nah itu yang menjadi perhatian kita, bagaimana memang perencanaan itu kemudian dilaksanakan seperti kemudian pengendalian. Nah pengendaliannya siapa? Saya kira memang perlu semacam aturan kasir di masyarakat yang mengendalikan.
1: Penghijauan kota bukan sekedar urusan estetika, tapi soal masa depan ekologi dan kualitas hidup warga. Pemerintah, DPRD, bahkan sampai masyarakat punya peran yang penting untuk menjaga setiap jengkal ruang hijau yang tersisa. Karena kota yang kehilangan pohon, perlahan juga kehilangan daya hidupnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
6: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
5: Aduh, jangan deh. Ampun.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, kawan ya. Dan di penghujung segmen kali ini kawan ya, saya ingin bahas apa yang tadi kita bahas kawan, apa yang kita tadi bincangkan, obrolkan gitu kawan. Jadi kita tadi membahas memang mengenai Satpol PP kawan ya, dimana Satpol PP ini disorot oleh publik karena banyak hal-hal yang seharusnya ditindak, ditegakkan karena sebagai penegak perda kawan ya, tapi tidak ditegakkan dengan baik, kurang tegas dan masih banyak lagi. Nah, mungkin Anda masih bisa tambahkan ya pendapat Anda di WhatsApp kami. Lalu untuk malam hari ini kawan ya, kita akan berpisah terlebih dahulu dan nanti kita akan lanjut ya di jam 10 kawan di Memory Lex. Dan sampai jumpa untuk City Report. Di besok pagi lagi kita akan lanjutkan ke City Report kawan ya, karena di jam 10 kita akan berpindah ke Memory Lex. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus. Di tengah hiruk pikuk Kota Malang, saya menemukan sebuah kampung yang menyimpan jejak panjang sejarah kerajinan tangan. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Keramik Dinoyo. Sebuah kawasan yang sudah lama menjadi pusat produksi keramik dan gerabah khas Malang. Kampung Keramik Dinoyo memiliki sejarah yang cukup panjang. Kerajinan keramik di kawasan ini mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Berawal dari industri rumahan yang ditekuni oleh warga setempat, dari generasi ke generasi keterampilan membuat keramik terus diwariskan. Hingga akhirnya, Dinoyo dikenal sebagai sentra keramik terbesar di Kota Malang. Produk keramik Dinoyo pun memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari motif, bentuk, hingga warna yang mencerminkan identitas lokal. Saat berkeliling di Kampung Keramik Dinoyo, Anda bisa melihat langsung aktivitas para pengrajin yang masih setia mengolah tanah liat menjadi berbagai karya bernilai seni. Bukan cuma vas atau guci, di sini juga dihasilkan beragam produk seperti peralatan makan, hiasan rumah, souvenir, hingga keramik dengan desain modern yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa rumah produksi bahkan membuka ruang bagi pengunjung untuk melihat proses pembuatan keramik secara langsung. Bagi wisatawan, Kampung Keramik Dinoyo memiliki tempat yang pas untuk mencari oleh-oleh khas Malang sekaligus mengenal lebih dekat proses kreatif di baliknya. Kampung Keramik Dinoyo juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini beberapa pengrajin mulai mengembangkan desain yang lebih kontemporer, memanfaatkan media digital untuk pemasaran dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat Kampung Keramik Dinoyo tetap bertahan dan relevan sampai sekarang. Untuk menuju Kampung Keramik Dinoyo, Anda bisa memulai perjalanan dari Kota Malang menuju kawasan Dinoyo. Lokasinya tidak jauh dari kampus UB. Dari pusat kota, Anda bisa mengambil arah ke Jalan MT Haryono, lalu masuk ke kawasan Dinoyo. Kampung Keramik Dinoyo dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, DPRD minta evaluasi kinerja Satpol. Anggota DPRD Kota Malang, Dani Agung Prasetyo, meminta Pemkot Malang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP Kota Malang karena dinilai tidak melakukan giat penegakan perda dengan tegas. Hal itu disampaikan Dani setelah ramainya sorotan publik terhadap lokasi usaha minuman beralkohol yang dekat dengan fasilitas pendidikan dan permukiman warga. Menurut Dani, penanganan terhadap tempat hiburan malam belum menunjukkan ketegasan dan Satpol PP masih terkesan tebang pilih dalam melakukan penindakan, contohnya saat menindak BKL liar yang jauh lebih masif dibandingkan menindak toko miras. Kawan, mitigasi untuk hadapi kemarau ekstrim di Jatim sudah dipersiapkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jatim mengatakan, pihaknya melakukan antisipasi cuaca panas ekstrim dengan beberapa layanan kesiapsiagaan bencana yang bisa saja terjadi di Jatim. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto, menyampaikan, antisipasi yang sudah dilakukan seperti mencegah kegagalan distribusi pengairan ke sektor-sektor penting seperti pertanian, karena berpengaruh pada aspek ketahanan pangan. Selain itu, kata Gatot, pihaknya juga menyiapkan berbagai alat pendukung untuk mengatasi potensi ancaman kebakaran hutan termasuk fasilitas dropping air bersih ke titik-titik rawan kekeringan atau krisis air bersih. Kawan, Kemenag dan BGN benahi pendataan penerima MBG di pesantren. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Suyitno, menyampaikan, pembaruan data dilakukan dengan melibatkan sistem pendataan pesantren secara digital, sehingga jumlah penerima bantuan bisa diverifikasi lebih akurat. Selain itu, Kemenag juga memastikan koordinasi dengan pihak pesantren terus diperkuat untuk menghindari data ganda maupun santri yang belum terdaftar dalam program MBG. Pemerintah berharap perbaikan pendataan ini mampu mendukung kelancaran program akan bergizi gratis, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi para santri di seluruh Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita kembali lagi di Memory Lex. Saya ingin mengajak Anda kawan untuk bernostalgia kembali ya. Dan untuk malam hari ini mesin waktu kita ya akan berhenti gitu di salah satu titik waktu kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat ini merupakan kawasan gitu. Jadi kawasan ini mungkin buat anak-anak sekolah era 90-an, 2000-an merupakan surga tersembunyi ya. Yang kalau misalkan kita lihat namanya ini cuman sebenarnya tumpukan-tumpukan barang, tapi sebuah petualangan sebenarnya, Pasar Buku Wilis kawan. Pernahkah Anda dulu di Pasar Buku Wilis itu hunting buku kawan ya? Atau mungkin sejak kapan gitu? Atau mungkin dulu Anda mencari buku gitu ya. Dulu Anda mencari buku itu di mana kawan? Selain Pasar Buku Wilis gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat di Wilis kan ini memang cukup lumayan legendary ya menurut saya. Dan kalau misalkan Anda ada tumpukan buku, bahkan itu sampai cukup tinggi kawan tumpukan bukunya, ada rasa takjub gitu lah, wah ini ternyata buku yang ini pisan ya gitu. Buat para cowok mungkin biasanya perburuan dimulai dari rak-rak komik gitu ya, atau gareng karya Tatang S yang mungkin harganya cuma beberapa ratus perak, atau mungkin majalah Bubu edisi lama gitu ya. Dan mungkin ada Doraemon, Dragon Ball, Kung Fu Boy, dan masih banyak lagi gitu ya. Mungkin kalau misalkan yang mbak-mbaknya ini cari novel-novel remaja gitu, novel Lupus gitu, karya Hilman Hari Wijaya dengan kayak caranya yang keren waktu itu. Lalu seri Goosebumps mungkin yang bikin kita takut tidur sendiri tapi nekat tetap baca gitu. Atau mungkin apa kawan dulu ya. Dan Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911. Jadi memang kalau misalkan kita lihat, saya ingin mendengarkan cerita Anda kawan ya, di nomor kami atau mungkin di WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat, apakah dulu Anda pernah beli buku di Bilis gitu ya? Kalau misalkan pernah, apakah sampai sekarang masih tersimpan rapi di lemari Anda? Anda bisa tambahkan di 0811 3600 911.

0: Saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan tiga bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada dua pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kan kita membahas mengenai buku-buku di Willis kawan ya. Nah kalau misalkan sekarang saya ingin pindah nih ya ke kamar Anda sendiri gitu, waktu di tahun 80-an, 90-an gitu ya. Nah kalau misalkan dulu di dalam kamar kawan, Anda mungkin bisa membayangkan ya di malam hari gitu, mungkin tahun 95 atau tahun 98 gitu ya, di atas meja belajar Anda atau mungkin di samping tempat tidur ada sebuah kotak yang mungkin ada kawan ya, yang mungkin pasti setiap rumah dulu ada gitu kawan. Tidak harus di kamar, di dalam kamar, tapi biasanya ada orang yang sampai menaruh itu di samping kepala gitu ya, di samping tempat tidur ya, radio tape kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat, tip ini menjadi salah satu kebanggaan orang zaman dulu ya. Saya ingin mengajak Anda mengenang salah satu salah satu momen gitu yang memang ini sering dilakukan oleh orang dulu, yaitu ketika Anda punya kaset kosong di tangan, biasanya merek ya, kalau tidak TDK, Maxell atau mungkin Sony gitu ya, kaset yang plastiknya masih bening gitu, bahannya masih khas plastik baru gitu, pitanya hitam mengkilap sempurna, belum ada goresan sama sekali. Nah kaset kosong itu kawan, kan itu ya kayak kanvas kosong gitu ya. Jadi kita mengisi dengan lagu-lagu hits yang diputar di radio. Dan kan kalau sekarang kan mungkin kalau cari radio, kalau cari lagu maksudnya ya, bisa tinggal download saja atau mungkin putar di layanan streaming seperti sekarang. Tapi kalau dulu kan soal kesabaran kawan ya, soal ketangkasan jari juga dan soal keberuntungan. Nah mungkin kita duduk bersila di depan radio tape, jari telunjuk dan jari tengah sudah siap-siap untuk record gitu ya. Dan tombol play dan tombol record gitu, jadi harus menekan keduanya secara bersamaan gitu, tidak boleh meleset. Kalau meleset pitanya tidak jalan, kalau terlalu keras bunyinya klak, nah itu sangat mengganggu kawan. Lalu dimulailah penantian itu, kita mendengarkan penyiar radio gitu ya, mungkin seperti saya sekarang gitu ya. Tapi dulu lebih banyak lagunya mungkin ya, yang paling banyak, yang paling didengarkan itu lagu-lagunya. Jadi di dalam hati kita berdoa gitu ya, ayo segera putar lagunya nih, ayo puternya, jangan kelamaan ngomongnya ini ya gitu. Tapi yang paling ngeselin mungkin pas intro lagunya udah terdengar malah ketutupan sama suara penyiarnya gitu ya. Nah jret, langsung tekan tombol record, sebenarnya seperti itu, hening gitu ya, tahan nafas, gak pernah digerak gitu. Nah terus habis itu tantangan terbesarnya memang ya sang penyiar kawan ya. Jadi kalau misalkan ada favorit lagu favorit kita gitu ya, misalnya lagu Shalom 7 atau Dewa 19 sedang diputar, tiba-tiba di tengah lagu ada penyiar ngomong, atau mungkin di akhir lagu gitu ya, penyanyi masuk dan berbicara, waduh kena suara penyiar lagi nih, akhirnya harus ngulang lagi, mencari waktu lain saat lagu itu diputar kembali. Nah ini ada sebuah seninya kawan ya, seni menunggu. Kita belajar menghargai durasi. Kalau kaset kita berdurasi C60 atau C90 ya, kita harus menghitung betul berapa lagu yang bisa masuk di side A dan side B. Jangan sampai lagu terakhir terpotong di tengah-tengah karena pitanya habis. Ya itu tadi bunyi cetek gitu ya, saat pita kaset sudah di ujung dan tombolnya melompat sendiri, yaitu bunyi patah hati kecil bagi orang dulu kalau misalkan mau record lagu ya. Atau mungkin namanya mixtape ya dulu ya. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan. Kalau Anda pernah, lagu apa yang dulu paling sulit Anda rekam kawan karena penyiarnya terlalu banyak bicara? Atau mungkin lagu apa yang menjadi lagu pertama yang mengisi kaset kosong pertama Anda? Bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di Memory Lex.

0: Wisdom.
1: Pendidikan itu menjadi aspek penting. Saya percaya berdasarkan pengalaman hidup saya bahwa seseorang bisa merubah nasib. Itu salah satunya adalah karena pendidikan. Alhamdulillahnya ya, sejak waktu SD dapat beasiswa dari bupati karena tercatat sebagai siswa SD teladan gitu ya. Namun ketika SMP, SMA ini yang posisinya jauh dari kampung halaman ya, dan saya sendiri jauh dari orang tua, karena merantau, jadi hidup harus mandiri, kos. Sehingga orang tua harus membiayai kuliah saya dengan cara menjual sawah dan tanah gitu ya. Dan itu saya kira keputusan berat mungkin bagi orang tua yang hidupnya mengandalkan dari tanah dan sawah di kampung itu. Saya membayangkan itu baru tahu setelah akhir-akhir ini ya, setelah saya selesai S1. Dan orang tua memang tidak pernah mengeluh ya, meskipun saya tahu mungkin mereka bingung ya gitu. Tapi di hadapan saya itu, saya sepanjang yang saya ingat orang tua tidak pernah mengeluh tentang pendidikan saya. Dan itu mungkin pelajaran berharga bagi kita para orang tua. Jadi jangan pernah mengeluh soal pendidikan di hadapan anak. Biarkan anak kuliah, anak sekolah, kewajiban orang tua, kemudian mencari biaya. Tapi jangan sekali-kali mengeluh di hadapan, karena kalau kita mengeluh di hadapan anak-anak itu kan menjadi memberikan dampak negatif secara psikologis bagi anak-anak. Coba kalau misalnya orang tua gak menjual tanahnya, sawahnya, tanah dan sawah itu mungkin saja menjadi warisan saya sekarang, tapi saya jadi petani. Tapi karena lompatan pikirannya yang progresif lah menurut saya, jadi juallah tanah, juallah sawah, biar kita hidup dari mana saja mungkin ya. Yang penting anak bisa sekolah. Sekali lagi bahwa kalau mau merubah nasib anak cucu kita, keturunan cucu kita, harus memang pendidikan. Pengalaman saya bahwa pendidikan itu menjadi media untuk konversi, untuk merubah mobilitas sosial seseorang itu melalui pendidikan. Saya Profesor Dr. Roman Sukmana, MSI, Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
4: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas ya mengenai berbagai hal yang memang itu cukup unik kawan, dan perlu kita bahas lagi ya. Mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini. Jadi bagaimana dulu orang menggunakan mixtape? Nah, selain itu kita juga akan membahas hal lain sebenarnya ya. Ini tentang sekolah. Jadi tadi itu juga percintaan-percintaan juga saat sekolah gitu ya. Tapi sekarang membahas tentang sekolahnya kawan. Nah, mungkin kalau misalkan kita ingat-ingat kawan ya, dulu saat sekolah, selain percintaan, yang kita nanti-nantikan adalah jajanan kawan. Suara lonceng sekolah atau bel elektrik gitu mungkin ya. Kalau misalkan dulu ada bel elektrik kawan, kalau nggak ada ya pasti dipukul-pukul ya, teng-teng-teng gitu. Nah, ingat nggak kawan? Jadi momen ketika gerbang sekolah kebuka sedikit, lalu kita berhamburan gitu ya, membeli makanan-makanan yang memang sudah ada di luar sekolah, jajanan gerbang sekolah gitu ya. Jajanan yang mungkin dulu sering dilarang oleh ibu kita dengan alasan nggak sehat. Tapi ya di situ justru letak kenikmatannya ya. Mungkin kalau misalkan jajanan anak emas itu juga ada bungkus plastiknya berwarna emas dan merah mengkilap. Ada gambar dua anak kecil berwajah ceria di depannya gitu. Atau mungkin ada telur gulung ya, apa mungkin dulu ya. Jajanan-jajanan dulu mungkin apa kawan, bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami. Di tahun 80-an maupun 90-an gitu ya. Lalu kalau misalkan cilok-cilokan kan sekarang sudah banyak sekali. Nah dulu apakah juga ada cilok-cilokan gitu kawan? Bisa dikirimkan ya di 0811-3600-911. Lalu ada es lilin atau es mambu gitu ya. Nah ini sangat-sangat luar biasa banyak dulu sepertinya. Es yang dibungkus plastik panjang warnanya hijau, ada rasa kacang hijau, ada yang merah itu rasa frambosen. Ingat nggak kalau misalkan dulu itu caranya gimana makannya gitu, mungkin ada bisa tambahkan, atau mungkin tim es potong juga. Nah biasanya esnya dipotong-potong pakai pisau lalu ditusuk lidi. Nah itu biasanya bisa bagikan ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Dulu Anda waktu sekolah sering makan jajanan apa di gerbang sekolah kawan? Kirimkan di 0811 3600 911 atau di sosial media kami di @ 3911 FM.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi, kawan. Satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin, kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Pemkot Malang andalkan CSR untuk atasi kekurangan truk sampah. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut saat ini Kota Malang masih kekurangan 29 armada pengangkut sampah. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga pengadaan armada baru belum dapat dilakukan. Sebagai upaya mengatasi kekurangan truk pengangkut sampah, Pemkot Malang mengandalkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dari pihak swasta. Menurut Wahyu, dukungan perusahaan swasta bisa menjadi solusi sementara di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah. Kemudian saat ini, jumlah truk pengangkut sampah di Kota Malang mencapai 49 unit, tapi jumlah tersebut belum ideal dan seharusnya jumlah truk pengangkut sampah mencapai 78 unit. DPRD Jatim minta Pemda waspadai hantavirus sejak dini. Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni mengatakan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan pada penyebaran hantavirus setelah Kemenkes RI mencatat adanya 23 kasus solvirus dalam 3 tahun terakhir dan 1 kasus berada di Jatim. Kata Sri, temuan itu perlu menjadi perhatian semua pihak meski masih 1 kasus, tapi secara keseluruhan kasus, tingkat kematian atau case fatality rate atau CFR hantavirus di Indonesia mencapai 13%. Sri mendorong Dinas Kesehatan bersama pemerintah kabupaten atau kota untuk memperkuat edukasi ke masyarakat mengenai pentingnya pola hidup bersih serta pengendalian tikus di kawasan permukiman, pasar tradisional hingga saluran air. Kawan, Indonesia bidik jadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. PSSI bersama Federasi Futsal Indonesia atau FFI mulai membidik peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Langkah tersebut dilakukan setelah suksesnya penyelenggaraan Piala Asia Futsal 2026 di Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan FIFA terkait peluang Indonesia mengikuti proses bidik tuan rumah turnamen futsal dunia tersebut. Erick juga meminta FFI terus meningkatkan kualitas organisasi dan kompetisi futsal nasional. Sementara itu, Ketua Umum FFI, Mikael Sianipar menyebut, pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah merupakan impian besar futsal nasional. Menurutnya, keberhasilan Indonesia mencapai final Piala Asia Futsal menjadi modal penting untuk meyakinkan FIFA. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Masih bersama saya yang memang akan terus menemani malam Anda dengan untayan memori yang seolah tidak ada habisnya kawannya. Setelah tadi kita menyelami dalamnya rasa lewat surat dan telepon umum, sekarang saya ingin mengajak Anda juga berdiri di depan cermin imajiner mungkin ya. Nah, mari kita lihat kawan, bagaimana sosok diri kita ya 20 atau mungkin 30 tahun yang lalu. Ingatkah apa yang Anda kenakan saat ingin berangkat nongkrong gitu ya, ke luar rumah gitu kawan, atau saat ingin menonton apa pertandingan misal atau mungkin konser gitu yang waktu itu ada. Dan zaman itu kan menjadi keren, atau mungkin istilah lokal di Malang ya, boys kawan. Itu merupakan sebuah dedikasi yang total ya. Wih, boys pol hari ini, boys lo hari ini. Jadi tidak ada media sosial untuk pamer, tapi jalanan Kota Malang yang memang menjadi panggung fashionnya yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kita bicara tentang sebuah masa di mana gaya rambut dan merek sepatu adalah kartu identitas yang menentukan di mana kelompok kita bergaul kawan. Jadi mari kita mulai dari kepala mungkin ya. Untuk Anda para pria yang tumbuh di era 80-an mungkin, siapa yang tidak pernah mencoba gaya rambut ala-ala mulet gitu ya, atau mungkin gondrong maksud saya kawan ya, gondrong. Lalu di tahun 90-an gaya rambut ala lupus gitu ya, yang jabrik di depan tapi gondrong di belakang. Nah, atau mungkin Anda merupakan penganut aliran rambut klimis berkat minyak rambut legendaris merek Tancu kawan ya, yang wanginya sangat khas dan bisa bertahan seharian meskipun ada diterpa angin kencang saat naik motor gitu. Untuk para wanita, apakah Anda juga ingat tren sasak rambut tinggi, poni mekar, mungkin ala Nika Ardila gitu ya. menjadi sebuah keharusan gitu waktu itu. Jadi kita menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menyemprotkan hairspray. Waktu itu mereknya mungkin Susan gitu ya, yang kaku gitu ya, agar poni kita tidak bergerak sedikit pun saat terkena angin. Dan memang ada rasa bangga yang luar biasa saat kita keluar rumah dengan penampilan yang kita anggap paling muktahir pada masanya ya. Meskipun kalau sekarang kita lihat di foto-foto lama, kita mungkin akan tertawa sambil bertanya, loh dulu kok saya itu iso pede ya pakai baju kayak ngono itu gitu. Berbicara soal pakaian juga, Gawan Malang itu punya sejarah yang panjang sebenarnya dengan tren pakaian yang unik. Mungkin ada masa-masa di mana banyak orang menggunakan celana berbahan kain baggy yang lebar, tapi pinggulnya mengecil, Gawan, di mata kaki gitu ya. Atau mungkin celana jeans merk Levi's gitu ya, 501 yang harus asli. Kalau warnanya sudah sedikit belel atau faded gitu, itu terlihat lebih jantan gitu. Fading namanya, kawan ya. Di Malang ada sebuah kebanggaan tersendiri juga kalau misalkan jaket jeans atau jaket bomber gitu ya, yang memang banyak tempelan bordirannya gitu. Jadi memang bisa Anda tambahkan, kawan, pendapat Anda mengenai hal ini, trend boys ini ya. Apa yang dulu sering di Kota Malang digunakan gitu, kawan, dan apa yang sering menurut Anda boys itu apa, kawan, yang sering orang pakai waktu itu ya. Dan kalau misalkan dulu ke hobi juga banyak anak-anak muda yang mungkin boys itu balap liar dan lain-lain, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin menurut anak muda waktu itu boys, kawan. Apakah ben-benan atau mungkin apa? Bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya di 0811 360911. Tetap bersama kami di Memorelax.

Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi, yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.

0: Kalau pagi-pagi gini emang menyenangkan banget ya bisa jogging di sepanjang jalan Ijen.
1: Iya sih, tapi kamu sadar nggak? Meskipun sudah ada trekking buat jalan nih ya, masih ada loh orang yang injek-injek rumput median taman. Aduh, sayang banget. Kalau terus-terusan kan bisa rusak.
0: Eh iya lagi, mana tadi ada nyebrang lewat taman median jalan. Jadi tanamannya keinjek-injek. Duh, padahal suasananya seasri ini loh.
2: Yuk, kita jaga fasilitas umum dan area publik yang ada, supaya semua orang bisa memanfaatkannya dengan nyaman dan aman. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Cadence for your life. City Guide FM.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
2: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
1: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
3: Hei, kudu nosek talah sam. Gak delok ta, tri dowo mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisan ah tuku klambi mele-mele. Kari market gilu ta lo kok angel aturane.
1: Waduh, iya. Maaf ini. Saya minggir dulu ya.
3: Yo ngono, sing tertib sam.
4: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Frekuensi ya, untuk malam hari ini ya, kita perlu samakan dulu kawan frekuensi diri kita. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang orang biar cocok kan perlu frekuensinya sama gitu ya. Dan tadi kembali lagi kita sudah bicara soal penampilan, soal surat-suratan, lalu soal betapa boys-nya lah intinya di dunia waktu itu gitu ya, pada masanya. Nah sekarang saya ingin mengajak Anda juga melangkah lebih jauh kawan ke dalam suasana malam di Malang Raya. Kalau misalkan kita ingat-ingat kembali, kemana kita saat matahari itu sudah mulai terbenam dan lampu-lampu jalanan mulai berpendar kawannya di sepanjang Jalan Ijen, sekitaran Kaitangan, alun-alun, dan pokoknya sekitaran Kota Malang lah ya. Kita bicara tentang budaya hiburan yang waktu itu sudah mulai ramai ya, tentang bagaimana kita menghabiskan waktu bersama sahabat atau mungkin orang terkasih, yang mana era bioskop di dalam mall itu belum merajalela seperti sekarang. Kalau dulu ya bioskop gitu ya, gedung bioskop gitu. Dan bicara tentang sebuah bagaimana hiburan malam adalah sebuah perayaan kebersamaan gitu kawan ya. Mari kita mulai dengan satu kata yang mungkin pasti kita sering bahas juga dan bikin Anda kepikiran, bioskop kawan. Sebelum kita mengenal layar lebar dengan kursi empuk yang bisa direbahkan seperti sekarang ya, Malang ini merupakan surganya bioskop-bioskop ikonik yang punya ceritanya masing-masing kawan. Bioskop Klut yang legenda, atau mungkin bioskop Garuda, bioskop Flora, bioskop Merdeka, Ria, dan masih banyak lagi, Rex gitu kawannya. Menonton film di masa itu merupakan sebuah petualangan. Kita harus mengantri di loket kecil yang kadang penuh dan sesak, berdesak-desakan gitu ya, demi mendapatkan tiket kertas tipis yang warnanya berbeda-beda tergantung kelasnya. Lalu kalau misalnya di Klut itu juga ada istilah misbar atau gerimis bubar gitu. Meskipun banyak bioskop sudah punya atap, tapi sensasi menonton film dengan suara hujan itu mungkin lebih asik gitu ya. Ada aroma kacang rebus juga kawan ya. Ada sebuah romantisme tersendiri saat kita duduk di kursi kayu yang mungkin denyitnya itu keras banget ya, dan menatap layar yang mungkin gambarnya tidak setajam sekarang, tapi rasanya jauh lebih berkesan karena kita menikmatinya tanpa gangguan notifikasi handphone. Setelah puas menonton, pasti mencari kuliner atau mungkin jajan-jajan dulu, nongkrong-nongkrong dulu gitu ya. Ya pokoknya kalau misalkan di Malang mah tidak pernah tidur kalau soal urusan perut ya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Jadi saya ingin Anda menutup mata sejenak gitu ya, membayangkan kembali Anda kembali berada di kursi kayu bioskop yang lama, atau mungkin duduk di bangku warung tempat favorit Anda dulu gitu ya. Rasakan dan bagaimana kawan kehangatan dari tawa sahabat-sahabat Anda waktu itu. Jadi kenangan ini tidak benar-benar pergi kawan, jadi hanya menunggu untuk dipanggil kembali gitu ya. Jadi saya ingin bertanya ke Anda, tempat nongkrong mana yang paling punya sejarah bagi Anda kawan? Anda bisa bagikan saja di WhatsApp kami atau sosial media kawan ya. Tetap bersama kami di Memo Relax.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama. Ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya. Karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling bener ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di CityGate FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain, di Memory Lex. Dan kita sudah berada di penghujung perjalanan malam ini ya, di Memory Lex. Karena jarum jam ini terus bergerak dan udara di luar sana mungkin semakin dingin ya. Dan mengingatkan kita pada dekapan malam-malang yang selalu punya cara untuk kita merasa melankolis mungkin ya, di saat yang bersamaan gitu kawan. Dan kita sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh, ngobrol-ngobrol untuk malam hari ini. Kita sudah memutar kembali ingatan-ingatan yang mungkin dulu kita pernah tempuh kawan ya. Pita kaset yang kusut dengan pensil, mengantri di telepon umum koin gitu, atau mungkin wartel. Sudah memakai kembali jaket jeans paling boys waktu itu. Dan kita sudah duduk kembali di kursi kayu bioskop-bioskop tua. Dan semua itu bukan sekedar benda sebenarnya kawan ya, bukan sekedar tempat juga, tapi itu merupakan kepingan-kepingan diri kita yang membentuk siapa kita hari ini. Dan di segmen terakhir ini kita bakal bahas, kita ingin membahas gitu kawan ya, satu hal yang memang kita kepengen kembali gitu. Jadi saya ingin kita semua menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma masa lalu itu sekali lagi gitu ya, sebelum kita benar-benar tidak bisa mengingatnya kawan ya. Kalau misalkan bicara soal masa lalu, seringkali itu kita terjebak pada pemikiran kalau dulu semuanya lebih baik kawan. Tapi mungkin yang sebenarnya terjadi bukan karena zamannya yang lebih baik, tapi karena saat itu memiliki sesuatu yang kini tuh mulai langka. Contoh, waktu dan perhatian. Jadi di era 80-an, 90-an di Malang, kita punya waktu untuk menunggu kawan ya. Kita punya waktu untuk merindukan seseorang selama berminggu-minggu lewat surat. Kita punya waktu untuk mendengarkan satu album kaset dari lagu pertama sampai lagu terakhir tanpa nafsu loh untuk menekan tombol skip gitu. Jadi perhatian kita tidak terbagi oleh ribuan notifikasi yang muncul di layar kecil handphone gitu ya. Saat kita nongkrong di pinggir jalanan gitu itu, kita pasti ya perhatiannya itu sepenuhnya milik orang yang ada di sekitar kita, depan kita, samping kita gitu ya. Itulah yang membuat kenangan di masa itu terasa sangat tebal dan nyata, karena kita benar-benar hadir di dalamnya, bukan sekedar lewat saja atau mungkin sekedar mengambil foto saja untuk pamer-pamer gitu kawan ya. Jadi kita benar-benar membangun memori dari seluruh indera kita kawan ya, bukan dengan kamera ponsel kita. Jadi pulang ke masa lalu lewat program Memory Lex ini menjadi salah satu cara mungkin ya untuk menjaga supaya percikan kemanusiaan kita tidak padam kawan. Nah, memori tentang Malang yang damai, tentang kawan-kawan lama yang mungkin sekarang sudah tidak tahu rimbanya kemana gitu ya, atau tentang cinta pertama yang berakhir di depan gerbang sekolah waktu itu. Mungkin bisa Anda tambahkan kawan ya ke WhatsApp kami. Jadi kita mungkin tidak bisa kembali ke tahun 80-an, 90-an, tapi kita juga tidak bisa kembali menemukan wartel di setiap sudut jalan gitu ya. Dan kita mungkin sudah terlalu tua untuk berfashion-fashion ria lagi kawannya. Tapi ada nilai-nilai yang dipelajari dari sana kawannya, kesabaran, ketulusan, kesederhanaan. Dan memang yang saya ingin bawakan untuk malam hari ini ya, apalagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang menyusuri jalanan di Malang yang saat ini sudah mulai sepi, atau mungkin untuk Anda yang sedang bersiap mematikan lampu kamar. Jadi Anda perlu tahu kalau misalkan setiap sudut kota yang kita cintai ini juga mencintai Anda dengan segala sejarah yang Anda buat di atasnya kawan. Setiap pohon besar di jalanan kota, setiap aspal yang pernah Anda lewati gitu ya, semuanya menyimpan rekam jejak kita kawan ya. Dan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah tempat saja, yang aslinya real life menjadi hanya di memori kita kawan. Sebagai penutup, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan ya. Memori-memori yang tadi kita sempat ingat-ingat bisa Anda bagikan kalau misalkan ada yang kurang di 0811-3600-911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di Memory Lights.

Jalan-Jalan Plus. Di tengah hiruk-pikuk kota Malang, saya menemukan sebuah kampung yang menyimpan jejak panjang sejarah kerajinan tangan. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Keramik di Noyo. Sebuah kawasan yang sudah lama menjadi pusat produksi keramik dan gerabah khas Malang. Kampung Keramik di Noyo memiliki sejarah yang cukup panjang. Kerajinan keramik di kawasan ini mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Berawal dari industri rumahan yang ditekuni oleh warga setempat, dari generasi ke generasi keterampilan membuat keramik terus diwariskan. Hingga akhirnya, di Noyo dikenal sebagai sentra keramik terbesar di Kota Malang. Produk keramik di Noyo pun memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari motif, bentuk, hingga warna yang mencerminkan identitas lokal. Saat berkeliling di Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa melihat langsung aktivitas para pengrajin yang masih setia mengolah tanah liat menjadi berbagai karya bernilai seni. Bukan cuma vas atau guci, di sini juga dihasilkan beragam produk seperti peralatan makan, hiasan rumah, souvenir, hingga keramik dengan desain modern yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa rumah produksi bahkan membuka ruang bagi pengunjung untuk melihat proses pembuatan keramik secara langsung. Bagi wisatawan, Kampung Keramik di Noyo memiliki tempat yang pas untuk mencari oleh-oleh khas Malang sekaligus mengenal lebih dekat proses kreatif di baliknya. Kampung Keramik di Noyo juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini beberapa pengrajin mulai mengembangkan desain yang lebih kontemporer, memanfaatkan media digital untuk pemasaran, dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat Kampung Keramik di Noyo tetap bertahan dan relevan sampai sekarang. Untuk menuju Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa memulai perjalanan dari Kota Malang menuju kawasan di Noyo. Lokasinya tidak jauh dari Kampus UB. Dari pusat kota, Anda bisa mengambil arah ke Jalan MT Haryono, lalu masuk ke kawasan di Noyo. Kampung Keramik di Noyo dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Data tekok ndi to?
1: Ya, feeling aja sih, Pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lho. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan gatot kaca, ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan tiga bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada dua pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya, bisa mengurangi resiko goresan halus meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama. Ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya. Karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Loh, mas, bukannya sampean mang debu ribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edw merugikan orang lain lho. KB ini debu ribut rela antri mengesampingkan urusannya dw-dw. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi kawan, satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta-minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: Decisions for Your Life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi, yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis, tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bulu Lawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Di tengah hiruk-pikuk kota Malang, saya menemukan sebuah kampung yang menyimpan jejak panjang sejarah kerajinan tangan. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Keramik di Noyo. Sebuah kawasan yang sudah lama menjadi pusat produksi keramik dan gerabah khas Malang. Kampung Keramik di Noyo memiliki sejarah yang cukup panjang. Kerajinan keramik di kawasan ini mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Berawal dari industri rumahan yang ditekuni oleh warga setempat, dari generasi ke generasi keterampilan membuat keramik terus diwariskan. Hingga akhirnya, di Noyo dikenal sebagai sentra keramik terbesar di Kota Malang. Produk keramik di Noyo pun memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari motif, bentuk, hingga warna yang mencerminkan identitas lokal. Saat berkeliling di Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa melihat langsung aktivitas para pengrajin yang masih setia mengolah tanah liat menjadi berbagai karya bernilai seni. Bukan cuma vas atau guci, di sini juga dihasilkan beragam produk seperti peralatan makan, hiasan rumah, souvenir, hingga keramik dengan desain modern yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa rumah produksi bahkan membuka ruang bagi pengunjung untuk melihat proses pembuatan keramik secara langsung. Bagi wisatawan, Kampung Keramik di Noyo memiliki tempat yang pas untuk mencari oleh-oleh khas Malang sekaligus mengenal lebih dekat proses kreatif di baliknya. Kampung Keramik di Noyo juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini beberapa pengrajin mulai mengembangkan desain yang lebih kontemporer, memanfaatkan media digital untuk pemasaran dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat Kampung Keramik di Noyo tetap bertahan dan relevan sampai sekarang. Untuk menuju Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa memulai perjalanan dari Kota Malang menuju kawasan di Noyo. Lokasinya tidak jauh dari Kampus UB. Dari pusat kota, Anda bisa mengambil arah ke Jalan MT Haryono, lalu masuk ke kawasan di Noyo. Kampung Keramik di Noyo dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi, Kak.
3: Pagi, Pak.
2: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
3: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
0: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
2: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
3: Iya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang yang ingin mobilnya selalu terlihat kinclong seperti baru, tapi tidak semua tahu cara perlindungan cat yang tepat. Salah satu yang sering digunakan adalah coating mobil. Coating mobil adalah proses pelapisan cat kendaraan dengan cairan khusus yang membentuk lapisan pelindung tambahan. Lapisan ini berfungsi melindungi dari sinar UV, air hujan, debu, hingga kotoran yang bisa merusak cat mobil. Lalu bagaimana proses coating dilakukan? Nah, pertama, mobil harus dicuci dulu secara menyeluruh. Kedua, dilakukan proses pembersihan lanjutan seperti clay untuk mengangkat kotoran halus yang tidak terlihat. Ketiga, dilakukan koreksi cat atau polishing agar permukaan benar-benar halus sebelum dilapisi. Setelah itu, cairan coating diaplikasikan secara merata dan diakhiri dengan proses pengeringan. Nah, manfaatnya apa ya? Yang pertama, melindungi cat dari sinar matahari agar warna tidak cepat pudar. Yang kedua, efek

daun talas, jadi air tidak mudah menempel sehingga mobil lebih mudah dibersihkan. Selanjutnya bisa mengurangi resiko goresan halus, meskipun tidak membuat mobil sepenuhnya anti baret. Yang keempat, menjaga tampilan mobil tetap mengkilap dan bisa mengangkat nilai jual kendaraan. Terakhir kawan, jenis coating juga berbeda-beda. Ada nano coating yang lebih ringan dan cukup tahan lama, ada ceramic coating yang lebih kuat dan bisa bertahan hingga beberapa tahun. Selain itu juga ada graphene coating, teknologi baru dengan daya tahan lebih tinggi meskipun harganya juga lebih mahal. Jadi sebelum melakukan coating, pastikan Anda memahami kebutuhan mobil Anda ya, karena coating bukan sekedar membuat mobil terlihat bagus, tetapi juga investasi untuk menjaga kondisi cat dalam jangka panjang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan tiga bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada dua pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
4: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
3: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
4: Nah kan?
3: Aduh, hak deg-degan tahu.
4: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
3: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
5: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang

0: menjadi problem mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Madjopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
2: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Terus sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Jadi, sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta-minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
2: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
3: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Anda bosan berwisata alam ke tempat itu-itu saja? Saya ada rekomendasi kawan, satu wisata yang bisa memacu adrenalin dan pas untuk Anda pecinta penjelajahan di sungai. Yuk ikut saya ke Sedai River Tubing. Untuk sampai di Sedai River Tubing, medan jalan yang ditempuh adalah aspal mulus. Hanya saja mendekati lokasi wisata ada kontur jalan turun di sejumlah titik, jadi harus tetap waspada. Selama perjalanan, Anda akan mulai banyak pedesaan. Selain itu, perjalanan Anda juga akan ditemani pemandangan pohon cemara, dan di beberapa titik akhir perjalanan, Anda akan disajikan dengan pemandangan kebun masyarakat berbentuk selada air. Karena itulah kenapa spot ini dinamakan Sedai River Tubing. Waktu rekomendasi untuk Anda berkunjung ke Sedai River Tubing adalah saat musim hujan, karena debit air cukup tinggi sehingga pengalaman tubing akan maksimal dengan pemandangan sungai yang Anda lintasi sekitar 4 km. Dan Anda tidak perlu khawatir soal keamanan karena akan dibekali dengan life jacket, helm, dan pelindung lutut. Anda juga akan didampingi tim atau guide berjumlah 3 orang yang akan menjaga Anda sepanjang melalui sungai. Dengan arus sungai dan gelombang air yang beriak-riak akan memberi kesan memacu adrenalin kawan. Setelah airnya tenang, Anda akan merasakan rileksnya ada di atas air. Untuk mencapai lokasi wisata Sedai River Tubing, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Pasar Wates Poncokusumo, kemudian ambil arah timur sampai menemui pertigaan bertuliskan Simpang 5. Anda bisa ambil kiri menuju ke Dusun Drigu, Kecamatan Poncokusumo. Anda bisa lurus terus di sini, kiri jalan Anda akan melihat pintu masuk Sedai River Tubing. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya meluangkan waktu ke Sedai River Tubing dengan mengajak keluarga atau teman Anda sekarang juga. Bagikan keseruan Anda ketika berwisata di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis, tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bululawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu, sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
0: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
0: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Pendidikan itu menjadi aspek penting. Saya percaya berdasarkan pengalaman hidup saya bahwa seseorang bisa merubah nasib. Itu salah satunya adalah karena pendidikan. Alhamdulillahnya ya, sejak waktu SD dapat beasiswa dari bupati karena tercatat sebagai siswa SD teladan gitu ya. Namun ketika SMP, SMA ini yang posisinya jauh dari kampung halaman ya, dan saya sendiri jauh dari orang tua, karena merantau, jadi hidup harus mandiri, kos, sehingga orang tua harus membiayai kuliah saya dengan cara menjual sawah dan tanah gitu ya. Dan itu saya kira keputusan berat mungkin bagi orang tua yang hidupnya mengandalkan dari tanah dan sawah di kampung itu. Saya membayangkan itu baru tahu setelah akhir-akhir ini ya, setelah saya selesai S1. Dan orang tua memang tidak pernah mengeluh ya, meskipun saya tahu mungkin mereka bingung ya gitu. Tapi di hadapan saya itu, saya sepanjang yang saya ingat, orang tua tidak pernah mengeluh tentang pendidikan saya. Dan itu mungkin pelajaran berharga bagi kita para orang tua. Jadi jangan pernah mengeluh soal pendidikan di hadapan anak. Biarkan anak kuliah, anak sekolah, kewajiban orang tua, kemudian mencari biaya. Tapi jangan sekali-kali mengeluh di hadapan, karena kalau kita mengeluh di hadapan anak-anak itu kan menjadi memberikan dampak negatif secara psikologis bagi anak-anak. Coba kalau misalnya orang tua gak menjual tanahnya, sawahnya, tanah dan sawah itu mungkin saja menjadi warisan saya sekarang, tapi saya jadi petani. Tapi karena lompatan pikirannya yang progresif lah menurut saya, jadi jualah tanah, jualah sawah, biar kita hidup dari mana saja mungkin ya, yang penting anak bisa sekolah. Sekali lagi, bahwa kalau mau merubah nasib anak cucu kita, keturunan cucu kita, harus memang pendidikan. Pengalaman saya bahwa pendidikan itu menjadi media untuk konversi, untuk merubah mobilitas sosial seseorang itu melalui pendidikan. Saya Profesor Dr. Roman Sukmana, MSI, Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Di tengah hiruk-pikuk kota Malang, saya menemukan sebuah kampung yang menyimpan jejak panjang sejarah kerajinan tangan. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Keramik di Noyo. Sebuah kawasan yang sudah lama menjadi pusat produksi keramik dan gerabah khas Malang. Kampung Keramik di Noyo memiliki sejarah yang cukup panjang. Kerajinan keramik di kawasan ini mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Berawal dari industri rumahan yang ditekuni oleh warga setempat, dari generasi ke generasi keterampilan membuat keramik terus diwariskan. Hingga akhirnya, di Noyo dikenal sebagai sentra keramik terbesar di Kota Malang. Produk keramik di Noyo pun memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari motif, bentuk, hingga warna yang mencerminkan identitas lokal. Saat berkeliling di Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa melihat langsung aktivitas para pengrajin yang masih setia mengolah tanah liat menjadi berbagai karya bernilai seni. Bukan cuma vas atau guci, di sini juga dihasilkan beragam produk seperti peralatan makan, hiasan rumah, souvenir, hingga keramik dengan desain modern yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa rumah produksi bahkan membuka ruang bagi pengunjung untuk melihat proses pembuatan keramik secara langsung. Bagi wisatawan, Kampung Keramik di Noyo memiliki tempat yang pas untuk mencari oleh-oleh khas Malang sekaligus mengenal lebih dekat proses kreatif di baliknya. Kampung Keramik di Noyo juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini beberapa pengrajin mulai mengembangkan desain yang lebih kontemporer, memanfaatkan media digital untuk pemasaran, dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat Kampung Keramik di Noyo tetap bertahan dan relevan sampai sekarang. Untuk menuju Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa memulai perjalanan dari Kota Malang menuju kawasan di Noyo. Lokasinya tidak jauh dari Kampus UB. Dari pusat kota, Anda bisa mengambil arah ke Jalan MT Haryono, lalu masuk ke kawasan di Noyo. Kampung Keramik di Noyo dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Wisdom.
1: Pendidikan itu menjadi aspek penting. Saya percaya berdasarkan pengalaman hidup saya bahwa seseorang bisa merubah nasib. Itu salah satunya adalah karena pendidikan. Alhamdulillahnya ya, sejak waktu SD dapat beasiswa dari bupati karena tercatat sebagai siswa SD teladan gitu ya. Namun ketika SMP, SMA ini yang posisinya jauh dari kampung halaman ya, dan saya sendiri jauh dari orang tua, karena merantau, jadi hidup harus mandiri, kos, sehingga orang tua harus membiayai kuliah saya dengan cara menjual sawah dan tanah gitu ya. Dan itu saya kira keputusan berat mungkin bagi orang tua yang hidupnya mengandalkan dari tanah dan sawah di kampung itu. Saya membayangkan itu baru tahu setelah akhir-akhir ini ya, setelah saya selesai S1. Dan orang tua memang tidak pernah mengeluh ya, meskipun saya tahu mungkin mereka bingung ya gitu. Tapi di hadapan saya itu, saya sepanjang yang saya ingat, orang tua tidak pernah mengeluh tentang pendidikan saya. Dan itu mungkin pelajaran berharga bagi kita para orang tua. Jadi jangan pernah mengeluh soal pendidikan di hadapan anak. Biarkan anak kuliah, anak sekolah, kewajiban orang tua, kemudian mencari biaya. Tapi jangan sekali-kali mengeluh di hadapan, karena kalau kita mengeluh di hadapan anak-anak itu kan menjadi memberikan dampak negatif secara psikologis bagi anak-anak. Coba kalau misalnya orang tua gak menjual tanahnya, sawahnya, tanah dan sawah itu mungkin saja menjadi warisan saya sekarang, tapi saya jadi petani. Tapi karena lompatan pikirannya yang progresif lah menurut saya, jadi juallah tanah, juallah sawah, biar kita hidup dari mana saja mungkin ya, yang penting anak bisa sekolah. Sekali lagi, bahwa kalau mau merubah nasib anak cucu kita, keturunan cucu kita, harus memang pendidikan. Pengalaman saya bahwa pendidikan itu menjadi media untuk konversi, untuk merubah mobilitas sosial seseorang itu melalui pendidikan. Saya Profesor Dr. Roman Sukmana, MSI, Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Hari ini kita mau bicara tentang topik angkot jadi feeder Trans Jatim. Kapan terrealisasi? Rencana integrasi angkot sebagai feeder bis Trans Jatim ini sebenarnya sudah direncanakan sejak kurang lebih tahun 2025 kemarin, sejak bis Trans Jatim ini mengaspal atau beroperasi di wilayah Malang Raya. Tapi memang realitanya sampai dengan sekarang ya, rencana dari pemerintah Kota Malang bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk integrasi angkot sebagai feeder Trans Jatim ini belum terrealisasi. Apa kendalanya dan bagaimana ketika kita melihat rencana ini, kawan? Barangkali Anda sebagai pengguna moda transportasi umum maupun juga untuk Anda yang biasanya melakukan mobilitas di wilayah Malang Raya, barangkali Anda juga punya beberapa tanggapan ya ketika kita bicara terkait dengan rencana angkot menjadi feeder dari bis Trans Jatim. Yang mau ikut berkomentar boleh juga, nanti bisa sambung bersama dengan kami di WhatsApp 0811 3600 911. Saya menyarankan untuk yang mau ikut sambung dalam diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat voice note atau lewat line telepon supaya lebih enak ya interaksi bersama dengan para narasumber. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan segera kembali bersama dengan Anda di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita di program Ijen Talk, kita bicara angkot jadi feeder Trans Jatim, kapan terrealisasi? Nah, ini sudah bergabung juga bersama dengan kami para narasumber. Saya sapa dulu ada Kasih Prasarana dari bidang angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Mulyono. Pak Mulyono, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Selamat pagi untuk para narasumber yang lain. Salam sehat untuk semuanya.
0: Salam sehat juga pagi untuk Pak Mulyono. Terima kasih Pak Mulyono, di tengah kesibukannya pagi hari ini masih bisa sambung bersama dengan kami. Setelah ini mau lanjut mobilitas, barangkali nanti ketika di mobil masih bisa sambung, boleh Pak, ketika memang masih memungkinkan ya. Selain ada Pak Mulyono, kami juga mengundang ada pengamat transportasi yang juga dosen Departemen Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya, Insinyur Ahmad Wijaksono, MPhD IPU. Pak Sony ya, atau Pak Ahmad Wijaksono atau Pak Sony ya. Pak Sony, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak ngobrol
2: Pak Mul dan Pak Sony.
0: Iya, lama gak ngobrol sama Pak Sony. Terima kasih Pak Sony menyempatkan waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Satu lagi narasumber kami ada Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono. Pak Purwono, selamat pagi.
3: Semangat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum Pak Sony, Pak Mulyono.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Pur kembali gabung bersama dengan Radio City Guide. Ini tampilannya belum on ini ya Pak Purwono ya?
3: Untuk apanya Mbak? Suaranya?
0: Untuk
3: atau
0: kameranya belum on ini Pak ya? Belum on cam ya?
3: Sorry. Baik Pak, sudah Mbak.
0: Baik, siap Pak Purwono, terima kasih juga untuk waktunya. Nah kawan, hari ini kita bicara, saya ingatkan lagi, kita bicara angkot jadi feeder Trans Jatim, kapan terrealisasi. Untuk Anda yang juga mau bergabung dalam diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Nah saya ke Pak Mulyono dulu. Pak, bagaimana gambaran terkait dengan rencana integrasi angkot di Kota Malang sebagai feeder dari bis Trans Jatim?
1: Ya, terima kasih Mbak Erika. Gambaran terkait dengan rencana integrasi angkot sebagai feeder Trans Jatim, tentu saja ini merupakan upaya penataan transportasi agar keberadaan angkot yang ada di Kota Malang lebih modern dan tentu saja akan lebih efisien. Pada dasarnya, keberadaan angkot dan Trans Jatim bukanlah sebagai kompetitor. Ada perbedaan prinsip terkait dengan layanan. Untuk Trans Jatim memberikan layanan antar kawasan yang mencakup wilayah kabupaten kota dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan tentu saja akan berbeda dengan layanan di angkot. Angkot melayani kawasan pemukiman, jarak tempuh lebih pendek, dan dengan kapasitas yang lebih kecil. Kalau yang di Trans Jatim, dengan menggunakan bis medium, kapasitas yang lebih besar, tentu saja ada keunggulan masing-masing. Kalau angkot, dengan armada yang lebih kecil, mobilitasnya akan lebih lincah, dan bisa menyasar pada kawasan-kawasan pemukiman. Sebaliknya, yang di Trans Jatim, dengan moda yang lebih besar, akan ada keterbatasan pada lintasan-lintasan yang tentu saja dikhususkan untuk kendaraan yang lebih besar. Dengan masing-masing keunggulan ini, kita harapkan ada kolaborasi, ada integrasi, karena kebutuhan masyarakat tidak akan melihat itu Trans Jatim ataupun itu angkot. Kalau mereka bisa kita fasilitasi untuk melakukan mobilisasi, tentu saja menjadi satu daya tarik. Bagaimana kita akan mengembangkan angkot sebagai feeder Trans Jatim sehingga nantinya masyarakat secara perlahan, secara bertahap bisa beralih, bisa shifting dari pemakaian kendaraan pribadi menuju ke angkutan umum. Tentu saja ini menjadi satu bagian kolaborasi yang kita upayakan saling berjalan seiring, saling bertumbuh bersama, sehingga keberadaan angkot dan keberadaan Trans Jatim itu sendiri bisa saling mengisi satu sama yang lain. Tentu saja untuk penataan angkot yang ada di Kota Malang menjadi domain dari pemerintah Kota Malang, dan kami ada di provinsi akan mendukung sepenuhnya terkait dengan interaksi antar moda ini. Begitu, Mbak.
0: Baik. Nah, sejauh ini, Pak, untuk realisasi rencana angkot sebagai feeder Trans Jatim itu sudah sampai di mana?
1: Untuk tahapannya, ini kita harapkan dari, karena ini penataan feeder angkot ini menjadi ranah dari pemerintah Kecamatan. Akan kajian dan penataan ulang atau rerouting terakhir yang ada bisa segera diselesaikan. Dengan adanya kajian secara komprehensif, tentunya akan bisa dilakukan pemetaan yang lebih detail. Angkot mana yang sekiranya bisa dilakukan penataan ulang sehingga bisa memaksimalkan kondisi yang ada. Tentu saja ini perlu dilakukan sosialisasi, perlu dilakukan edukasi, karena ada perbedaan antara angkutan konvensional menuju angkutan yang modern. Tuntutan masyarakat tentu saja harus kita ikuti, kalau tidak kita yang akan ditinggalkan. Dengan adanya kebutuhan ke sana, tentu saja kita harus berbenah. Kami yang ada di provinsi selalu akan mendorong koordinasi dengan pemerintah Kota Malang, termasuk dan mengajak teman-teman kita yang ada di paguyuban angkot di Kota Malang. Bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya perbaikan dan penataan transportasi di wilayah Kota Malang sehingga kebutuhan untuk layanan itu bisa kita penuhi bersama, angkot tetap hidup dan layanan itu tetap jalan dan kawasan itu bisa terlayani dengan baik. Dan ini tentunya perlu tahapan-tahapan yang harus segera dilakukan, dan tahapan ini sudah pada tahap kajian termasuk juga rencana untuk penataan ulang trayek, dan kita harapkan juga dari pihak Malang juga membuatkan skema layanan ini. Kalau memang itu dimungkinkan dengan adanya subsidi, tentu saja itu akan lebih baik, karena ketersinambungan layanan ini akan menjadi ukuran maka ada peningkatan dari layanan transportasi itu sendiri, sehingga ada perubahan wajah dari angkot yang konvensional menjadi feeder Trans Jatim tadi.
0: Baik, Pak, tadi disampaikan terkait dengan penataan, baik itu mulai dari kajian sampai dengan bagaimana skema yang nanti akan diterapkan, itu ranahnya dari pemerintah Kota Malang. Hari ini sebenarnya kami juga mengundang Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra. Biasanya tuh Pak Wijaya kalau kita sampaikan berbagai laporan termasuk ketika kita undang itu cukup fast respon ya. Tapi kok tumben dari kemarin kita coba WA, kita coba telepon, belum ada respon. Pagi hari ini Pak Wijaya menyampaikan barangkali topik ini bisa digeser dulu. Tapi kita sudah terlanjur ada bersama dengan tiga narasumber, tentu tidak mungkin kita pending. Nanti ini kita masih mengupayakan barangkali kalau Pak Wijaya tidak memungkinkan untuk gabung lewat Zoom, bisa bergabung lewat line telepon, tapi masih belum ada jawaban lebih lanjut kawan. Kembali lagi Pak Mulyono, kalau itu menjadi ranahnya dari pemerintah Kota Malang ya, terkait penataan sampai dengan nanti skema layanannya seperti apa, kalau peran dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sendiri terkait dengan rencana ini di bagian apanya nih Pak?
1: Gini Mbak, kami dalam mengembangkan dan meningkatkan layanan transportasi tentu saja akan selalu mendukung keberadaan ataupun upaya-upaya dari teman-teman dari kabupaten kota yang lain. Bahkan kami juga sudah melakukan pendampingan pada Disub, Palu, Donggala, Badung. Artinya apa? Bahwa Dinas Perhubungan Provinsi, jangankan yang jauh yang kita dampingi, yang dekat pasti akan kita lakukan upaya bersama. Bagaimana membangun transportasi yang bagus, yang memenuhi harapan masyarakat di Jawa Timur, khususnya di kota ini. Kami akan melakukan pendampingan, kami akan melakukan transfer teknologi maupun modernisasi terkait dengan upaya-upaya peningkatan layanan itu. Kami sangat terbuka untuk melakukan diskusi, kami juga akan melakukan koordinasi lebih intens, bagaimana mendorong dan dukung upaya-upaya dari pemerintah Kota Malang, khususnya itu Kota Malang, untuk melakukan segera mengadilisasikan yang menjadikan angkot sebagai feeder dari Trans Jatim tadi.
0: Baik.
1: Kalau memang dimungkinkan dan aturan itu memang bisa kita penuhi, pemerintah Provinsi Jawa Timur tentu akan ada upaya lebih dari sekedar pendampingan maupun integrasi tadi. Mungkin kalau kebijakan yang itu sesuai dengan ketentuan dan itu dimungkinkan sesuai dengan kemampuan, kami juga akan memberikan subsidi nanti.
0: Oke, Pak, ini kan sebenarnya rencana integrasi Trans Jatim itu sudah kita dengar sejak 2025. Dishub Jatim tentu kan punya ranah terkait dengan bagaimana mendorong realisasi rencana ini. Apa yang jadi kendala, Pak, kok sampai hari ini ternyata belum terrealisasi juga?
1: Iya, tentu saja untuk tahapan-tahapan itu tidak bisa langsung secepat yang kita harapkan ya. Di lapangan pasti akan terjadi. Bagaimana merubah mindset tadi, Bu? Bagaimana merubah penataan dari angkutan konvensional dengan angkutan yang lebih modern? Tentu saja ini kita perlu sosialisasi, perlu edukasi, dan perlu pendekatan. Kita akan merangkul melalui Dinas Perhubungan Kota Malang untuk melakukan pendekatan pada seluruh kru angkutan kota. Upaya-upaya ini tentu saja harus kita maksimalkan supaya kita satu pemahaman bahwa keberadaan angkot harus kita hidupkan lagi tapi melalui skema yang berbeda. Kita juga akan mendorong pemerintah Kota Malang agar lebih berperan aktif dan melakukan mapping dan penataan ulang rute-rute yang ada sehingga akan lebih maksimal dalam memberikan layanan, termasuk bisa melakukan mapping armada-armada mana yang sekiranya bisa memberikan layanan. Karena nantinya tuntutan masyarakat terkait dengan modernisasi ini akan sambung dengan apa yang akan kita kembangkan di feeder ini. Sebagaimana yang sudah kita lakukan, nantinya angkot sebagai feeder juga akan terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Trans Jatim. Sehingga masyarakat akan mengetahui, oh dari feeder ini kita bisa ke halte A dalam jarak sekian meter atau sekian kilo dan jangka waktu sekian menit. Itu yang akan kita kerjasamakan dengan pemerintah Kota Malang. Sehingga keberadaan antara Trans Jatim dengan angkot-angkot ini bisa saling terhubung dengan baik.
0: Baik, jadi ini mohon maaf saya ke Pak Mulyono dulu karena Pak Mulyono setelah ini kemungkinan akan geser ya. Pak, khusus 2026 ini, apa yang mungkin sudah ada ini ya, timeline tersendiri dari Dinas Perhubungan Jawa Timur maupun juga Dinas Perhubungan Kota Malang terkait dengan rencana integrasi angkot sebagai feeder Trans Jatim?
1: Iya, kita akan harapkan di tahun 2026, dari pemerintah Kota Malang, khususnya di Sumalang, segera menyelesaikan kajiannya, segera menyelesaikan rerouting-nya, dan tentunya akan kita lakukan penguatan koordinasi lebih lagi, dan dengan merangkul teman-teman yang ada di paguyuban angkot, tentu saja kita harapkan di tahun 2026, skema apa yang akan dilakukan terkait dengan layanan, pembiayaan, dan pengawasannya, bisa kita selesaikan di tahun 2026 sehingga realisasi itu bisa segera dilakukan.
0: Baik, ada target Pak 2026 ini sudah bisa terrealisasi rencana integrasi angkot dan Trans Jatim?
1: Pada prinsipnya kami di provinsi siap. Namun tentu saja kembali lagi karena domainnya ada di pemerintah Kota Malang, kami menunggu percepatan juga dari pemerintah Kota Malang.
0: Baik, dengan perkuat koordinasi tadi salah satunya Pak ya?
1: Iya.
0: Pak Purwono, sejauh ini bagaimana Pak Purwono dari Organda merespon adanya rencana integrasi angkot sebagai feeder Trans Jatim?
3: Baik, terima kasih Mbak Erika, Pak Mulyono, Pak Sony. Rekam jejak digital kita kan saya pikir jelas ya, Mbak Erika ya.
0: Iya.
3: Jadi terkait keberadaan bus Trans Jatim, kemudian feeder, angkutan pelajar ini sebetulnya kan sudah pernah kita komunikasikan dengan pihak terkait di awal. Kita sudah pernah audiensi dengan Pak Wali Kota, dampingi oleh Pak Kepala Dinas Perhubungan, dengan beliau Ketua DPRD Kota Malang, didampingi oleh unsur Wakil Ketua, kemudian Komisi C yang membidangi bidang perhubungan. Itu sebetulnya sudah jelas mengerucut bahwa tata kelola angkutan publik di Kota Malang ini kan, mohon maaf ya, harus dirubah, Mbak Erika. Ini kan proses pembiaran ini sudah berlangsung cukup lama kan angkutan kota ini, sehingga situasi kondisinya ya seperti ini, kita bilang hidup segan mati tak mau, ini kan yang terjadi. Kemudian di satu sisi kita paham betul bahwa problem dari satu rejim ke rejim sebelumnya itu ya tentang sekitar banjir, kemudian kemacetan, termasuk ancaman ke depan tentang Kota Malang ini akan semakin kredit ketika tata kelola angkutan publik ini tidak diperhatikan. Kemudian ketika kehadiran bus Trans Jatim itu teman-teman angkot ini awalnya kan merasa itu menjadi ancaman. Kemudian kami komunikasi dengan para pihak, termasuk dengan Dinas Perhubungan Jatim, kami mendapatkan gambaran. Kemudian ada satu surat Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani oleh Bu Kofifah, yang intinya di situ diminta untuk pemerintah kota itu mempersiapkan angkutan kota sebagai feeder. Jadi untuk bus Trans Jatimnya itu diampu oleh pemerintah provinsi, kemudian feeder ini diampu oleh pemerintah kota. Nah, kemudian proses berjalan, ya mohon maaf, jejak digital kita cerita sampai hari ini belum ada realisasi. Ya, kami masih terus membangun komunikasi yang baik, berbaik sangka, komunikasi positif dengan Pak Wali Kota melalui Kepala Dinas Perhubungan, kemudian dengan Ketua Komisi C dan lain sebagainya. Ya sampai hari ini masih ada kendala. Terakhir itu sebetulnya ada sesuatu yang menurut saya satu langkah yang sangat-sangat positif dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Ini dialog personal ya Mbak ya, dialog personal, tapi ketika itu misalnya disepakati itu mungkin insya Allah akan diusulkan, yaitu tahun 2026 itu anggarannya akan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Jadi walaupun sebetulnya itu harusnya diampu oleh pemerintah kota, itu 2026 akan dibiayai oleh anggaran provinsi untuk feeder bus Trans Jatim. Kemudian dengan syarat 2027 pemerintah kota sudah harus mandiri membiayai sendiri. Nah itu ternyata, ya mohon maaf, kami sudah sampaikan juga belum ada respon yang positif gitu loh. Sampai sekarang kami terus komunikasikan. Nah, sebetulnya konsep by the service seperti yang sudah dilaksanakan sekarang tentang bus Trans Jatim ini bukan barang baru. Sekitar sebelumnya Pak Setiaji melalui Kepala Dinas Perhubungan Pak Wijaya itu sudah membuat kajian tentang konsep by the service ya. Jadi layanan itu dibeli oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Kota Malang itu dibelah menjadi 4 perjalanan, kemudian ada kendaraan yang kapasitasnya lebih besar. Kemudian waktu itu oleh Profesor Lutfi Ja'far kalau nggak salah selaku akademisi yang melakukan kajian. Dan ternyata kami dengar usulan itu belum disetujui oleh pemerintah pusat. Dan setelah itu kemudian justru pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disetujui oleh pusat, kemudian masuklah ke Batu, Malang dan Kabupaten Malang. Ya ini menurut saya langkah strategis sebetulnya kita untuk mengkesampingkan apa ya egosentris kepala daerah gitu loh Mbak, karena ini kan nyun sewu ya, kita fokus bagaimana melayani, menyediakan transportasi publik yang baik, kemudian sesuai dengan visi misinya Pak Wali Kota ingin menjadikan Malang kota ini sebagai kota yang nyaman, yang aman. Nah kalau kita bisa bicara nyaman ini kan tidak hanya sekedar layanan wisatanya, tapi kan juga terkait dengan transportasi publik. Sebetulnya semua ini sudah nyambung secara konsep ya, secara visi-misi ini sudah nyambung. Cuman giliran melaksanakan ini saya nggak tahu persis kok masih sampai hari ini belum dilaksanakan. Sementara saat ini yang sedang berproses di Dishub itu adalah angkutan pelajar gratis. Itu yang saat ini proses finalisasi. Ya kemarin tetap kami sampaikan selain angkutan pelajar gratis ini kan ada feeder, yang itu sudah saya pikir surat gubernur sudah nyampe, sudah bisa dipahami oleh pemerintah Kota Malang.
0: Baik.
3: Ya sampai hari ini kondisinya seperti itu Mbak, makanya Pak Soli juga menjadi saksi hidup beberapa kali kita diskusi. Saya pikir kita sepakat lah, pengamat transportasi, kami selaku pelaku, kemudian masyarakat, bahwa kalau situasi situasi kemacetan ini biasakan terus akan semakin parah.
0: Betul.
3: Di satu sisi sebetulnya ya mohon maaf, ini kan tinggal selangkah lagi ini angkutan Trans Jatim ada, ketika kita sambut baik gitu aja lah, saya yakin lah dari beliau Pak Mulyono dan teman-teman pasti akan mengembangkan ada koridor tambahan dan lain sebagainya. Nah ini satu sisi saya melihat memang egosentris daerah ini harus dikesampingkan. Kita fokus bagaimana memberikan layanan transportasi umum yang bisa diterima, dicintai masyarakat. Kemudian masyarakat ini meninggalkan angkutan pribadi, kendaraan pribadi, mereka beralih setiap kegiatan perpindahan dari rumah ke tempat tujuan itu cukup memakai angkutan umum. Dengan demikian, ya mohon maaf, mereka lebih irit, biaya lebih ringan, kemudian lalu lintas kita juga insya Allah akan lebih baik, lebih nyaman lah Mbak Erika. Ya kurang lebih seperti itu Mbak Erika.
0: Baik, iya, intinya kalau dari Organda sangat mendukung Pak ya, ketika nanti ada integrasi angkot sebagai feeder Trans Jatim. Tinggal nunggu juga realisasinya bagaimana. Pak Sony, kalau dari Pak Sony sendiri bagaimana Pak Sony melihat urgensi angkot sebagai feeder Trans Jatim?
2: Iya, terima kasih Mbak Erika, Pak Mulyono dan Pak Purwono yang saya hormati. Ya, terkait dengan urgensi angkot yang terintegrasi sebagai feeder dari Trans Jawa Timur ini, saya rasa ada tiga kondisi yang bisa kita lihat urgensinya ya. Pertama adalah bahwa kita di Malang sudah punya Trans Jatim yang sudah beroperasi sejak tanggal 20 November 2025 dan sudah ada satu koridor ya yang bergerak dari Hamid Rusdi, Halung Sari, kemudian Terminal Batu. Nah, tapi tentunya ini masih melayani satu jalur ya, dan jalur utama gitu ya yang ada, dan seingat saya juga ini didukung oleh kepala daerah Semalang Raya yang pernah bertemu, duduk bersama mencari solusi-solusi di Malang Raya, termasuk salah satunya masalah transportasi ya, di awal 2025 waktu itu. Nah, sementara Trans Jawa Timur yang ada di koridor Malang Raya ini, kalau kita lihat sebetulnya bisa mencontoh kota-kota lain yang ada, yang sudah memiliki feeder ya, seperti yang paling jelas tentu di Jakarta dengan Jaklingko, kemudian

0: Begitu Trans Jatim seperti ini beroperasi, mestinya memang kita harus melengkapi dengan feeder, ya. Dan problem yang kedua ya memang seperti yang kita rasakan, masalah akses dan sesudah dari halte ya ke tempat tujuan ini yang saat ini itu kan masih sulit ya kita dapatkan. Jadi Trans Jatim ini kan hanya berhenti di halte-halte koridor utama saja,
1: yeah,
0: yang belum ada feeder gitu ya, sehingga misalnya saya dari kampus UB ini ya kalau mau menggunakan ya berarti harus jalan kaki ke UIN ya atau ke depan di dekat Matos sana. Nah itu kan lumayan jauh gitu ya, jadi butuh feeder gitu. Jadi akan lebih baik kalau memang ada feeder ya, yang ya tentunya memanfaatkan angkutan kota yang ada saat ini begitu. Ya, tinggal di rerouting ya, atau penataan rute ya. Dan kajiannya mungkin sudah pernah dilakukan untuk yang koridor di Malang, tapi pada saat itu kan belum ada Trans Jatim. Artinya ya, memang harus ada evaluasi lagi terhadap perencanaannya yang mungkin sudah dibuat oleh Prof. Putri sebelumnya untuk disesuaikan dengan trayek koridor Trans Jatim ini, baik yang sudah ada maupun yang akan gitu. Jadi persoalan yang ketiga ini memang yang ada saat ini itu kan angkutan kota jalan sendiri ya, Trans Jatim jalan sendiri gitu, jadi tidak ada, tidak masih belum optimal gitu untuk menjadi feeder, dan sehingga memang harapannya angkutan kota yang ada ini nanti dilakukan rerouting ya, penataan ulang rute sehingga bisa beroperasi dengan lebih baik ya, dan tadi menjadi bagian dari koridor Trans Jatim yang ada di Malang Raya ini, begitu Mbak.
1: Baik Pak Sony, kalau mendengar penjelasan tadi dari Pak Mulyono dan juga dari Pak Purwono ya, apa Pak kemudian, oh ya Pak Mulyono harus geser Pak.
2: Ya, mohon maaf. Gih, Mbak Erika, Pak Sony, Pak Purwono,
1: terima kasih banyak Pak Mulyono, barangkali nanti kita bisa sambung lagi. Iya, kembali lagi ke Pak Sony. Pak Sony, kalau dari penjelasan Pak Mulyono dan juga Pak Purwono tadi, lantas apa Pak sebenarnya yang jadi sumber masalahnya sampai sekarang kok belum bisa terrealisasi?
0: Ya, menurut saya sih mungkin karena Pemkot Malang masih sedang melakukan proses gitu ya untuk ya tadi mungkin penataan ulang rute, terus kemudian setelah itu tentunya bagaimana melakukan sosialisasi kepada para sopir angkot ini. Jadi karena memang tadi supaya sopir-sopir angkot ini memahami bahwa mereka nanti akan menjadi feeder dan sistem pembayarannya apakah memang seperti tadi disampaikan ada sistem by the service yang tadi Pak Bur sudah menyampaikan dulu pernah juga dikaji. Nah itu saya rasa memang yang urgent di situ. Jadi ada penataan ulang rute, kemudian bertemu dengan supir angkot untuk membicarakan itu. Siapa tahu mungkin ada rute-rute yang menurut supir angkot memang sebaiknya disesuaikan ya dengan kebutuhan yang ada. Di samping itu mungkin yang perlu kita lihat juga adalah terkait dengan armada ya. Ini armada angkot kita tuh, saya sering melihat beberapa armada angkot itu kurang memenuhi standar kenyamanan, begitu ya, banyak kursi yang rusak, banyaknya kondisi tempat duduknya mungkin menjadi tidak nyaman karena rusak, gitu ya. Jadi itu saya rasa ini juga perlu didiskusikan ya, karena barangkali waktunya juga untuk melakukan
1: regenerasi
0: ya, pembaruan armada. Nah kemudian bagaimana mekanismenya ini yang mungkin memang harus dibicarakan secara bertahap gitu ya, terutama terkait dengan apakah nanti integrasi tarif dengan tiket dari Trans Jatim itu
3: apa nih, Pak?
0: ataukah mungkin tadi bila diperlukan.

0: subsidi ya dari pemerintah Kota Malang. Ya, ini yang mungkin prosesnya cukup lama gitu ya, karena untuk menghitung yang seperti ini, terus kemudian juga terkait dengan rute, prediksi penumpang gitu ya, ini yang perlu waktu gitu ya untuk membahas ini. Dan kemudian nanti harusnya memang harus ada regulasi ya, jadi ada peraturan, apakah peraturan daerah atau peraturan wali kota, paling tidak peraturan wali kota gitu ya, untuk menetapkan ya bagaimana operasional feeder ini, bagaimana anggarannya, apakah ada subsidi. Nah itu kalau sudah jadi, ada payung hukumnya, baru diterapkan gitu. Saya rasa seperti itu. Jadi tantangannya memang cukup banyak ini ya, jadi mulai dari penataan rute, kemudian bagaimana melakukan sosialisasi kepada supir angkot ya, supaya mereka tidak resisten terhadap kebijakan ini, terus kemudian bagaimana dengan standar armada ya, dan integrasi tarif dan tiket itu. Saya rasa itu yang perlu, yang kita lihat sebagai tantangan yang perlu harus dicari solusinya gitu.
1: Baik, ternyata memang tahapannya juga tidak mudah ya. Ada beberapa tahapan terkait dengan regulasi yang juga cukup panjang yang dalam hal ini barangkali menjadi salah satu tantangannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi bersama dengan Pak Sony selaku akademisi bidang transportasi dari Universitas Brawijaya, dan juga Pak Purwono, Sekretaris Organda Kota Malang. Sambil kita juga menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra. Kita jeda dulu sejenak kawan, tetaplah bersama kami.

Jalan Plus. Di tengah hiruk-pikuk Kota Malang, saya menemukan sebuah kampung yang menyimpan jejak panjang sejarah kerajinan tangan. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Keramik di Noyo.

1950-an. Berawal dari industri rumahan yang ditekuni oleh warga setempat, dari generasi ke generasi keterampilan membuat keramik terus diwariskan. Hingga akhirnya, Dinoyo dikembangkan

0: berkeliling di Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa melihat langsung aktivitas para pengrajin yang masih setia mengolah tanah liat menjadi berbagai karya bernilai seni. Bukan cuma vas atau guci, di sini juga dihasilkan beragam produk seperti peralatan makan, hiasan rumah, souvenir, hingga keramik dengan desain modern yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa rumah produksi bahkan membuka ruang bagi pengunjung untuk melihat proses pembuatan keramik secara langsung. Bagi wisatawan, Kampung Keramik di Noyo memiliki tempat yang pas untuk mencari oleh-oleh khas Malang sekaligus mengenal lebih dekat proses kreatif di baliknya. Kampung Keramik di Noyo juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini beberapa pengrajin mulai mengembangkan desain yang lebih kontemporer, memanfaatkan media digital untuk pemasaran dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat Kampung Keramik di Noyo tetap bertahan dan relevan sampai sekarang. Untuk menuju Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa memulai perjalanan dari Kota Malang menuju kawasan di Noyo. Lokasinya tidak jauh dari Kampus UB. Dari pusat kota, Anda bisa mengambil arah ke Jalan MT Haryono, lalu masuk ke kawasan di Noyo. Kampung Keramik di Noyo dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
4: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program IJN Talk bersama saya Erika Rosa. Kita hari ini bicara tentang angkot jadi feeder Trans Jatim kapan terrealisasi. Saya masih ditemani ada pengamat transportasi yang juga dosen Departemen Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya, ada Pak Sony, dan Sekretaris Organda Kota Malang ada Pak Purwono. Sebelum saya bacakan beberapa komentar dari para narasumber, saya mengingatkan juga untuk warga Malang dan sekitarnya, kawan, yang mau tidurnya lebih nyenyak dan juga lebih sehat ya. Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Ada Victoria Furni Center, di sana menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi dari Masindo Group. Ada Spring Air, ini kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Pure Telelay dan juga Sheep Latex. Punya daya topang dan juga daya tahan yang lebih baik dan bisa bikin tidur Anda lebih sejuk. Ada lagi Therapedic, ini the best chiropractor recommended mattress. Kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support yang bisa menahan air dan noda debu. Lalu ada Comforta. Kalau yang satu ini sudah meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand, ini sebagai bukti Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furni Center, lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Manfaatkan program spesial dari Therapedic, tukar kasur lama Anda, ini akan dihargai up to 2 juta rupiah. Free bed set, bisa cicilan 0%. Anda bisa hubungi nomor WA di 0838586467 68. Dapatkan juga, kawan, ada hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic dan juga Spring Air. Syarat dan ketentuan berlaku, ini hanya berlaku di bulan ini dengan persediaan terbatas. Oke, ada yang mau bergabung juga di line telepon, saya angkat dulu. Selamat pagi, Pak Raffi Udin.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Ya, Pak Raffi Udin, silakan.
1: Mudah-mudahan suara saya bisa dengar ya.
0: Sangat jelas, Pak.
1: Angkot dari Trans Jatim gitu, Mbak Erika.
0: Betul.
1: Ini sangat-sangat luar biasa, konsep yang sangat bermanfaat menurut saya, Mbak Erika. Mungkin yang paling penting sekarang kita cari adalah Mbak Erika, kenapa kok lambat gitu Mbak Erika? Itu yang menarik hukum Mbak Erika ya. Gimana sumbatannya di sini? Kalau udah ketemu mungkin kita bareng-bareng lah mungkin terkait ini untuk bersama untuk segera merealisasikan itu Mbak Erika. Tadi saya juga dengar agak tergelitik ya, jenis pembiaran terhadap apa bagaimana, saya tadi cuma sekilas begitu. Nah, kalau angkot itu ada yang mengatur, siapa yang mengatur, pupuknya siapa itu, Mbak Erika, kan gitu ya. Sehingga jadi susah gitu kan. Kemarin saya sampai dengar juga ada halte Trans Jatim yang sudah dihapus gara-gara desakan daripada angkot. Ini benar atau tidak, Mbak Erika, kan jadi miris. Sementara kita mau mengembangkan supaya lebih efektif, ini sudah dihapus, betul tidaknya sudah nggak ada, perlu konfirmasi Mbak Erika nanti kan ya itu kan. Kemudian saya juga merasakan sangat bermanfaatnya Trans Jatim untuk Mbak Erika ya. Karena kemarin saya ke Surabaya itu dari Bungur ke Bunder ke ujung Pangkah itu saya pakai Trans Jatim, itu sangat efektif Mbak Erika. Harganya sangat murah, itu dari Bungur ke Bunder itu masih 5.000. Sebelum 2 jam saya ke ujung Pangkah itu gratis Mbak Erika. Jadi dari Bungur ke ujung Pangkah itu saya jadi 5.000 sejauh itu. Dan ternyata Mbak Erika luar biasanya lagi, berarti saya hitung gini, ujung Pangkah ternyata juga ada sampai ke Porong Mbak Erika, kan juga ternyata Trans Jatim di Surabaya. Ini sangat luar biasa menurut saya Mbak Erika. Dan yang paling menarik lagi adalah waktunya Mbak Erika, jadi cepat berangkat gitu Mbak Erika. Jadi kesimpulan saya Mbak Erika, transportasi umum ini memang sebaiknya dikelola oleh pemerintah Mbak Erika, kan gak gitu kan. Tinggal angkot yang sedang kemudian diatur jadikan feeder tadi, ya mohon untuk segera di gimana ya dikaji supaya segera diaturlah gitu Mbak Erika gitu. Kalau saya dibiarkan angkot misalnya itu biarannya jadi miris, kayak ada yang ngatur aja negara ini Mbak Erika kan gitu. Kalau misalnya sudah diatur, pemerintah kota kabupaten kan punya perangkat itu Mbak Erika. Mau keamanan ketertiban kan ada, kan tidak juga nggak boleh sendirian. Laksanakan SE gubernur apa SE tadi yang disebut kalau nggak salah itu. Nah, kalau sampai lama direspon itu terus gimana ini birokrasi ini? Katanya reformasi birokrasi, nopo ini maksudnya kan kayak gitu. Jadi mungkin itu Mbak Irsa yang mereka saya sangat merasakan. Saya malah berpikir gini Mbak Irsa, Trans-Jatim itu bisa sampai ke pantai selatan jadinya, bisa sampai ke Sendang Biru sana jadinya, mengaca dari yang di Surabaya di ujung pantai sampai ke Porong gitu Mbak Irga, kenapa tidak gitu Mbak Irga kan gitu. Ini kan untuk masyarakat ini, untuk kepentingan masyarakat kecil, bukan sekelompok gitu Mbak Irga kan, kayak gitu-gitu loh. Saya juga berpikir kan, saya pulang juga, apa ingat dari Arjo Sari saya juga lagi, selama bis-bis itu tidak diatur oleh diri keluar pemerintah, ya pun seperti itu. Kalau dikelola pemerintah kan gampang ngaturnya Mbak Irga, oh bis ini sekian,
0: okay, gitu. Pak Rafi.
1: Ini kan dengan bayangan saya Mbak Erika, saya berharap segera ini direalisasikan Mbak Erika. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Revi Udin sudah ikut bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke narasumber Pak Burwono. Tadi salah satu kendala yang juga disinggung oleh Pak Sony maupun juga Pak Mulyono dari Dishub ya, terkait dengan tidak mudah bagaimana ini mengkoordinir para pelaku angkot ya. Memang kondisi sekarang ini seperti apa sih Babur terkait dengan pengemudi angkot kita terutama yang ada di Kota Malang?
2: Ya, jadi mungkin sekalian saya update ya Mbak Erika juga Pak Sony. Sebetulnya kita akan sejak ketika bulan November tanggal 20 bus Trans Jatim itu dilaunching oleh Pak Wali Kota itu, kita sebetulnya sudah mempersiapkan diri terkait kesiapan teman-teman itu, sebetulnya secara personal angkutan kita juga sudah siap. Kemudian terkait rerouting sudah beberapa kali dibahas di sub maupun terakhir kalau nggak salah dengan Pak Sekota nggih waktu itu. Jadi saya pikir persiapan-persiapan itu sudah. Sekarang sebetulnya kuncinya kan tinggal terhadap apa ya, keseriusan Pemkot lah untuk segera ini dilaksanakan. Kemudian surat gubernur juga sudah ada. Makanya terus terang kita ini semua menunggu ini Mbak. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, saya sepakat anggota bus Trans Jatim ini kan mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat. Kalau kita lihat antusiasme masyarakat untuk mempergunakan bus Trans Jatim itu, kita bisa lihat di Terminal Batu, Terminal Hamid Rusti, itu kan mereka, masyarakat ini berbondong-bondong untuk bisa mempergunakan sarana. Memang ya kuncinya tinggal satu, bagaimana itu kita integrasikan dengan angkutan kota, kemudian ketika nanti pemerintah melakukan kajian lagi, ada kebutuhan kan tinggal dibuka lagi, istilahnya koridor selanjutnya. Kalau ini kan baru dari Terminal Batu turun ke Terminal Landasari, kemudian masuk di Balai Kota, Mubeng, kemudian ke Terminal Hamid Rusti. Ini kan baru satu koridor lah Mbak Erika. Memang idealnya, betulnya ini kan sudah pernah dikaji lah oleh pemerintah Kota Malang. Dan kajian ini kan sebenarnya tinggal nyambungkan saja. Kalau kajian yang dulu itu, angkutan kota sebagai feeder itu kebutuhannya kan 260 angkutan kota. Nah, kemudian terkait kondisi fisik angkutan kota, saat ini sedang berproses namanya angkutan pelajar. Itu nanti ketika pemerintah serius memasukkan feeder Trans Jatim untuk angkutan kota, kemudian anggarannya jelas, ya saya pikir investor ini sudah siap Mbak untuk melakukan pembenahan terhadap angkutan kota yang ada. Tapi kalau kemudian disuruh mandiri membiayai sendiri ini, ya kita bicara impossible lah, sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana teman-teman angkutan kota yang notabene saat ini sedang mati suri, kemudian suruh membiayai sendiri dan untuk menyambungkan diri lagi dengan peran Jatim. Mm-hmm. Dan kemudian perannya pemerintah kota ini apa gitu lah, kalau semua mm-hmm. harus dilakukan lah. Kalau bicara tentang proses subsidi, jauh sebelum ada subsidi dan sebagainya, angkutan kota ini sudah memberikan subsidi kepada pelajar. Kalau dulu misalnya, mohon maaf ya Mbak Erika ya, masyarakat umum dia naik angkutan kota 4.000, kemudian pelajar cukup membayar 2.000. Jadi konsep subsidi ini jauh sejak pertama kali sudah dilakukan oleh teman-teman angkutan
0: secara
2: kota.
0: Mandiri, baik.
2: Makanya kita ya secara mandiri itu nggak perlu nunggu anggaran, nggak nunggu perwa, nggak nunggu lain-lain. Nah, itu sudah bisa jalan sejak dulu lah. Sekarang kita bicara tentang bahwa perusahaan Jatim sudah dibiayai oleh anggaran pemerintah provinsi. Nah, kemudian jelaslah di situ surat gubernurnya kami juga pegang bahwa intinya diminta pemerintah kota, kabupaten untuk mempersiapkan feedernya. Saya pikir kan tinggal menginterogasikan saja, kajiannya juga sudah ada. Kemudian kalau bicara anggaran ya saya pikir lebih pintar-pintar teman-teman pemerintah kota lah untuk menentu anggaran terkait. Jadi saya pikir kita saat ini teman-teman apa guyupan anggotaan kita menunggu tentang niat, semangat untuk berubah. Cuman kan sudah lama nih Mbak, sejak November sampai sekarang ini sudah hampir lebih dari 6 bulan. Setengah tahun Mbak Erika nunggu. Kita nunggu, teman-teman wartawan yang lain kemarin juga tanya, juga nunggu semua. Betul. Artinya kan jejak digital ini jelas. Katanya orang kan Sabdo Pandito Ratu, apa yang sudah diucapkan itu kan. Ya tapi ya kembali, kita ini masih bingung, tapi kita positif thinking lah. Mungkin ya masih ada sesuatu ya. Terus terang sampai hari ini kami terus berproses dengan teman-teman di subkota terkait angkutan pelajar.
0: Pak Pur, khusus untuk angkot sebagai feeder, ada dorongan tersendiri barangkali dari Organda, Pak?
2: Secepatnya kita akan menyurat untuk minta audiensi lagi nih, Mbak. Kami akan audiensi dengan wali kota, dengan ketua DPRD, kemudian kita mungkin juga akan audiensi ke gubernur juga, Mbak Erika.
0: Baik, Pak Sony, terkait dengan regulasi, Pak, khususnya ketika kita bicara proses realisasi angkot sebagai feeder Trans Jatim ini, memang kalau untuk kajian dulu deh, Pak, kajian itu butuh waktu berapa lama, Pak Sony, maksimal?
3: Ya, mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan gitu ya untuk kajiannya. Tapi yang lebih lama ini kan diskusinya dengan Pak Guyuban kalau menurut saya. Nah, tadi Pak Pur sudah menyampaikan sudah pernah dilakukan gitu ya. Jadi dengan Pak Guyuban sudah pernah dibicarakan. Tinggal mungkin ya penyempurnaan-penyempurnaan dari rating itu yang sudah dikaji, kemudian didiskusikan sama Pak Guyuban, kemudian tinggal disempurnakan dari situ. Ya, terus kemudian kembali disampaikan kepada Pak Guyuban untuk finalisasi. Jadi makanya Pak Pur, saya setuju kalau misalnya minta audiensi lagi untuk bagaimana follow up dari yang sudah ada sebelumnya, ya, termasuk kejelasan mengenai sistem ticketingnya. Jadi bagaimana sistem ticketing pembayarannya, kemudian juga tadi apakah menggunakan skema by the service gitu ya untuk feeder ini, yang itu apakah dari pemerintah provinsi untuk tahun ini, kemudian untuk tahun berikutnya dari pemerintah Kota Malang ya, barangkali mungkin Pemkot belum menyiapkan anggaran untuk tahun ini karena kan sudah berjalan gitu ya, jadi tapi dipersiapkan untuk yang tahun berikutnya. Nah, tapi ini tentu tergantung dari kepala daerah gitu.
0: Ya. Pak, tadi kan ada beberapa opsi penganggaran ya. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Purwono maupun juga Pak Mulyono. Bisa jadi tahun ini dari Dinas Perhubungan Provinsi dulu, Masih tahun depan Timur, dari Pemda dulu. Kalau lihat karakteristik kondisi Malang sekarang, yang paling memungkinkan pembiayaan bisa dipakai dari mana ini, Pak Sony?
3: Ya, tadi untuk tahun ini dari Provinsi Jawa Timur katanya sudah menyiapkan gitu kan. Nah, untuk yang tahun depan ya dari pemerintah Kota Malang. Menurut saya sebetulnya kan Pemda itu kan mendapatkan bagian dari pajak kendaraan bermotor gitu ya. Jadi ada perhitungan lah ya, ada alokasi gitu ya. Jadi dari pajak kendaraan bermotor yang masuk itu sebagian bisa digunakan untuk subsidi angkutan umum, salah satunya ya sistem by the service angkot yang sebagai feeder dari Transjatim itu gitu Mbak.
0: Nanti cukup sulit juga tidak Pak Sony integrasi teknologi salah satunya bagaimana angkot tadi juga disampaikan oleh Pak Mulyono ya, harus terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Transjatim.
3: Iya. Ini saya kalau mengasalah
0: gimana Mbak tantangannya?
3: Teknologi aplikasinya nggak ada persoalan ya Mbak ya. Tinggal karena kan kita sudah melihat di ke kota-kota lain di Indonesia itu sudah berjalan gitu. Jadi saran kami barangkali perlu studi banding gitu yang melihat bagaimana di Surabaya sistem yang digunakan untuk Wirawiri dan Surabaya Bus itu, kemudian yang dekat yang lain itu Solo ya, itu juga ada feeder dari Trans Batik Solo itu. Nah, itu juga saya lihat mereka melakukan peremajaan juga gitu ya. Terus ya skemanya juga pakai by the service, yang rutenya juga dirancang untuk bisa menjangkau kawasan permukiman. Ya itu bisa dilihat sebagai benchmark ya. Bisa Pemkot Malang mungkin bersama dengan beberapa stakeholders melihat bagaimana pelaksanaan di Solo, bagaimana di Surabaya. Saya rasa dari dua kota itu bisa jadi pelajaran untuk dilihat. Kalau saya lihat ada yang kurang berhasil itu yang di Jogja ya. Yang di Jogja
0: kenapa,
3: itu kalau saya lihat beberapa pesan yang sampai di media itu antara lain memang waktu tunggu feeder itu yang lama gitu ya dan tidak konsisten. Nah ini yang mungkin membuat masyarakat menjadi ketidakpastian itu kan membuat masyarakat menjadi nggak mau menggunakan begitu ya. Terus kemudian informasi yang lain juga menyebutkan bahwa rute yang dilalui oleh feeder sebelumnya itu tidak efisien, jadi berputar-putar gitu ya, sehingga tidak kompetitif ya dibandingkan dengan ya Gojek atau Grab Bike gitu ya. Jadi seperti itu akhirnya mereka jadi nggak berjalan dengan lancar gitu. Jadi ini juga menjadi pelajaran juga gitu ya, kegagalan yang terjadi di Jogja itu hendaknya bisa kita hindarkan gitu ya. Tapi yang kisah sukses yang ada di Surakarta dan di Surabaya bisa jadi kita ambil sebagai contoh gitu Mbak.
0: Baik, ini ada komentar juga dari Pak Faisal tadi kirim voice note.
4: Selamat pagi.
0: Pagi saya lagi, Mbak Erika. Siapa?
4: Mau ada pertanyaan sih, meskipun gak yakin ini masih dalam hidup, masih bisa dijawab langsung. Yang pertama, kenapa sih kok kebijakannya bikin Transjatim itu kok tidak sekalian apa fiturnya itu terus di apa diresmikan bersamaan begitu? Kenapa kok harus terpisah-pisah? Alasannya kenapa gitu? Kan lebih baik kan kemudian Transjatim jalan, fiturnya pun juga langsung jalan, itu kan lebih baik, nggak buang-buang duit rakyat gitu loh. Satu. Yang kedua, Nun Sewu yang dari Brawijaya tadi, Pak Prof kalau dari Brawijaya ke Matos itu nggak jauh Pak Prof, masa jalan kaki gitu jauh, orang sampai 1 kilo, sampai 2 kilo, gak jauh itu Prof, deket itu.
3: Siap.
4: Masa dari Brawijaya ke halte butuh feeder tuh, nanti osteoporosis loh Prof.
0: Oke, Pak Faisal itu ya komentarnya Pak Faisal. Ada juga Pak Amin tadi juga ikut komentar, Pak Amin ada voice note-nya juga.
5: Pagi Mbak Siti Gait.
0: Pagi Pak.
5: Karena talkshow-nya tentang angkot, izin menyampaikan pendapat. Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber.
0: Saya agak cepatkan ya.
5: Dan pendapat juga. Kira-kira di pihak terkait tadi sub itu ada data jumlah angkot yang aktif sekarang berapa di Malang, dan surat-surat mereka itu seperti gimana, termasuk ujikirnya. Saya pernah tahu kok nopolnya itu platnya mati, bagaimana dengan ujikirnya, dan itu enggak 1-2 ya, agak banyak sih, saya pernah tahu. Terus angkot ini kan umurnya sudah sangat lama sekali ya, hampir 20 tahun kalau nggak salah itu. kadang di jalan juga sering tiba-tiba ada trouble, saya mengganggu lalu lintas di area-area yang aktivitas jalannya nggak terlalu lebar, bikin macet. Dan kalau difungsikan lagi, saya berharap sih ada regenerasi dari angkotnya ya. Angkotnya baru semua, entah ber-AC walaupun tidak menjadi feeder, tapi menjadi angkot beneran. Supirnya rekrutmen, selektif, digaji. Terus penumpangnya itu baiknya tak pakai tap cash atau apa itu, kayak kartu gitu loh, atau bayarnya non tunai itu. Kira-kira bisa gitu ya, Pak. Sehingga di Malang nantinya akan bisa dilaksanakan larangan roda dua. Padahal luar biasa roda dua ini banyaknya. Rute tertentu bisa dibatasi roda duanya, biar semua naik angkot, angkutan umum. Karena kecelakaan roda dua ini juga luar biasa, tiap hari kecelakaan. Tidak ada satu hari pun tanpa kecelakaan roda dua. Sangat berbahaya sekali. Demikian, terima kasih. Oh iya, tambahan lagi, Pak. Pak, kalau nanti supir angkot itu digaji, operasionalnya dari angkot itu bisa 24 jam di shifting. Jadi angkot itu tidak hanya siang toh atau datang lewat, karena kan sangat dibutuhkan. Di shifting, si malam, si pagi, si siang, untuk pelayanan umum. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi beberapa komentar dari para narasumber ya. Tidak semua bisa kita putarkan, kawan. Saya mau langsung catatan saja ke narasumber. Tadi ada yang mau gabung lagi di line telepon? Oh, oke. Okay. Coba kita sambungkan dulu ya. Satu lagi yang mau bergabung di line telepon. Tadi ada Pak Andri Wiwanto. Sempat kita putus terlebih dahulu. Coba kita bantu hubungkan dulu. Terakhir, kawan. Sebelum kita ke para narasumber. Oke, ini tadi juga ada beberapa komentar sebenarnya yang masuk di kami ya. Tapi komentarnya lumayan panjang, ada Pak Rio Putra. Barangkali boleh Pak Rio, kalau mau gabung di line telepon ya. Pak Rio, kami bisa komodir yang mau bergabung di line telepon. Oke, sudah sambung bersama dengan kami ada Pak Andri Wiwanto. Selamat pagi.
6: Pagi Mbak Erika.
0: Iya Pak Andri, silakan Pak. Mohon izin
6: ya, saya...
0: lebih singkat Pak ya.
6: Ya intinya ini kan political will. Siap. Dan ekosektoral ya, saya kira mudah sih sebagai wali kota kalau saya di posisi itu. 2018 itu ya rapat fraksi ya sudah pernah bahas ya kalau saya. Terakhir saya diskusi sama Pak Put 2 tahun yang lalu apa ya, ngajak ke Jakarta, ke Transjakarta kan kebetulan salah satu direktur teman gitu, untuk kunjungan organda. Artinya disebutkan Pak Put tadi, jadi kalau tidak ada political will dari seorang wali kota ya sampai kapan nggak selesai. Ini hal yang simple, banyak angkot-angkot yang sudah expired itu nopolnya tadi ada yang cerita kir ya. Jadi saya kira ya ego sektoral baik provinsi sama Pemkot ada bottleneck yang tidak ketemu gitu, tapi seharusnya wali kota bisa gitu. Saya kira itu Mbak Erika.
0: Baik, siap Pak Andri. Terima kasih Pak Andri sudah bergabung juga pagi hari ini. Selamat pagi Pak Andri.
6: Pagi.
0: Itu tadi beberapa komentar dari para pendengar ya. Saya mau langsung ke narasumber, barangkali juga sekaligus mengomentari berbagai komentar dari pendengar tadi dan juga closing statement dari Pak Sony dulu. Gimana Pak Sony? Apa masukan Anda khususnya terkait dengan topik bahasan kita hari ini?
3: Ya, terima kasih. Jadi ya, intinya tadi sudah disampaikan salah satu yang menanyakan tadi atau memberikan saran itu yang political will yang terakhir tadi. Ya ini memang sangat tergantung pada kepala daerah, terutama Kota Malang ya, dalam hal ini Pak Wali Kota. Gitu. Jadi apabila beliau menghendaki, ini bisa dilakukan dengan lebih cepat. Jadi saya pikir memang persoalan di Kota Malang kan juga tidak hanya ini gitu. Jadi sekarang sepertinya beliau masih lebih konsen soal pasar gadang ya, kemarin yang kita lihat seperti itu. Ya jadi lebih baik memang Pak Pur nanti mengajukan untuk audiensi lagi untuk meminta waktu lagi untuk membicarakan hal ini gitu. Terus tadi ya memang saya sekedar memberikan contoh aja Bapak, kalau UB kan memang luas Pak ya, jadi kalau yang di dekat mata sana ya dekat gitu ya, ada yang kampusnya gigi terus ke kedokteran itu relatif dekat, bisa jalan kaki gitu. Kalau kami yang di Pasar Sarjana yang di Fakultas Teknik ini jauh, ujungnya ya, lebih jauh gitu ya, jadi tergantung lokasi Pak. bukan masalah UB-nya, tapi ya lokasi di UB-nya di mana gitu ya. Kalau kami mungkin lebih dekat ke UIN daripada ke Matos gitu ya. Mm-hmm. Kalau saya sih sanggup aja jalan karena kebiasaan waktu dari sejak kuliah di Jepang kami jalan kaki ke mana-mana gitu. Tapi yang menyampaikan itu kan bukan hanya dosen ya, mahasiswa juga menyampaikan gitu ya. Ini menyampaikan tentang ya intinya sih hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa perlunya ada akses gitu ya, ada akses feeder yang memudahkan kita untuk menjangkau hal-hal tersebut yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di koridor Jatim 1 gitu. Ya itu saya rasa closingnya itu segera aja kita ada audiensi untuk membahas sampai di mana kemudian dan bagaimana solusinya ini sambil dicari kekurangan di tempat lain apa yang kalau bisa kita bisa hindarkan gitu. Saya rasa itu Mbak Erika, terima kasih Mbak.
0: Siap Pak Sony. Dari Pak Purwono, apa tanggapan Anda terkait dengan berbagai komentar pendengar tadi plus juga closing statement untuk diskusi pagi hari ini?
2: Baik Mbak, terima kasih Mbak Erika. Jadi tadi sampaikan Mas Andre, sahabat saya, ini kata kuncinya kan political will. Kemudian sesuai dengan saran Pak Sony, kami segera akan mengajukan surat untuk permohonan audiensi ke Pak Wali Kota, Kubu Gubernur, ke DPRD Kota dan DPRD Provinsi. Kemudian ini kebetulan ada salah satu teman anggota DPR RI yang terkait dengan Kementerian Perhubungan sudah menyediakan diri juga untuk menerima kami. Jadi mungkin secepatnya kami akan lakukan apa yang disarankan Pak Sony dan Mas Andri. Karena semua ini kata kuncinya adalah political will. Terima kasih cukup itu Mbak Erika. Terima kasih.
0: Siap Pak Purwono. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Purwono terima kasih banyak, Pak Sony juga terima kasih banyak sama-sama. Untuk waktunya.
3: Terima kasih.
0: Sehat selalu Pak. Semoga next kita bisa ngobrol lagi. Selamat pagi Pak Sony dan juga Pak Purwono. Kawan untuk Anda, terima kasih juga yang hari ini sudah bergabung dan juga sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Mohon maaf tadi ada beberapa komentar yang belum sempat kebaca ya. Ada Pak Rio, kemudian ada Pak Abiu. Tadi Pak Abiu di TikTok menyampaikan solusi dari Dinas Perhubungan ini kok terkesan bertele-tele. Angkot segera dicabut saja trayek permanennya, kemudian diganti angkot yang baru dan lebih nyaman, kata Pak Abiu. Terima kasih Pak Abiu sudah ikut berkomentar juga. Lalu ada lagi tadi info dari Pak Amin, Singosari Mondoroko arah ke Kota Malang, ini masih ada potensi kepadatan. Tadi imbas adanya truk yang trouble di depannya BLK arah ke Kota Malang. Lalu ada juga tadi komentar dari Bu Kurnia, ada Pak Raffi Udin menambahkan komentarnya, ada Pak Anton dan juga ada Pak Rama. Nanti kita bacakan setelah ini Pak ya. Terima kasih banyak kawan. Program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Siti 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 20 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogo Mas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Salam. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup itu. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiurkan. Ada seorang wali, kalau munajat, matur teng pangeran, ya Allah, angen-angen yang panjang itu menipu saya, ya, senang dunia merusak saya, setan menyesatkan saya, nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan, terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Wakori nusu alal maksiyanan. Niki teori umum. Ya. Terus kemudian wali itu bilang, fa'wisni ya wiyasal mustaghisin, maka tolonglah saya ya Allah. Karena engkau adalah zat yang menolong orang yang minta tolong. Mesti minta tolong lawan nafsu, ngelawan hubul dunia, ngelawan tulul amal. Terus fa'ilam tarhamni, famang daladi arhamuni. Kalau engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengasihi saya? Ini dawe wali. Ini ki nopo nggih cara tiyang sakniki psikologi niku tiyang wong ati cilik nopo wong ati cilik kaya jenengan mek kula iso ndablek dadi ora usah wedi dunya dadi ana sampean kan angen-angen urip ku sugih ana sugih ngamal bangun masjid dadi tulul amali sampean ku keren nopo kaya ana sugih bangun apa masjid terus bojo papat nurut kabeh ana tambane papat nurut kabeh dia anak soleh kabeh Allah iku ora tulul alim kabeh iku ora tulul amal iku fantasi iku jenenge aduh fantasi wa hubbud dunya ahlakani seneng dunya ku ngrusak napa kan gak seneng duwe di mobil sing ngaturi kiai sing ngrewat mai kiai soe dadi apik wa syaitanu adlani lani bener nih setan menyesatkan saya. Jadi cari singarang hikam lucu, singarang hikam ngendikan ini. Pangeran sangin senengnya menungso. Iku nak sesatnya di kulit kambing hitam. Iku kayak no setan. Jadi nak berpikir, nah. Jadi bagus lah maksudnya. Bagus iku. Kan kok ini bisa sesat toh? Nah, kok nak ketemu pangeran? Kenapa kayak sesat? Ini gue mau setan loh. Tapi kemungkinannya loh, pangeran maklumi, mereka kayak korban setan. Utau ramah ngebus no kue siksa. Mereka ngambing hitam nono. Setan. Kami lagi potensi ini. Jadi nak coro hikam ni ku setan umindilu hadidar mindilu tisu atau kacu. Setan sebagai pangeran itu gelap. Jadi karena Allah itu mencintai manusia, kemudian saking cintanya Allah kepada manusia, kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Ini bagus. Itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyesatkan kamu. Problemnya kamu sudah menjadi setan, itu masalahnya. Makanya sebetulnya kalau masih begitu enggak apa-apa. Misalnya ini gimana? Ana wong ayu ngerayu kowe, wengkek, ngerayu terus-menerus. Kira-kira bojomu iku nyalahno kowe ta nyalahno cah ayu sing ngerayu kowe? Enggak sing normal ya. Nyalahno sing ngerayu. Mergo kowe reputasine khusuk misalnya. Khusuk campur adik dua itu kan solid biasanya. Wong lanang solid itu garanti dua satu khusuk ampun ora di dhuwit. Iku solid dari godaan setan. Nah, nek khusuk tok di dhuwit masalah. Utawa di dhuwit tetep khusuk masalah, tetep pola. Pokoknya paling solid nek kepengin nolak apa? Setan khusuk merah di dhuwit. Wong iku hebat. Itu benteng terbaik. Tapi kira ora siap kan? Ya orang ngara iso ngerayu tuh, nung SMS itu ya duwe kok ngeraktir itu ya terus uang gak nanti duwe, awrane rana, uang udah dulu aku serah seneng uang nyisi ubel ya rakuat terus melarat itu, masya Allah tenang barokah maksudnya, dalam dunia ini barokah melarat campur apa? Khusyuk maka nak melarat rati khusyuk, akan berusaha semaksimal mungkin di duwe mau nyolong, mau nyopet, mau jenis ngera duwe khusyuk. Nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini, tak warai ini. Kalau dulu itu, nyon sewu dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang kok ingin jadi wali itu dulu saya tidak senang. Tidak senangnya bukan karena apa-apa, karena tak anggap itu berlebihan. Namanya berlebihan, wong soleh pas-pasannya kok kepengen jadi ini, wong wali. Itu. Nomor dua kan tidak baik lah, kita nyanyi Syabdul Qadir Jilani, nyanyi Mbah Hamid Pasuruan, nyanyi wali-wali yang resmi lah. Selain itu masyarakat juga siap, roh gue terus jadi wali, maksudnya kok orang ikhlas lah, enggak keriting terus wali kan maksudnya enak gue lah, enak orang dia ya, jadi wali monggo lah
gak misalnya ujug-ujug Mustafa Wali kowe gelem nyucup gak misalnya ujug-ujug ketaruhin ujug-ujug dadi wali kan koyo keberatan. Maksudnya ya bukan apa-apa ini kan menyangkut harga diri ya. Tapi nasi diwali dadi wali kowe wong ganteng-ganteng Mbah Mun Salim Alama ganteng sepuh kan gampang lah ikhlas itu. Memang iya terus. Tapi setelah saya mengkaji saya itu dapat satu alamat. Itu tetap bagus. Kau ingin jadi wali ya apa, ingin jadi ahli swarga ya apa. Karena itu termasuk Allah bikin cara. Ini tenang, kalau nganti ngomongin ngarepe pangeran, saya akan tanggung jawab sampai sebenarnya ketemu Allah. Rangsangan ini itu bagus, karena itu satu-satunya cara atau diantara cara di mana kamu itu bisa nikmati kebaikan. Bayang no iso jadi wali, kaya wali-wali ya, aja kaya Abdul Qadir lah keduren. Ketua wali kita, wali. Maksudnya sing wali-wali biasa kan. Karena manusia itu kadang idolakan wong ayu, idolakan artis, idolakan pemain sepak bola, idolakan yang sifatnya duniawi. Artinya di antara cara Allah mensolehkan seseorang itu idolakan apa? Wali. Sehingga dia ini terus gara-gara idolakan wali, sekrungu-krungu syaratnya jadi wali itu wiridan, sepengidungi wiridan. Meskipun motifnya kepen jadi wali. Meskipun malaikat ya tidak respon. Maksudnya, maksudnya mangkelnya malaikat. Wiridan arang-arang yang kepengen jadi wali. Kue rakne azab itu sapi. Mesti malaikat ya responnya gitu. Tapi itu bagus lah. Akhirnya apa? Atas efek foto. Nah, ngidolakan artis kan foto-fotonya artis. Ini karena ngidolakan wali kan ya foto-fotonya wali. Foto yang wali, macam-macam lah. Efek. Terus penyebutan akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim lah misalnya siapa saja orang alim kan pasti wali ya. Akhirnya sering nyebut orang-orang alim akhirnya apa rumah itu ifbizikri solihin tatana zalul barokat rumah itu akhirnya sering nyebut misalnya Mbah Mun, Mbah Hamid, Mbah Ali Maksum, Mbah Munawir, Mbah Arwani pokoknya nyebut coba kalau kamu idolakan yang tidak wali akhirnya anak pertama itu kebenaran Michael Jackson itu sopul, sopul itu apa ini, sopul gambar yono, gitar yono, sering disebut. Sehingga akhirnya aku setuju, kalau ada orang berambisi jadi wali, setuju. Karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain. Jadi soleh pas-pasan ini dirangsangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya mau. Maksudnya itu trik ngelawan apa? Ngelawan kekuatan sebelah, maksudnya. Lu paham tenan to ora iki jadi wali. Mulane iki dokumen jadi wali tak baro. Aku duwe trik nglawan setan. Karena itu di antaranya saya itu punya metode. Kamu boleh ikut karena ini ada di Quran, boleh ikut. Soal ditompone pangeran ya nunggu ketuane lah masa enak wae kan. Allah itu pernah nyifati orang beda apa innal ladzina yarmunal musharatil ghafilat. Saya ulang lagi ya. Orang yang menuduh orang mukminah di antara sifatnya itu al ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, carane dadi wali ya. Nah, aku gak jalur sing uraan ae sing cepet. Ya, penak melah jalur khusyuk ya monggo. Di antara caranya jadi wali itu sarannya terus al-ghafilat, pelupa. Itu kata Sayyidin bin Abi Salam, manusia bisa jadi orang baik dimulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Misalnya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, kowe rong lanang nak rong ngrasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba, urung lanang nak urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang enggak sampai maksiat tapi kowe urung wong nak urung ngrasakno berbagai apa? Kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali. Wong iku urung iso ibadahin, nak urung wiridan wali opo wae kecuali ning Allah. Akhirnya kan jajal-jajal kaya apa dadi wali ini wiridan. Lali TV, lali duit, termasuk lali tanggung jawab macam-macam. Jenenge latihan ya kan. Jenenge latihan itu salah no. Tapi kan terus bergaya resi apa? Bergaya resi. Senangis. Meskipun akhirnya bareng ditakoi ya mergo mikir utangnya tapi kan. Tapi seru no. Seru. Nah, kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Jajal lagi ke gua bar ning kamar mung gua bar wong wayu montok wayu. Nara ngenes itu. Ngenes sih kok aku ora di bojoku ngono iku wis kan. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup itu. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiurkan. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan.
Masyur itu ada wali bikin kubangan kuburan dikai kafan. Kemudian sholat kebar dulu itu sholat meneng. Saya ini orang juga seni. Wah repot kena seniman itu apa itu dia apa? Seni. Pemenang juga ada es apa? Dracula, es, pocok. Akhirnya barang-barang itu apa? Jadi saya pastikan kalau sampai ingin jadi wali itu tak terima. Soal sahnya nanti dipertimbangkan. Tapi yang jelas itu awal kebaikan. Karena tadi, kalau kamu berteman orang jelek, mesti gojlekan ini. Wah, kayak wong lanang apa, mau orang rasanya wong Indonesia, orang rasanya wong Thailand, wong India. Itu provokasi terus. Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu. Meskipun kuliner tidak sedosa itu. Ya. Tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk halal ke sana. Tapi nak kue kumpul wali kan, kue kurang mukmin tenan, nak rong ngiling Allah nganti lali segalanya. Bungi-bungi lewatian mau lampu di puasa ini, suwe yang pangeran astagfirullah. Wah suwe semua suana yang dilihat TV di buah rono mobil anan di baro telepon radio angkat, panjang pengangkat, iya nggak kayak utang pengangkat. Tapi itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lu kalau ngerasa nol, kalau nganti ngalim ngeten ya baru kayak konco. Misalnya saya kancanan putra-putrane Mbah Mun, wong rong alim nak rong iso maca muin lanya. Akhirnya kan kepengin iso maca muin. Hanya mungkin kalau sampean berteman keluarga Mbah Arwani gitu, wong rong korek tenan nak rong iso sapa. Lah saiki misale bandingno kancanan wong akal. Wah, urung lanang nak urung nyabu, urung lanang nak urung ngrasakno wedok akeh. Kan terus provokasinya kan. Makanya di sini di antara fatwa beliau apa? Hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Nah mulanya kalau suwun suwe kudu seneng wong soleh. Mulanya agama itu berkali-kali ngendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ya tentu mimbainihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatur rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mencintai orang soleh ya tentu sangat, terutama ketuanya lah imamnya. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kalau lah rapati setuju nak sama langsung Rasulullah. Karena keduren. Iya jajal ke bayangnya seneng Nabi. Pokoknya seneng Nabi langsungan tuh maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa. Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi ku mesti. Tapi ada apa? Tahapannya. Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi. Problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa. Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Banyak wali yang mengartikan. Fa'ula ikama alladzina an'amawaw alihim. Minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada wa sholihin. Bahwa untuk mencintai itu urut, mencintai sholihin dulu diwalik. Ma'an nabiyin wa siddiqin wa syuhada. Berarti mencintai sholihin dulu, baru mencintai syuhada, baru mencintai siddiqin, baru mencintai para nabi. Karena kamu kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat engkau nang misalnya enak ya jadi nabi misalnya, wah anak buah wah deh terus nyuruh saya ugarwani agak, kan terus repot ya. Khayalmu itu salah. Ya. Tapi kalau kamu cinta Nabi dibina ulama, kenapa dibina ulama? Niati rabi muatno Islam, niati ngumpuli bojo bin anak turune ngelahirno wong soleh, terus seneng Nabi kan pas. Oh nak ngono mandikman Nabi garwani agak, jen ngurumat wong agak. Nak ngono Nabi zuriyai agak, dodati habai wong soleh-soleh, mergo memperkuat wong sujud wong Islam. Kan terus pas antarane seneng be ilmu itu. Pas. Coba kalau orang misalnya seneng Gus Fuad tapi gak pernah ngaji, jare ana enak mesti pikiran enak dadi Gus Fuad. Umate wae. Dikon mati yo nurut, kon nyemplung sumur yo nurut. Wong terus kacau. Carane seneng yo. Kacau kan? Tapi kalau senengnya bil ilmi, paham gak maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu. Tapi dengan cara sing diriwayatno ulama. Makanya masyhur itu ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi. Tanpa yang mendidik kita, kita tidak tahu Tuhan. Walau lal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada didikan ulama, kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu itu dewean ning gua. Wong mun taut-tautkan diri ning gua, bareng gremeng-gremeng krungu apa terus dekne metu ngaku nabi. Coba kalau senangnya dipandu ulama. Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Raba kalau nabi ne.
Berarti dia itu menutup khayal kemungkinan dia jadi nabi. Makanya menurut saya ngaji ulama itu wajib berdoain. Karena itu cara kita untuk mencintai nabi secara benar. Nah makanya saya tadi bilang, gue sudah langsung mencintai nabi, kaifiyah maksudnya. Tentu kita semua mencintai nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai nabi pasti semua orang Islam pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang salah. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatu Mekah, kowe ora ngarah krungu tarah iki tak jamin. Kowe iki sing kitab gedhe ora. Menawa ya tau krungu tapi radong. Tau ngenyek sampean. Terus aku ngenyek ambek ganjaranku mulang, ojo ganjaranku mulang rasa mbok tiru. Ben ganjaranku ora kakean rasa mbok tiru. Ben kowe yo di ganjaran, maksudnya ganjaran ngaji mek ganjaran. Karena kira rito sebenarnya nuntut aku nih akhirat kan lumayan dia tuntut. Tapi kan aku sekali balas terus raimbang itu. Aneh-aneh. Harus ini tersinggungan kok sampai itu biasa lah ya maksudnya. Kanjeng Nabi ini ku Fatu Mekah ini ku kan membawa pasukan besar, pengikut besar. Saya ulang lagi, pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi ku ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam terpelajar, Abai Abdul bin Abbas. Paman, Abi Sufyan nanti ajak di tal ini, di gunung ini. Supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga memperlihatkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah ini. Itu corosan ini kados peleton. Peleton ini dipimpin ini, peleton ini dipimpin. Terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika setiap lewat, Abi Sufyan komentarin ini. Qad balagha mulka ibni akhika. Ustik hibate kerajaan ponakanmu. Wah, Sayyid Abbas tersinggung. Hadihi an-nubuah ngawur ibu cak orang. Pahaman. Iku nubuah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau enggak dielmoni enak jadi Muhammad. Wong anak buahnya. Akeh enak jadi anak buah ya akeh. Ya saat terus ya enak jadi ratu sejagat anak buah akeh. Saat terus ya. Itu bahaya, memahami seperti itu bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasahno ulama, nggih memahami nubuah sing diwirasahno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya kita mikir, huwa sayyidul anbiya, huwa sayyidul mursalin, huwa imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong songko ino nyembah watu, nyembah wong podo wong misalnya. Jadi nyembah ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Songko seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas, jadi saiki maca tasbih. Jadi akhirnya nyifati Nabi imamul muttaqin. Faham ya? Imamu ahli tariqah, imamu ahli syariat. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, melihat Nabi diikuti orang banyak, menipi. Enaknya jadi Muhammad, pengaruhnya gede. Banyak enggak sekarang orang yang enggak suka kiai, terutama zaman PKI. Nangenya kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadakno ketua preman. Tengok-tengok yang rumah untuk setoran. Betul loh, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu, enak jadi kiai. Santrinya kon kerja di ladang, dia tengok-tengok, nanti panennya disetor. Kan itu provokasinya seperti itu. Nah, dia membenarkan logika itu, ya rontok berarti, paham ya? Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Ya, aku semua. Artinya apa? Karena memahami kiai tidak difahami secara nubuah. Tapi kena seneng ulama dengan makna difahami secara nubuah, maksudnya wirasatun nubuah. Wah, kitab panjang keramat. Lihat Gus Fahak mulang wirana sing gaji oleh suweneng tenanan. Sing ngaji rafaham yur suweneng. Wah, itu nak gak keramat ke isu. Wah, akhirnya kan sopan. Kan ya aneh, wong rafaham kok. Seneng, wah itu sibat-sibat. Lihat nah aku seneng wajar faham. Ini kan, sing keramat aku tak sampean. Lu keramat sampean ya. Corono pakar psikologi mesti muji sampe. Gus Pak nek mati ngaji wajar dong kan dia paham. Kira paham. Buyu, yo istiqomah teko wae itu. Bingung peneliti ini ada apa ini.
paling enggak dianggap kuatan magic. Enggak karu-karuan. Sehingga ulama itu ada tahapannya, memahami Nabi. Oke ya, kita tentu, saya ulang lagi, tentu kita mencintai Rasulullah. Dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi tetap harus dengan cara sing ditetapkan para ulama. Tanpa itu kita enggak bisa. Itu kan seperti Abi Sufyan memahami Nabi, qotbala ghumul ka ibna. Cek ponamu saya jadi rojo gede, uang ruang nurut. Saya tak pasti, kok ini nubuah. Beliau punya pengaruh seperti itu tuh, nubuah. Ya kayak begini lah misalnya. Ini wirosah nubuah. Kok tidak nubuah gimana coba? Kalau wong delok dandut kan wajar, delok wong ayu. Wajar lah cara sing delok akeh. Apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar. Wah, kan wajar cara wong terpengaruh. Iki kowe kan gak jelas mlebu swarga. Kowe ngaji ngene iki kan ya ora mesti mlebu swarga. Swarga ora mesti, paham? Ora mesti. Bariku terus ngalim kok Gus Pak? Ora mesti. Bariku untuk bojo ayu? Ora mesti. Payu ayo? Ora mesti. Dadi uripe enak? Kok tetep dilakoni? Wah, iku. Kuwi nubuah iku, ana warisan apa? Nubuah. Kok alu lama warasatul. Dan itu nyata, lu nyata. Jajal kowe iku entuk apa jajal kowe ngaji? Swarga ora mesti. Aku ya urung roh daftar ning swarga. Neraka ya ora mesti, tapi jelas mbok lewati. Potensi jebloknya mau tinggi-tinggi sekali potensi jebloknya. Lan ora rencana rencana liwat to. Rencanaku terbang, ana liwat kok ketok wis medeni wong tenan. Dadi neraka iku mesti tak didon. Dalane iku cuyili. Terus kowe liwat ning dhuwure. Wes ngono sik digantoli kok ngisor. Lah nek sing terbang ku ora pati digantoli, mulane wali-wali ku ambek Allah di terbangno. Ben gak kena ku. Gantoli ki tenang ya. Mulane cara wong belah, wong pikir laut jenenge cara gonku wong belah. Aku tau diprotes wong belah ku kalah, jenenge wong belah ku pinter tenan. Tau ana usum medus Australia gitu. Wes powel tapi gak ono apa. Sungune kan lemu-lemu. Ya kula kan wong alim fikih normal, waras. Takoki wong ge sah ya sah. Wong seneng ngene, wong desa seneng butuhe daginge akeh. Awaluman sing protesi wong belah iki, Mas. Gus, piye lho ngono kok sah ibu piye wong kurban ditumpaki, nek gak ana sungune cekelan opo. Maksudnya itu dek cara wong belah, sing wedhus sing sah diku kurban sing sungune iku sing kok wedhus Sukabumi ngono lho. Sing berangga. Mergo dekne bayangno. Gue cekal. Wah, mati anu wong. Akhirnya, ya wis semenjak iku wedhus sesare wis gak payu. Mergo dihok lah sebenere dibuli kowe nak korban nganggo iku. Ora iso cekelan, ceblok. Jadi, fikih itu ya harus mendengar kaum belah. Jadi, tangan-tangan masyarakat. Nah itu rontok kacau ya, secara ilmiah kacau. Kalau yang rontok ilmiah paling kacau masalah korban sapi pitu ya. Korban itu kan kanggo wong pitu. Nah kadang Mustafa itu korban tahun ini, tahun ngarep itu bojone. Pas bojone bareng Ruhin. Nah pertanyaan esok ben bojone Mustafa itu bareng. Resiko loh korban pitu, kan gak mungkin. Suami istri kan kadang gak kuat tahun yang sama. Berarti tahun ini suami, tahun berikutnya istri lah, cari bojomu ayo bareng Fauzi. Lah iya pertanyaane bojomu bareng sapa? Wong korbane melok paket bareng Mustofa. Apa meneh nek sing lanang ora korban sing korban bojomu tok. Lah wong hukume pangeran iki logika. Akhire kan bojomu bareng rombongan. Wong iya tapi pitumu. Lah nek dosokan terus piye? Lah ngono aku mau diakal ngono ora usah ngono suhane aneh ben. Lan sak niki wedhus teng kula sing napa? Sing Australia sing ana sungune wis rapat. Mergo kula dipaksa fatwa. Kon sing ana sungune. Lah akhire ngomong ge Mbah sing wonten sungune mawon kesane gitu. Aku dhek ngomong jare Gus Mbah ya sing kudu ana sungune. Dadi ngono riwayate. Padahal aku ngomong nggih Mbah nak jenengan sing wonten sungune. Tapi anggere wong diceritani jare Gus Pak kurban kudu ana sungune. Matane wong nang. Apa tak lurusno ben wis. Ya kadang ana sing ulama-ulama fikih usil. Mosok Gus syarat kurban kudu ana sungune. Sing ngomong ngono sok bojari tiyang kowe ulama kok bento. Nah, maksudnya wong sing rawi ngene kok mbok ndelek iku bot. Ulama nak arep ati dhuwit ngono akhire bingung ngomong. Ana kok ditampa ana berita apa ditampa. Njen repot dadi kiai ku repot.
Coba tadi yang masalah sapi ditumpaki wong pitu. Bojomu melok rombongan. Ikhlas ya. Lho nek ikhlas tak sahno. Nek ora ikhlas tak nggih fatwa baru. Ojo daftar yang potensi. Oke baru. Wis rasa ngono agama ora ngono. Memange pangeran gak kuwasa ngekeki sapi pitu. Baru kayak keikhlas, wong sitok, tiga sapi sitok, orang perlu sesekan. Ya anak itu tenan, masih sapi itu cuma yang itu ikhlas sedeng. Ini aku sama agama aku saking regani, maksudnya aku saking agama aku efisien, itu cukup, sapi sitok cukup, itu saking api aneh pengiran, ini rasa buk tafsiri terus. Terus sapi sitok ditumpai wong. Enggak sesuai ada pertanyaan, itu nak sapi sehat, nak rasa terakuat. Malah panjang kan? Iku tu sapi terlatih, senara terlatih nak ditumpak iku berat. Oh cakap mutazilah. Tapi saya pastikan ya, kalau suwun ya, jenengan nak seneng Nabi, gua jo langsung. Tapi nganggo el. Dulu para sahabat itu kalau mau mencintai Nabi, gua ya pamit. Saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau membaca solat kepada engkau, gimana? Lus kalau enggak bisa tak warai mas, ini khusyuk lah, bahaya yang khusyuk. Agak dididik. Sahabat semua mencintai Nabi, dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi solawat penghormatan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha malaikatahu yusholluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau cara bersolawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi, maka langsung begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat, dapat salam. Pertanyaannya, lho kaya di otoritas apa? Kok ujuk-ujuk kaya di sholawat karena kanji Nabi? Enggak ada yang membunuh rokok, gue sape kok. Tapi diwarai Nabi, kulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma, berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan tidak punya apa-apa. Kan gak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Lu kita di depan Nabi itu gak siapa? Siapa? Gak kelasnya. Kebaikan kita gak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita gak punya apa-apa. Coba kalau gak ditanyakan dulu. Kan mesti kita akan ngomong, segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi. Lu itu di kebaikan Nabi. Maka terus diwari Nabi, kulu Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? Seidina. Jenenge ruhin ya ruhin, ra ono pak ruhin. Cuma tonggone lho, pantes setua diundang Kak. Tonggone kok diperdebat no. Mesti ae lahire jenenge ruhin kok sing rada takzim muni Syekh. Nah, sing sedengan yang muni Pak. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya akhirnya apa? Kulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Nah kenapa ada wa Ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang. Sering dikei duit ruhin. Misalnya. Tapi ruhin roh anakku lo Hasan gak tau ngekei duit. Tentu saya kan iskal. Wong seneng aku, orang seneng anak. Itu kan normal. Makanya menurut saya ajaran itu fair, seneng Nabi ya seneng sak keluarganya kan ya tidak ya, lucu kan, hormat bapaknya tapi anaknya enggak, hormat orang tuanya, anak cucunya enggak, maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah, ya cinta keluarganya. Nah terus keluarga ini punya dua makna, ada keluarga karena gen, yaitu para habaib, ada keluarga karena wirosah ilmiah, kayak para ulama. Makanya Nabi nak ngendikan itu dua kali. Kullu nasabin wa sababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Semua nasab, baik nasab gen maupun nasab sebab, itu nanti terputus. Kecuali yang terhubung nasabku, yaitu misalnya para habaib, dan yang terhubung sababku, yaitu para ula. Dong. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmunya. Misalnya kita seneng cawe itu, bujai wayu, priayi. Berhubung kita seneng jengkol, sampean buat kei jengkol. Kira-kira dianggap cinta, buat dianggap kurang ajar. Mereka kau cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Berhubung yang terbaik cara kau jengkol, buat rokok. Pacaran buat kei jengkol.

kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan wa qurratu aini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini. Wa rufa'na laka zikr, apa? Alam nasroh laka sodrak, terus wa wada'na angka wizrak alladhi angkodu dhahrak, terus wa rufa'na laka zikr. Itu ada ulama menafsirkan gini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap azan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau Rasulullah, itu tentu benar ya, tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini. Itu masih gak keren, karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas azan sama pas sholat atau pas apal. Jumlahnya terbatas. Tapi yang dimaksud warufa'na laka zikrak adalah gak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran, kecuali saat ingat Allah juga ingat Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu, atau berbuat baik sama santri. Pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah. Pikiran kedua apa? Seperti dawuh Nabi, ana waqafilul yatim ka hataini fil jannah. Artinya enggak mungkin seorang mukmin nyebut Allah kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik mbek Mustafa misalnya, mesti kan mergo ngapiki santri ku apik, jare sapa? Dawuh Kanjeng. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu dawuh Nabi. Dari ulama. Nah, makanya dewe cerita tadi, katanya diantaranya Syed Muhammad pernah ngendikan, itu diurutkan. Jadi kita bisa menyintai Siddiqin lewat Solihin. Dari Solihin naik Syuhada, naik Siddiqin, kemudian bisa mencintai secara benar, mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya pasti, semua kita pasti mencintai Nabi. Tapi lo asal cinta harus nunggu instruksi para Nabi ulama. Karena mereka yang tahu, yang punya sanad cara kita mencintai Nabi. Masyhur kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawabnya Nabi apa? Fa'ainni ala nafsikah bikasrotis sujud. Ya sudah, anak kaya kebanyakan suarga mawur aku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafa'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara. Baca sholawat itu sebagian dari cara. Ada yang di hadis sahih disebutkan apa? Fa'ainni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas itu gini. Kuwi sungkem ning pangeran berdasar apa? Ajarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha iku warfa'na laka dzikra. Jadi saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu karena ndak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu. Iku jenenge apa? Warfa'na laka dzikra. Jadi ndak usah nunggu karena pas azan. Kalau itu kan jumlahnya terbatas. Begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah dan kedua kita tahu itu karena ajarannya Rasulullah. Karena kita tidak zina, tidak maling, tidak nyopet karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya tidak ada orang mukmin yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya dong ya ini ya. Dan menurut saya tafsir itu benar. Karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya tidak apa? Sedikit jumlahnya tidak banyak. Pun kalau terus nang. Ya, jadi kalau suwun lah, kalau jenengan kudu terlatih punya kebaikan yang melupakan. Jadi mau sampai lali maksiat ini mau gara-gara ambisi jadi wali, wiridan dhewean, keren lah. Akhirnya lali macam-macam sing maksi. Masih ya, tapi ya tentu dengan guru. Nah, orang guru, suara kucing anggap ilham. Serang di dua, utang wakah, wiridan bengi-bengi ning gua. Ono lawa liwat dari wahyu, wah mata ana wong. Makanya harus dengan ilmu, karena kalau dengan ilmu ada kepastian, saya tidak akan jadi nabi, karena Nabi Muhammad itu nabi akhir. Ya. Tapi kalau enggak ada didikan ulama, kamu pasti berkhayal, dididik khayal kamu sendiri. Makanya menurut saya ulama itu gak bisa dihindari. Ini masyhur dawuh guru-guru kita. Nak ulama mesti wali, nak wali ra mesti. Nah cara kula kok krungu kabar Rukin Mustafa.

Alhamdulillah, aku tetap wani ngenyek. Paling amatir. Nanti ning klasmen tetap dhuwur aku. Ini mboten perkara sombong. Nanti ini kepengen sak dhuwurku, iku sak dhuwure sombong. Wong kok pengen dhuwuri gurune. Aku langsung protes nih mengira, Gusti cabut sedanten ilmu ini, macam blok-blok. Buatan-buatan, kalau ya aku pengen duri sampean. Banyak disini duri, rasa aku pengen. Enak. Ya dong ya, jadi apa cinta kita pada Nabi, pada ulama, di ilmu ini. Biar dengan cinta, sing diridani Allah, ben apa? Rasul kayak tadi, sahabat mencintai Nabi itu saja tanya. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Andai kan langsung baca salah, pasti redaksinya salah. Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya, semua ini tak berikan kau. Pertanyaannya, kamu punya apa dibanding? Ya sudah, tapi terus diajari Nabi dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, ya sudah. Kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi, yaitu Allah. Lalu Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu. Kebaikan Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi. Karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita. Ya itu kan terus baru benar. Kefiahnya benar, cinta kita benar dengan cara yang benar. Menurut terus no. Wal makola tu tema kola asadi satu wal isrun kang kaping biro. Inten? Kang pa, kang nomor 6 lan 20. Iku ngene kola dawe sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe saya ti ala umati zaman nuhibbu nal khamsa min al asya wa yansa nal khamsa. Tak tiba kal teko ala umat ing atas umat ing sunopo zaman zaman. Yuhibuna kang podo seneng sapa umati al khamsa ing barang limo. Mesti umati sing umume wong kaya kowe-kowe ngono. Aja bayangno umati sing waras-waras mboten kan ini. Wayan sona lan ari sapa umati al khamsa ing limo minal umur. Jadi senang barang lima melupakan barang limo. Mesti umati sing umum ora kaya Imam Ghazali, Imam Syafi'i gak iku ora mlebu. Maksudnya ora dadi bakasan iki sing umum-umum. Umumnya wong misalnya yuhibbunat dunya wa yansawnal akhirah. Eling dunya lali napa? Akhirah. Yuhibbunal hayat wa yansawnal maut. Seneng urip, ora seneng mati. Kecuali wong-wong sing kasusnya agak walian. Seneng mati, ora seneng. Iku wong kelainan ya. Ini kan bakas wong waras. Wa inna Aisyah ta'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, mangqala fil yaumi khamsan wa isirina marrah. Siapa yang lafadkan satu hari 25 kali ijazah Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal. Ya Allah berkahi saya ketika mati dan berkahi saya juga setelah mati. Sumama ta'ala firasi kemudian dia mati setelah berdoa itu. Enggak praktekno tapi rasa mati. Tak mati kalau cita umatku. Ngorang langsung kok bengi mbok waca. Waca jebule mati tenan. Wah, keren apa? Tapi kata orang wae mati kan gitu. Mak Israel raminat. Allah madu Allah barik laturi berkai panjenengan ingsun fil mauti ing dalam kematian wa fima ing dalam berkoro badal mauti sausi kematian. Selama tamu kondoni mati sepuang ala firasi meskipun ing tempat tidur wong. Maksudnya dia mati tidak alis dalam keadaan perang bila visabilillah iku atau huwa ajir syahid. Dia dikasih pahalanya wong sing mati. Syahid barokai dungan apa Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ayo marahin awal ya. Allahumma barik li fil maut wa fima sedina diwaca wong pira? Selawe. Dina waca wong selawe. Lah umur mcek 10 tahun ya praktek nang nganti 10 tahun. Pas mati pas lali ya wis. Gak iso ke protes malaikat. Gusti, lah saya kok biasa-biasa saja katanya atau huwa ajrul syahid. Kok saya statusnya ndak syahid? Pas dina iku ke mati. Pas lali. Jadi lama aku ya santri ya kadang kurang ajar tenan. Wis pol kurang ajar santri kadang. Sama tak cerita ini cerita wali loh. Sama gak rasane dadi wali loh. Mulane jajal sekali guys. Ono kiai ku valid kan, valid iku mati separuh. Iku sekaruan valid mlaku wae gangsret wali, wali yang ngalim. Tak baleni wali wong ngalim. Ijazahi. Yang ijazahi masal ngene. Mangkola fil yaumi maca Allahumma anta rabbila ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsil azim masa wa kana malam yasa lam yakun lahu doa hafizah nabawi ya aku ya apa long wong donga iku jare go tolak sandat tolak tenung macam-macam di sik tak apal long di sik iku cek makome wis ditenung sandat saiki wis ora ora usah apal makome wis dicoba pengiran wis wis dada wis ber maksudnya wis menyatu wiridan iku santriku kurang ajar yo kok kowe paling kurang santrine bareng berdijazah iku ngelirik sikile kiai ini sing bengkong mau sing apa sing valid
Jadi kan padahal promosi ini kiai mau uang semua cowok itu orang bakal kena musibah, orang bakal kena lorong yang awal. Santri dia kurang ajar, sing sitok mau, sing keriting mau. Iku ngelirik, si kiai ini yang sepaham. Oleh jawab ini, nah dino itu sing aku lali, itu kecebuan waktu. Waduh itu kiai ini tetap ngotot, soal aku ngalamin ini pas dino sing aku lali, orang moco. Terus dari santri, ngimpun nak ngoten, maksudnya clear. Mergo, mangkal muridnya, wong jenengan ijazah ngono kok nyatane. Sikile bengkong mau kena ibu, kena bedo mau kena apa. Jadi bareng dilirik santri ini, piye maksud tem, piye percaya wiridan iku, perkara aku dhewe kena musibah. Pas aku kena musibah, pas lali dina iku, orang moco. Dong ya. Ya dari wiridanu tetap buat sebarno. Nak engkau kau ada masalah pas dari itu. Mengapa kadang ada wiridan? Dia moco iki, gak bakal mati. Bareng wong tuane iku mati tenan. Padahal pun moco nih, mesti pas mati orang moco. Kacau. Ya jadi tak ijazah ya moco wa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Apa lagi? Aja terus nung. No. Mau dia mungkin akan naik santet nung. No. Dibuli orang nusin minat nyantet. Masya Allah hukana. Wa malam ya sa'alaikum. Terus wala khola wala kuwata illa bila adim. Terus alamu. Apa ini? Anna wuha. Cukah Nabi Mustafa. Alamu anna wuha ala guli sayang batir. Terus. Wa anna wuha. Kok lali pucuk. Wa anna wuha kata hato fi kuli sayin. Ilma Allahumma ina wudhubika. Min sari nafsi, min sari kuli dabatin anta akhidun. Ya saya dia narobi ala sirotim mustaqim. Oh, kafir tak mustaqim. Terima kasih loh. Oh, kaya mungkin pinter. Ijazah orang jelas. Oh, no kafir. Nah, kami yakin kami survei. Tapi mau tahu tipe. Ini kan tahu tipe, nggak dibotil ini rumah sakit kan. Tau mah mati ya dan ini. Berarti pas itu? Berarti enggak pas dino itu kayak moco itu. Moco itu. Jadi itu ada kiai, aku tau moco ini tapi aku tunggu. Jadi itu, kiai ini yang pengkor mau dilirik sampai santri ini. Kalau dia ini promosi, yang moco ini bakal kena musibah. Dilirik sampai santri ini. Pokoknya ada ngati ini, jadi kan kok pengkor. Setelah kiai ini langsung jam. Pas aku pengkor, itu pas. Gak moco. Santri ini pun clear banget ngoten, oke. Jadi santri mulai di sini kacau. Yang kacau maksudnya, kalau gue ini kacau. Amit-amit tenan. Kok gue di sepura pengiran. Gak yura bobong kelakuan yang ngono. Lu apa ya falu mah esak, aku bawa kan mau sejuk sepura yura iso. Iso aku dong ngajuk sepura pengiran. Gak tertarik, mereka umum bulet ini agak jeleng. Soalnya Allah tetap mulku walillahi wa mulku samawati tetap yakfiru lima yasa iwa yadu ma yasa pengiraan kayak otoritas ya nyekso cek nyepura keben dong ini sing duwe kok apa intervensi pun kurang terus no ya jadi hen jadi mus wa yuhibbun al kusur seneng gudeng sing duwur wa yadiyarun kabiro omah sing gudi muhasona sing dipagri bilhitan kelan pagar wain sonal kubur, ilingnya gedung duur lagi kuburan sampai wae wong wae iling deh elek, wae wong wae iling, apa wae dewe Allah, kalau yang marah itu malah bahaya loh nak wong suka iling gedungnya pantas wae dewe, lagi melarat malah iling gedungnya wong nengkono gedung duur wat, lagi koro wae wong lu wae elek meneh, apa wong suka iling wae dewe, lana gue iling wae wong cuma apa iling wae dewe itu bucah wong terus wa yusibuna lan seneng sapa ngake almala ing donya wa yansona lan sapa ngake al hisabain hisab. Kuwi ati riwayat napa ana satu nek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok ala dawuh sapa Nabi. Azhudu te kang aran zuhud. Kulo nu suwun nang maca dawuh kanjeng Nabi napa nggih memang luar biasa. Mboten krana kula iman terus kultus sing mboten memang luar biasa. Ya tentu faktor pertama karena iman tapi tidak karena itu. Memang rasional yang didawuh Nabi itu masuk akal. Enak. Namun aku tidak paham, Mas. Orang yang aku mati, dul. Kemudian di sepura. Tapi mau ya di sepura, ya. Dan pengeran dan aku, orang yang dua-duanya. Nah, ngarepku, saya harap-harapan aku di sepura. Tapi nak pengeran orang, ya apa-apa. Pengeran apian, ya. Orang yang pura gini lagi, sampai sesuk.
nyepuro masalah waktu. Menjen pangeran ngoten, inna wa ta'ala yabsutu yadahu bil lail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiun. Dadi yen agak nyepuro sore iki nyepuro mbok bengi ra mbengi sesuk dadi sange ngati anen apa pangeran. Azutu te zuwut sing darani zuwut ngene antu khibba ma yuhibbu khaliquka. Antu khibba ento seneng sira mak ing perkara hibbu kang seneng sapa khaliquka wong sing gawe kowe, dat sing gawe kowe. Sing darani zuwut apa mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Wa antu bghidha ma yughidhu khaliquka, membenci sesuatu yang dibenci Allah. Wa anta khruja min halali dunya kama takhruju min haramiha, kamu keluar dari halal dunia sebagaimana keluar dari haramnya. Jadi kemana ini zuhud tertinggi adalah halal saja dijauhi karena mengganggu. Woi ngurangi WA-an, WA itu halal tapi buat kurangi demi apa wiridan. Boleh buat kurangi WA malah disoliane, berdoa. Malah aku tak tahu fatwa yang kue rugi. Misalnya tak haram no WA itu disoliane. Dengan ini WA-an boleh lagi duduk wong wayu-wayu. Dilarang dulu wong ayu kok gentiliane malah ngerasani wong angel, ngadepi wong rabakat soleh wong angel. Sukses ra dulu wong ayu penyakuti hasud. Mari hasud dua ribet. Mana kita mbar nol ora krono aku ora kena sehati, males maksud iku. Mau pindah-pindah tok. Lho iya lho. Kaya wong-wong sing ambisine dulu wong ayu iku ora pati hasud. Tapi sing sok soleh, sok khusyuk, sukses dari wong ayu, tapi nek ana wong mukmin duwe nikmat khasute. Terus kadang sing beling atuh delok wong ayu wis dibangkas. Mati aku kok dinyam. Biasane kan ngono. Sing sukses dari delok wong ayu-ayu biasane penyakit apa? Hasud. Hasud ora kalah elek. Sing sok khusyuk, sok bener dhewe ku hasude masyaallah. Lah sing ngono iku misale mbok dandani, mosok dandani ngene, ampun hasud atuk delok wong ayu. Mbok keterusan kok ya repot. Lah terus piye sembarno wis. Skandani nek maksiat itu jebleh akeh. Wal jununu ya fununu ngono. Mulane bener kok filat tadi, lateh lali. Misale kayak hasud, misale kula ya hasud lho Mustofa. Mesti ya hasud, maksudnya wis hasud. Carane nglalekno piye mau siji bil ilmi. Nikmat yang dikena Allah ini Mustafa itu kersane Allah. Nah aku hasud berarti nentang kersane Allah. Itu Imam Ghazali itu ngebabno dosane hasud. Itu dibabno yang rarido sampai kodok-kodok. Wah ngeri. Ini aku pengen rahasud itu latih. Wong sing tok nikmat, terutama wong mukmin, itu rak kabeh kersane Allah. Itu nak ngasuti berarti nentang kersane Allah. Terus Allah ngangkat wong alim, itu sunnatullah. Anggerono wong alim, itu mesti diangkat derajatnya oleh Allah. Ya fa'illahu lajina amanu minggum balajina utul ilma. Terus ada wong alim diangkat derajatnya kayak hasud, berarti nentang sunnatullah. Kau Allah, ya nentang kersane Allah, ya nentang karena Allah duwe adat, wong alim gelem ra gelem tetep diangkat. Wis gelem ra gelem. Jadi kaya kula mulya ora mulya kepengin ra kepengin tetep mulya. Ora usah iri. Kowe kepengin mulya kaya apa entekno wiridamu. Tetep ra diangkat. Mergo pangeran yo pileh-pileh bodho yo ngangkat. Utawa misale gelem kapan-kapan nak ceblokno. Bocah ora di akhlak ngono mesti. Kok gusuk berarti kandani kok. Ucap kandanan angel. Iya semua. Misalnya kok ono celek untuk wong ayu. Ya rasa kasut. Panjang itu parikannya pengeran. Iya segremeng lah tapi rasa kasut. Ini lo tawarai kasut yang islami ya tawarai. Ya Allah, jika wong elek iso entuk bojo ayu, itu artinya engkau ala kulli syai'in qadir. Susahnya apa mentakdir itu untuk saya? Iki hasud tapi relatif islami lah. Jadi kira usah dungo, muka-muka pegatan terus katut aku. Wah, itu hasud itu. Hasud permanen itu. Mereka yang jarani hasud apa? Mengharapkan nikmat pada orang mukmin itu. Kira usah meningono. Apa? Ya Allah, jika kuasamu menjadikan orang elek wentuk wong, ayo, maka kuasamu juga yang menjadikan aku untuk di atas itu. Iku woco terus. Gremeng ngono terus. Kemungkinan nara mustajab ya edan. Kemungkinan lho, nara mustajab ya edan. Tapi relatif islami, you know? Relatif. Karena anda ingin nikmat pada orang itu hilang.
Tapi keinginan kamu menandingi istrinya. Ya terlaksana. Ya tapi terserah pangeran. Mustajab Torah itu hanya pangeran. Aku makamnya rasa dungu kenanya uang. Uang para pangeran itu dawe Allah yang hadis kudsi man sahalahul Quran ang zikri wa mas'alati akto itu afdolama utisailin. Uang sing sibuk ngerubat Quran, mulang Quran, mulang tafsir. Ibu rasa jale utake yang terbaik. Akto itu afdolama utis. Dan jadi kau dungo suweng ni jalu opo. Abi aku randungo mulang tafsir. Iku tetep. Terus kaya itu dilawan. Lagi hadis kutsi kira percaya pun aku. Kau sila saya. Wala man sahulahul Quran ang zikri wa mas alati. Akto itu afdola ma'utis sa'ilin. Orang sing sibuk ngerawat Quran. Saking sibuknya orang kau berdoa. Orang kau berjaya. Itu akan saya beri di atas mereka yang minta. Misalnya kau suwengi, dungo. Yuk bojo ayu misalnya suwengi. Paling untuk bojo nilainya 6. Aku rasa dungo. Bisa nilainya sama. Mereka sibuk ngurumat Quran. Lu kalau jarang dungo. Lu kalau buat nanti kepengen mulai buat nanti. Mesti gitu dungo ada juga orang. Pokoknya mau cek Quran, mau cek tafsir. Dungo ya semelok mau cek Quran kan otomatis dungo. Ini kalau norbana atina fitunya hatana. Ngenyek uang. Itu malah goblok meneng. Gus Pak sobong mau cekoran tau radu kok. Lah memangnya Quran itu rana robana atina fidunya asana aflak. Bisa goblok orang berber. Mau ada Quran yang rana bisit nih. Ilmanya kurang apa nih aja. Paket Quran malah lengkap. Kue dungo wakino ada benar sumung ibu bulan balai ini. Malah jadi malaikat. Apa lagi mau ikut tok. Padahal aku langsung ke sana wakino. Ada benar. Karus ini orang kok aneh. Aku kadang-kadang orang Islam juga aneh. Kok iso Gus wong maca Quran tok kok ngalang-alangi wong donga. Kadang ora tak wamuk iku, goblok tak amuk iku kadang ya rodok kiai. Lha Quran iku sing lengkap lho coba. Misalnya wong maca Quran ana donga to. Pirang-pirang. Misalnya ben utang rapati ditagih ana robana la tu akhirna innasina wa akhtana. Ben bojo iku pantes dijak buwa sing rapati sini-sini ana donga robana hablana wa zina wa dzur Gusti kula kaya bojo sing nak delok iku marem. Kerota ayun kan yang meripat tu kepenak. Sebuah harta yang ODW ni, meripat kepenak ubi. Besar harta yang ODW kan. Mal pulau ni gua sumpering pulau ni gua. Naya gua dah berpengiran yang hadis kutsi. Siapa yang sibuk ngerawat Quranku, saking sibuknya sampai lupa minta aku. Iku akto itu Abdullah Ma'utis sa'ini. Sebagian riwayat mansalu lahu zikri an du'ai. Tapi sebagian riwayat macam an dikri wa du'ai. Tapi kalau setuju sing man sahulahul Quran an mas'alati atau an du'ai atau itu abdullah ma'utis sa'il. Itu neng kantor kulo, teng perpustakaan kulo. Niku ada itu tak figura. Kalimat hadis kutsi itu tak figura. Jadi kulo biasa setengah telu abe istighfar. No. Kasih itu. Biasa akhirnya wudu ngopi terus sinau tafsir. Mergo gara-gara moco niku. Niku tak tulis nih figura ku. Siapa yang sibuk ngerawat Quran. Lali jaluk aku. Jadi misalnya, kue istighfar musyur. Kan bener di sepura pengiran. Aku ra istighfar tapi sinau tafsir. Aku dikai sak duri sekedar di sepura. Ya di sepura.

0: Bolat itu macam wah tu. Ah, metam metam nana. Mungkin aku juga kau cakap lain dengan lagu aneh mungkin. Ya, muka-muka. Sepura, sepura ya wis semuanya. Maksudnya orang wis aku juga pengen kau di sepura, tapi nyifati ini Allah cuma sito. Mereka Allah ya guru lima jasa, bayar ribu majasa. Orang iso aku wong Quran, bukan nyifati Allah sito orang iso. Ben tetep lo. Loro, sing yakfir kagu aku, sing yu azib. Orang-orang itu kau kau yakfir kafir. Wan tu kau siro entah nyedak siro amalak yang dengan siro fitunya yang dalam dunia. Faedah mutawa mau faedah mau ketawi iki wahyu hadai wahyu tujuh fitunya yang dalam dunia. Ruang lewat tengah hati sobat dilami mem dilanu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, DPRD minta evaluasi kinerja Satpol. Anggota DPRD Kota Malang Deni Agung Prasetya meminta Pemkot Malang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP Kota Malang karena dinilai tidak melakukan giat penegakan perda dengan tegas. Hal itu disampaikan Deni setelah ramainya sorotan publik terhadap lokasi usaha minuman beralkohol yang dekat dengan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Menurut Deni, penanganan terhadap tempat hiburan malam belum menunjukkan ketegasan dan Satpol PP masih terkesan tebang pilih dalam melakukan penindakan. Contohnya saat menindak PKL liar yang jauh lebih masif dibandingkan menindak toko miras. Kawan, mitigasi untuk hadapi kemarau ekstrim di Jatim sudah dipersiapkan. BPBD Jatim mengatakan pihaknya melakukan antisipasi cuaca panas ekstrim dengan beberapa layanan kesiapsiagaan bencana yang bisa saja terjadi di Jawa Timur. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menyampaikan.

0: menyampaikan antisipasi yang sudah dilakukan seperti mencegah kegagalan distribusi pengairan ke sektor-sektor penting seperti pertanian karena berpengaruh pada aspek ketahanan pangan. Selain itu, kata Gatot, pihaknya juga menyiapkan berbagai alat pendukung untuk mengatasi potensi ancaman kebakaran hutan, termasuk fasilitas dropping air bersih ke titik-titik rawan kekeringan atau krisis air bersih. Kawan Kemenak dan BGN benahi pendataan penerima MBG di pesantren. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenak Suyitno menyampaikan, pembaruan data dilakukan dengan melibatkan sistem pendataan pesantren secara digital, sehingga jumlah penerima bantuan bisa diverifikasi lebih akurat. Selain itu, Kemenak juga memastikan koordinasi dengan pihak pesantren terus diperkuat. Pemerintah berharap perbaikan pendataan ini bisa mendukung kelancaran program makanan bergizi gratis, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi para santri di seluruh Indonesia. Demikian 9 Warna Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
1: Nine One One Hot News.

Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di jam 6 kali ini cuaca juga cukup cerah ya. Kalau kita mobile di beberapa titik, kayaknya Anda juga pasti melihat panorama gunung yang mengelilingi Kota Malang dengan jelas. Dan ya jelas lah pokoknya begitu kawan ya. Saya lihat arah ke barat itu cerah, arah ke selatan juga sama, termasuk yang mengarah ke timur begitu. Nah itu cerah semuanya pantauan di pagi hari ini. Seperti biasa kalau pagi hari di beberapa titik simpang itu pasti ada potensi kepadatan, apalagi yang berdekatan dengan area perkantoran atau mungkin juga dengan area sekolah, karena pasti aktivitas ngantar anak sekolah jam-jam segini itu lagi jam ramenya lah ya gitu. Terutama nanti yang akses di sekitaran Jalan Bandung, kemudian Kasin, lalu juga di perbatasan kota kabupaten tuh yang dari arah utara ke selatan, kemudian sekitaran simpang bundaran SMP 5, sama halnya dengan kawasan Muharto. Kalau pagi kita sekarang ini ya, sering memantau di sekitaran Muharto sampai dengan perempatan Klenteng yang Angkyong. Biasanya beberapa hari terakhir ini kawan-kawan selalu report apakah petugas itu, apakah pedagang masih berjualan memakan badan jalan, karena itu masih menjadi hal yang kita soroti. Kan di area Pasar Kebalen itu sudah ada penertiban ya kemarin. Kemudian selain penertiban, itu juga ada banner yang besar juga melintang di area Kebalen itu kawan, yang tulisannya itu adalah batas jam operasional untuk para pedagang. Nah kadang sampai menjelang siang hari atau bahkan sampai sore hari itu pedagang masih berjualan memakan badan jalan. Termasuk yang beli ini kadang juga sama aja ya. Kadang yang beli ini mungkin karena berjualannya memakan badan jalan, jadi yang beli-beli ini rata-rata drive-thru begitu. Nah ini kan sama-sama menjadi ini ya faktor penyebab kepadatan di sana. Beberapa hari memang kawan-kawan juga semuanya menyoroti lengang begitu, tapi gak sampai 3 hari ternyata balik lagi nih pedagang-pedagang yang jualannya memakan badan jalan. Tapi tentu saja petugas terus kita monitor, kita terus pantau melalui kawan-kawan pendengar yang selalu kirim dokumentasi ya. Nah itu kita geser laporannya ke pihak Diskopindag, kemudian kolaborasi dengan Disub dan jajaran kepolisian untuk melakukan penindakan begitu kawan, untuk mengimbau kembali. Jadi memang gak bisa 1-2 kali ya kalau melakukan sosialisasi dan juga controlling untuk berubah habit, tapi memang harus intens. Nah ini kan ada ya bannernya itu, waktu operasional dari jam 12 sampai di jam 6. Sebentar, saya coba geser dulu fotonya. Ini saya mau tampilkan di visual radio kami kawan. Pedagang Pasar Kebalen sepanjang Zanal Zakse itu di jam 12 malam sampai dengan jam 6 pagi batas operasional untuk berjualan yang diperbolehkan ini kawannya memakan badan jalan itu, tapi selebihnya harusnya sudah clear gitu. Ada juga yang menyarankan kayaknya gak usah dikasih batas jam operasional deh kak katanya, karena ya sama aja begitu. Itu kalau saya gak salah saran dari Bu Endah ya kemarin ya, karena Bu Endah kayaknya juga kesel gitu, hopeless juga melihat pedagang-pedagang yang tidak tertib. Tapi semoga juga dari pihak terkait konsisten agar pedagang juga lama-lama bisa meninggalkan budaya yang selama ini juga tidak tertib begitu kawan. Kita sementara untuk beberapa update pagi hari ini. Mungkin tadi ada yang mendengarkan 911 Hot News berita pertama. Tadi sempat disampaikan kalau DPRD Kota Malang meminta kinerja Satpol PP itu dievaluasi. Dan ini salah satunya bicara soal penindakan atau penertiban. Penertiban ini kawan ya, beberapa hari ini kan publik ramai menyoroti soal lokasi usaha minuman beralkohol yang dekat dengan fasilitas pendidikan dan permukiman warga. Tapi dari pihak Satpol tidak melakukan penertiban, padahal itu kan juga melanggar perda. Nah, tapi tidak ada penindakan yang tegas dari Satpol, sehingga dari DPRD sendiri meminta kalau bisa Satpol ini dievaluasi, karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan perda atau penegakan perda yang tidak dilakukan dengan maksimal. Mungkin kalau kita bicara kemarin soal Anjal Gepeng, soal apalagi ya PKL gitu kawannya. Kemudian tadi malam ramai bicara soal aktivitas meminta sumbangan kematian. Nah itu juga cukup ini ya, cukup intens dilaporkan di CTK, tapi kayaknya penindakan masih belum begitu tegas, sehingga DPRD sendiri meminta Satpol ini harus dievaluasi kinerjanya.
Begitu. Hari ini juga topik bahasan kita di Jentok sama dengan apa yang tadi dibahas di 911 kawan. Jadi kita bicara soal izin terbit, warga menjerit solusi penolakan toko miras Sao Jajar. Nanti narasumbernya ada Sekretaris Komisi ADPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan Ramadan SH, lalu juga dosen Departemen Administrasi Publik via UB Andika Mutakin, SAP, MPA. Jadi kawan-kawan boleh kalau mau menambahkan, mau bergabung, bisa langsung call in juga di 0811-3600-911. Atau mungkin bisa mention ya, pagi hari ini saya juga sudah live TikTok kawan. Mungkin yang mau bergabung juga nih, selain melalui WhatsApp atau mungkin telepon, ini bisa bergeser ke TikTok si Tiket FM. Gitu, sementara untuk beberapa update di pagi hari ini. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi untuk Anda, terutama internet, untuk Anda yang internetnya lemot dan bikin emosi. Nah, saatnya Anda pindah kawan ke Kapten Ratel. Anda bisa menikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya, upgrade atau downgrade, dan juga sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Kora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
1: Gak usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
3: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
4: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
5: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
4: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
5: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
4: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
5: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
4: Loh, Bu, belum bayar.
5: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
6: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain Wanwar FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, kita ke beberapa update yang disampaikan tadi oleh kawan-kawan pendengar. Saya geser dulu. Di jam 5 lewat 53 ya, ada WhatsApp yang masuk dari Pak Muzamil. Katanya minta tolong disampaikan ke PLN Singosari, daerah Watu Gede itu listriknya padam. Itu di menit 53. Satu menit kemudian ini sudah nyala. Oke, sudah normal berarti ya Pak Muzamil ya, di daerah Watu Gede, Singosari. Adakah juga di beberapa titik lain yang mengalami ini kawan, trouble serupa? Karena biasanya di satu kawasan mungkin di area, di kecamatan, nah kelurahan mana yang sudah normal, biasanya ada beberapa kelurahan atau RT-RT lain yang belum normal, begitu barangkali seperti itu. Tapi harapannya sudah normal semua ya. Terima kasih Pak Muzamil untuk update-nya juga. Kemudian untuk update lainnya, kawan, tadi ada Pak Aris Kuncoro. TPI Mbak Yola, setelah rel kereta api itu tiap hari masih ada penyempitan jalan di depan Pasar Kebalen, jadi agak macet. Penyempitan jalan ini setelah rel kereta api, oh ini pedagang-pedagang itu maksudnya Pak Aris ya, hampir setiap hari katanya masih ini, masih berjualan memakan badan jalan, begitu maksudnya Pak Aris, jadi agak macet karena ya penyempitan-penyempitan tadi. Belum lagi kalau berbarengan dengan truk pengangkut sampah ya, wah itu pasti macet banget, pasti cenderung berhenti. Apalagi kan di sana itu banyak perumahan ya, area mana tuh Mejen Sungkono itu kan pasti banyak perumahan. Kalau kerjanya di pusat kota dan harus mutar ke Bumi Ayu, ke Gadang Bumi Ayu, itu mungkin agak jauh karena harus berhadapan lagi nanti lewat di area Gadang Kolonel Sugiono sampai ke arah kota. Jadi satu-satunya jalur yang muternya nggak terlalu jauh ya memang Muharto itu sih. Jadi itu satu-satunya apa ya, titik yang lebih dekat lah gitu untuk di reach oleh pengendara yang dari sekitaran Mejen Sungkono. Karena kalau mau maju lagi arah Sojajar tambah jauh gitu muternya. Nah sementara mungkin salah satu tantangannya Pasar Kebalen ini tadi. Makanya mungkin ya, ini analisa-analisa sendiri aja sih, mungkin karena di Pasar Kebalen ada penyempitan itu, kemudian orang udah buru-buru mungkin mau berangkat kerja atau ngantar anak sekolah, karena satu-satunya jalur tadi hanya di ini ya, hanya di Muharto arah ke perempatan Kelenteng itu, akhirnya banyaklah yang melawan arah masuk ke Insinyur Haji Juanda. Nah itu sering tuh ditemui kawan. Jadi pelanggaran-pelanggaran ini kayaknya saling berkaitan ya satu sama lain. Ketika ada problem di satu titik, maka untuk menghindari problem ini ada muncullah problem-problem baru juga di titik yang lain. Akhirnya karena itu tadi, karena jalurnya sedikit untuk alternatif, jadi orang-orang melawan arah lagi, melawan arah lagi yang masuk di Aris Munandar. Fun fact-nya, beberapa waktu lalu kan kita ngobrol juga ya sama rekan-rekan dari kepolisian. Kemarin itu Polresta Malangkota, ke KBO Satlantas Polresta Malangkota. Nah kita menanyakan apakah ada data real berkaitan dengan pelanggaran melawan arah itu kawan di Kota Malang. Katanya sih sebenarnya data real itu tidak ada. Karena untuk mengakumulasi data itu kan perlu device gitu ya. Nah sementara ada keterbatasan di sana. Di titik-titik yang satu arah itu tidak ada kamera e-tilangnya. Jadi kalaupun mau mengcapture berapa pelanggaran, tidak ada yang tahu gitu. Tapi setelah menempatkan mobil incar, katanya Pak Saiful, Ibtu Saiful, memang tercapture-nya banyak di satu jalur saja. Bayangkan kalau itu ada di semua jalur yang sudah diubah menjadi satu arah di Kota Malang. Kayaknya nggak puluhan lagi, ratusan ada itu per hari. Nah itu fun fact-nya. Nah sehingga bagaimana solusinya ya, mungkin salah satunya dengan ini ya, rutinitas petugas yang melakukan controlling di beberapa titik simpang, terutama di jalur-jalur yang tadi padat gitu lalinnya. Ini salah satunya sekitaran Kebalen itu, yang nanti mengarah ke Insinyur Haji Juanda, itu kan juga bisa dimonitor, terus seberangnya Aris Munandar. Banyak ya kalau di sana, mana lagi Agus Salim, terus pokoknya sekitaran Pasar Besar tuh banyak yang satu arah. Belum lagi kalau bergeser ke Tenes, Tangguban Perahu, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Ini kita juga ketika ada kawan-kawan pendengar yang mengirimkan dokumentasi soal pelanggaran, apapun itu bentuknya, kita juga terus upayakan untuk geser ya, untuk teruskan laporannya ke pihak terkait. Gitu, sementara untuk beberapa update, terima kasih tadi Pak Aris untuk informasinya. Barangkali kalau ada dokumentasi, boleh Pak ya didokumentasikan mungkin ketika Paris melintas di jam-jam di atas jam 6 tentunya ya, untuk kita teruskan laporannya ke pihak terkait mengingat ada pelanggaran dari pedagang yang tidak tertib mematuhi waktu operasional untuk berjualan di Pasar Kebalen.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar di sepanjang Pandaan termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono.

0: Karno, satelit Perak, semuanya tampak lancar. Bahkan untuk Anda yang sekarang ini sedang memantau juga di beberapa ruas tol lain, mungkin Anda saat ini posisi di area Bangil, Pasuruan, boleh nanti Anda tambahkan ya bagaimana kondisi pagi hari ini. Lalu lintas dan cuacanya bisa Anda teruskan di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di sosial media kami at cityguide911fm.
1: Foto informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya, iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikitnya Nuan-Nuan FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, masih bersama saya ya, Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Kita geser kembali ke informasi yang masuk di WhatsApp. Ada Pak Sugiarto. Ini Pak Sugiarto kirim infonya melalui voice note dan ada kiriman video. Coba saya tampilkan dulu kawan untuk videonya ya. Katanya hindari lewat polean. Wah, ini apa nih? Ada bus. Bus masuk di area polean kemudian mau belok, gak bisa belok gitu ya. Karena papasan sama truk juga tuh depannya kalau saya lihat. Oke. Tadi ada keterangan kawan melalui voice note, apakah ini nggak bisa belok aja atau mungkin trouble atau gimana?
1: Selamat pagi sedikit.
0: Selamat pagi.
1: Untuk pagi ini saya lewat di polean. Ini yang dekatnya patung singa itu ada dua bis masuk ke jalan ini. Yang mana jalan ini kan jalan sempit. Mm-hmm. Ini dua bis, yang satu bis bagong pariwisata, ini dua-duanya jadi macet ini. Oh. Dan nggak bisa gerak, macet total. Yang dari utara maupun selatan nggak bisa gerak. Sudah diatur sama petugas krunya busnya tapi masih krodit. Gitu. Untuk sementara dihindari untuk daerah polean. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Ini polean tepatnya di jalan apanya Pak ya? Coba saya cek dulu di aplikasi pemantau traffic. Kita cek dulu ya. Titik yang dimaksud itu di bagian mananya? Punto Dewo ini ya? Arah ke Kebalen atau yang di mananya Pak? Boleh nanti berkabar juga ya. Saya geser kembali, ada Pak Himawan. Buring ramai lancar katanya. Ada tambahan fotonya juga. Cerah juga ya di sana. Kalau kita lihat dari kiriman fotonya Pak Himawan, kawan, area Buring. Arah mana Pak? Utara kah? Atau ke selatan? Atau kemana? Oh ini ada voice note tambahan.
2: Nimpali yang informasi masalah bis.
0: Oh iya.
2: Jadi saya dari Sawah Jajar 2. Kebetulan berada di belakang dua bis itu, satu besar, satu medium. Nah, ternyata saya ikuti belok ke arah Polean, ke arah Muarto.
0: Oh,
2: ternyata bikin macet ya. Itu aja sih, tadi nggak tahu asalnya dari mana. Pokoknya saya ketemu di persimpangan Danau Toba, Gripik, ikut sama-sama ke arah selatan. Ternyata belok di arah Muarto. Begitu Mbak Yola.
0: Oh, oke. Baik Pak Himawan. Jadi ketemunya tadi di persimpangan Danau Toba ya, dan ternyata bikin macet katanya begitu. Terima kasih, antisipasi dari dulu ya kawan, tadi di area Polean. Kemudian update lainnya, ini ada Pak Bagus Prabowo. Oke, ada kiriman video juga beberapa hari lalu. Oh ada di atasnya, sebentar. Mohon izin mengusulkan diberikan rambu tanda panah penunjuk di median atau separator Jalan Semeru, depannya Fore Cafe dan perpustakaan. Karena kalau malam medianya nggak kelihatan karena lampu penerangan itu minim dan tertutup pohon. Bisa juga diberi stiker reflektor katanya. Ada kiriman video, saya tampilkan. Oh ya ya ya. Baiklah. Ini kawan ya, medianya nggak kelihatan katanya karena ya itu tadi minim penerangannya. Beberapa hari lalu ada mobil plat luar kota naik ke separatornya itu depan perpustakaan waktu malam. Kemungkinan memang tidak kelihatan oleh driver katanya. Terima kasih Pak Bagus. Mungkin ini yang menjadi langkah penyelesaian. Nanti kita teruskan dulu ke pihak PJU ya, karena butuh untuk adanya penerangan di sana biar lebih clear lagi. Atau barangkali nanti kalau kaitannya dengan ini ke rekan-rekan kepolisian maupun juga ke Dishub. Gitu sementara. Terima kasih. Update lainnya ada Pak Andi Putra. Pak Andi kirim infonya juga melalui voice note.
3: Selamat pagi Siti Kate.
0: Selamat pagi Pak Andi.
3: Update info hari ini barusan ya, saya lewat di Pakis ya. Tepatnya di sebelah timurnya Mendit itu ada truk mogok ya. Sepertinya kalau secara visual sih ban depan sebelah kanan itu mengalami pecah. Jadi truknya itu di jalan, di pinggir jalan, karena ukurannya cukup besar jadi berpotensi menimbulkan kemacetan, terutama yang arah dari barat ya, dari Malang menuju Pakis atau Tumpang. Terima kasih untuk infonya, hati-hati untuk teman-teman yang lagi di perjalanan.
0: Oke, baik. Tadi Di newsroom ya, Wulan sudah meneruskan laporannya ke Kapolsek Pakis, AKP Yanto. Dan ini sudah terkirim chatnya, kita masih menunggu untuk responnya juga kawan. Ya, baru saja kita teruskan. Ini harapannya juga segera ada penanganan. Karena ini dekatnya Undit, area Undit tuh pasti kalau pagi rame juga. Nah, pasti akan ada potensi kepadatan. Hindari sementara waktu. Terima kasih untuk update yang disampaikan juga. Kawan-kawan juga masih boleh berbagi update di beberapa titik lainnya dengan mention di @citykaitain11FM.
4: City Guides Life Hacks.
0: Musim hujan datang, kondisi jalan ikut berubah, lebih licin, lebih basah, dan lebih menantang. Karena itu, kondisi mobil juga harus lebih diperhatikan. Bukan hanya mesin, tetapi juga beberapa komponen penting. Yang pertama, wiper and washer. Wiper jadi garda terdepan saat hujan, karena kalau karet sudah getas, maka pandangan bisa terganggu. Pastikan wiper masih elastis, dan cairan washer selalu terisi, agar kaca tetap bersih dan jelas saat berkendara. Yang kedua, sistem pengereman. Di jalan basah, jarak pengereman jadi lebih panjang. Kalau kampas rem sudah tipis atau minyak rem bermasalah, risiko kecelakaan bisa meningkat. Jadi pastikan rem dalam kondisi optimal sebelum berkendara. Selanjutnya yang harus Anda pastikan aman adalah kondisi ban. Ban adalah satu-satunya yang bersentuhan langsung dengan jalan. Kalau alur ban sudah tipis, risiko hydroplaning atau kehilangan kendali akan lebih besar. Pastikan tapak ban masih tebal dan tekanan angin sesuai standar. Keempat, lampu dan sistem kelistrikan. Saat hujan, jarak pandang juga menurun. Lampu yang redup atau mati bisa membahayakan karena Anda tidak terlihat oleh pengendara lain. Selain itu, kelembaban juga bisa memicu gangguan kelistrikan. Jadi pastikan semua komponen dalam kondisi baik. Selanjutnya, pastikan juga defogger dan AC itu aman. Kaca mobil yang berembun bisa sangat mengganggu penglihatan. Disinilah peran AC dan defogger untuk menjaga kaca tetap jernih saat hujan. Selanjutnya, kaki-kaki dan suspensi. Jalan berlubang yang tertutup genangan bisa membuat komponen kaki-kaki bekerja lebih keras. Jika shock breaker lemah, mobil bisa tidak stabil dan mengurangi kenyamanan berkendara. Yang terakhir, perlindungan dari karat. Air hujan membawa kotoran dan zat kimia yang bisa mempercepat karat pada bagian bawah mobil. Membersihkan bagian kolong dan menjaga kondisi bodi bisa membantu mencegah kerusakan jangka panjang. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke satu bagian mobil, karena di musim hujan, semua komponen bekerja lebih keras. Dan mobil yang siap akan membuat perjalanan tetap aman di kondisi apapun.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
6: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
7: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
5: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Trigetainu Anwar FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi di segmen sebelumnya ada yang menyarankan untuk menambah rambu ya di median jalan, di Jalan Semeru dekatnya perpus itu, karena kalau malam gak begitu kelihatan, bahkan kadang ada mobil yang sampai naik ke median jalan itu kawan. Tadi kita juga sudah upayakan untuk meneruskan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Pak Wijaya dan juga ke Kabid Lalin di Subkota Malang ada Pak Rudi. Beberapa waktu lalu juga banyak yang menyarankan penambahan rambu di pertigaan Bundaran Tugu itu di dekatnya Balai Kota ya, karena kan banyak yang lawan arah, banyak yang minta rambu untuk ini, rambu larangan belok kanan lah seperti itu, dan dari Disub juga langsung dipasang. Nah barangkali ini yang di Semeru bisa diupayakan ada penambahan rambu atau tadi stiker reflektor katanya Pak ini, Pak Bagas kawan. Terima kasih. Update lainnya, tadi tuh ada informasi yang masuk juga sebentar ya. Terakhir tadi Pak Bagus, Pak Andi tadi untuk truk yang trouble sudah dikomunikasikan oleh Wulan ke Kapolsek Pakis AKP Yanto. Lalu ada Pak Ayat. Ini Pak Ayat kirim infonya di jam 6 lewat 34 menit. Coba kita cek dulu. Ini laporan Pak Ayat di sekitaran MT Haryono ramai lancar. Ada Pak Prima. Pak Prima kirim infonya melalui video kawan. Saya tampilkan.
1: Pakis dari Pendet arah timur macet parah, ini ada truk mogok di kiri jalan rupanya patah as. Hati-hati kawan-kawan yang mau melintas dari arah Malang ke Pakis ya, lupa ngucap salam. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yoyo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Prima itu kawannya dari Pak Prima. Saya geser kembali, selain dari Pak Prima juga ada Pak Himawan. Tambahan kembali kawan melalui voice note.
2: Izin untuk menyampaikan keluhan ini Mbak Yola. Mm-mm. Ada lubang besar di arah mana? Sekitaran persimpangan arah Sulfat dan Kerinci, terusan Kerinci ya. Itu posisinya yang di sebelah timur. Mau belok ke arah Sulfat itu ada lubang besar yang cukup dalam. Ini saya kena dua kali, jadi ban belakang, ban depan belakang itu dua kejadian. Jadi sebelumnya, hari sebelumnya dan hari kemarin itu rasanya nggak enak sekali. Ini kalau motor mungkin bisa jatuh itu. Ini saya nggak bisa ambil fotonya. Kemungkinan kalau bisa mungkin saya dari arah utara ke selatan itu baru bisa saya foto. Sekitaran depannya orang jual tanaman gitu. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Barangkali kawan-kawan ada yang melintas di sana, di persimpangan Sulfat dan Kerinci ya, Danau Kerinci Pak ya. Atau mungkin kawan-kawan, atau mungkin Pak Himawan, barangkali ketika melintas di sana lagi, minta tolong untuk dikirimkan ya dokumentasinya, agar bisa kita teruskan ke pihak terkait. Pak Yudi Utomo, kirim foto dan ada voice note. Saya play voice note-nya dulu.
3: Izin repot City Guide. Tadi saya melintas di daerah dekat Tangkil. Ada tiga rombongan ngiring-ngiringan high-ish. Ini agak ugal-ugalan nih. Jadi namun kebetulan di depan ini ada truk yang lumayan besar, jalannya agak lambat. Tapi ya namanya jalannya sempit, juga banyak anak sekolah, banyak apa, orang tua yang ngantarkan pakai motor. Ya harus sabar sih. Tapi tadi ini 3 HIS maksa masuk jalur. Ya saya paham mungkin dia gesa-gesa, tapi ya mohon juga menghormati pengendara lainnya sih. Tadi maksa nyalip terus masuk jalur saya, udahlah. Yang waras ngalah sih. Tapi mungkin kalau di Bulawang nanti lebih padat, kok dia kayak gitu lagi ya nggak tahu nanti. Moga-moga sih aman-aman aja sih. Ya yang penting sampai tujuan dengan selamat. Terima kasih City Guide.
0: Terima kasih kembali Pak Yudi. Semoga selamat sampai tujuan juga Pak Yudi ya. Ada Pak Wahid kawan, update juga melalui voice note.
4: Selamat pagi rekan-rekan City Guide, menginformasikan dari Singosari. Singosari arah Lawang, setelahnya traffic light, setelahnya meteor cell, ada truk mogok di kiri jalan. Masih baru banget kayaknya, karena belum terlalu macet. Diharapkan berhati-hati untuk seluruh rekan-rekan City Guide.
0: Iya, tadi
4: nggak bisa bantu ngevideo tadi, takutnya tambah macet.
0: Oke, baik. Itu yang disampaikan. Kemudian tadi Wulan menanyakan ancer-ancernya, begitu kawan.
4: Update terbaru, ada juga truk bawa apa namanya bata ringan di depannya Pondok PIK atau di depannya, di seberangnya Gapura Tumapel. Ini masih di Singosari, juga macet, juga mogok. Tapi karena jalurnya lebih lebar, jadi nggak terlalu berdampak.
0: Oke, baik.
4: 100 meter dari Meteor Cell, ancer-ancer yang mogok ke arah Lawang tadi.
0: Baik, sudah dikomunikasikan juga kawan oleh Wulan di newsroom tadi ke pihak Polsek Singosari ya, ke Kapolsek Singosari, ada AKP Ahmad Zainuddin. Begitu, ini kita masih menunggu responnya. Pak Gusmin di Jalan Bandung, padat merambat dua arah karena aktivitas di sekolah Pak ya mungkin ya, ngantar anak sekolah sehingga ada perlambatan di sana. Kemudian ada Pak Hasan Bisri di tol kilometer 757 arah Malang, itu lancar. Surabaya juga sama nih, pantauan dari Pak Hasan juga lancar. Untuk beberapa update lainnya, kawan yang belum sempat terakomodir, nanti kita akan geser di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan juga boleh kembali bergabung di 0811 3600 911.